Tepang deui baraya sareng dongeng Sunda carita keur balarea. Kumawartosna daramang. Mugia bae baraya sadayana danget ayeuna aya dina ginurur karahayuan ginanjar kawilujengan. Dipaparin kasehatan, kasalametan, tur kalimpahan kumang pirang-pirang kasinugrahan barokah sareng rohmatan lil alamin. Badamis sejana pangandeunya. Tangtos baris mangdongengkeun baraya sadayana dina carios engal anu ngabantun judul Kalangkang Lampah karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumanga ah, geura ka palayun deui ah, sor ah nyangakeun.

nungariung ungut-ungutan pok gan ubed nempas. Ayeuna mah nya urang Sri hampura we atuh lah antara dulur jeung dulur. Da heuh atuh. Sarua tamelarna, sarua joledarna ieu teh. Ngan ti ayeuna kahareup mah mun bisa mah ulah selih antep teuing. Heu kudu bisa we urang teh kudu bisa papanggih urang teh. Sataun sakali mah atuh maksimalna. Minimal lama genep bulan sekali da moal mungkin ari unggal bulan mah urang tepung ngariung mung pulung ieu teh sadulur-dulur pokona mah kudu aya we nu sedih anjangan tapi heueuh kumaha miceun kaliweuh teh atunya da geuning riweuh jeung riweuh we bari ripuh kaayananna gan Ubed ngareret ka Haji Gopur lanceukna. Riweuh teh mah pantos atuh da urang teh. Bongan da urang teh boga pagawean alias loba pagawean. Ditambah bongan loba kagiatan. Loba kagiatan, bongan loba rancana. Tah, loba rancana da bongan urang mah loba kahayang. Tah, sang kahayang nu matak riweuh teh mah. Damun eueuh kahayang mah tangtu moal loba pagawean. Ceuk Haji Gopur. Nah, make loba kahayang nya Kang nya. Ih. Apaan urang teh sebagai manusia pasti loba kahayang. Lantaran aya na hirup jeung kahirupan. Nah, pangna jelema loba kahayang teh apaan urang teh hirup jeung aya kahirupan. Oh. Lari geus teu boga hirup jeung kahirupan mah moal boga kahayang, moal boga rencana, moal boga kagiatan, moal riweuh ku pagawean. Jadi lamun hayang senang ngahenang-hening nya kudu rekes we ka pangeran ka Allah ulah boga hirup gitu. Senang jeung tenang sigana mah. Ceuk Haji Gopur bari seuri harita teh satengah banyol atuh mani ngarenya gan Ubed teh pok nembas deui. No ari si Akang bet ari kudu rekes minta paeh mah teu heula aanan atuh kana boga hirup.

0: Batur mah yeuh ngadarongan teh minta panjang umur, banyak rejekina. Panjang umur, banyak rejeki, bari sehat. Kuring oge hayang keneh hirup atuh. Hayang honda cita-cita kuring teh ieu teh. Nya syukur ari ngarti maju, masih aya bakal hayang. Kumaha ari warliah? Adi Akang nu bungsu yeuh. Hayang keneh hirup deui. Haji Gopur seuri leutik ngareret ka dina nu bungsu.
1: Ari Akang nya kantaran we atuh Kang, sanu palay mangut atuh.
0: Syukur we ari boga keneh pikiran kitu mah hayang keneh hirup. Eta teh hiji-hiji yen hidup teh normal keneh. Haratina masih keneh eling. Eling kana diri, eling kana hirup, eling kana ngersakeun urang hirup. Haratina jaralan keneh uteukna, henteu pongket-pongket teuing, apa loba jelema teh nu patungus heureut, geus bingung mikiran hirup. Tungtungna naon, uteukna jadi heureut. Wanita tega apaan? Maehan maneh, maehan diri sorangan. Nah, tapi sakali deui kade urang menta hirup ka pangeran teh ulah dilalawarakeun. Da hirup teh dibarengan ku kawajiban. Coba naon cing kahirupan atawa kawajiban urang dina ngalaksanakeun hirup? Coba. Nya ibadah tukang.
1: Nya tukang ibadah.
0: Nya muhun atuh kedah ibadah kawajiban urang teh Kang. Temalna mani raung anak-anakna oge milu nemaran harita teh. Alhamdulillah atuh. Alhamdulillah. Geuning palintar eta. Syukur syukur syukur. Syukur ari kitu matu. Syukur ari inget keneh kapal bahdinya mah. Tah. Jadi urang teh dihirupkeun ku pangeran, pikeun ngajalankeun pancen hirup di alam dunya. Nya eta urang teh eueuh deui iwati kudu ibadah ka manjana kanu ngusik marikeun anjeunna. Gegedeuna mah urang teh dihirupkeun ku Allah teh. Pikeun ibadah ka anjeunna. Jadi naon rupa hal pagawe anu aya di alam dunya coba diniatan ku ibadah heula. Eta urusan hasil jeung teuna ganjaranana. Bonus cina ibadah urang teh. Lamun urang ngajalankeun hirup didasaran ku ibadah, barang gawe iwati neangan bekal keur ibadah, bari ngajalankeun ibadah. Jadi ibadah teh lain ukur ngalaksanakeun parentah anu lima waktu wungkul. Nu disebutkeun apan hablum minallah wa hablum minannas kitu. Da urang teh dihirupkeun di alam dunya, di alam pana, alam loba teh nyuan keneh. Kitu. Kudu gaul, kudu hirup bersosial jeung masyarakat sejena. Ceuk anu gede, ceuk anu leutik, ceuk anu kaya jeung ceuk anu miskin. Kabeh waratra. Itu. Keur anu jadi pamimpin, nu jadi pajabat, keur anu hirupna wararak jeung susah sarua kabeh oge dihirupkeun teh untuk tujuan ibadah. Aya ibadah keur ngalaksanakeun pancen urang hablu minallah. Nya eta urang ka Allahna aya oge hablu minannas. Tah, kudu saimbang eta antara hirup urang ibadah ka Allah oge ka papada manusia. Itu. Jadi haratina lamun ngajawab gitu paling tara geningan syukur syukur ari ingat keneh kadinya mah. Tah lamun nya ngareti pek atuh gerak ibadah. Ulah jongjon teuing ngurus haliah dunya. Ulah jongjon teuing ngurus haliah dunya. Jadi kudu saimbang jeung urusan akhiratna. Hidup oge padanya ho meureunan. Padanya ho meureun hidup sakabeh oge. Nini aki urang teh nyaeta haji. Boga gelar haji. Nini aki tidi cuna keneh haji kabeh. Balaleunghar deui. Nini aki urang oge haji kabeh. Inung bapak urang oge haji. Ua haji. Mamang haji. Jadi turunan urang mah beunang disebutkeun turunan haji. Haratina anu geus pernah ibadah nyaeta munggah haji teh ka Baitullah ka Mekah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Bapak Oming.
0: Bapak Oming, Bapak linggih di palimana, Pak?
1: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
0: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
1: Ya, Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
0: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
1: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
0: Oh, gitu.
1: Nya, jadi beriksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol. Aya kolesterol lambung kali tinggi, asam urat gitu.
0: Biasana pamitos jadi kumaha karaosna, Pak?
1: Abdi mah pingsan wae, Pak.
0: Oh,
1: sering digugul.
0: Mohon.
1: Kadieu koyang unggak sesek jadi sesek teh, kacapean teh. Tadinya langsung abdi teh diperiksa ka dokter gitu. Aya teh pembengkakan jantung. Untuk nyeri,
0: mohon.
1: Sok ngewodo dada kita,
0: mohon.
1: Dada teh asap mana nyeri nyeri, kumah sok finish ngewodo kita dada, yeah, dada yeah. Di punggung kita kos gitu. Terus lambung dahar teh naik kalhur engap gitu.
0: Terus kayak engap omingnya. Terus bapak ayeuna tos sabaraha lami pak ieu panyawat teh?
1: Hampir 5 tahun lah.
0: Nah, kukituna bapak tos 5 tahun pengobatan tos nganggo naon wae tos ka mana wae pak?
1: Ka dok. Sareng ka herbal.
0: Berarti bapak pengobatan tos herbal,
1: ya,
0: tos ka mana-mana, tos ka medis gitu banyak. Pak Oming, ayeuna bapak nuju dilekeunan, nuju ikhtiar nganggo herbal naon?
1: Alfa propolis drop.
0: Oh, ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop?
1: Alhamdulillah, abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun cenah apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi propolis karena harus pabli mah cocok lengit ya asam urat dia lelengit nyeri ya punggung alhamdulillah lengit cangkeng cangkeng alhamdulillah tuh ayeuna
0: kumaha masih kena karaos teh sesekna
1: ayeuna mah masih kena tapi teh ieu teh ngan mah bisa ngepel bisa kamah juga alhamdulillah
0: mohon ibadah lancar
1: mah ibadah lancar tadi mah kamah juga pa capek
0: gitu
1: mah
0: ayeuna mah saatos ta konsumsi alfa propolis
1: alhamdulillah
0: ibadah ge lancar
1: lancar alhamdulillah lancar eubah keur ieu mah lamun hulang sareut riet pak udah ulang sareut udang gitu ya. Wah, puyeng. Ayo nama, alhamdulillah. Wow. Alhamdulillah, ya Allah, yang benar-benar lain abdi iya nya. Mentak abdi meser. Wah, meni berak balik tadi tuh.
0: Nah, kecah. Pak Oming, konsumsi alfa propolis itu tosep seberapa botol, Pak?
1: Tilu.
0: Tosep?
1: Tilu.
0: Oh, tilu botol.
1: Nah, yang ayo nanti tilu, yang ayo aja.
0: Ayo nanti badai ngagali seberapa botol nih, Pak Oming.
1: Tilu.
0: Jadi kan tosep tilu, ayo nanti badai ngagali tilu botol
1: tilu, dinya.
0: Tilu botol. Alhamdulillah. Ya. Pak Oming, di botol kasabaraha, karawas khasiatna.
1: Kahiji.
0: Oh, di botol.
1: Kahiji, saya kahiji ta. Langsung ayah perubahan. Ya, ima angot ima ya. Ini langsung awe wae mah.
0: Mohonnya. Jadi botol pertama saya perubahan Pak Oming.
1: Perubahan.
0: Alhamdulillah kita lah Pak Oming ya cocok ku alfa propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nyaeta Pak Oming tambi sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan kanu sanes, kanu pendengar anu mana? Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming. Mangga Pak.
1: Nah, ari abdi mah cocok sih. Aya ka ieu ka propolis teh cocok. Ari abdi mah nya. Dugan kitu anu sajen kitu anu bade kos abdi bade ka propolis. Semangat sama cocok abdi mah gitu deh ya. Alhamdulillah
0: atur nuhun Pak Oming mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat
1: Pak
0: Oming tambah rezekinya banyak nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Punten nama Bapak siapa?
5: Bapak Sukedi.
4: Bapak Sukedi, alamatnya
5: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
4: Pakijangan Bulakamba,
5: RT Loro RW 5,
4: Kabupaten Brebes.
5: Kabupaten Brebes.
4: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
5: Iya, cecok enai. Iya,
4: beli yang kedua berarti apa ya?
5: Beli yang kedua, iya nah, betul.
4: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
5: Hampir habis.
4: Oh, hampir ya, habis.
5: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis satu yang satu gitu. Botol.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
5: Keluhannya mata kelihatan lihat orang ada dua.
4: Lihat orang ada dua.
5: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
4: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
5: Iya, bayang iya, barang
4: pakai
5: obat tetes
4: mata
5: tes mak ini cocok perubahan, itu perubahan. Bayangan nggak ada sekarang udah ya cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan mong, namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
4: Iya benar Pak ya. Jadi nggak iya. Mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
5: bertahap iya hilangnya mipil bertahap.
4: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
5: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
4: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
5: Keempat hari.
4: Empat hari udah merasakan perubahannya.
5: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
4: Alhamdulillah Pak ya berarti iya. Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
5: Ini ya betul sudah cocok.
4: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
5: Tidak mengada-ngada.
4: Asli gitu Pak ya.
5: Iya mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
4: Iya.
5: Pada beli obat, obatnya kan tes ma ini, itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah, udah roba banget. Beli keduanya ini.
4: Beli kedua botol ya Pak ya?
5: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekian biar sembuh total lah.
4: Amin gitu. Ya Pak ya, mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
5: Iya, amin.
4: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
5: Amin.
4: Dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tes mata ini.
5: Amin.
4: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
5: Amin. Iya.
4: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata tes mata ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Peace Ciamis.
8: Radio Peace Ciamis.
7: 102,4 FM.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea, sumangga urang lajengkeun deui.

0: Jadi turunan urang mah beunang disebutkeun turunan haji. Haratina anu geus pernah ibadah nyaeta munggah haji teh ka Baitullah ka Mekah. Heh. Nu ngariung ungut-ungutan aya nu ngarasa deueus, aya oge nu biasa-biasa bae, aya oge nu api lain. Pok deui Haji Gopur nyarita. Tah. Kulandaran kitu. Eueuh salahna. Lamun urang sakabehanana boga niat ka tanah suci. Nyaeta pikeun jarah ngajalankeun rukun Islam anu kalima. Nyaeta nu disebut munggah haji teh. Da asana mah lamun nilik kana harta kakayaan mah geus carukup kulawarga urang teh. Geus carukup. Boh maneh atuh Ubed. Boh si Nyai nyebar dia jeung sadakina Jang Aris. Geus cukup harta banda. Hah? Ceuk Haji Gopur. Eusi-eusina mah meredih ka adi-adina sangkan buru-buru ngalaksanakeun ibadah haji ka Baitullah. Ari buar liah ngareret ka carogena. Nu direret ukur mesem. Gan Ubed neuteup ka buyayah nu diteuteup narik lepas jero nakeranan. Memang ari hate mah ibuyayah oge geus ngagremet hayang geura laksana naik haji ka Mekah. Tapi kumaha atuh aya wae halanganna. Aya waktu salse duit loba pacorengkrah. Aya duit waktu teu salse. Rupa-rupa halanganna. Beda deui jeung Pak Aris. Carogena Ibu Wardia. Anjeunna mah tetep ayem we. Tepat di kapangaruhan ku pertanyaan Haji Gopur. Pokan Ubed nyarita deui.
1: Kieu sanyana mah Kang Haji.
0: Kumaha Bed?
1: Kuring ge geus hayang ka Mekah teh. Aduh. Tapi ieu duitna can kumpul bae. Malah pan ayeuna kalah kabapatenan ieu teh. Heueuh, aya-aya wae halanganna teh. Budak dengan hijinya teh bari leutik keneh awewe. Geulis di budak teh aduh. Ngadon mau teu pupungu. Bari geringna teu lila kitu maksudna teh jeung panyakit naon can kabangih ku dokter oge. Langsung maot dipunut kumaha kawasa. Tah kitu kuring teh. Ah, geun lah. Sugan taun hareup mah rek ngeureuyeuh sugan. Ngumpulkeun deui we ieu teh. Kitu cegan Ubed.
2: Syukur atuh. Syukur. Kudu kitu. Lantaran pikeun umat Islam kudu ngabogaan niat eta teh. Niat we heula. Ngajalankeun rukun Islam anu kalima.
0: Apan urang teh apa rukun Islam teh aya lima. Kahiji syahadat. Kadua salat. Katilu urang zakat jeung infak atawa sedekah. Kaopat puasa dina bulan Ramadan. Heuh, puasa mah rupa-rupa teh. Ngan intina anu wajib puasa teh aya puasa wajib nanya eta dina bulan Ramadan. Nu teu mampu puasa bisa kupijah. Lantaran naon pang disebutkeun wajib lantaran namun batal wayahna kudu ngodoan. Tah kitu eta wajibna. Tah kalima naeta aya niat urang pikeun ngajalankeun syariat Islam rukun Islam anu kalima nyaeta munggah haji ka Baitullah alias rumah Allah. Soal laksana jeung henteuna mah gumantung kana ikhtiar urang jeung gumantung kana kersaning pangeran. Gitu kersaning pangeran eta teh.
1: Debi
2: Tapi kumaha ari hidep Warlia? Nyai Warlia kumaha hidep? Apa geus aya niat pikeun munggah haji?
1: Haji Gopur neuteup ka dina nu bungsu nyaeta Ibu Warlia, istrina Paristea.
3: Ya sami wae ari kahoyong atuh Kang. Nanging nya kumaha atuh? Kumaha atuh? Parekna bae da pabeasan abdi mah gumantung ka bapa na barudak atuh. Muhun. Teu boga pangasilan sorangan abdi mah atuh ieu teh. Matakeuh. Kahayang timul kahayang. Kumaha ayana dipun lanceuk we di Paris kitu.
1: Bari ngareret ka Paris.
2: Ih, Tang tuwe gumantung kajang Aris. Kumaha jang ye? Daun pamanta pamaji ka didinya hayang munggah haji.
1: Insyaallah. Abdi uge hoyong Kang. Saha pijalmangeunan atuh? Anu teu palajarah ka Mekah. Tembal Pak Aris tandes.
2: Nya bener kitu. Tapi kieu jang. Tapi kieu ye. Akang mah lain manasan. Pikeun runayan urang mah asana teh moal hese-hese teuing. Lamun kudu init ka Mekah. Munggah haji. Asal urangna bener-bener boga kahayang. Numadak peksing cengeng. Lamun cengeng tangtu bakal pak pareng eta teh. Kitu asal dapon urang niat terus ngajalankeun ku syariat nyaeta usaha. Sok didoakeun ku Akang. Moga-moga sing tereh laksana jarah ka tanah suci. Kunaon urang? Lubak libuk loba-lobak cekalobok. Loba libuk loba harta bana oge ari teu dipake ibadah ka haji mah kunaon eta asa kurang kumpit ceuk Akang mah coba lamun urang deh geus laksana ka haji wah apan kabeh meureun geteh Haji Aris waduh Haji Gopur Haji Ubed Hajah Wardiah waduh nikmat karasan teh boga gelar haji teh komo ditambah kitu mah aya insinyur haji anu waduh profesor doktor insinyur haji wah gelem digana mah lain gila hormat ngan ieu mah kawajiban urang anu geus mampu di jalana mampu waragana sok atuh gara ini ka Mekah da kitu pokona mahnya didoakeun kabeh oge ku Akang moga-moga sing tereh laksana jarah ka tanah suci da kitu didoakeun ku Akang Akang oge geus sabaraha kali apan mimiti haji besar ayeuna mah heueuh ngalaksanakeun umroh Akang teh heueuh da geus kaditu mah aduh hayang ada gera-gera hayang deui-deui teh teh mun geus kaditu mah geura sok nikmat karasana balik teh ditu teh asa tenang hirup teh kitu eta teh lain manasan Akang mah sing inget teh pokona urang teh nya ka tanah suci ari Pak Aris teh nemal deui ukur ungut-ungutan kituna teh duka satuju duka henteu karena pawadegan Haji Gopur teh pokona mah beda ari Pak Aris mah lantaran ceuk hatena urusan gelar haji teu kudu ditabeuh. Teu kudu ditabeuh. Mun teu mah aya rezeki tinggal ngabiur ini lain hayang kapuji hartina teh. Percuma coba mikirna lamun teh mah gelar haji huyu ukur hayang kaadeuh, hayang kapuji. Da lain eta tujuan hirup Pak Aris mah. Sabot guna mencatur nyaritakeun harta jeung gelar haji anak nu kadua Bu Warlia nyaeta Neng Yeyen pok nyarita harita teh
3: ibu kita di kasadayana nyonkeun widinya abdi mah bade amengan heula teh hoyong ningalian pasawahan oh nya atuh jung atuh jung heudah geus heubeul hayang nyaho meureunan kaen di lembur urang nya Muh natu ibu dak kesal atuh ibu bae matu ite. Cuk atuh jung jung jung jung jung jung jung.
2: Ibu na tengah langan jung atuh neng yeyen teh nangtung. Leos ini tarita teh jika nu teu pati betah ngabandungan obrolan uana nya eta wah di gopur. Anu teu waleh-waleh nyambit-nyambit kana urusan harta jeung gelar haji. Teresep da teu kudu ditabeuh. Cek pangrasa Nyi Yayan mah Rizal teh. Manehna mah cara paaris bapakna Nyi Yayan mah. Sifatna teh abong anak da kitu meureun cek paribasa, anak awewe mah kudu ku bapana. Jadi aya sifat-sifat anu gede ti bapana, lamun anak laki ti indungna. Da kitu. Jadi Neng Yayan mah cara bapakna, cara paaris tepat di hari peut karena urusan kitu. Tapi lain haratina ngan nomor dua keun kana ibadah dari kana eta mah leuwih tinu sejen asana teh. Jadi tinggalkeunana ku Nyi Yayan pok leuwih Haji Gopur nuluykeun obrolanana. Satengah ngawawadianan ka adi-adina sangkan puru-puru nurutan manehanana make kopeah bodas boga gelar haji kulantaran terus-terusan digosok di hatean jeung dipangaruhan Gan Ubed jeung Bu Waliyah mimiti kataji. Kapangaruhan timbul rasa aneh dina hate. Era mun teu jadi haji teh. Da maranehna mah turunan haji cenah. Hiji pamikiran anu kaliru eta teh. Sabab niatna teu sagemlengna karena Allah tapi karena ngajaga ajen turunan anu hayang boga gelar haji anu turun-tumurun.

Sunda. Orang Sunda kamarana ya? Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di tabu genep sonten dugi ka setengah delapan wengi aya acara Sunda Land. Ngebahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Unasko, alhamdulillah ayana abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Napangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
1: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
0: Bapak linggih pali mana, Pak?
1: Kampung Sinar Jaya, RT 1 RW 9, Desa Pananyung, Kecamatan Cengkuang.
0: Tadi dinten damel naon, Pak?
1: Abdi ngajahit sehari dinten pada melan teh.
0: Ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Asam urat sareng cangkeng sareng lambung.
0: Biasana upami eta panyawat atau karaos kumaha, Pak? Jantenna.
1: Asam urat jeletutan sing siremen sareng cangkeng.
0: Mohon paregal gitu panya. Mohon. Bapak biasana upami tos janten eta diobatan nganggo naon, Pak?
1: Dokter. Mohon diurut kantos.
0: Janten Bapak atos cobi-cobi pengobatan kana sanes panya. Nah ayeuna bapak nuju di leukeunan diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha, Pak? Karaosna.
1: Ya karaosna mah rampang anu sing sireumna teu aya, anu jeuleutanana kena patuangan nya raraos teu seueuh gitu.
0: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat, Pak nya. Ayeuna bapak tos seueup sabaraha botol, Pak?
1: Mae seueup sabotol. Ayeuna bade nami deui kanggo nyehatkeun.
0: Mohon bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Konsumsina 3 kali sehari, 6 tetes.
0: Bapak bila ya pesan kanu sanes, kanu mana bilih kakan 8 panyawat sepertos bapak. Mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Pak.
1: Ya kanggo masyarakat sami warga Kampung Sinar Jaya upami anu karaos panyawat sepertos abdi, nya cobian wae ku alfa propolis da abdi ge ayeuna tos sehat.
0: Mohon bapak hatur nuhun pidoa ati abdi. Mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat. Amin. Rezekina oge tambi lancar banyak.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf, dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
4: Oh, dari Rimpak, Ketanggungan ya.
5: Iya.
4: Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
5: Yang kedua
4: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Yeah. Ibunya itu maaf namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Ibu Darsi. Yeah. Umurnya?
5: Umurnya 64.
4: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
5: Tinggalnya di sebelah.
4: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu, Pak?
5: Matanya perih, gatal dan berair.
4: Oh, berair, merah.
5: Merah ya.
4: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu, Pak?
5: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
4: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasa perubahannya gitu ya, Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
5: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
4: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada,
5: iya,
4: gitu?
5: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Oh, yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
4: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
5: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
4: Stefa gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
5: Amin.
4: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: 102,4 FM Radio P.
8: Radio P.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Cak urang tunaheula anu keur guneum catur di imahna Gan Ubed anu bari namplokeun ka sono dumeh lila cepat tepung jeung dulur oge baraya. Ayeuna urang kocapkeun Nyi Yeyen anu ngaralas sorangan hayang ulin basana teh. Jeung nyana Nyi Yeyen mah turun ti imah kebat ka sisi lembur terus luntang lantung sisi balong anu uakna. Saterusna manehna leumpang ka sawah nitenan pamandangan anu endah tur asri pasawahan anu upluk aplak pagunungan nu pating jalegir manuk-manuk tingkalayang langit lenglang taya tedeng aling-aling matak betah jeung matak waas keur Nyi Yeyen waktu harita.
1: Nyaan betah di lembur tehnya. Hawana tiis. Pemandangan plung-plung. Tapi nah ari ibu manitara pelayun ka lembur geningnya. Gengsi kitu atawa era. Beda di lembur. Beda urang lembur, urang kampung. Heran kuring mah. Padahal kuring mah sanajan lahir di kota resep ke kampung teh komo ye kampung asli tempat kelahiran inung bapak kuring inung kuring maksudna teh ayeuna oge mun Uwa Ubed teh kapapaitan mah moal ka dieu sigana teh si imam mah meni hoream ka lembur sorangan teh
0: kitu ceuk Nyi Yeyen bade ngajanteng hanapeun tangkal kalapa nu dauna aroyag lir anu gugupai. Pasipatan Nyi Yeyen kacidahadena senajan anak anu beunghar tapi teu adigung adiguna istuning Nyi Yeyen mah berehan someah nyaahan asih kanu leutik nyaah kasasama buguh we Nyi Yeyen teh pang dipikanya ahna ku bapakna da puguh sipatna sarua jeung bapakna nyaeta Pa Aris teh ya sahate sigana teh. Sedengkeun lanceukna Nyi Yeyen masih keneh budak na Pa Aris jeung ibu Wariah. Lanceukna mah lalaki ngaranna teh Yayan. Sok dipanggil Ian. Ieu mah kacida bedana jeung sifat Nyi Yeyen. Lanceukna mah Yayan lalaki. Adina mah Yeyen. Mun lanceukna dipanggil Ian, adina mah dipanggil Ien. Ian mah sombong, adigung, medit, cedihan, sarta kakolot, sok rajin ngalawan. Tapi sanajan kitu, Ian kacida diogokna ku indungna, ku bapa rada dikerasan, ku indungna dimemenan. Akibat nasibat dua anak teh patungang tongong, patojang iya pisan, hese pisan ngalalempengna. Da beda-beda sifat jeung tujuan kitu ka aya Nyi Yeyen jeung lanceukna nu ngaran Jang Yayan alias Ian. Angin leutik ngahiliwir daun pare ting aluwir sakapeung daun pare nu keur meujeuhna hejong emploh teh omak-omakan lir omak sagara anu ketebak angin seah dengdek ngaler dengdek ngulon kumaha datangna angin ari Nyi Yeyen leumpang deui mapai galengan sawah terus leumpang teu aya kasieun teu aya kahariwang rasa maneh betah jeung resep teu sieun najan sorangan teu karasa gok manehna anjog karengkob nu loba tampianana loba balong jeung loba tangkal kalapa malah urang lembur cisasak mah meh tamplok kadinya kacayina teh tempat ngalacai jeung mandi di eta tempat teh
1: leuh itu balong mani ngajajar kitunya tampian tinggoloncor cayina resep teman mun mandi dina cai pancuran teh aduh cayina ngagenyas herang tiis seger pantesna teh
0: cek nyiyen terus lempang muruh hiji tampian anu kaparengan kosong teu aya anu ngesian cai ngagolontor ningang kana batu panggilesan muncrat bodas pikaresepeun tapi baranggo kadinya nyiyen mundur deui asa-asa rek mandi teh da teu mawa anuk teu mawa salin teu mawa sabun deui tetuman mani kekituan mani teh langsung di kampung mah jeung bajuna sakalian kalayan teu make anuk da puguh atuh di kota mah sagala aya jeung baruni sedengkeun di kampung mah tempat mani teh loba blung-blung ka duka dieu biasa we tampian teh ukur dihalangan ku bilik awi atawa sering sig awi luhureun balong bari ngemplong ka tuka dieu kadang-kadang aya nu mandi di walungan di lembur mah
1: aing hayang mandi ku eueuh titaheun nya sina nyokot anuk jeung sabun
0: pokna bari urat reret teu weleh nitenan kaayaan di eta tempat sabab katari kataji betah cumaninah jeung asa waraas lamun tea mah manehna mandi di tempat eta segera sigana mah kitu tea mah pantes lantaran nyiyen mah lila di kota dilahirkeun di kota digedekeun oge di kota hartina nyiyen teh sanajan bibitna ti pakampungan teu pati apal kana tata cara hirup di desa alias di pakampungan manehna teu tulus mandi terus wae leumpangan deui mapai-mapai tamakan balong srog ka balong uakna balong gan ubed anu kakoncara jero lega jeung loba laukna nyiyen eureun idinya nempokeun lauk emas anu pating soloyong pikabitaeun pacampur jeung lauk nilem buguh we atuh lauk emas anu geus gede tinggu dibeg pikabitaeun lamun di ala teh nah atuh keur kitu teh tololong aya kadal hampir ngatupak kana sukuna puguh nyiyen rewas ngajeretek bari ngajerit kalepasan koleang kucubar ka balong aturan cucut ka keum semecangkeng
1: aduh aduh kurang ajar sih aduh aya kadal aduh
0: yeyen ngagujubar kana balong minta tulung bari roroesan hayang hanyat hararese sukuna pinuh kuletak dibake hanyat teh leueur deui jaba gugup deui tanaga ge asa ngiles harita ditampian anu aya di kalereunana aya nu keur ngumahan piring harita teh mojang desa saumuran jeung manehanana moal jauh sigana mah jeung nyiyeyen anu beda teh dangdanan jeung potongan awak suarupa mah asana mah moal nguyang rupa eta mojang teh beunang disebutkeun keulis sarua jeung nyiyeyen malah leuwih geudi leuwih geulis sigana mah ieu mah mojang desa teh ngadenge nu ngajerit minta tulung jeung aya sora anu ngagujubar buru-buru eta mojang teh nyampeurkeun ari bereh aya nu keur ku kucuprakan dina cai pikabatireun
1: kunaon neng
0: pokna nyebutna neng ka nyiyeyen teh dumeh geus kanyahuan kumanehna yen lain urang dinya tangtuna oge urang kota
1: teteh tulungan teh tulungan abdi teh oh mangga duh hawatos teh ngatu neng nya mangga
0: mojang desa nu katelah nyititi singkil leungeun kencak muntang kana tangkal jamu anu jadi dina tamakan balong leungeun katuhu dipake nuyun nyiyeyen gep silih cekel karacat Nyi Yayen hanyat setengah digusur. Alhamdulillah atuh selamat bisa hanyat ngan pakaian jadi breg jeung pinuh kuretak. Sajongdongan mah Nyi Yayen ngahuleng rewas ariras ku kajadian tadi.
1: Neng, teu kuna naon? Mana nu nyeri teh nya? Nu nyeri mana?
0: Nyi Titi senajan sapantar jeung Nyi Yayen tapi luih dewasa. Nanya bari nitenan awak Nyi Yayen.
1: Henteu ceuk. Teh anu nyeri tapi duh. Rewas abdi teh. Ari teteh nuju naon teh? Geuning uninga ka abdi nu tigebrus. Apan itu nuju ngumahan piring atuh? Rewas nguping nu ngajerit. Nuhunnya tehnya.
0: Duaan guntreng silih tanya ngaran, silih tanya asal usul. Akhirna mah wawuh weh. Malah Nyi Titi oge aja namah teu asa-asa. Sabab manehna oge nyaho yen bubar liah teh urang Cisasak. Ngan geus taun-taun bumetah di kota langka balik harita teh.
1: Teteh, abdi tulungannya. Tulungan kumaha ari Neng? Punten apa ya? Naon? Tolong pangnyanakeun anuk sareng sabun ka bumi Wa Ubed. Da kumaha ari kudu ku abdi mah atuh? Ieu acuk cali bleut pisan ceu punten atuh ceu.
0: Ceuk Nyi Yayen bari nunjuk kana pakeanana. Buguh we pakaian jali breg atuh istuni ngitak ketinggali na lamun kulalakan lempeh juni mah puguh we atuh rok ngitak ngitak badan anu sampulur na nukat sida lampanyat na nyiyen teh sedangkan pakulitan koneng umyang pemikir dua kali reos Nyi Titi init ngaduk-duk kaimah gan Ubed. Nepungan bubar liah rek menta anuk jeung sabun keur Nyi Yayen. Ari Nyi Yayen bus katampian ngumah bitis jeung leungeun anu pinuh ku leutak.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Sareng masaha namina ma?
1: Maida.
0: Maida linggihan paling mana?
1: Di Lemur Picung, RT 2, RW 18, Desa Soreang.
0: Ngawitan kagaduhan keluhan naon wae ma?
1: Vertigo sarang ieu sesek, asma sesek teh. Sok aya ieu nu baal, bararaal ieu sakedik sampean.
0: Ma ieu panyawat tos sabaraha lami ma?
1: Ah, vertigo mah lami. Tos wah ti jaman mana tuh ka etang teu aralit keneh.
0: Tos lami pisan mah nya.
1: Nya eta mah vertigo mah dilandongan gitu ieu deui sumping-sumping deui.
0: Ma eta panyawat utamina kan vertigo, asma sarang nyeri sampeannya. Tah upami tos janten biasana kumaha karos nama?
1: Ya puyeng we vertigo mah da muter geningan teu tiasa nanaon. Bobo we sok diieukeun tara gugah mah mangajeplek we. Sok dibobokeun. Puyeng kitu.
0: Sate acan pengobatan ku jamu tetes alfa propolis biasana ka mana ma?
1: Sok biasa we ka biasa we ka kesmas, sering ka kesmas mah mas kapapai we kitu kumaha teh.
0: Ayeuna teh emate nuju diihtiarkeun nganggo
1: alfa propolis.
0: Saatos nganggo alfa propolis, naon wae nu karaos nama?
1: Ayeuna rada sakinten salira mah teu saram. Ayeuna tos nuang ieu mah kitu sakinten ayeuna mah teu ngahanyu, teu biasana da mah masuk calang apa kitu. Ngahanyu sesek.
0: Tino vertigona kumaha mah?
1: Sakinten kitu ayeuna mah teu karaos kitu. Teu karaos mendamang geus kan kitu.
0: Ayeuna teh tos seueur sabaraha botol mah?
1: Nama ge 2.
0: Di botol kasabaraha nu karaos sasiat nama?
1: Tingawitan nanti kahiji
0: karaos teh. Ma kumaha cara konsumsina?
1: Genep tetes sakali tengah dinten genep tetes wonten genep tetes.
0: Ma Ida hatur nuhun kana kesaksiana, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung apa propolis janten tambi sehat rezekina oge tambi lancar banyak.
1: Amin.
0: Hatur nuhun banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Meni rajin kekosrekan wae.
4: Eh, Cek Muhun, da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Cek?
3: Eta Cek, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
4: Oh, iya atuh Cek, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Tah, iya Cek, cobian gerak, insya Allah karaos enakeun.
3: Tetes mata naon, iya tes Cek.
4: Tetes mata, tes ma. Aini Cek, insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapatos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Cek.
3: Wah, geningan seueur kasiatna, Cek. Kumaha cara pemakaianna, Cek?
4: Gampil pisan, Cek. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi 2 tetes, Cek. Dianggena 2 atanapi 3 dinten sakali, Cek.
3: Oh, kitu. Aman ieu teh, Cek?
4: Insyaallah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Cek. Janten tos tangtos atuh keamananna.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
6: Baraya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
7: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
6: Sahabat sehat keluarga Anda dan kini

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha, Bu?
1: Ibu Aya Dede.
0: Ibu Ai linggihan pali mana, Bu?
1: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
0: Ibu sadidin teh damel naon, Bu?
1: Ngajahit.
0: Ayeuna yuswa sabaraha taun, Bu?
1: 48.
0: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae, Bu?
1: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
0: Upami tos janten siga kumaha, Bu, karaos?
1: Hese bobo, jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana, janten ngaganggu kana bobo.
0: Sateasana nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Bu?
1: Ka rumah sakit. Pengobatan sanesna mah herbal teu cocok.
0: Ayeuna ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna, Bu?
1: Bobo tibra, jantung tiis, enak mah teu kadangu, teu aya nanaon.
0: Ibu uningal alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Matur nuhun, bidoa ti abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya, Bu.
1: Amin, amin ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Sareng masaha namina mah?
1: Maida.
0: Maida linggihan paling mana?
1: Di Lemur Picung, RT 2 RW 18 Desa Soreang.
0: Ngawitan kagaduhan keluhan naon wae mah?
1: Vertigo sareng ieu sesek, asma sesek teh. Sok aya ieu nu baal, bararaal ieu sakedik sampean.
0: Mah ieu panyawat tos sabaraha lami mah?
1: Vertigo mah lami, tos ti jaman mana tuh kaetang teu aralit keneh.
0: Tos lami pisan mah nya.
1: Nya eta mah vertigo mah di landongan gitu ieu deui sumping di sumping deui.
0: Mah eta panyawat utamina kan vertigo, asma sareng nyeri sampeannya. Tah upami tos janten biasana kumaha karaos nama?
1: Ya puyeng we vertigo mah da muter geningan teu tiasa nanaon. Bobo we sok dieukeun tara gugah mah ngajeplek we. Sok dibobokeun. Puyeng gitu.
0: Sate acan pengobatan ku jamu tetes alfa propolis biasana ka mana mah?
1: Sok biasa we ka biasa we ka kesmas, sering ka kesmas mah mas kapapai we kitu kumaha teh.
0: Ayeuna teh emak teh nuju diihtiarkeun nganggo
1: alfa propolis.
0: Saatos nganggo alfa propolis naon wae nu karaosna
1: mah? Ayeuna rada sakinten salira mah tos haram. Ayeuna tos nuang ieu mah kitu sakinten ayeuna mah teu ngahanyu kitu biasana da mah masuk calangap kitu. Ngahanyu sesek.
0: Dina vertigo na kumaha mah?
1: Sakinten kitu ayeuna mah teu karaos kitu. Teu karaos mah damang geus kan
0: kitu. Ayeuna teh tos seueur saberapa botol mah?
1: Nama ge dua.
0: Di botol kasabaraha nu karaos khasiat nama?
1: Ti ngawitan, ti kahiji.
0: Ma kumaha cara konsumsina?
1: Genep tetes sakali tengah dinten genep tetes, wonten genep tetes.
0: Ma Ida, hatur nuhun karena kesaksiana, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung apa propolis janten tambi sehat. Rezeki oge tambi lancar banyak.
1: Amin.
0: Hatur nuhun banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Alpa Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Ewo di Sukamulya Kidul RT 20 hijin RW 8 Kertabumi.
0: Bapak teh tos ngaleueut Alpa Propolis tos sabar botol?
1: Tos sabotol kadua ayeuna.
0: Bapak kamari teh panyawatna kunaon, Pak?
1: Nyeri ka cida ieu. Panangan bade sampean nyeri kitu. Tak abi teh engawe ka dieu meser.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Dacan ka mana sok aya ka toko obat mah meser kitu. Nepi teu aya reakina.
0: Bapak karaos ieu teh enakeuna pas tos sabaraha botol, Pak? Tos sabaraha kali ngaleu?
1: Tina sabotol ya tos karaos. Anu hayang damang gitu.
0: Bapak ayeuna meser deui kangge bapak atawa kangge sanes?
1: Kanggo abdi sareng kaum bojo. Aya amin engal damang gitu.
0: Bapak aya pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Aya ka wargi-wargi tetangga abdi dinya anu penyakitna kaos abdi kieu tos sepuh mangga maleser apa porit abdi ge sehat gitu. Alhamdulillah.
0: Nuhun pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: miopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat, menuju sasarangan dina dengetnya sarang pribados, kalerasan sarang bapak. Bapak Nang ya?
3: Iya, Bapak Nang.
2: Bapak Nang atau napi?
3: Bapak Ogar.
2: Pak Ogar.
3: Di Tanjakan Kondang.
2: Tanjakan Kondang. Desa mana Bapak
3: tadi? Desa Cibenar.
2: Oh, Desa Cibenar ya. Nah, kapungkur waktos ka dieu naon keluhan anu karas
3: Bapak? Keluhan tina sampean, dina sampean teh sangkeul, renyem.
2: Mohon.
3: Dari paregel.
2: Paregelnya.
3: Itu jantan abot lah.
2: Abot. Tah
3: saatosna mesela alfa pomoris.
2: Alfa propolis.
3: Alfa propolis, alhamdulillah.
2: Aya karaosna.
3: Aya karaosna aya di lah, aya karaosna gitu tah.
2: Oh, pamit telepat we cenah kapungkur teh barareuh pe antenya.
3: Barareuh ka puur mah, barareuh jam teh rada hareuras.
2: Hareuras.
3: Aya nyerian sakedik ayeuna mah alhamdulillah nyerina teh aya. Kantun abuatna sakedik deui kitu ya teh.
2: Salit deui.
3: Salit deui aya mah tak bade namahan deui nanya namihan deui eta teh.
2: Oh, ngagaleuh deui.
3: Ngagaleuh hiji deui.
2: Sabar tetes kamari ngaleut.
3: Sakali netes kene teh genep, genep tetes sakali eueuh teh.
2: Sabaraha kali sadinten?
3: 3 kali.
2: Mun enjing.
3: Enjing-enjing tengah dinten sangsontan pada bobok.
2: Mohon leres.
3: Jadi
2: sadinten 3 kali
3: pada dinten. 3 kalinya.
2: Aya reaksina anu karos harita kumaha waktos ngaleut ieu?
3: Alhamdulillah geuna hampang janten kana urang teh henteu karejang gitu.
2: Alhamdulillah.
3: Karejang alhamdulillah gitu tah.
2: Mohon tanam eta kan diceknya tensi darahnya sabaran namanya teh
3: 150
2: tawang kin ngaleutna tanapi bapak Endang ya
3: nya
2: kin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
3: Oh.
2: Coba ada selungsur ke darah tinggi nama bapaknya
3: untuk mamu ya
2: ay nggak mama nggak mangsa ali dikirangan
3: nyanyanya
2: bapak Endang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina bapaknya
3: sami amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Sareng masaha namina mah?
1: Maida.
0: Maida linggihan paling mana?
1: Di Lemur Picung, RT 2, RW 18, Desa Soreang.
0: Ngawitan kagaduhan keluhan naon wae mah?
1: Vertigo sarang ieu sesek, asma sesek teh. Sok aya ieu nu baal, bararaal ieu sakedik sampean.
0: Mah ieu panyawa tos sabaralami mah?
1: Ah, vertigo mah lami. Tos wah ti jaman mana tuh ka etang teu aralit keneh.
0: Tos lami pisan mah nya.
1: Nya eta mah vertigo mah hilandongan gitu ieu deui sumping-sumping deui.
0: Mah eta panyawat utamina kan vertigo, asma sarang nyeri sampeannya. Tah upami tos janten biasana kumaha karaos nama?
1: Ya puyeng we vertigo mah da muter geningan tuh tiasa nanaon. Bobo we sok diieukeun tara gugah mamang jeplek we. Sok dibobokeun. Puyeng gitu.
0: Sate acan pengobatan ku jamu tetes alfa propolis biasana ka mana mah?
1: Sok biasa we ka biasa we ka kesmas, sering ka kesmas mamas kapapai we kitu kumaha teh.
0: Ayeuna teh emak teh nuju diihtiarkeun nganggo
1: alfa propolis.
0: Saatos nganggo alfa propolis naon wae nu karaosna mah?
1: Ayeuna rada sakinten salira mah teu saram. Ayeuna tos nuang ieu mah kitu sakinten ayeuna mah teu ngahanyu kitu biasana da mah masuk calangap kitu. Ngahanyu sesek.
0: Tino vertigona kumaha mah?
1: Sakinten kitu ayeuna mah teu karaos kitu. Teu karaos mendamang geus kan
0: kitu. Ayeuna teh tos seueur sabaraha botol mah?
1: Nama ge dua.
0: Di botol kasabaraha nu karaos sasiat na mah?
1: Tingawitan nepi ka hiji.
0: Oh. Karaos teh. Mah kumaha cara konsumsina?
1: Genep tetes sakali tengah dinten genep tetes, wonten genep tetes.
0: Maida, hatur nuhun karena kesaksiana, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung apa propolis janten tambi sehat. Rezekina oge tambi lancar banyak.
1: Amin.
0: Hatur nuhun banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Hatur nuhun baraya pis atos ngupingkeun acara Tatar Sunda anu dipersembahkan ku Radio PIS 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih baraya pis masih bersama 102,4 FM Radio PIS Ciamis.
4: 102,4 FM Radio PIS Ciamis.
3: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
2: Sesaat lagi Anda akan menyimak acara Dangdut Peace di 102,4 PCFM. Selamat mendengarkan.

0: Selamat pagi rekan muda. Hey, ketemu lagi sama Moza nih di hari apa sekarang, hari Rabu ya. Di 13 Mei 2026 rekan muda. Kenapa ada Moza tiba-tiba muncul lagi? Pagi hari ini rekan muda, wah, kita bakalan kok ada kita? Iya, soalnya Moza udah enggak sendiri nih pagi hari ini. Rekan muda, nah ini Moza sudah ditemani bersama dua orang yang sangat luar biasa pagi hari ini ya. Nah, dan seperti biasa pagi hari ini jaksa menyapa bersama Kejaksaan Negeri Ciamis ya, dan enggak cuma Kejaksaan Negeri Ciamis saja, karena pagi hari ini Moza juga sudah ditemani bersama Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis. Oke, selamat pagi. Ini ada Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti atau PAPBB dari Kejaksaan Negeri Ciamis, Bapak Adam Arditya SH. Selamat pagi, Pak.
1: Selamat pagi.
0: Gimana, Pak? Sehat, Pak?
1: Alhamdulillah sehat semua.
0: Alhamdulillah ya. Dan kemudian enggak cuma berdua aja, kita bertiga. Kayak ban beca ya. Dan ini ada yang terhormat juga Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis, Bapak Asep Khalid Fajari SIP. Selamat pagi, Pak.
2: Selamat pagi.
0: Gimana, sehat, Pak?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Dan menarik pagi hari ini karena kita akan membahas ini sesuatu yang biasanya agak ya menarik ya untuk masyarakat gitu kan ya. Nah, Jaksa Garda Desa ini untuk mewujudkan tata kelola keuangan desa yang akuntabel dan bebas korupsi di Kabupaten Ciamis. Nah, ini ya berarti agak sensitif juga nih. Iya ya, karena ya menyangkut tentu ini tentang kepercayaan masyarakat juga ya, tentang pengelolaan gitu, Pak, untuk keuangan dana desa ya, Pak ya. Nah, dan mungkin ada tadi di awal ada jaksa garda desa gitu kan ya. Nah, dan mungkin sebenarnya, Pak, saya ke Pak Adam dulu. Nanti kebagian, Pak, tenang. Kita akan membahas secara bersama-sama gitu kan ya. Dan sebenarnya apa peran strategis apa gitu dalam desa dalam pembangunan gitu. Sepenting apa gitu kan. Karena kan orang yang taunya ya desa, kecamatan gitu. Nah, sebenarnya perannya apa, sepenting apa gitu.
1: Ya. Terima kasih, Mbak. Mungkin saya perkenalkan dulu bahwa salah satu tugas dan kewenangan di kejaksaan itu berdasarkan undang-undang kejaksaan, bahwa salah satunya di fungsi intelijen juga.
0: Yeah.
1: Itu kan ada beberapa kegiatan-kegiatan selain di bidang penuntutan.
0: Jadi
1: kalau di kejaksaan itu mungkin para pendengar ini kan taunya jaksa ini tukang nuntut. Setiap datang kejaksaan pasti orang bersalah kan, begitu. Sekarang kan sudah paradigmanya berubah bahwa kita kejaksaan ini lebih mendekatkan kepada masyarakat, kepada pemerintahan, yang terutama dalam fungsinya untuk pencegahan. Kemudian ada tugas-tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh kejaksaan itu, kemudian kita juga menjabarkan dari astacita dari presiden. Nah, itu kan kita harus juga apa sih astacita presiden itu, salah satu di poin 6 dan poin 7. Yaitu salah satu di poin 6 yaitu membangun desa yang dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Itu salah satu poin astacita presiden yang ke-6. Terus kemudian ada poin yang ke-7 juga, bahwa adanya reformasi politik hukum birokrasi penegakan pemberantasan korupsi dan pemberantasan narkoba. Itu astasita tersebut dijabarkan dan menjadi tugas yang salah satunya diemban oleh kejaksaan. Kemudian

0: apa sih yang menjadi penjabaran lagi bahwa salah satunya yang terpenting adalah pemerintahan desa, pemerintahan yang paling kecil ini, bagaimana kita memajukan desa supaya menjadi sejahtera. Yeah. Salah satunya adalah program jaga desa tersebut.
1: Mm. Nah,
0: dalam program-program tersebut mempunyai fungsi, salah satunya kita dari mulai pencegahan, bagaimana kita memberikan pendampingan hukum, permasalahan-permasalahan yang ada di desa. Nah, karena di desa itu sekarang itu merupakan garda depan dari ya salah satu kaca perekonomian juga, Mbak.
1: Iya.
0: Di situ kan semua program larinya banyak di desa.
1: Iya.
0: Masuk kemarin program Operasi Merah Putih.
1: Nah, itu
0: kan karena kan itu kan supaya pemberdayaan ada di desa itu perekonomiannya meningkat. Nah, di situ kan bagaimana ada pengelolaan keuangan. Keuangan desa itu kan ada beberapa macam sumber dari keuangan desa. Nah, disitulah bagaimana dengan program jaga desa ini kita juga membantu pengelolaan dana desa ini berjalan dengan baik.
1: Yeah.
0: Itu mungkin poin-poinnya. Nah, kalau misalkan mau dijabarkan secara menyeluruh mungkin waktunya nggak cukup, Pak.
1: Panjang banget berarti.
0: Banyak, Pak.
1: Iya.
0: Itu poin-poin terpenting ya, salah satunya itu. Nah, fungsi-fungsinya terutama dalam pencegahan tindak pidananya, bagaimana pendekatan kita kepada teman-teman di pemerintahan desa.
1: Yeah.
0: Nah, di situ kan ada pengelolaannya. Pengelolaan keuangan itu sebenarnya titik-titik apanya, kelemahannya ada di mana?
1: Ah, ya. Ya,
0: apakah tingkat pengetahuan mengenai aturannya, ataukah memang di situ SDM-nya, ataukah memang di situ ada kesempatannya kan seperti itu?
1: Iya.
0: Nah, salah satunya kita memberikan pencegahan dengan memberikan pemahaman kepada pemerintahan di desa.
1: Itu
0: salah satu fungsinya.
1: Jadi memang agar pengelolaannya dikelola dengan baik gitu kan, lancar ya, tidak ada penyimpangan lainnya gitu. Nah, dan mungkin memang ya tadi pas rekan muda, kenapa bentar nih, ini dari kasih pemulihan aset dan pengelolaan barang bukti kok jadi pengawasan gitu ya. Dan seperti itu rekan muda ya, jadi agar semuanya bisa dikelola dengan baik gitu ya. Nah, sekarang mungkin Moza ke Pak Asep. Banyak mungkin masyarakat sudah sangat sering mendengar gitu kan, dana desa nih. Nah, sebenarnya dana desa itu kalau misalnya kan banyak yang nanya, kok yang ini desa cairnya gede nih gitu kan, kok yang ini kecil. Nah, biasanya apa yang menentukan mungkin besar dan kecilnya dana di satu desa gitu, Pak?
2: Iya.
1: Itu faktor yang mempengaruhinya apa gitu, atau misalnya dari jumlah kakaknya kah atau apa gitu, Pak? Boleh.
2: Baik, terima kasih. Untuk masalah dana desa yang memang sekarang digulirkan ke desa-desa itu, sebetulnya itu bervariatif angkanya itu.
1: Yeah.
2: Tergantung dari indikator penilaian baik jumlah penduduk, luas wilayah, maupun potensi-potensi yang ada. Karena kita juga ada 258 desa di Kabupaten Ciamis ini dengan 7 kelurahan, memang semuanya bervariatif, tapi rata-rata di kisaran yang sama lah. Sekarang dana desa itu kan, desa itu ada beberapa sumber. Dana desa itu berasal dari dana pusat, yang mana tahun ini kita juga mengalami penurunan yang cukup signifikan. Di atas 1 miliar sekarang jatuh ke 300 jutaan rata-rata.
1: Wah, Pak, jauh banget.
2: Ya, karena ada ada kebijakan dari pusat untuk pendirian KDMP. Itu sehingga dana desa yang sekarang biasanya di atas 1 miliar itu sekarang sudah dipotong langsung oleh Kementerian Keuangan, sehingga yang disalurkan ke desa itu hanya anggaran-anggaran yang biasanya rutin, baik itu untuk BLT, untuk ketahanan pangan, maupun untuk hal-hal yang lainnya gitu.
1: Wah, Moza, kira kan kemarin sempat membahas tentang KDMP juga. Kirain sumbernya tuh berbeda gitu, ternyata motong dari itu, Pak.
2: Ya.
1: Mempengaruhi gitu ya.
2: Mempengaruhi. ya.
1: Wah, jauh sekali itu dari 1M sampai sekarang jadi desa 300. Lumayan Pak, jauh ya.
2: Iya.
1: Berarti itu efeknya, imbasnya gimana Pak? Apa namanya, mensiasati itu, wah, berkurangnya jauh sekali gitu.
2: Kita mensiasatinya karena untuk bantuan-bantuan keuangan ke desa itu bukan hanya dari pusat, dari provinsi juga ada, meskipun sama ada pengurangan yang cukup signifikan, dari 138 sekarang menjadi 40 juta gitu misalnya. Karena memang situasi kondisi keuangan yang memang sekarang defisit gitu. Dari APBD Kabupaten juga kita ada, itu namanya alokasi dana desa atau ADD, yang mana kita juga sekarang sedikit punya persoalan-persoalan terutama mengenai masalah otonomi desa. Karena ketika pusat memberikan bantuan keuangan ke desa, maka pusat juga langsung memberikan rambu-rambu yang seolah-olah itu uangnya, alokasinya harus sesuai dengan ketentuan dari pusat. Demikian juga yang provinsi sama gitu. Ketika harus diberikan ke desa, langsung diberikan rambu-rambu aturannya yang dari pusat. Makanya sekarang banyak persoalan-persoalan yang menjadi masalah di Kabupaten Ciamis ini, salah satunya banyak desa-desa yang tersandung dengan masalah hukum. Kami banyak kolaborasi dengan kejaksaan, dengan pihak Polres, dengan para APH yang lainnya, bagaimana menangani desa-desa yang ratusan ini, yang 258 desa ini, agar paham dan taat dengan aturan. Yang menjadi persoalan saat ini, tiap tahun itu aturan itu berubah-ubah. Berubah-ubah sehingga dari desa yang jauh dari informasi, mungkin karena internetnya kurang bagus, kadang-kadang ketinggalan informasi, ketinggalan aturan, sehingga mereka masih menggunakan aturan-aturan lama, sehingga timbullah persoalan-persoalan gitu. Karena itu kita bekerja sama dengan kejaksaan untuk melakukan pembinaan rutin, pelaksanaan kegiatan dengan APDESI, dengan PPDI semua, untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pembinaan, pemahaman, aturan-aturan yang saat ini begitu update, begitu terus berubah gitu. Sehingga untuk aturan-aturan pengelolaan keuangan ini, kalau desanya kurang update, kurang cepat mempedomani aturan yang baru, kadang-kadang bisa salah gitu nanti dalam pengelolaan peng-SPJ-annya gitu. Makanya banyak desa yang meminta ke kejaksaan, minta pendampingan dong, kami minta dibina, kami bersama-sama dengan kejaksaan membina desa. Tapi meskipun masih agak malu-malu ya kalau kalau dari desa meminta pendampingan hukum ke kejaksaan gitu. Padahal kejaksaan itu sebetulnya mah begitu luar biasa memberikan satu pendampingan yang bagus, baik masalah hukum maupun masalah-masalah yang lainnya gitu.
1: Gitu ya, jadi sebenarnya nggak usah malu-malu gitu ya,
2: ya
1: untuk meminta pendampingan, karena ya agar tahu juga dengan aturan yang terbaru, biasanya itu aturannya berubah dalam jangka waktu
2: setahun,
1: karena setahun
2: itu kan untuk alokasi dana desa itu ada aturan-aturan berubah. Dari dana desa juga kan ada aturan-aturannya, yang sekarang ada Permen 16 ya mengenai masalah dari Kemendes, itu aturannya sekarang dirubah lagi. Kalau dulu kan waktu uang di angka 1 miliar lebih, pengalokasinya jelas untuk A, B, C, D. Nah, sekarang dengan angka 300, maka pengalokasian juga berubah lagi, disesuaikan gitu. Makanya cuma menyesuaikan gitu.
1: Iya, jadi harus up to date ya.
2: Iya, harus selalu baca aturan. Harus, karena kalau berbicara masalah pelanggaran hukum, ya saya selama hampir 10 bulan lah menjabat kepala dinas, juga banyak aparat desa, banyak perangkat desa yang memang harus diperhatikan dengan berbagai permasalahannya gitu. Ya mau tidak mau kita juga harus taat aturan, taat hukum, yang memang ini menjadi persoalan juga karena kita juga punya titik lemah, bahwa dengan anggaran yang cukup defisit gini, kita untuk melakukan pembinaan ke lapangan itu cukup memakan waktu dan biaya juga. Makanya kita banyak menggunakan memfasilitasi pembinaan-pembinaannya, baik dengan pihak ketiga, misalnya dengan BJB. Dengan BJB itu untuk masalah digitalisasinya, kita dengan BJB. Untuk masalah hukumnya kita kerjasama dengan Kejaksaan. Untuk masalah perpajakannya, kita juga kerjasama dengan Pratama, pajak Pratama. Itu kita manfaatkan sajalah, manfaat saja, karena kita juga harus berinovasi, jangan sampai desa juga kurang informasi, kurang berbagai hal-hal yang memang harus disampaikan. Gitu.
1: Oke. Okay. Nah, dan sebenarnya kan alokasi dana desa gitu Pak, itu sebenarnya biasanya digunakannya untuk apa saja gitu?
2: Alokasi dana desa itu kan udah jelas banyak ada aturannya, yaitu satu untuk BLT misalnya, kemudian untuk sarana prasarana, ada yang untuk yang sifatnya kalau pembantu kinerja, kalau yang dari provinsi itu sekarang diarahkannya untuk kinerja, untuk operasional kepala desa dan perangkat desa. Gitu. Tapi kalau untuk yang dari dana desa dari pusat itu sudah jelas ada beberapa item yang memang harus, salah satunya bagaimana kita meningkatkan ketahanan pangan, kemudian pemberian BLT, kemudian melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya harus sesuai dengan tema desa kita, bagaimana kita memberdayakan masyarakat gitu.
1: Oke, jadi tetap untuk masyarakat
2: ya, untuk gitu masyarakat, ya.
1: Itu oke. Nah, dan sekarang mau saya ke Pak Adam lagi nih. Dan mungkin kan memang mengawasi gitu kan untuk pengelolaan dana desa ini, dan sebenarnya untuk potensi sendiri potensi sendiri Pak. Nah, potensi penyimpangan gitu kan dalam pengelolaan desa itu, ya jelas lah kalau korupsi itu sudah sangat lumrah didengar oleh masyarakat gitu ya. Yang tadinya nyobain sedikit gak kerasa jadi gede kan gitu. Nah, sebenarnya selain itu apalagi sih potensi penyimpangan lainnya gitu yang bisa saja terjadi di dalam pengelolaan dana desa ini gitu Pak.
0: Perlu diketahui juga kita bersama, mungkin kita sudah tahu lah pada prinsipnya dalam pengelolaan keuangan desa itu kan ada beberapa prinsip, salah satunya yaitu transparansi, akuntabilitas, terus partisipatif dan tertib anggaran. Nah, dalam melakukan supaya kita bisa dapat menemukan potensi itu, salah satunya yaitu kita mempunyai aplikasi jaga desa itu, Mbak. Nah, aplikasi jaga desa itu ya kita sampaikan kepada pemerintah desa. Nah, ini supaya untuk bisa mengisi, mengupdate. Karena dari situ kita akan bisa melihat, oh kenapa sih di desa ini kok nggak berjalan, ada apa sih, kan seperti itu, apakah perlu kita bantu, kan gitu. Pada prinsipnya kan kita membantu supaya pelaksanaannya berjalan dengan baik dengan adanya aplikasi. Terus kemudian dengan aplikasi tersebut kan juga bisa, oh ini mungkin ada potensi-potensi yang ada di desa, mungkin kerawanan potensi yang biasanya terjadi dalam pengelolaan desa, yaitu adanya markup harga. Apakah dalam memberikan atau pembelanjaan harga itu udah sesuai dengan harga pasaran atau belum? Ya kan biasanya, terus apakah kegiatan itu dilaksanakan benar atau tidak? Kan biasanya gitu. Kadang hanya LPG tapi dalam lapangan tidak ada.
1: Itu bisa diotak-atik ya, Pak. Itu.
0: Dari administrasi itu kan kita akan melihat, oh ya berarti ada apa di sana. Terus kemudian penyalahgunaan kewenangan, misalkan ada intervensi, misalkan biasanya kepala desanya sudah ini nanti saya tanggung jawab, padahal kan itu tidak dibenarkan. Misalkan penyalahgunaan kewenangan juga dalam tadi salah satunya pengelolaan aset tadi, misalkan tanah bengkok. Tanah bengkok ini kan biasanya dulunya kan disesuaikan dengan masa jabatan. Ada yang mungkin menyewakan lebih dari masa jabatan. Ini kan juga kan menimbulkan konflik, kan, seperti itu. Nah, mungkin ada ditetipkan pengelolaannya sekarang untuk sewa bengkok misalkan dilakukan lelang. Kan itu lelang transparan, nanti kan akan masuk ke PAD-nya desa. Nah, itu kan sama saja nanti juga menjadi tunjangan ya Pak ya. Tunjangan kepala desa atau perangkatnya. Tetapi prosesnya ini sudah transparan, berbeda dengan dulu ya sudah kepala desa langsung berwenang, ini kan bengkok saya yang menyewakan langsung.
1: Oh, nah, iya, iya.
0: Itu kita mulai diterbitkan lah mengenai pengelolaan aset desa itu. Terus kemudian administrasi yang kurang tertib ini kan juga akan menimbulkan potensi. Misalkan administrasinya, wah nanti dulu aja lah, kan seperti saya tahu lah. Padahal dengan administrasi itu kita akan mengetahui, oh ini kelemahannya ada di sini.
1: Yeah.
0: Dengan administrasi itu kan sebenarnya menyelamatkan para pengguna anggaran, para pelaksana, karena kan bisa membuktikan, oh benar ini kemarin kita melaksanakan kegiatan tersebut dengan dibuktikan. Nah, terkadang kelalaian administrasi inilah yang akan membuat permasalahan agak rumit, Mbak.
1: Nah,
0: terus peran dalam proses pengadaan tadi juga kurang transparan. Itu itulah beberapa potensi yang salah satunya yang dapat menyebabkan adanya permasalahan hukum di pemerintahan desa. Namun juga kita juga sebagai mitranya pemerintahan desa, ya kita tidak serta-merta, oh ini adalah merupakan kesalahan, kesengajaan. Kan biasanya kan kalau di kami itu kan sekarang tindakan pidana itu kan sebagai upaya terakhir, umum remedium, Mbak, ya.
1: Nah,
0: kita sekarang kan pendekatannya administrasi, kan kita bisa melibatkan APIT terlebih dahulu. Nah, makanya di dalam pengelolaan kita juga melihat apakah kesalahan ini ada kesengajaan atau tidak.
1: Nah,
0: itu tidak serta-merta nanti, wah ini ada kesalahan, berarti dia salah.
1: Nah,
0: tidak
1: itu,
0: seperti
1: ya,
0: itu.
1: Ya, ya, ya.
0: Nah, kami sekarang mulai melakukan pendekatan secara humanis dan administratif. Apakah ini memang disengaja, kan gitu. Kalau misalkan ini ada kesengajaan, ya kami tentunya akan melakukan tindakan tegas. Tapi kalau hanya kesalahannya memang administrasi yang mungkin ada kelalaian yang bisa dibetulin,
1: dan
0: tidak menimbulkan kerugian negara, kerugian pemerintahan di desa yang lebih besar, ya mungkin bisa kami melalui pendekatan APIP seperti itu. Mungkin itu salah satu yang kami laksanakan.
1: Iya, dan itu jangan jadi membuat takut juga untuk desa di saat ingin pendampingan gitu. Takutnya di saat ada kesalahan kecil, wah bahaya nih, nanti takut jadi disalahkan atau gimana gitu. Padahal kan yang namanya human error terkadang ada ya, Pak, ya gitu. Jadi jangan sampai takut gitu.
0: Kami tuh lebih senang itu laporannya langsung dari yang melaksanakan, bukan dari laporan orang yang di luar dari lingkup itu. Kalau misalkan awalnya, Pak ini gimana ya, ada kesalahan di sini, ya nanti kita benerin bareng-bareng, kan gitu. Tapi kalau sudah laporannya sudah dari orang luar, ini akan memperdalam apa sih yang terjadi, gitu.
1: Iya. Jadi yang memang merasa bersalah ya bertanggung jawab, gitu ya. Iya. Tapi kalau misalnya masyarakat, gitu Pak, di saat mengetahui mungkin ada beberapa atau ada sesuatu kayaknya ada penyimpangan nih, masyarakat apakah bisa mengadukan atau melapor juga, Pak? Mungkin kan tadi dari kejaksaan juga nggak langsung, wah ini salah gitu kan ya, pasti ada diselidiki terlebih dahulu gitu. Tapi masyarakat bisa untuk melapor, Pak, atau ingin ya mengadukan lah gitu, ternyata ada penyimpangan nih untuk penggunaan atau pengalokasian dana desa di desa di Ciamis misalnya nih, semoga aja jangan gitu ya. Itu bisa, Pak,
0: dalam kegiatan pengelolaan pemerintahan desa itu kan salah satu yang dibutuhkan adalah partisipasi masyarakat. Apakah mulai dari partisipasi dalam perencanaan segala macam sampai pengelolaan ataupun sampai dengan nanti ada laporan dari penyimpangan. Silakan, kalau kami semua laporan kami tampung, kami terima, namun ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Salah satunya pelapornya harus jelas. Jangan seolah-olah pelapornya ini hanya nama samaran atau apa.
1: Iseng ya, Pak, ya?
0: Iseng. Tuh, terus menyampaikan bukti yang akurat. Itu jangan sampai bukti biasanya foto misalkan jalan lubangnya kecil di zoom gitu kan. Kadang ada itu, Pak. Nah, di situ, wah ini udah penyimpangan jalan, bangunan jalan yang rusak. Nah, itu kan kami nanti juga melihat apakah data yang disampaikan ini benar-benar valid atau tidak. Seperti itu. Kalau hotline-nya ya kita membuka hotline di dari hotline WhatsApp, hotline di website semua ataupun datang langsung ya kami persilahkan. Dan kami pun akan merahasiakan. Para pelapor itu kami akan merahasiakan mengenai identitasnya. Tetapi untuk menjaga ini validitas ya kami harus meminta identitas yang asli. Tapi tidak kami sampaikan ke publik.
1: Betul. Oke, jadi aman ya?
0: Aman, aman.
1: Rahasia terjamin gitu. Oke, nah untuk Pak Asep, nah kalau di Ciamis, Pak, ini ada enggak sih penyimpangan yang terjadi, Pak, untuk penggunaan dana desa nih sejauh ini, Pak?
2: Kalau berbicara masalah penyimpangan di mana-mana juga pasti ada. Pasti ada.
1: Godaan gitu.
2: Begini, bahwa di Permendagri itu jelas yang boleh mengawasi itu adalah APIP. Betul, APIP adalah aparatur pengawasan internal pemerintahan. Yaitu dari masyarakat mulai wadahnya BPD, camat, kemudian inspektorat. Itu berhak loh mengawasi semua pengelolaan mengenai masalah keuangan desa gitu. Tetapi dalam hal ini betul apa yang disampaikan tadi oleh Pak Jaksa, betul kita juga jangan sampai masyarakat melaporkan langsung tanpa ada koreksi, cross-check dengan pelaksana misalnya dengan desanya. Karena apa? Karena dalam setiap pelaksanaan pembangunan itu pasti ada tahapan-tahapannya. Jangan sampai tahapannya belum selesai, uang tahapan yang selanjutnya belum cair, lalu dicap di hukuman, wah ini tidak selesai, ini mangkrak, lalu itu belum selesai, karena kan anggaran itu 1 tahun gitu. Jadi kalau di akhir tahun itu ada pertanggungjawaban. Nanti kalau memang ada pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya memang ketahuan, masyarakat bisa melapor ke camat, camat bisa melapor ke inspektorat gitu. Karena kami dari DPMD juga hanya kewenangannya hanya sebatas membina gitu. Membina, memberikan informasi, menyampaikan, meluruskan bagaimana supaya tertib administrasi sesuai dengan ketentuan gitu. Masalah transparansi juga ini sangat penting. Karena sampai saat ini kecemburuan sosial di masyarakat itu terhadap perangkat desa yang mengelola keuangan desa miliaran. Wah, itu padahal kalau kita lihat di dalamnya itu perangkat desa dan kepala desa itu begitu capek, rumit, ruwet gitu. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya juga jadi kepala dinas ini jadi kepala desa dulu. Saya mantan kepala desa dulu, jadi tahu persis bagaimana kasusah kariweh jadi kepala desa teh gitunya.
1: Merasakan
2: gitu. Nah, ketika saya menyampaikan, tolong ada beberapa hal yang harus kita sikapi dalam masalah pengelolaan keuangan. Yang salah satunya transparansi. Itu transparansi itu adalah bagaimana kita membuka informasi ke media, ke publik, bagaimana melalui baliho APBDes itu dipang-pang di tiap-tiap desa. Kemudian akuntabilitasnya, pertanggungjawabannya bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian kita juga harus bisa melibatkan partisipasi masyarakat, BPD dan masyarakat, sebab setiap pengelola penggunaan uang tersebut harus selalu menggunakan musyawarah. Makanya wadah musyawarahnya itu adalah BPD. BPD jangan dibiarkan. BPD itu adalah mitra pemerintah desa. Gitu. Makanya mau tidak mau BPD itu sebagai DPR-nya desa. Gitu. Jadi semua kebijakan legalisasi penggunaan uang itu ada di BPD. Gitu. Dan tertib anggaran dan sebagainya. Kemudian tadi Ibuku juga menanyakan mengenai masalah potensi permasalahan hukum. Betul, banyak sekali potensi-potensi. Salah satunya masalah penyalahgunaan wewenang gitu. Masalah contoh pengadaan piknik, markup, pemotongan dan sebagainya. Itu yang sekarang sudah saya mulai kikis, sudah mulai janganlah gitunya. Karena saya juga merasakan bagaimana sih perihnya jadi perangkat desa itu gitu. Tapi kan masyarakat menjustifikasinya perangkat desa itu A, B, C dan sebagainya. Padahal kalau tahu, kalau merasakan jadi perangkat desa, jadi kepala desa, waduh, begitu beratnya tanggung jawab. Sebab apa? Pimpinan itu kan akan dipertanggungjawabkan. Jadi ketua RT, ketua RW, jadi kepala desa, itu memimpin masyarakat itu yakin di jam akhir akan dipertanggungjawabkan nanti. Gitu. Makanya mau tidak mau, kita harus betul-betul menjadi pemimpin yang amanah.
1: Amanah,
2: gitu.
1: Iya.
2: Kemudian potensi permasalahan yang lainnya, misalnya administrasi tidak tertib, laporan terlambat, SPJ tidak lengkap, nah, itu juga bukan berarti itu jadi masalah hukum. Tapi ketika tidak ditindaklanjuti, tidak dibetulkan, itu akan menjadi masalah hukum. Ketika diperiksa oleh inspektorat, ini harus diselesaikan, semua selesaikan, aman semuanya gitu. Dicek ke lapangan sesuai, ya udah, berarti itu amanah gitu. Tapi kalau dibereskan SPJ-nya saja, tadi kata Pak Jaksa, dibereskan saja SPJ-nya, di lapangannya enggak, ya itu pelanggaran pidana, ya itu mau tidak mau harus mengambil siko ya, Pak gitu. Kemudian banyak juga konflik-konflik kepentingan dalam masalah pengelolaan program kegiatan. Misalnya di desa itu kan ada persoalan-persoalan bekas pilkades misalnya. Ada perseteruan, ada hal-hal yang sifatnya. Nah, ini juga ada mungkin yang salah satunya titik-titik bagaimana menyulut terjadi permasalahan-permasalahan di tingkat desa. Makanya saya berharap kepada kepala desa yang menang pilkades, jangan dimusuhin itu, yang kalah itu rangkul, gitu. Kita bekerja bersama-sama, gitu. Tapi kadang-kadang dibiarkan, yang itu rejim-rejim yang lalu dibuang, wah itu jadi masalah, gitu. Karena ya mungkin dari yang dikeluarkan itu punya satu rahasia-rahasia apalah, gitu. Yang akhirnya kan jadi bumerang di masyarakat. Makanya kita harus betul-betul sekarang bagaimana membuat sebuah pengelolaan keuangan dengan baik, pertanggungjawabannya dengan baik, gitu.
1: Itu ya.
2: Kalau berbicara masalah di Ciamis, masalah hukum, ya memang ada banyak kepala desa yang diberhentikan karena tersandung masalah hukum. Ada juga kepala desa yang diberhentikan karena masalah hukumnya bukan masalah APBD, tapi karena kesalahan dia sendiri misalnya. Itu silakan itu resikonya dengan APH gitu. Banyak sih perangkat desa, punya kepala desa dan yang tersandung. Tapi kami berharap 258 desa ini kami dengan kejaksaan, dengan inspektorat, dengan Polres selalu rutin meskipun sifatnya per eks kewadanaan, kita bina perangkat desa, kepala desa, bina aturan-aturan yang baru, bina bagaimana mengelola keuangan yang baik, sehingga mereka bisa paham. Minimal kalau kita udah menyampaikan aturan-aturan yang updating atau aturan yang baru itu, mereka paham, oh iya yang sekarang mah begini aturannya, yang sekarang mah kalau dulu misalnya ketahanan pangan kan ada, kadang-kadang kita dibingungkan juga. Contohnya gini, contoh ini salah satu contoh di Permendes dengan Permen keuangan itu ada pengalokasian untuk ketahanan pangan. Di aturan menteri yang ini harus langsung, tapi di aturan yang menteri ini harus melalui BUMDes. Jadi ini juga ini yang salah siapa? Kita dengar yang salahnya dari pusat. Kita bukan menyalahkan pusat ya, tapi pusat juga memang harus paham, harus tahu bagaimana sih kondisi-kondisi desa di daerah yang sebenarnya gitu. Dan sekarang juga kita juga sedikit curhat mengenai masalah otonomi desa yang saat ini sedikit terkikis gitunya. Karena kita banyak mengandalkan bantuan-bantuan dari pusat, provinsi. Ketika mereka mengeluarkan anggaran-anggaran dari pusat, mereka mengeluarkan aturan dan peruntukannya gitu. Meskipun itu harus sejalannya dan dengan pusat sampai ke bawah itu. Tapi kadang-kadang desa juga bingung teh bagaimana berimprovisasi, bagaimana menangani persoalan-persoalan yang tidak tercover dengan program-program yang sudah ditentukan pusat gitu.
1: Ternyata itu
2: banyak sekali persoalan yang harus kita kerjakan, banyak PR yang harus kita selesaikan. Tapi yang penting kami tetap mudah-mudahan bisa istiqomah, bisa membina 258 desa menjadi desa yang baik gitu. Dan alhamdulillah kemarinnya Tanjung Sari itu ketika jaga desanya itu juara 3 nasional loh. Tata kelola keuangan desanya itu. Saya juga kaget kok juara nasional, karena mungkin yang lain itu lebih kurang bagus daripada yang cari gitu. Ini yang diselenggarakan oleh Kejagung ya.
0: Ya, itu bekerja sama dengan Kementerian Desa.
2: Kementerian Desa dan Kejaksaan Agung, akhirnya muncul Desa Tanjung Sari ya. Tanjung Sari Sadananya itu juara pengelolaan keuangan desa yang dilaksanakan oleh Kejaksaan itu. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah gitu. Itu kalau misalnya bisa dikelola dengan baik, bisa menjadi sebuah prestasi ya Pak ya? Itu harusnya jadi. Nah, yang bikin iri itu yang seperti itu, bukan iri dalam hal yang kurang baik ya Pak ya? Nah, tadi Bapak bilang juga ya, tingkat apa ya, apa iri dari masyarakat itu kepada aparat desa tuh memang tinggi, betul. Apalagi ibu-ibu yang suka ngobrolin gitu ya, itu mah kades ketuil kita itu biasanya seperti itu gitu. Padahal barusan bapak bilang ada pressure mungkin ya pak, ya ada tekanan yang sebenarnya tugasnya sangat berat gitu. Tapi kalau kita lihat, wah motornya anyar ya, biasa gitu ya. Padahal kan bisa aja pakai uang pribadi gitu ya. Ada apa namanya iri gitu. Aduh, itu ya sebenarnya kalau misal bisa berjalan beriringan seperti tadi bapak bilang, kalau ada yang mungkin kalah bisa saling merangkul, ya bekerja sama untuk memajukan desanya, kan menjadi suatu kebanggaan ya pak ya, gitu. Nah dan apa namanya kalau misalnya untuk sekarang nggak Pak Adam lagi, ya nah pak kalau misalnya ada yang tadi kan sempat dulu ya ada ya gitu kades yang ternyata terbukti gitu pak melakukan tindakan korupsi gitu ya. Nah ini hal apa yang dilakukan oleh kejaksaan dalam menangani yang ternyata terbukti gitu melakukan penyimpangan dalam penggunaan dana desa ini pak?
0: Ya hanya kami dalam kegiatan apa ya penanganan tindak pidananya itu kan tidak serta merta kita harus benar-benar mendalami apakah ini memang perbuatan ada kesengajaan yang sistematis atau memang ini memang kesalahan administrasinya saja kan seperti itu. Kalau memang itu ada kesalahan administrasi, kembali lagi kita koordinasi dengan APIM dalam hal ini salah inspektorat untuk melakukan review, terus kemudian apa sih nanti hukumannya, terus salah satunya sanksinya yang diberikan, apakah sanksi administrasinya seperti apa, apakah terus kemudian pengembalian adanya kesalahan itu seperti apa, kan seperti itu kalau memang itu kesalahan administrasi. Kemudian ada yang memang kita dalam kacamata penyidikan di dalam hukum itu kan ada unsur kesengajaannya, perbuatannya apakah memang benar ini sudah direncanakan dari awal, kemudian ada hasilnya yang merugikan keuangan. Nah seperti itu, kalau misalkan itu ya kita tidak bisa mencegah lagi secara administrasi. Nanti kan bagaimana kita nanti memberikan efek jeranya. Efek jera itu kan memberi sebenarnya untuk memberikan salah satunya, oh ini loh, bahwa pelajaran lah intinya, pelajaran kepada kita semua, ternyata ada sanksinya pidana seperti ini. Nah, apa yang diutamakan salah satunya bagaimana kita melakukan pemulihannya. Pemulihan, baik itu pemulihan tata kelola desanya, terus pemulihan keuangan yang telah hilang, nah, itu yang kita utamakan. Nah, kemudian nanti hukumannya tergantung dari itu. Salah satunya kan tolok ukurnya misalkan, oh sudah mau mengembalikan berarti kan dia ada itikad untuk kembali baik kan seperti itu kan. Makanya tetap ada kita proses seperti sesuai dengan aturan yang ada.
1: Itu. Jadi tergantung dari apa namanya, mungkin kalau ada itikad baik untuk mengembalikan ya pak, nah berarti tinggal hukuman pidananya aja mungkin ya.
0: Tetap ada hukuman pidananya. Tapi kalau misalkan sudah melakukan pemulihan, ya itu menjadi akan pertimbangan tersendiri dalam mengambil kebijakan.
1: Tapi tetap mungkin diberhentikan ya pak ya.
0: Nah itu nanti akan dikembalikan kepada pemerintah daerah. Ini kan ada tindak pidana, apakah ini sudah melanggar aturan secara administrasinya seperti apa. Kalau dia melanggar aturan pemerintahan ya sudah, berarti kan ada hukuman juga.
1: Itu makanya rekan muda, kenali hukum, jauhi hukuman itu ya pak ya. Jangan mau dekat-dekat dihukum, jangan. Nah, jadi kenali hukum, jauhi hukuman ya. Aduh, luar biasa sekali nih pembicaraan kita pada pagi hari ini. Mungkin dari Pak Adam atau Pak Asep ada yang ingin disampaikan untuk semua aparat desa ataukah yang sekarang sedang bertanggung jawab nih dalam pengelolaan dana desa ini, apa yang ingin disampaikan gitu?
2: Saya hanya menyampaikan kepada bapak-bapak perangkat desa, ibu-ibu kepala desa dan perangkat desa, bahwa dana desa itu adalah amanah gitu ya. Jadi mau tidak mau pergunakanlah sesuai dengan ketentuan gitu. Karena bagaimanapun juga desa selaku pemerintahan yang paling rendah sebagai penyokong pemerintah daerah di tingkat kabupaten itu sangat-sangat penting sekali. Karena Ciamis dengan beratus-ratus prestasinya yang sangat luar biasa itu semuanya bertumpu kepada desa gitu. Ciamis dengan predikat kota terbersih se-ASEAN tidak mungkin yang dinilainya cuma kota Ciamisnya saja. Pasti dengan desanya, dengan semua aktivitasnya, dengan pola pikir masyarakatnya, dengan sikap perilaku masyarakat, itu yang menjadi kebanggaan kami di Ciamis. Pak Bupati juga sangat respect sekali dengan masyarakat Ciamis yang betul-betul ketika kita harus menata Ciamis dengan kebersihannya, tidak usah menggunakan uang ratusan miliar seperti di Makassar, seperti di daerah-daerah Surabaya untuk, tetapi dengan pola pikir yang bisa disampaikan kepada masyarakat, mereka bisa memilah sampah di rumah dan sebagainya. Alhamdulillah, gitunya. Ciamis meraih predikat menjadi Adipura Kencana 11 kali, tambah kemarin yang sekarang, tahun sekarang mudah-mudahan Adipura juga diraih kembali gitu. Kemudian persoalan-persoalan yang lainnya juga memang tidak sedikit, banyak yang harus kita sikapi, terutama menyangkut masalah mentalitas, karena bagaimanapun juga kita tetap mengirimkan para kepala desa untuk ikut pelatihan BIMTEK sekarang sudah di termen yang ketiga, itu dilaksanakan oleh provinsi. Kami sangat bersyukur Pak ya Pak Jaksa, sekarang 258 desa ini bergilir semuanya BIMTEK di 3 tempat di Cirebon, Jakarta, di Bandung dan di Bogor. Kita di klasternya klaster Bogor yang mana sekarang udah masuk ke tahap 3 BIMTEK kepala-kepala desa. Mudah-mudahan ada sisi nilai tambah yang positif buat para kepala desa yang ikut BIMTEK ini, sehingga bisa melaksanakan pembinaan kemasyarakatannya, pembinaan pemerintahannya, dan juga mengayomi kepada masyarakat di Ciamis ini betul-betul bisa terlaksana dengan baik.
1: Amin. Okay. Mungkin untuk Pak Adam ada yang disampaikan?
0: Dalam pengelolaan pemerintahan di desa itu sebenarnya kami sudah memahami apa sih menjadi permasalahan peruwetannya, potensi-potensinya. Nah, dengan adanya tugas dan kewenangan kami dan kita melaksanakan program Astacita Presiden yang poin 6 dan poin 7 tersebut, nah kami hadir dengan salah satunya adalah program Jaga Desa tadi. Makanya kami mengimbau kepada pemerintahan desa, teman-teman kepala desa, ya jangan ragu-ragu untuk berkomunikasi. Dengan adanya komunikasi ini kita bisa melakukan pencegahan sejak dini. Apapun permasalahannya silakan sampaikan ke kami, konsultasikan, dan itu kan gratis ke kami. Konsultasikan bagaimana kita sama-sama mencari solusi supaya berjalan dengan baik. Makanya kan dengan program Jaga Desa ini ya kita mudah-mudahan dapat menjaga pemerintahan desa ini supaya berjalan dengan baik, karena wilayah hukum kita ada di Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Pangandaran. Ya berarti ada dua kabupaten. Ya istilahnya kepala desa kan sudah bisa, kita ibaratkan naik motor atau naik mobil sudah bisa menyupir, tapi dengan hati-hati tiba-tiba di jalan kita kan tidak tahu apa ada kecelakaan, ya itu kita nggak usah khawatir. Dari situ kan apakah kecelakaan itu memang sengaja atau tidak, di situ lah memang kalau kita jalan kan pasti ada suatu rintangan dan permasalahan pasti ada, tapi nggak usah khawatir untuk mencapai tujuan tersebut ya kita tetap mendampingi lah.
1: Jadi jangan malu untuk meminta pendampingan agar semuanya terlaksana dengan baik, dengan lancar, amanah gitu ya. Oke, luar biasa Rekam Muda pagi hari ini. Jaksa menyapa Kejaksaan Negeri Ciamis bersama Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti ya, Bapak Adam Arditya SH. Kemudian bersama Bapak Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis Bapak Asep Khalid Fajari SIP. Wah, luar biasa, terima kasih sekali Pak. Ya, ini menjadi sebuah pencerahan untuk masyarakat juga nih yang mungkin hanya sedikit mengetahui tentang pengelolaan dana desa gitu kan, dan hal-hal yang lainnya. Oke, semoga nanti kita bisa berbincang lagi ya Pak ya. Luar biasa. Oke, rekan muda, dan yang pastinya Moza bersama Pak Adam, bersama Pak Asep pamit. Selamat beraktivitas buat rekan muda di hari Rabunya. Besok long weekend kayaknya Pak.
3: Iya.
1: Semangat sih. Nah, tanggal merah
3: tanggal. Kita touring ya?
1: Waduh, mau touring mantap ya. Oke, itu menggunakan waktu luang ya Pak ya. Biar enggak stres kerja terus Pak.
3: Iya.
1: Kali-kali ya.
0: Harus imbang lah.
1: Iya, betul. Buat rekan muda juga yang mungkin udah punya rencana nih long weekend-nya mau kemana gitu kan ya. Silakan menikmati hari liburnya gitu ya. Oke, ini Dano Moza bersama Pak Adam, bersama Pak Asep pamit rekan muda. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.

0: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
2: longsor terjang Cihaur Beti Ciamis, 2 rumah tertimbun dan 8 kakak terdampak. Sawah ratusan hektar tak produktif 5 tahun petani Pangandaran geruduk BBWS Citandui. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
3: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
0: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
2: Dua rumah warga rusak berat tertimbun material longsoran. 6 rumah lainnya terdampak luapan air dan lumpur menyusul bencana longsor menerjang dusun Cibulakan Desa Sukamaju Kecamatan Cihaur Beuti Kabupaten Ciamis Senin 11 Mei. Dede Kartini, salah seorang warga terdampak, mengaku panik saat mendengar suara gemuruh sebelum longsor terjadi sekitar jam 10 malam. Ia sontak melarikan diri keluar rumah sambil membawa anak saat air mulai deras ketika hujan besar. Menurutnya, sebelum longsor, air lumpur sempat masuk ke dalam dapur rumahnya. Tak lama terdengar suara keras disusul material longsor yang menghantam rumah. Saat kejadian, Dede berada di rumah bersama suami dan anaknya. Ketiganya berhasil menyelamatkan diri sebelum bangunan rumahnya tertimbun material tanah dan lumpur.
5: Asalnya ada sudah masuk air ini di dalam dapur.
6: Air lumpur.
5: Ya, kaget enggak lama langsung ada suara gemuruh, terus larikan diri keluar sambil bawa anak.
6: Habis keluar baru turun longsor ya?
5: Iya.
6: Jadi bertiga langsung keluar semua?
5: Iya.
2: Camat Cihaur Beuti, Nok Kursilah mengatakan longsor dipicu curah hujan tinggi yang menyebabkan aliran irigasi tersumbat rumpun bambu sehingga air meluap ke permukiman warga. Ia menjelaskan total 8 kepala keluarga atau sekitar 25 jiwa terdampak. 2 rumah mengalami kerusakan paling parah dan tidak lagi dapat ditempati. Warga terdampak sementara diungsikan ke rumah saudara terdekat. Selain rumah warga, sebuah musola di sekitar lokasi juga terdampak material longsor dan lumpur.
7: Tadi malam yang 21 ini di Kabupaten Barat dari Senin malam Selasa ya.
8: Ini penyebabnya apa Bu Kira?
7: Ini penyebabnya hujan terlalu tinggi, intensitas hujan terlalu tinggi sehingga mengakibatkan longsor beberapa wilayah. Dan memang ini terdampaknya ada luapan dari irigasi ya. Irigasi tertimpa oleh pohon bambu sehingga terjadinya air melimpah ke yang terjadi di sana. Kejadian awalnya hujannya terlalu tinggi, kemudian sehingga itu pohon menimpa ke irigasi, terjadi longsor dan menimpa bangunan rumah penduduk.
6: Yang terdampak
8: ada berapa rumah?
7: Dampak itu ada 8 kakak dan 6 rumah, tapi yang 2 rumah itu juga tidak bisa, ini ambruk
8: patah dan jangan tanah.
7: Sudah 25 orang dari 8 kakak. Sementara ini dikumpulkan ke saudaranya.
8: Kenak saudaranya. Ini kejadian pertama kali di Dusun Cibulakan ini atau seperti
7: pertama
8: apa?
7: Pertama kali.
8: Ya. Antisipasi mungkin yang akan dilakukan oleh pemerintah kecamatan dan stakeholder lainnya seperti apa?
7: Kita sudah melaporkan pemerintah kabupaten, melaporkan ke dinas PBD, kemudian ke Dinsos dan ke dinas PUPR. Karena ada terdampak irigasi. Alhamdulillah dari PUPR juga dari CTD-nya sudah melihat langsung terdampak. Dan insya Allah ini karena irigasi Depok ini mengairi 2 desa, 3 desa dengan Sukamaju, sehingga akan dilakukan gerakan Depok mungkin. Nah, sekarang kita mau melihat Depoknya, sementara airnya tidak langsung menimpa kembali ke pemukiman, kita dari Sukamaju yang menghalangi aliran irigasi.
8: Selain rumah warga, Bu, ada fasilitas umum yang terdampak juga tidak?
7: Fasilitas umum ada musola kalau nggak salah. Musola itu udah tertutup aja di belakang yang rumah ambruk.
8: Musola kecil kan?
7: Alhamdulillah juga dari dinas sosial, kemudian dari kalau yang disampaikan dari PBD, dari

0: UPF itu sudah turun. Mudah-mudahan ini bisa terrealisasi dan terbantu masyarakat dan juga dari kesehatan tadi sudah diperiksa yang terdampak. Kopnya nanti bisa terobati. Jadi alhamdulillah kita sudah aman dan tinggal nanti beres-beresnya.
1: Kapolsek Cihaur Beuti Agus Predi Muharom mengatakan pihaknya langsung turun ke lokasi begitu menerima laporan bencana longsor dan koordinasi dengan pemerintah desa, Koramil, Tagana, dan stakeholder lain untuk melakukan evakuasi. Menurutnya, petugas gabungan memprioritaskan penyelamatan warga yang berada di lokasi terdampak sebelum melakukan pembersihan material longsor dan normalisasi irigasi di atas permukiman warga.
2: Kita mengamankan dulu masyarakat yang ada di lokasi yang terdampak, kita evakuasi dan alhamdulillah sudah tempatkan di tempat evakuasi yang layak, dan kemudian selalu kami menyisir terjadinya bencana longsor dan kami menyisir irigasi, menormalisasi irigasi yang berada di atas perumahan warga.
1: Puluhan petani dari wilayah desa Maruyungsari, Kertajaya, dan Sukamaju, kecamatan Padaherang dan Mangunjaya, Kabupaten Pangandaran, mendatangi kantor Balai Besar Wilayah Sungai, BBWS Cetanduy, menuntut normalisasi sungai Cisel dan memfungsikan kembali alur atau saluran lama. Karena sejak dibangun tanggul 4 tahun lalu sampai sekarang, di kawasan itu seringkali menimbulkan banjir. Menurut perwakilan petani, Suroto, apabila hujan deras bisa menimbulkan banjir sampai merendam padi selama 1 bulan. Akibatnya, petani harus berkali-kali menanam padi bahkan melebihi 5 kali tanam dalam sekali musim tanam saat musim hujan itu karena tanaman padi yang membusuk. Menurutnya, luas sawah yang terendam banjir dan berakibat gagal tanam padi setiap musim hujan itu mencapai 500 hektaran. Pastinya, kegagalan tanam dan panen ini bertentangan dengan program strategis ketahanan pangan nasional pemerintah Presiden Prabowo.
3: Saya datang ke sini untuk demonstrasi damai karena warga Maruyungsari kan tadinya kan punya tanah produktif oleh BPWS, justru sawah tersebut dibendung ya, karena sebelahnya itu kan intinya itu rawa. Harusnya pembuangan yang tadinya sawah produktif itu rawa, justru dibendung. Otomatis tanah produktif tersebut, jadi sekarang hasilnya itu nol besar, Bu. Sudah terjadi hampir 5 tahun lebih. Masyarakat itu nggak panen. Biasanya kan panennya itu minimal itu 2 kali ya setahun. Sekarang sama sekali nggak panen. Bayangkan, Bu, orang tua kan punya anak. Anak kecil, anak yang sekolah. Mau nyekolahin gimana, Bu? Sedangkan program dari presiden kita, ketahanan pangan itu benar-benar harus ditingkatkan. Karena orang tua itu punya anak, membesarkan anak, dan ingin menyukses anak tapi nggak ada modal.
1: Humas BBWS Cetanduy Rahmat mengatakan pihaknya sebenarnya telah melakukan penanganan di wilayah Maruyungsari dan Sungai Cisel meskipun terkendala keterbatasan anggaran. Dalam demo, warga meminta sejumlah titik rawan banjir diprioritaskan dalam pengerjaan dan hal itu sejalan dengan rencana yang telah disusun BBWS. BBWS sebelumnya telah mengajukan program penanganan ke pemerintah pusat, namun anggaran yang tersedia belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan sehingga pekerjaan dilakukan secara bertahap. Rahmat pun mengatakan terdapat 5 poin kesepakatan yang menjadi prioritas penanganan. Salah satunya mengaktifkan kembali alur lama sungai guna mengurangi luapan air ke area persawahan. Diakui, banjir yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir menyebabkan kerugian besar bagi petani. Banyak lahan pertanian mengalami gagal panen akibat luapan air.
4: Harapan dengan apa yang kita kerjakan itu masih belum sesuai. Jadi pada hari ini mereka, teman-teman dari Aksioma dan masyarakat itu menyuarakan bahwa ada beberapa titik-titik yang harus diprioritaskan pekerjaannya karena itu sebagai sumber penghasilan dan itu sejalan sebetulnya dengan kita. Cuma kita kembali lagi ke anggaran yang terbatas sehingga kita mencoba hari ini menyesuaikan mana skala prioritas yang harus kita dahulukan.
5: Kilas Radio.
6: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
7: Musim hujan telah tiba. Waspadai kawasan sekitar Anda yang berpotensi rawan bencana alam, longsor, banjir, angin puting beliung, dan lain-lain. Siagakan diri kita setiap saat, setiap waktu untuk meminimalkan korban jiwa. Tingkatkan siskamling antar warga. Segera komunikasikan dengan pihak terkait bila ada tanda-tanda awal potensi bencana alam. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kilas Radio.
5: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net. Klik saja di www.radioprssnijabar.net.
6: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
1: KPID Jabar soroti dampak psikologis konsumsi media digital di kalangan generasi Z serta implikasinya bagi kesehatan mental dalam Global Public Forum bertajuk Broadcasting dalam Perspektif Psikologi. Kegiatan yang digelar di Gedung Lokantara Budaya RRI Bandung Senin 11 Mei itu melibatkan Universitas Sabah Malaysia UMS, Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia, mahasiswa beberapa perguruan tinggi di Bandung, serta lembaga penyiaran. Ketua KPID Jabar Adiana Slamet menilai media digital kini berkembang menjadi ruang yang membentuk cara berpikir, emosi, hingga perilaku sosial generasi muda. Saat ini, disrupsi teknologi dan informasi sudah sangat membahayakan, baik terhadap keselamatan warga negara dari perspektif psikologi, namun terhadap industri penyiaran seperti televisi dan radio. Dirinya menegaskan, generasi muda sangat beresiko kehilangan karakter akibat dominasi algoritma dan fenomena FOMO. Kondisi itu dapat mengubah pola pikir serta perilaku sosial secara signifikan. Ia menilai negara harus hadir melalui regulasi kuat untuk melindungi generasi muda sebab tak bisa diserahkan pada mekanisme pengaturan mandiri.
8: Ini sudah sangat membahayakan keselamatan warga negara dalam perspektif psikologi maupun membahayakan industri penyiaran televisi maupun radio. Pertama, rekomendasi kami, disrupsi teknologi dan disrupsi informasi di negara berkembang itu tidak bisa diserahkan kepada warga negara ataupun yang disebut self-regulation. Maka instrumen utama yang kemudian harus disiapkan oleh negara itu adalah hard regulation, bagaimana negara mengatur platform-platform global ini yang kemudian diidentifikasi akan merusak proses berpikir anak-anak muda. Yang kedua, pada konteks misalkan perubahan kurikulum misalkan di kampus gitu ya, bagaimana misalkan literasi digital tidak hanya bicara pada konteks science gitu, tapi kemudian bicara pada konteks implementasi. Yang ketiga, misalkan ini bicara pada tanggung jawab kita semua dalam konteks melakukan literasi.
1: Saudara, berdasarkan SKB 3 Menteri, pemerintah menetapkan Kamis 14 Mei 2026 sebagai libur nasional keagamaan Kenaikan Yesus Kristus, dilanjutkan dengan Jumat 15 Mei 2026 sebagai cuti bersama. Sehubungan dengan hal itu, Jabar Now dan Kilas Radio tidak akan berproduksi dan kembali hadir menjumpai Anda pada Sabtu 16 Mei 2026, sedangkan Jabar Now 18 Mei 2026.
6: Kilas Radio.
5: Kilas Radio.
6: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
1: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
6: Kilas Radio. Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa.
2: Info Alpa.
3: Ya. Oke, sekarang pertanyaan ketiga dari Pak Zain tadi di Pontianak. Ya. Pak, ini kan sekarang banyak sekali propolis-propolis yang ditawarkan dengan harga murah, dengan klaim, terus kemudian dengan berbagai macam parameter, bahkan juga ada nano propolis seperti itu gitu ya. Ini sekarang bedanya apa nih dengan apa propolis dan bagaimana kita bisa mengetahui perbedaan dari dan juga kualitasnya?
4: Ya. Betul sekali Pak Zain bahwa saat ini memang begitu banyak merek propolis beredar di sekeliling kita. Itu luar biasa memang. Nah, terus apa bedanya nih dengan alfa propolis? Ya, kalau propolis yang lain tentu saya tidak begitu tahu karena komponennya apa dan sebagainya saya juga tidak mendapatkan informasi. Yang bisa saya jelaskan adalah alfa propolis ini kelebihannya apa, isinya apa dibandingkan dengan propolis lain.
3: Okay.
4: Nah, pertama Bapak, bahwa bukan hanya untuk Pak Zain berarti untuk semua Bapak Ibu semuanya bahwa propolis alfa itu keunggulannya memadukan keunggulan dunia. Keunggulan dunia saya maksud adalah propolis alfa memadukan sumber propolis tropis dan subtropis. Yang kedua, memadukan sumber dari berdasarkan jenis lebahnya. Lebah tanpa sengat atau trigona dan lebah bersengat Apis mellifera. Nah, dengan paduan sempurna hal-hal tadi itu menjadikan propolis alfa begitu kaya, begitu beragam komponen aktifnya tetapi juga mutunya stabil.
3: Nah,
4: khasiatnya kuat. Nah, Bapak Ibu bisa rasakan propolis alfa dengan yang lain bisa kita bedakan kok ya. Kalau kita teteskan propolis alfa langsung ke mulut kita, itu pasti beda dengan propolis lain. Rasanya itu lain ya. Kita bisa rasakan ada sensasi rasa manis, rasa pahit, kemudian sepet, dan sensasi panas dari propolis alfa. Itu pembeda dengan propolis yang lainnya. Nah, jadi memang propolis alfa ini unggul, sangat berbeda dengan propolis yang lainnya.
3: Iya.
4: Nah, kemudian juga kita bisa buktikan bahwa berdasarkan standar nasional, kan propolis itu standarnya minimal mengandung 1000 ppm.
3: 1000 ppm. Ya,
4: asam galat. Nah, propolis alfa itu bukan sekedar 1000 ppm, lagi. Tapi 1640 ppm.
3: Ppm.
4: Per miliar. Atau kalau bahasa ilmiah itu miligram per kilogram EAG, ekivalen asam galat.
3: Jadi ini kehebatan dari alfa propolis kita.
0: Demikian info alfa, persembahan dari alfa propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sapa?
6: Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
6: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
7: Ibu Entin Hartini, yuswa 57 tahun.
6: Linggih di Palimana, Ibu?
7: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
6: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
7: Keluhan panyawatna abdi gula sareng krek paru.
6: Ye, panyawat tos lami?
7: Panyawatna mah gula nama tos lami, tos aya 10 tahunna. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme tirusasi.
6: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
7: Ya ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyang tapi alhamdulillah ayeuna mah sakinten. Teras
6: ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
7: Propolis alfa propolis.
6: Mohon kumaha buntin saatas konsumsi jamu tetes alfa propolis khasiat naon anu karaos ku ibu?
7: Alhamdulillah nu tadina alim emam ayeuna mah hoyong wae emam kawitna mah alim nanaon pokona mah emam ge mung dua suap gitu. Saatas propolis eta tilu dinten abdi kersa tuang.
6: Alhamdulillah, mohon-mohon. Anu diabetes oke kolesterolnya kumaha, Bu?
7: Anu diabetes, kolesterol tegaduh mung diabetes abdi tos. Aya setahun teueut obat diabetes.
6: Berarti ayeuna mah jeung normal gitu diabetesnya, Bu?
7: Mohon, alhamdulillah.
6: Alhamdulillah. Bu, entin tos saya sabaraha botol jamu tetes alfa propolis?
7: Abdi 2 botol.
6: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna, Bu?
7: di botol pertama ogenan tilu dinten atau karaos dina hoyong mam nanya nutadina limam hoyong mam karaos hasiatna teras anu tadina dina sabotol ge teh karaos alhamdulillah si ari abi mah.
6: Ibu udah ngati mana Bu Alfa Propolis?
7: Radio Pis lawan tina Radio Pis FM nya.
6: Ibu kumaha cara konsumsina eta jamu tetes Alfa Propolis?
7: Kana caikeun nganggo genep tetes sekali minum, mohon. Sehari 3 kali setelah makan.
6: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kegaduhan penyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
7: Abi gaduh penyawat diabetes sarang stres paru, alhamdulillah saatos apa Propolis, alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan, mangga sementen kasadayana konsumsi apa Propolis.
6: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya di doa ti abdi, mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landung jamu tetes Alfa Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki tambi lancar Bunya.
7: Amin, amin.
1: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
2: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, mines, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah tetes mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes mata Aini 100% herbal. Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860.
8: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Info Alpha.
1: Info Alpha. Info Alpha.
2: Oke, kita bungkus ya.
3: Baik.
2: Oke, Pak Mahani, dari pertanyaan pertama ya. Aman nggak sih buat anak kecil ya dari Pak Yasid tadi? Gimana silakan Pak Mahani?
4: Jadi memang ketika anak kecil itu mengalami gangguan kesehatan, katakanlah demam dan sebagainya, kan pasti akan kita butuhkan senyawa untuk menyembuhkannya. Nah, apakah propolis aman? Saya katakan ini propolis sangat aman. Karena propolis itu toksisitasnya sangat rendah dan itu sudah banyak penelitian membuktikannya. Nah, dibandingkan dengan obat, katakanlah obat sintetik, antibiotik sintetik, bagaimana? Ya jelas propolis jauh lebih aman.
2: Lebih aman.
4: Oh, tinggal orang yang kita anak kita sakit aja kadang-kadang dikasih obat antibiotik. Atau antibiotik sintetik, ya propolis sudah pasti jauh lebih aman. Jadi sangat aman.
2: Tadi disebutkan juga ada unsur nutrisi buat otak. Nah, apakah ada komponen-komponen senyawa yang juga bekerja ya untuk ya kita tahu anak kecil itu adalah usia-usia emas gitu lah, the golden age.
4: Betul sekali bahwa di dalam propolis ya, propolis asli Indonesia, hasil riset saya sendiri beserta tim memang menunjukkan bahwa propolis itu mengandung sejumlah asam lemak. Salah satunya ada omega 3. Dan kita semua sudah tahu bahwa asam lemak omega 3 itu sangat penting dalam proses pembentukan otak. Nah, ketika sel-sel otaknya terbentuk secara maksimal, ditambah dengan katakanlah edukasi dan lain sebagainya, maka ini potensi anak akan menjadi orang yang cerdas.
2: Baik, itu sudah dijawab dengan tuntas ya Mas Yasid ya, dan juga buat teman-teman lainnya ya. Ini saya yakin penjelasan-penjelasan seperti ini juga sangat membantu dan juga mencerahkan ya untuk kita nanti berinteraksi dengan para konsumen-konsumen kita.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kasakian, tipe pengguna jabut netes Alpha Propolis. Abu, ibu namina saha?
6: Ipah.
5: Ibu Ipah, alamat lengkapnya di mana?
6: Di Desa Mekarjadi, Pengkerun Perum Kota Galuh, Dusun Kereteg.
5: Ibu teh kantos ngaleut sabotol Alpha Propolis.
6: Atos ngaleut sabotol, namun alhamdulillah gening ayah karaosna gitu, anu karaos iya di pengker nyeri bokong jantan saya ayah nama.
7: 102,4 FM Peace Radio Ciamis, musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tuhlikul mi'ad.
1: Alhamdulillah upami bobon teu aboting bade mulak malik teh kitu. Alhamdulillah tos aya ayeuna matras lambung anu kawitna mam sakedik ge asa kembung kitu, namun ayeuna mah alhamdulillah atos sae kitu. Tensina tos sae ayeuna mah alhamdulillah tina landong ieu teh aya karaosna kitu, aya buktosna kitu, tiasa diantosan.
2: Ibu tos ayeuna teh tos ngaleut ka tilu botol. Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Pis.
1: Mohon aya kanggo ka wargi-wargi sadaya di nu aya di lembur ling ieu dusun Kereteg kitu, dusun Kereteg sareng di lingkungan Pengkere. Ya we, Perum Kereta Galuh bilih ayan panyawa sapertos abdi kianya, mangga nyobian ngagaleuh Alfa Popolis. Da abdi oge alhamdulillah ayana hampang tos damang gitu.
2: Ibu kita tos kamana we ibu ngaobat?
1: Atos ku jamu atos ka dokter ka kesmas ge sami kitu, namung da teu aya karaosna geuningan tos bosen lalandong ka mana-mana geuningnya. Alhamdulillah tina ieu mah geuning tiasa diantosan. Alhamdulillah ayeuna abdi oge tos tiasa mapah tos teu ngotongkat ge tiasa ayeuna mah geuningan gitu.
2: Alhamdulillah pisan nya ibunya, ku abdi doakeun sing terasa sehat nya ibunya.
1: Amin.
2: Nuhun pisan kesaksian ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Hadir tetes mata Tesma Aini, dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Terima kasih, Berepi sudah mendengarkan acara di Goda. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
2: Mualami Day baris digelar acara Dongeng Saka Nukapidangkeun di 102,4 Peace FM. Wilujeng ngadangukeun.
3: Wilujeng tepang dina acara Dongeng Saka. Saka inget, Saka pangi, Saka cumplang, Saka camplung. Wilujeng ngadangkeun.

0: Para mitra sadaya, kaayaan di rumah sakit Mangsa Ayeuna loba jalma nu dirawat. Ari panyakitna mah rupa-rupa, ngan di antarana aya anu katarajang panyakit aneh. Ari eta panyakit aneh teh gejalana hewa bae ka jelema. Unggal nempo jelema ari lain ka kulawargana sorangan mah, hawana teh sok hayang bae nyarekan. Panyakit sarupa kitu teh kaalaman ku salah saurang pasien anu dirawat di ruang VIP nomor 5. Anu tayalian manehna teh saurang pangsiunan kuwu. Harita manehna teh keur ditarekahan ku saurang paranormal. Sabab obat-obat resep dokter mah geus eueuh anu mempan. Eta paranormal teh geus kawentar kasaktianana, unggal anu gering panyakit naon bae oge ditarekahan ku manehna mah jarang anu gagal. Harita katempo paranormal teh keur kunyam-kunyam mapatkeun jam pe pamake bari ngagayem panglai. Terang panglai para mitra. Eta geuning nu sok dipake ngabura orok lamun wanci sareup narek magrib tah. Sok dibura apan ge ku panglai. Sanggeus mapatkeun jam pe pamake, kadenge harita paranormal teh ngomong tarik siga anu ngabuburak jurig.
1: Hei, nu ngagegeuh dina raga awak kuwu, geura kaluar. Jurig jarian, setan ti alas roban, ulah rek ganggu. Simsalabim jadi apa, prok prok prok.
0: Cek eta paranormal teh para mitra, bari tuluy puah puah. Manehna harita teh ngabura sira awak kuwu ku panglai meunang ngagayem. Beres dibura sirah na ku panglai, gantawang teh wakuwu nyarekan paranormal.
1: Weh, nanaonan ieu teh? Na dewek teh dianggap orang.

0: Satuluyna katempo eta paranormal teh ngaluarkeun menyan. Puruluk harita menyan teh dipurulukeun kana roko surutu. Atuh peledek harita hasip menyan teh ngebul tuluy kadenge paranormal teh maca jang jawakan.
1: Bulu kukus menyan ka manggung ka para karuhun jeung wangatua di mana bae ayana. Mangga di haturanan sumping. Ieu putu keur manggih ka rerepet karuhun.
0: Rengsek macakeun mantra kitu, teu lila ujug-ujug kadenge aya sora sirihna ambulan. Siga nama eta ambulan teh rek nganteurkeun jenazah. Barang ngadenge sora sirihna, paranormal teh katempo curinghak. Tuluy ngabagi teuteup ka sing sakur anu aya di dinya, di antarana aya sababaraha urang kula warga Wakuwu. Teu lila tuluy harita paranormal teh nyarita. Tah, kadenge teh ku silaing kabeh. Karuhun anu diondang ku dewek geus datang. Siap-siap, dewek rek ngusir memedi anu aya dina waruga Wakuwu. Puruluk harita surutu teh dipurulukan deui menyan. Atuh ruangan teh jadi mulek ku haseup. Nempo pamolah paranormal kitu, Wakuwu jadi tambah hewa ka eta jelema. Atuh pudig-dig manehna teh nafsu tuluy gantawang nyarekan deui.
1: Heh, geus teu beunang diomongan sugannya. Dewek tadi ngomong kumaha? Mabur kali itu mabur. Risi aya di dieu oge. Da dewek mah yeuh, teu sieun ieu ku karuhun teh teu. Mun karuhun silaing aya ka dieu, moal asa-asa rek di kieu yeuh.
0: Ceuk Wakuwu bari nyokot pispot tuluy diamang-amang siga rek dibaledogkeun ka paranormal. Atuh paranormal teh unur-unuran bari muringis. Leos harita manehna indit ninggalkeun Wakuwu. Para mitra sadaya, sajungna paranormal indit teu ngeunek lila sup saurang dokter awewe asup dituturkeun ku mantri maksudna mah rek mariksa pasien. Kulantaran Wakuwu keur katarajang panyakit aneh teh ya para mitra, nya eta panyakit gede ambek. Teu kaop nempo jelema ari lain kula wargana mah sok tuluy bae hayang nyarekan. Atuh nempo aya nu datang teh ujug-ujug jrut Wakuwu teh turun tina ranjang tuluy gantawang nyarekan dokter bari tutunjuk.
1: Yah Bu Dokter, dengekeun. Kuring ngadon HS di rumah sakit teh lain hayang diubaran. Tapi kuring mah saukur erek niiskeun pikir. Ayeuna Bu Dokter ka dieu rek naha? Indit kitu indit.
2: Risih lah, ngaganggu bae.
0: Nu disebut dokter ku Wakuwu teh tayalian nya eta Dokter Lilis. Demi Dokter Lilis teh saurang dokter anu kungsi dirawat di rumah sakit jiwa. Barang ngadenge Wakuwu nyarita kitu, manehna ukur seuri leutik, tuluy noel mantri bari ngomong semungah rewos. Siapkeun suntikan rabies. Saterusna Dokter Lilis teh nyamperkeun Wakuwu anu harita anger keur nyarekan manehna. Para mitra sadaya, nempo Dokter Lilis nyamperkeun, Wakuwu teh molotot bari tutunjuk.
1: Aeh, teu beunang diomongnya. Cek dewek teh indit ka ditu indit. Tong dukat deket, geus lah. Obat naon bae oge da moal aya nu mempan ngubaran dewek mah.
0: Dokter Lilis ngadenge Wakuwu ngomong kitu teh manehna lain sieun tapi kalah kabeuki wani.
1: Yeuh Wakuwu, tong waka sombong majar obat naon bae oge moal mempan. Kumaha lamun ku dewek diinuman obat nyamuk?
0: Dikitukeun mah para mitra, Wakuwu teh ngahuleng tuluy ngareret ka mantri anu keur nyekel jarum suntik. Pok harita Wakuwu teh nanya.
1: Ari ente mantri naon maksudna mawa jarum suntik? Rek ngingsieunan. Moal sieun dewek mah euy. Jeung deui suntikan teh paling dieusian obat panas tiris. Yah, kecil. Cing ka dieukeun suntikanna.
2: Teu kudu disuntik ku si laing, dewek ge bisa nyuntik sorangan.
0: Ceg harita suntikan teh dicokot ku Wakuwu satengah direwak. Atuh sapada harita suntikan teh geus aya dina leungeun Wakuwu. Serengeh teh Wakuwu seuri. Jauh tina sangkaan. Sararea anu aya di dinya nyangka Wakuwu teh rek nyuntik maneh. Tapi teu kanyahoan, dina gerakan anu cepet sakilat cos harita suntik teh ditojoskeun kana bujur Dokter Lilis. Atuh koceak harita Dokter Lilis teh ngoceak bari tuluy ajrag-ajragan.
1: Waduh, ampun, aduh. Mantri, kumaha yeuh? Mangkaning eusina teh obat rabies.

0: Leng harita Dokter Lilis teh karasariut sirah. Para mitra sadaya, sigana pangaruh suntikan obat rabies teh cepet pisan reaksina. Dangan neksa kedeng teh, ujug-ujug Dokter Lilis ngarawece ngomong tepugu. Aduh, waku bu ari keur gering mah, katempona teh ganteng siga Irfan Bahdim, anu jago main bola teh geuning. Coba ye, tenang bolana. Cek Dokter Lilis, bari long hari teh manehna ngalungkeun botol impus kana suku waku bu. Kalawan spontan saharita suku waku bu teh replek nendang eta botol sata kertanaga. Habok. Pletuk harita botol impus teh kena nanggal pisan kana tarang mantri suntik. Atuh goak harita mantri teh ngagoak. Nempok itu cikikik teh Dokter Lilis heuri.
1: Wah, benar-benar hebat tenangan teh. Cing, coba mantri. Dewek hayang nyaho tenangan si lain.
0: Lung harita Dokter Lilis teh ngalungkeun pispot anu dijieun tina bahan plastik diarahkeun kana suku mantri suntik. Atuh mantri suntik teh najan keur ngarasakeun mules tarang oge, kapaksa manehna nendang eta pispot. Hiuk! Manehna teh ngayunkeun suku katuhu, satuluyna habek pispot teh ditelang satarikna. Trung! Harita pispot teh nelek kana congo irung wakuwu. Atuh goak harita wakuwu teh ngagoak bakat ku nyeri. Sarta teulila plenung harita irungna teh jadi ngagedean. Waduh. Mantri kurang ajar sia. Keur mah aing teh boga panyakit hewa kaunggal jelema. Turung-turung si lain nyeun gara-gara. Atuh aing jadi beki ijin ka sia teh. Yeuh, rasakeun tenangan dewek.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Mitra sehat nuju sarang pribados kararasan dina dengge teh nuju sarang teh linanya tehnya.
4: Mohon.
3: Mohon nu pamiling kita di mana teh?
4: Di Sindanghayu, Desa Wanasari.
3: Kecamatan?
4: Surade.
3: Teh gaduh panyawat naon kamari teh?
4: Lambung.
3: Teras?
4: Radang usus.
3: Mohon.
4: Batu ginjal.
3: Tos sabar alami teh?
4: Atos sausum.
3: Tos sausuman ya.
4: Mohon.
3: Tos lalandong ka mana wae teh?
4: Tos ka itu ka dia wae lah kita gitu. Tapi teh acan aya pirobihan.
3: Teh acan pirobihan mohon. Tahina kan teh ngalatandong naon teh?
4: Alfa propolis.
3: Mohon. Siap sabar botol teh?
4: Atau siap dua botol.
3: Sareng ayeuna pangintenya?
4: Mohon.
3: Takuma teteh sareng sendang ngalatlandong alfa propolis panyawa teteh. Tapi kan di check up-nya.
4: Mohon.
3: Naon wae nu tos damang teh?
4: Alhamdulillah lambung tos teu aya.
3: Alhamdulillahnya.
4: Ginjal teu aya.
3: Alhamdulillah. Sareng sendang ngalatlandong alfa propolis alhamdulillah nama panyawat lambung tos teu aya tos sehatnya.
4: Ya alhamdulillah.
3: Mohon alhamdulillah.
4: Wirobihan.
3: Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh ngal damang ya tehnya.
4: Amin.
3: Mohon angga. Assalamualaikum teh.
4: Waalaikumsalam.
2: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
5: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
6: 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Ibu.
9: Waalaikumsalam.
8: Punten, nama Ibu siapa?
9: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
8: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
9: iya.
8: Kecamatan
9: Ketanggungan.
8: Ketanggungan Kabupaten
9: Brebes.
8: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
9: 48.
8: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
9: Iya.
8: Beli yang kedua.
9: Iya.
8: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
9: Tinggal sedikit.
8: Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
9: Matanya suka merah.
8: Suka merah.
9: Pandangan kadang kabur juga ya.
8: Pandangan kabur.
9: Iya.
8: Gitu.
9: Iya.
8: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
9: Alhamdulillah. Sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
8: Gitu ya. Alhamdulillah Bu ya, berarti cocok ya Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya Bu ya.
9: Iya.
8: Semoga bisa sembuh total ya Bu ya.
9: Amin.
8: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan Bu. Monggo
9: ya,
8: pesan-pesannya.
9: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes mata ini.
8: Terima kasih ya Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
9: Amin.
8: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata tes mata ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Yo, rasakan tenangan dewek. Cek hari tawa kuwu teh nyokot ember plastik, tina handapeun ranjang pasien. Tuluy manehna teh ancang-ancang. Siap. 1 2 3. Habok eta ember teh ditendang ngalambung ka luhur. Kiliwing, eta ember teh ngapung para mitra. Satu luina ember teh murag, meneran pisan kena sirah dokter Lilis. Atuh, plus harita sirah dokter Lilis teh karungkup ku ember. Waku najan keur nyeri congo irung oge, manehna teh surak. Hore, go! Tah, nu kitu ngaranana tenangan maut. Langsung asup. Dokter Lilis anu keur aya dina pangaruh obat rabies, harita teh ujug-ujug jadi gede amok. Porosot ember teh dicabut tina sirahna. Satuluyna sirinting nyamperkeun wakuwu anu keur ajrag-ajragan bari babara katakan seuri. Sanggeus deukeut teh para mitra, hiuk, Dokter Lilis teh ngaheumatkeun ember anu dituju sirah wakuwu. Ngan edas para mitra, wakuwu teh kitu-kitu oge runtuk jawara. Barang mireungeuh ember ngancam sirah manehna, rikat harita teh nyokot nampan, wadah ransom anu dijieun tina bahan ceng, sarta sakilat dipake nangkis ember anu ngahiuk krek ngarah sirahna. Preng! Harita teh kadenge sora nampan diadu jeung ember. Para mitra sadaya, ku eta kajadian atuh ruangan pasien teh jadi ribut. Atuh duduluran wakuwu anu keur baresuk harita teh bubar katawuran kaluar ti ruangan tempat wakuwu dirawat. Nu aya di ruangan harita teh karitiluan nya eta wakuwu, Dokter Lilis jeung mantri suntik. Kadenge di ruangan teh harita aya sora bak bikbek bari sakapeung aya nu ngagoak siga meunang ka nyeri. Satu luina kadenge wakuwu ngomong tarik niru-niru reporter sepak bola. Ya, saudara pendengar, bola dikuasai oleh Irfan Bahdim dan sudah melampaui garis penalti. Berbahaya dan ternyata di sana dibayang-bayangi oleh wasit dan sekarang wasit menguasai bola. Sendiri dia menuju ke arah gawang dan sayang sekali, rupanya wasit melakukan pelanggaran. Dan saudara pendengar, terjadilah tendangan penalti yang akan dilakukan oleh penonton. Sarta satu luina habok harita teh di ruangan, sada aya anu ngajong ember. Satu luina ditema ku sora anu ngagoak. Tuluy kadenge deui wakuwu teh ngomong niru-niru reporter sepak bola. Saudara pendengar, nampaknya permainan kedua kesebelasan berjalan tidak seimbang karena salah satu kesebelasan nampaknya dibantu oleh wasit. Untuk itu sementara pertandingan di break dulu karena kesebelasan yang satunya terjadi pergantian penonton. Jep harita di ruangan teh jadi jempe. Serta telila Dokter Lilis keluar di ruangan dituturkan ku mantri suntik. Dokter Lilis harita teh lempang na ingkud-ingkudan bari sapatuna teh di jing-jing. Serta katempo bincurang teh garunuk. Ari mantri suntik mah harita teh lempang na nyekelan bae tarang. Serta katempo tarang na teh bancunur. Para mitra sadaya, ayeuna urang caturkeun kaayaan di ruangan IGD. Harita teh aya pasien saurang aki-aki anu katarajang panyakit saliwang. Eta aki-aki nu boga panyakit saliwang teh harita keur dipariksa ku dokter ahli bedah. Punten aki ganteng teh, ayeuna yuswa sabaraha taun? Kadenge harita dokter teh ngamimitian mariksa identitas aki ganteng. Nu ditanya ngahuleng sakedeng siga aya nu diinget-inget. Dasar nu saliwang para mitra, barang ditanya kitu harita ngajawabna teh teu nyambung.
1: Oh, ari perkara ngaran aki ganteng mah eta teh pamere ti pamajikan. Siganya mah pamajikan teh reueus, pedah aki boga rupa.
0: Ngadenge jawaban kitu, dokter teh ngahuleng. Satuluyna harita teh nyarita deui. Maksana abdi mah naroskeun yuswa aki ganteng. Umur atuh harita nyaho yuswa mah. Dokter harita ngomong kitu teh, aki ganteng ngahehe seuri.
1: Yah, pa dokter mah ari heureuy teh sok aya-aya bae. Piraku aki disebut begere pakokolot.
0: Para mitra sadaya, dokter teh mimiti bingung nyang hareupan pasien samodel kitu. Aeh, kudu kumaha nya nyang hareupan pasien model kieu? Jadi bingung ya, rek nanyakeun gering naon oge. Jeung deui da katempona mah sehat ieu aki-aki teh. Cing rek ngacakan ditanya gering naon. Omong dokter jero hate tuluy mere deui pertanyaan ka aki ganteng. Ke, saleresna aki dongkap ka rumah sakit teh karaos naon ieu teh? Ditanya kitu aki ganteng teh katempo ngahruk, tuluy ngomong semudareuda.
1: Duh, punten pak dokter. Ulah naroskeun soal status. Aki mah asa kasuat-suat. Sok inget kasih jenat. Sigana saalam dunya oge. Moal aya pigentosinana.
0: Dokter teh beki bingung. Manehna mikir kumaha carana pikeun mikanyaho gejala panyakit pasien. Serengeh manehna seuri tuluy nyokot suntikan. Kebag aki ganteng teh ngarenyag, barang nempo dokter nemongkeun suntikan. Katempoku aki ganteng, jarum suntik teh guguri lapan. Bari rada ngadang heak aki ganteng teh ngomong.
1: Aduh, punten pak dokter. Eta suntikan teh kanggo nyuntik aki. Da aki mah teu geuring nanaon. Ukur kurang denge wungkul. Piraku kedah disuntik sagala.
0: Serenge harita dokter teh seuri, manehna jadi apal yen panyakit aki ganteng teh ayana dina ceuli nya eta kurang denge alias torek. Geus kitu mah suntikan teh sup diasupkeun deui kana wadahna, tuluy dokter teh nyarita. Oh, janten panyawat aki teh gembul cepil. Ti tadi atuh nyarios, tos lami karaosna ki. Ditanya kitu aki ganteng teh katempo kerung tuluy nyarita.
1: Ah, pak dokter mah sok aya-aya bae. Terang tisaha aki gembul barang dahar. Tingali we waruga aki. Piraku jalmi gembul salirana alit.
0: Dokter teh geus bingung deui bae. Tetela hese pisan yang hareupan pasien anu boga panyakit saliwang samodel aki ganteng. Saking ku bingung jeung pusing yang hareupan aki ganteng, sigana dokter teh jadi stres. Antukna manehna ge jadi kabawakeun saliwang. Harita nu nanya teh aki ganteng.
1: Cing, cobi pak dokter, panyawat samodel kia tiasa diubaran tante.
0: Memeh ngajawab dokter teh nyerengeh seuri, tuluy melongka aki ganteng telidak pok ngajawab. Yeuh, ki dangukeun. Abdi mah trauma bobogohan jeung dokter deui teh. Baheula ge kungsi bobogohan jeung dokter gigi. Unggal apel tehna da eta mah nu diobrolkeun teh masalah nyeri huntu we. Cikikik aki ganteng teh seuri, tuluy nanya ka dokter.
1: Nembe teh dokter nyarios naon? Teu ngartos aki mah. Tadi teh aki naroskeun panyawat aki tiasa diubaran tante. Geuning dokter ngawalana teh los-los kana soal dahareun.
0: Uleng dokter teh ngahuleng, nginget-nginget kana omongan manehna bieu, tuluy nyarita jero hate. Aeh, naha nya tadi aing teh ngomong soal dahareun? Ah, teu ngarti yeuh. Moal kitu aing katepaan panyakit saliwang. Ah, bener-bener mata clear yeuh. Cag harita dokter teh kana HP, satuluyna nelepon ka salah saurang dokter sejena. Reng sia nelepon, telila kurunyung teh dokter Lilis datang. Satuluyna dokter Lilis teh nanya, ka dokter anu bieu nelepon ka manehna.
1: Aya peryogi naon, Dok?
0: Jung harita dokter bedah teh nangtung tuluy nyarita, ditujukeun ka dokter Lilis. Iye, Dok. Punten pangmayunankeun pasien namina aki ganteng. Rupina mah kedah ditangani ku spesialis sarap. Ku abi mah teu cocok geuning. Ditaros oge teu nyambung bae. Mangga Dok di kantun. Leos harita dokter bedah teh ngoloyong indit sanggeus nyerenkeun pasien ka dokter Lilis. Gek dokter Lilis teh diuk pahareup-hareup jeung aki ganteng. Satuluyna dua nana silih pelong salila-lila. Cekoh aki ganteng teh batuk. Atuh kebeg dokter Lilis teh ngarenjag.
1: Duh, aki ganteng mah, prakrek batuk teh bebeja heula.
0: Kalah ruas.
1: Karos naon aki teh?
0: Nu ditanya harita teh teu gancang-gancang nembal, kalah ngahuleng bari tarangna katempo kerung. Sakali deui dokter Lilis teh nanya.
1: Heh, Ki, karos naon aki teh?
0: Ditanya kadua kalina mah, aki ganteng teh karek ngajawab.
1: Ke, sakedap Bu Dokter, nuju di emut-emut heula.
12: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
13: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
12: Nepangkeun sareng papasahan namina, Pak.
13: Pak Ujang Supar.
12: Linggih pilihan mana, Pak?
13: Bapak teh linggih teh di Pasawahan, RT 01 RW 17, Kecamatan Margahayu, Desa Sayati.
12: Kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
13: Rupanya panyawat bapak mah itu baraal gitu, sampean teh baraat, gula darah rada tinggi.
12: Berarti nu paling karaos teh tinu sampean banyak.
13: Mohon, mohon.
12: Salami ieu pengobatan nganggo naon wae, Pak? Sata acan ku propolis.
13: Terus kamana mana nya ka dokter geus beberapa kali, teras herbal nu sanesna tah teh kana disebatkeun, nah, anu cocok teh ieu, Alfa Propolis.
12: Kumaha saatosna konsumsi Alfa Propolis?
13: Tainan teh, terus meneme hiji kan, meneme sabotol, bapak mengalir eta-eta, terus rada ipis ya teh. Mentak mesir deh teh gitu ta. Harus sehat weh, gar, ya rada baal di kaki teh, nyipisan gitu.
12: 6 BCF seberapa botol ku Propolis? Hiji. Janten 6 sabotol, bapak atas majeng kasehat?
13: Majeng kasehat, terus robih pisan gitu.
12: Uning hati manten pak, Alfa Propolis?
13: Pak masuk ngupingkin radio.
12: Bili ayah pesen kanu sanes, kanu mana, bilih kagaduhan penyawat sepotos bapak, mangga pak.
13: Dah ka para wargi atau sahawae wargi-wargi di dia upami garu panyawat sepertos abdi cobian weku Alfa Propolis insyaallah cocok rupina.
12: Ternahun bapak pido ati abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi Alfa Propolis janten sehat rezekina oge tampil lancar banyak.
13: Amin amin amin.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
13: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
14: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
15: Assalamualaikum Bapak.
16: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
15: Punten nama Bapak siapa?
16: Bapak Sukedi.
15: Bapak Sukedi, alamatnya
16: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
15: Pakijangan Bulakamba,
16: RT Loro RW 5,
15: Kabupaten Brebes.
16: Kabupaten Brebes.
15: Bapak ini beli obat tetes mata, tetes mata ini apa ya?
16: Iya, tetes mata ini, iya
15: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
16: Beli yang kedua, iya betul.
15: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
16: Hampir habis.
15: Oh, hampir habis.
16: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
15: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
16: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
15: Lihat orang ada dua.
16: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
15: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
16: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes
15: mata
16: tes mata ini ada cocok berubah, itu berubah. Bayangan nggak ada sekarang udah ya cuman agak berabut-berabut dikit tapi masih. Kan namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu
15: iya benar Pak ya jadi nggak iya. Mungkin langsung sembuh total ya Pak ya jadi
16: bertahap iya hilangnya mipil bertahap
15: alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya
16: perubahannya kita merasakan diri betul ya, baru sebotol ada. Sebelum habis itu padahal
15: keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
16: Keempat hari
15: udah merasakan perubahannya
16: udah merasakan perubahan sampai 5 hari ini ya perubah 5 hari berubah banget kelihatannya jelas gitu
15: alhamdulillah Pak ya berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya
16: ini ya betul sudah cocok
15: terus ini juga apa namanya tidak mengada-ngada ya Pak ya
16: tidak mengada-ngada
15: asli gitu Pak ya
16: iya mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku
15: iya
16: pada beli obatnya kan tes maeni, itu saya baru satu botol belum habis aja udah ada perubahan lah, udah roba banget. Beli keduanya ini.
15: Beli kedua botol ya Pak ya?
16: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekian biar sembuh total lah.
15: Amin gitu. Ya Pak ya, mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
16: Iya, amin.
15: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
16: Amin.
15: Dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tetes mata ini.
16: Amin.
15: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
16: Amin. Ya
15: udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
16: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: 102,4 FM
17: Radio Peace Ciamis.
10: Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
18: Sakedap Bu Dokter, nuju di emut-emut heula. Oh, muhun. Tadi ke rumah sakit teh nyalira. Teras tadi basa bade daftar, aki teh sasab ka kamar jenazah. Biasa ka ruangan ieu sote dijajabkeun ku satpam. Ke dupi Bu Dokter, sok ngubaran panyawat naon bae? Tiasa henteu upami nambahan panyakit saliwang samodel aki.
0: Meunang pananya aki ganteng samodel kitu, Dokter Lilis teh ngahulang sakeudeung tuluy pok ngajawab.
18: Lah si Aki mah sok tuluy bae ngaco. Tadi celit teh aya gagangan, ayeuna aya daunan, jeung rawing deui. Mana nu bener Ki?
0: Kuleng Aki ganteng teh ngahuleng bari ngomong jero hate.
18: Ke. Ari bieu Bu Dokter teh ngomong naon nya?
0: Tuluy Aki ganteng teh nanya deui ka Dokter Lilis.
18: Punten Bu Dokter, tadi bajar Bu Dokter teh naros, cepil saha nu aya gagangan?
0: Aki mah asa can pernah mireng, cepil jelema aya gagangan. Tetela para mitra, nu saliwang teh lain aki ganteng wungkul. Tapi Dokter Lilis oge sarua, ditanya ngaler, ngajawab ngidul. Atuh dua nana harita teh ngarasa bingung, sabab obrolan maranehna teh teu nyambung-nyambung. Kulantaran ngarasa bingung, cek Dokter Lilis teh kana HP. Maksudna mah manehna teh rek nelepon suster supaya bisa ngabantu pikeun komunikasi jeung pasien. Tuluy chat harita HP teh dipencet. Teu lila Dokter Lilis teh kadenge ngomong ditujukeun ka suster.
18: Halo? Sareng suster Ian?
0: diantos di ruangan IGD. Sanggeus ditelepon, teu ngeunek lila kurunyung suster Ian teh datang. Tuluy manehna teh nanya ka dokter Lilis.
1: Bade aya naon ieu teh dokter?
0: Gancang harita teh dokter Lilis ngajawab.
1: Iye suster, abdi marios pasien tapi sesah pisan. Ditanya ngaler ngajawab ngidul. Jadi teu nyambung bae obrolan teh.
0: Cing ayeuna cobi ku suster Ian ditaros.
1: Udur naon kitu?
0: Suster Ian harita teh katempo ngahuleng, tapi teu lila kituna teh tuluy ngajawab.
1: Oh, mangga dok antosan sekedapnya.
0: Beres ngajawab kitu, leos suster Ian teh ngalios indit. Atuh dokter Lilis teh bingung deui bae ku polah suster Ian.
1: Aeh, nah hanya suster Ian kalah indit. Ongkoh tadi teh nyanggupan rek mariksa pasien.
0: Teu ngeunek lila kurunyung suster Ian teh datang, tuluy pok nyarita.
1: Mangga dokter, amulan mah tos disiapkeun.
0: Bade angkat ayeuna. Kebeg harita dokter Lilis teh ngarenjag. Teu sangka dokter Ian oge bet kabawakeun saliwang. Dititah nyangkareupan pasien kalah nyiapkeun ambulan. Ari aki ganteng anu tita tadi balem bae teh harita milu mairan. Tapi anger ari ngomong nama teu nyambung.
18: Toslah bu dokter, ulah repot-repot. Da moal ami aki mah bade permios bae nya. Ke gampil ka dia deui di parios mah upami panyawat abdi tos parna pisan. Mangga bu dokter, oge neng suster. Engke deui bae lah di parios nya.
0: Para mitra sadaya, pasien di eta rumah sakit ku waktu ayeuna loba nu katerap panyakit arane. Lian ti panyakit hewa kajelema jeung panyakit saliwang, aya oge pasien anu katerap panyakit pohoan. Siga harita di ruang rawat anak, aya salah saurang pasien aki-aki anu nelah mah ngaranna teh Aki Rayud. Manehna teh kapaksa nempatan ruang anak kulantaran unggal ruangan dewasa eueuh anu kosong. Kulantaran Aki Rayud dirawat dihijikeun jeung barudak, atuh kalakuan sapopoena oge kapangaruhan ku polah barudak. Salah saurang pasien budak lalaki umur 10 taun harita ngajak ngobrol ka manehna.
1: Ki, ngenalkeun ngaran Uing Udin. Ari aki ngaranna saha?
0: Ditanya kitu Aki Rayud teh ngahuleng. Tuluy ngantelkeun curuk kana tarangna teu lilapok ngajawab.
18: Oh, si Unjang teh ngajak kenalan. Eh heula Jang, keur ni inget-inget poho deui ngaran aki teh saha nya? Tapi ari ngarankeun budak mah Sukirman. Ngan ulantaran ayeuna mah geus olot, ngaran aki teh diganti. Tapi aki teh poho deui ya. Kek nangguan sagedeung rek ditanyakeun ka tatangganya. Aya nomor HP na mah ngan candi ngaranan.
0: Gap harita Aki Rayud teh kana HP, tuluy nelepon. Majar nama neleponna teh ka tatanggana.
18: Halo? Maaf euy, saya ngaganggu ya. Saya teh rek nanyakeun, ari ngaran saya teh sahanya? Poho deui ya.
0: Tuluy kadenge tina HP teh aya nu ngajawab.
18: Ke, ieu teh ente anu keur dirawat di rumah sakit, Len? Ke heula keur diinget-inget, sajah ge poho deui euy ka ngaran ente teh. Rek ditempu dina HP, da nomor ente mah teu dingaranan.
0: Dijawab kitu Aki Rayud teh kerung. Tuluy ngomong deui.
18: Heh, pinaku teuing ente poho ka ngaran saya. Baheula mah keun budak ngaran dewek teh Sukirman. Tapi ayeuna mah kulantaran geus golot, jadi ngaran dewek teh diganti. Ngan saya teh poho deui euy.
0: Dina HP teh tuluy kadenge deui tatanggana teh ngomong.
18: Duh, piraku saya kudu susumpahan mah. Nyaan poho deui euy. Saha ngaran ente tehnya? Ke, ari ente apal ti kangaran saya? Sarua euy saya ge ujug-ujug poho kangaran sorangan. Wah, boa gara-gara ngobrol jeung ente nya, saya jadi katerapan penyakit pohoan. Waduh, cilaka ya.
0: Ngadenge anu ditelepon ngomong kitu, chat HP teh dipareuman. Tuluy Aki Rayud ngareret ka budak anu tadi nanyakeun ngaran manehna.
18: Duh, hampura Jang. Mieu nanyakeun ka tatangga ge, sarua poho cenah. Malah anu diteleponna oge pohoan ka ngaranna sorangan. Geus atuh, Ci Ujang mah cukup nyebut aki bae nya.
0: Kadenge Aki Rayud ngomong kitu, budak teh siga anu baeud.
1: Embung ah nyebut aki mah. Da uing ge aki mah boga di imah. Geus lah, ari embung kenalan mah tong sare di dieu. pindah kali itu ke ruang sejen.
0: Rengse budak ngomong gitu, kabeneran hari tate ayah dokter asup ke eta ruangan. Dituturkeun ku saurang suster. Atuh jep sapada harita anu keur ngaromong teh ngadadak eureun. Satuluyna dokter teh nyamperkeun ka Aki Rayud bari terus tatanya. Punten, dupi jenengan Aki teh saha? Ditanya kitu ku dokter, Aki Rayud teh nyahuleng. Tuluy ngareret ka budak anu tadi nanyakeun ngaran ka manehna. Lireret ku Aki Rayud, budak teh ngajebian. Tuluy ngomong ditujukeun ka dokter.
1: Pak dokter, pindahkeun lah jelema eta. Ulah si nasare di dia. Hewa uing mah ka jelema eta teh. Ditanya ngaran bae geus ngahesekeun. Siga nama awal mere nyaho ngaran oge.
0: Ngadenge budak ngomong kitu, dokter teh seuri tuluy nyamperkeun ka eta budak bari kadenge pok nyarita. Teu kenging kitu Jang Pamali. Si Aki teh sakoloteun urang, kudu dihormatan. Ke, ari si Ujang saha ngaran teh? Ngadenge dokter nanyakeun ngaran, budak teh ngahuleng. Tuluy ret ka Aki Rayud bari pok nanya.
1: Ki, inget keneh teu ka ngaran uing? Basa tadi uing ngenalkeun. Nah, geuning uing ngadak-ngadak poho ka ngaran sorangan.
0: Cikikik Aki Rayud teh seuri, tuluy ngomong ditujukeun ka eta budak.
1: Madak oge tong sok nusun ka kolot teh. Nah, man karasa ku si Ujang oge.
18: Lain agi mung kenalan jeung si Ujang. Tapi ari poho mana kumaha tuh.
0: Gadenge anu paloba-loba omong, dokter teh tuluy misah. Tos, ulah laribut. Hawatos ka pasien anu sanes bilih kaganggu. Tah atuh sakan tenan bae ngawartosan khususna ka sepuh-sepuh murangkali anu dirawat di ieu ruang anak. Ti ayeuna kapayun sim kuring ka papancenan kanggo marios pasien saban dinten. Nepangkeun nami abdi. Barang rek nyebutkeun ngaran, dokter teh ngahuleng tuluy ngareret ka suster bari pok ngomong semua ngaharewos.
18: Suster, emut keneh teh ka nami abdi.
0: Duh, nah atuh teu pupuguh bet poho kana ngaran sorangan.
18: Suster harita teh ngahuleng, tuluy dampaleungeuna nyabak tarang.
1: Duh, punten dok, hilap deui. Ke, sahanya nami dokter teh? Dupi dokter emut kana nami abdi?
18: Aduh, sami dok. Abdi oge bet hilap deui ka ngaran abdi sorangan.
0: Harita suster teh kalah malik nanyakeun ngaran manehna. Dokter jeung suster harita teh silih pelong, duanana pada-pada teu ngarti kana eta kajadian. Keurting haruleng kitu, kadenge HP dokter disada. Tetela harita teh aya telepon, nya eta ti dokter Lilis. Kadenge dokter Lilis teh nanya.
1: Halo? Punten dok, ngaganggu sakedap. Aya nu bade ditaroskeun ieu teh. Dupi dokter emut kana mi abdi?
0: Tuluy dokter anu bieu ditanya teh ngajawab.
18: Aduh, punten, ieu sareng sahanya? Dina HP abdi nomor ibu teu aya namian.
0: Aduh, asa kaleresan ye. Abdi ge bade naroskeun ieu teh.
18: Manawi ibu emut keneh kana mi abdi?
0: Dokter Lilis kadenge ngajawab.
1: Aduh, sami dok. Abdi ge hilap deui nami dokter teh, sahanya?
0: Para mitra sadaya, sigana panyakit pohoan harita teh sumebar tatalepa ti jalma ka jalma. Atuh kaayaan di rumah sakit jadi rame kunu nanyakeun ngaran sewang-sewangan.
14: Parantos digelar acara Dongeng Saka, Saka Panggih, Saka Ingat, Saka Cumplang, Saka Camplung di 100,5 Radio Mustika FM. Haturuhun kana segala perhatosan. Wilujeng kantun.
12: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
19: Assalamualaikum.
20: Salam.
19: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
20: Bapak Uding.
19: Pak Uding linggih di palihan mana, Pak?
20: Pak Uding di Desa Pasir Nanyung, Kampung Pojok, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang.
19: Pak Uding teh sawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
20: Pak nyawat abdi teh nyeri sampean, teras darah tinggi dina ieu dina angen lambung.
19: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
20: Anak setahun setengahan lupina.
19: Oh, setengahan. Eta panyawat pamitos karaos rumah apa jantana?
20: Panyawat pamedina sampean pengomongnya eta teacan dipijat mah teacan tiasa obo perarana perarangkul terus dina ya dina soca gitu tarunyam.
19: Pak Uding sate acan nganggo jamu tetes alpa propolis kantos pengobatan kamana wae pak?
20: Pengobatan no, memang besok nganggalu sih di apotek.
19: Rumah karaosna.
20: Ya ya karaosna nyata gitu anger wae. Mun saatosna ngadangu gitu ta radio gitu teh nyobian kadinya ngagalu gitu.
19: Mohon Pak Uding ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon Pak?
20: Alpa propolis.
19: Pak Uding kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alpa propolis naon wae probian nu karaos ku bapak?
20: Alhamdulillah ayeuna mah kararangkeut teh aya. Aduh soca anu teh pentas deui tuur nyeri teh aya gitu anu teh kan mun sakedik deui lah atuh dina ieu dina padaharan sok seueuh sok mules teh aya ayeuna mah.
19: Pak Uding tos saeup sabaraha botol ya Pak?
20: Adi mah tos meser mah sadayana mah 5 sareng pun bojo.
19: Pun bojo kumaha ayeuna?
20: Pun bojo alhamdulillah. Pun bojo mah tos ongklak mungkin 20 tahun.
19: Puluh.
20: Nyari sampean teh. Ayeuna alhamdulillah tos sae. Maaf Pak. Terus biasa lah kan sakit-sakit beli gitu.
19: Mohon-mohon. Ayah ibuna iya?
20: Ayah.
19: Cobi cingnya Rio sekedap.
3: Assalamualaikum.
19: Salam. Ibu saha itu namina bu?
3: Iros.
19: Ibu Iros. Ibu tidak mengenaun kawitna bu?
3: Ada menjadi tuur, nanti darah tinggi.
19: Saatosna konsumsi jamu tetes alpa propolis, kumah karausna bu?
3: Kenapa gak ada harampang gitu. Biasa pak, biasa. Kenapa gitu. Nanti ada normal.
19: Panyawat atau seberalami bu?
3: Ayah merupakan 14 tahun mah.
19: Duh gini.
3: Nah kawitnya mah dijali ke nyari tuur. Kawit-kawit nama kangkeng ke ayah. Nama terus
19: sehat. Mohon terus sehat bunya. Mohon.
3: Ya.
19: Alhamdulillah bunya ikut gitu nak. Dilajeng teras ya bu konsumsinya sehat lah gitu ya, ya bu.
3: Namang.
19: Pak Uding iya konsumsinya kumaha pas saya di dinten?
20: Konsumsinya udah mah minyaknya kuranana saya dinten kilo kali sekali nate lima tetes.
19: Tak bapak Uding alpa propolis di manten pak.
20: Periode.
19: Pak Uding ayah pesan tuh kanu sanes kanu mana ayah. Mungkin ayahnya nuju ikhtiar berjuang sami seperti Pak Uding. Maka pak.
20: Mun kasadarek-sadarek dulu-dulu abdi, bie ayah nunggu dukanya wasap terus abdi, sobianana galil alpa propolis, di radio UNASKO, abdi oge alhamdulillah, terus tahunan gini ngadi jag-jag deh ya yunak gitu.
19: Alhamdulillah, hatur nuhun Pak Udingnya, pidoa ti abdi, kanggo bapak oge ibu, mudah-mudahan saatosna konsumsi iyo landung alpa propolis, bapak jeng ibu jantan tambi sehat, rezekina oge sadayana tambi lancar Pak Udingnya.
20: Amin.
19: Amin. Hatur nuhun Pak. Hatur nuhun Ibu.
20: Assalamualaikum.
19: Salam.
21: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.
22: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
23: Assalamualaikum Bapak.
24: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
23: Maaf dengan Bapak siapa?
24: Saya dengan Bapak

0: alamatnya?
1: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak Ketanggungan.
0: Dusun Rimpak Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
1: Yang kedua.
0: Yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
1: Untuk ibu saya.
0: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
1: Ibu Darsi.
0: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
1: Umurnya 64.
0: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
1: Tinggalnya di sebelah, desa sebelah.
0: Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu pak?
1: Matanya perih, gatel dan berair.
0: Oh, berair, merah.
1: Merah ya.
0: Nah setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu pak?
1: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang nggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatel ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
0: Alhamdulillah ya, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
1: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
0: Oh berarti berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
1: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi, yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
0: Oh alhamdulillah. Oke pak, gitu aja pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar pak gitu.
1: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
0: Tepa, gitu aja pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya pak ya.
1: Amin, amin.
0: Nah, gitu aja pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Intensitas hujan terlalu tinggi sehingga mengakibatkan longsor, dan memang ini terdampaknya ada luapan dari irigasi ya.
3: Pelaku ini yang beroperasi di seputaran wilayah Ciayu Majakuning menukarkan ATM asli dari korban.
4: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai jumlah pelaku kerusuhan hari buruh di Bandung bertambah. Sebanyak 8 rumah di Bogor tergerus sungai Sindang Barang. Longsor terjang Cihaur Beti Ciamis. 2 rumah tertimbun dan 8 kakak terdampak. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Intensitas hujan yang tinggi dalam beberapa hari terakhir membuat debit air sungai Sindang Barang meningkat dan meluap dengan deras. Akibatnya, 8 unit rumah warga di Kabupaten Bogor yang berada di bantaran sungai tergerus. Bahkan sebagian ada yang terbawa arus air.
5: Tidak hanya merusak pemukiman, derasnya air sungai juga menyebabkan tebing penahan tanah di sejumlah titik ambrol sehingga memperparah kondisi longsor di sekitar lokasi. Pemerintah Desa Ciomas bersama tim dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bogor turun langsung ke lokasi untuk melakukan pendataan terhadap rumah warga yang terdampak. Langkah ini dilakukan sebagai dasar pengajuan penanganan dan pembangunan infrastruktur penahan tanah di sepanjang bantaran sungai.
6: Kejadian hujan yang begitu intensitasnya tinggi, wilayah Desa Ciomas telah terdampak ya banjir dan longsor.
5: Sementara itu, warga yang terdampak terpaksa mengungsi ke rumah kerabat terdekat demi keselamatan diri mengingat kondisi tanah yang masih labil. Warga diimbau untuk tetap waspada terhadap potensi longsor dan banjir susulan, terutama saat hujan deras kembali turun di wilayah Bogor dan sekitarnya.
4: Dua rumah warga rusak berat tertimbun material longsoran. 6 rumah lainnya terdampak luapan air dan lumpur. Menyusul bencana longsor menerjang Dusun Cibulakan Desa Sukamaju, Kecamatan Cihaur Beti, Kabupaten Ciamis, Senin 11 Mei.
7: Dede Kartini, salah seorang warga terdampak, mengaku panik saat mendengar suara gemuruh sebelum longsor terjadi sekitar jam 10 malam. Ia sontak melarikan diri keluar rumah sambil membawa anak saat air mulai deras ketika hujan besar. Menurutnya, sebelum longsor, air lumpur sempat masuk ke dalam dapur rumahnya. Tak lama terdengar suara keras disusul material longsor yang menghantam rumah. Saat kejadian, Dede berada di rumah bersama suami dan anaknya. Ketiganya berhasil menyelamatkan diri sebelum bangunan rumahnya tertimbun material tanah dan lumpur.
8: Sudah masuk air dalam dapur.
9: Air lumpur.
8: Ya, kaget. Nggak lama, langsung ada suara gemuruh. Terus larikan diri keluar sambil bawa anak.
7: Camat Cihaur Beti, Nok Kursilah mengatakan longsor dipicu curah hujan tinggi yang menyebabkan aliran irigasi tersumbat rumpun bambu sehingga air meluap ke permukiman warga. Ia menjelaskan total 8 kepala keluarga atau sekitar 25 jiwa terdampak. 2 rumah mengalami kerusakan paling parah dan tidak lagi dapat ditempati. Warga terdampak sementara diungsikan ke rumah saudara terdekat. Selain rumah warga, sebuah musola di sekitar lokasi juga terdampak material longsor dan lumpur.
2: Intensitas hujan terlalu tinggi sehingga mengakibatkan longsor. Terdampaknya ada luapan dari irigasi ya, tertimpa pohon bambu. 8 kakak, 6 rumah, tapi yang 2 rumah itu sudah tidak bisa ini ambruk.
7: Kapolsek Cihaur Beti Agus Predi Muharo mengatakan pihaknya langsung turun ke lokasi begitu menerima laporan bencana longsor dan koordinasi dengan pemerintah desa, Koramil, Tagana, dan stakeholder lain untuk melakukan evakuasi. Menurutnya, petugas gabungan memprioritaskan penyelamatan warga yang berada di lokasi terdampak sebelum melakukan

0: sebuah rumah kosong yang diduga kerap dijadikan tempat transaksi narkotika dan obat-obat terlarang. Aksi warga dilakukan sebagai bentuk protes lantaran resah dengan aktivitas mencurigakan yang disebut-sebut telah berlangsung cukup lama di lingkungan mereka.
1: Dalam aksi tersebut, warga juga membakar sejumlah fasilitas seperti meja dan kursi yang berada di dalam rumah kosong tersebut. Selain itu, bangunan itu disegel menggunakan kertas bertuliskan penolakan terhadap peredaran narkoba. Perwakilan warga, Apud, mengatakan aksi spontan tersebut dipicu karena masyarakat sudah kehilangan kesabaran terhadap dugaan aktivitas peredaran obat-obatan terlarang di lokasi itu. Saat aksi berlangsung, warga juga beberapa kali meneriakkan seruan basmi narkoba sambil bertepuk tangan sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan tersebut.
2: Warga Reno itu sudah sangat resah, ada bulan-bulan narkoba di sini, Pak. Ini sudah hilang kesabaran.
1: Sementara itu, Ketua RW setempat Nung Kartini mengatakan keresahan warga semakin memuncak karena khawatir para remaja dan pemuda di kampung tersebut ikut terjerumus mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Nung meminta pihak kepolisian dan pemerintah daerah segera menindaklanjuti dugaan peredaran narkoba tersebut agar wilayah Haurwangi terbebas dari peredaran narkoba.
3: Lingkungan kami bebas dari narkoba.
0: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang.
4: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
0: Saudara, jumlah tersangka dalam kasus dugaan perusakan dan pembakaran fasilitas umum serta pos polisi dalam aksi unjuk rasa peringatan May Day di Kota Bandung bertambah menjadi 13 orang.
5: Beberapa waktu lalu, Polda Jabar menetapkan 6 orang pelajar sebagai tersangka dalam kasus dugaan perusakan dan pembakaran fasilitas umum serta pos polisi dalam aksi unjuk rasa peringatan May Day di Kota Bandung. Namun penyelidikan kasus tersebut tidak berhenti sampai di situ saja. Ini dibuktikan dengan jumlah tersangka yang terlibat dalam kasus tersebut yang semula 6 orang, kini bertambah jadi 13 orang. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Ade Sapari mengatakan aksi tersebut diketahui dipimpin oleh tersangka berinisial RR alias MP yang bergerak di wilayah Baleendah dan Banjaran Kabupaten Bandung melalui kelompok bernama Selatan Ayaan. Ternyata kawasan Cikapayang, Taman Sari, Dago tersebut telah dijadikan sebagai lokasi untuk melakukan aksi kericuhan. Lebih lanjut, Kombes Ade Sapari menambahkan pihaknya masih melakukan pengembangan atas kasus tersebut dan tidak menutup kemungkinan adanya tersangka lain.
6: Yang dominan adalah kelompok Bandung Selatan Ayaan, yang membawahi adalah kelompok mengatasnamakan kelompok Baleendah dan kelompok anarkis Banjaran. Kelompok-kelompok yang lain masih didalami, serta masih kita mendalami pelaku-pelaku lain yang tentunya akan bertambah untuk dilakukan penegakan hukum.
0: Tim khusus Satreskrim Polres Cirebon Kota meringkus 2 pelaku ganjal ATM lintas provinsi Selasa siang. Dengan menggunakan tusuk gigi, pelaku menawarkan bantuan hingga menukar ATM. Saat korban panik, kesulitan memasukkannya ke mesin. Bersama pelaku, petugas mengamankan sejumlah kartu ATM, tusuk gigi, handphone, hingga mutasi bank yang mengakibatkan korban mengalami kerugian hingga 69 juta rupiah.
7: Pelaku yang berjumlah 4 orang terlihat tenang dan ikut mengantre di belakang ibu-ibu yang tampak panik usai kesulitan memasukkan kartu ke dalam mesin ATM. Salah satu pelaku kemudian berlagak menawarkan bantuan, namun justru menukar ATM korban dengan kartu yang sudah disiapkan. Saat korban bertransaksi kembali, pelaku pun kabur. Sementara sejumlah rekannya mengamati PIN yang ditekan korban hingga akhirnya rekening korban dikuras. Berbekal rekaman CCTV, tim khusus dari Satreskrim Polres Cirebon Kota bergerak ke Jakarta Utara dan berhasil mengamankan 1 dari 4 pelaku di sebuah tempat kos. Petugas kemudian melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan seorang wanita yang menjadi penadah uang hasil kejahatan. Keduanya saat ini masih menjalani pemeriksaan maraton dan ditahan di rutan Polres Cirebon Kota. Dalam menjalankan aksinya, sindikat ganjal ATM ini ikut dalam antrean dengan peran memberikan bantuan, mencermati PIN, hingga mengawasi keadaan. Bermodalkan tusuk gigi, para pelaku membuat kartu ATM dengan kondisi normal menjadi sulit dimasukkan ke mesin ATM. Bahkan, kawanan ini sudah beraksi di 2 lokasi di wilayah Cirebon dengan total kerugian korban mencapai 69 juta rupiah.
8: Pelaku ini yang beroperasi di seputaran wilayah Ciayu Majakuning. Kemudian kita mengamankan lagi satu orang yang sebagai penadahnya di Jakarta, ya, jadi dari hasil pengembangan. Adapun modusnya menukarkan ATM asli dari korban dengan ATM yang sudah dimodifikasi.
7: Saat ini petugas masih melakukan

0: pengejaran terhadap 3 pelaku lainnya yang identitasnya sudah dikantongi. Petugas menjerat kedua pelaku dengan pasal 477 tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman minimal 5 tahun penjara.
1: Saudara, berdasarkan SKB 3 Menteri, pemerintah menetapkan Kamis 14 Mei 2026 sebagai libur nasional keagamaan kenaikan Yesus Kristus. Dilanjutkan dengan Jumat 15 Mei 2026 sebagai cuti bersama. Sehubungan hal itu, Jabar Now tidak akan berproduksi dan kembali hadir menjumpai Anda pada Senin 18 Mei 2026.
2: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
3: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
4: Rengsai Kapidangkeun, acara Dongeng Saka di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.
5: Terima kasih, Baraya Bis masih bersama 102,4 FM. Radio Bis Ciamis.
6: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
5: Sahabat sehat, keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara

Dendera kang sami jajar pinaran luar. Dendera kang sami pun

Kang tinutur gentra kang sinarita gelis kang kapiwarati enggal nu kacarios ngawiasakeun kawontenan padepokan guharaksana.

0: Irawan sasat putuk nak kuanjin yesang panita. Dua insan putra sarang ibu sami tungkul hamari keludat nyimah dari mang sabda ajrih ningali pamor sang resi kuara. Unirak tangan dika lelei kedeh atra pertela panita utawi resi kuara. Mekaten pengandikane pun kawedaling lisan.
1: Gumujang sepuh nanyakan
0: beres. Lis, buah hati kemang soca mustika amadi pawenangan ulupi cu. Yap, kadika harap ama sangat sonok nutaya papadana ogi incu eyal.
2: Kaulanun, tapi noda mah kaulanun putra ulupi nampi karena pembagas salira pangresa.
0: Atu nyuk sumanga ngahaturkeun semasungkem kohonyuk panjenengan pangresa Kangjeng Rama.
3: Hidep.
2: Kaulanun.
0: Puja stuti hidep. Tak terima dening tangan loro kiwa tengen simpun pulungi ati pundih mastaka.
2: Nampi nuhun kaulanun pangresa. Kalih nati eta tinarupi kakalpatan mugagung secukup lumur jemar kapun tenan katerda kaulanun pangresa.
0: Nya, dimaklum. Kolot naun ngaranna lamun teu bisa ngamaklum kana kasalahan jadi anak.
1: Tenan we tamanya mah intan ah.
2: Kaping tigana tunjuk sumanga purwa Kangjeng Rama kersa nimalan putra miwapun anak dina waktu saya naya pikersa naon tansah tansah diajeng ajeng
0: heula keneh da isu kene
1: sur kene waktu
0: geu incu eyang Irawan
2: kalanun pangersa.
0: Tepi noda mau wayah dalam Irawan nampi karena pembage kalayan unjuk sumangga ngaturakan semua bukti ku kunjuk panjenengan pangresa ya. Ditampi nuhun puja stuti hidup ku ya.
2: Ku kunjuk panjenengan pangresa ibu Raden. Ditampi puja stuti hidup ku ibu cu.
0: Kalih nanti tatiro pihak kelepatan mugagung secukup lumur jimar hakun tenanu katerda salira pangresa ya.
2: Dimalum ku ibu Raden
0: kalayan unyuk sumanga aya pikersae naon purwa pangresa eyang kersa nimalan kalih ibu.
3: Oh.
0: Kieu.
2: Tansah diajeng-ajeng.
0: Ari pokok mah purwa ku eyang. Nyatana hidup disaur dina waktuna diunang dina mangsana diangkir dina waktu cina memang ayeuna waktu anu rahayu mangsa anu utama wanci anu mustari dibarengan ku nyecepna tiis hawa gunung cing baru rinyai cahaya rumis katojo kupanon poe anu bijil tibulah wetan ayuna recetna sora manuk kaayaan di iliweng marga satwa bisarada iye hiji kabungahan keur ama dina waktu ayuna ari anu jadi sabab bunga jeung bagja ama dina waktu ayeuna lamun dibandingkeun jeung gunung anu cingjalegir di ieu dunya masih keneh gede kabungah ama.
2: Tapi noda mah kaulanun pangresa. Kaulanun teu pino pangresa eyang.
0: Ari kabungah mah nempo nu jadi anak cageur. Incu sehat. Tak itu yakin kabungahan jeng nikmat-nikmat pangeran tak tu ayina hayu urang sami namprakin parangan kiwa kalayan tengen meredih kana asih na gusti mentak kana murah nan maha kawasa kalayan dina waktu ayeuna urang sami negrakeun rasa syukur ka kersana dat Gusti nu kagungan urang sadaya.
2: Tapi nu damel kaulanun
0: ari pangna urang kudu syukuran bongan urang teh rumasa. Ari pangna rumasa bongan karasa. Nikmat-nikmat pangeran anu geus karasa ku urang teh geus teu kaitung lobana.
2: Laras paulanun pangresa timalan eyang.
0: Nikmat pangeran lamun diitung moal kaitung, tapi urang salaku manusia wajib ngitungna. Sabab lamun jelema teu itungan kumaha jadina? Perlu urang merhitungkeun kana ieu nikmat-nikmat supaya urang ngarasakeun di mana karasa geraprak rumasa. Di mana geus rumasa pek syukurkeun. Sahubungan jeung ayana katerangan mun araranjeun teu nyukurkeun kana nikmat-nikmat pangeran nganung harti maneh teh yakin siksa pangeran bakal datang. Sabalikna lamun maneh nyukurkeun kana nikmat-nikmat pangeran, nikmat pangeran bakal tambah deui. Tadi dieu urang cing inget kana purwa daksina. Purwa hartina wiwitan, daksina hartina wekasan. Cing inget kana mimiti hirup gubragna ka alam dunya. Ayeuna urang geus dewasa geus ngabogaan pikiran anu utama akal nu sampurna. Tingali anu lahir ka alam dunya orok disebutna atawa jabang bayi. Malahan dina jero beuteung mah disebutna teh utun inggi. Pangna disebut utun inggi can karuhan awewe jeung lalakina. Ayeuna eta utun inggi gubrak ka alam dunya disebut jabang bayi. Sanajan aya panonan eta orok can puguh bisa nempo.
2: Tapi nu damel kaulanun pangresa
0: leres eyang. Ayeuna jabang bayi gubragna ka alam dunya sanajan aya ceuli can puguh bisa ngadenge. Sanajan aya sungutan eta jabang bayi can puguh bisa nyarita. Sanajan aya leungeunan can puguh eta budak bisa ngahuap. Sanajan aya sukuan can puguh eta budak bisa ngalengka. Naon kanyataanana? Teu kurang-kurang. Jelema timimiti gubrag lahirna ka alam dunya nepi ka dewasa teu nempo panona. Tunanetra disebut mah. Tunanetra
2: sanamangeuna. Teu pirang damel kaulanun seueur pisan eta kajadian kitu.
0: Karasa.
2: Leres.
0: Syukur. Teu kurang-kurang jelema gubrag lahirna ka alam dunya sanajan aya ceuli teu puguh can puguh bisa gadenge. Nganung harti. Tempo kanyataan. Teu kurang-kurang jelema anu teu ngadenge. Tunarungu disebutna. Teu kurang-kurang jelema anu teu bisa ngomong pego, pireu disebutna. Tayina urang manusia dewasa panon anu geus diancikan awas. Ceuli diancikan denge, sungut diancikan ucap, suku diancikan lengkah. Leungeun diancikan obah. Piraku teu karasa eta nikmat-nikmat pangeran kumararaneh. Numatak dina lebah dieu geraprak bener-bener maneh ibadah ka pangeran anu nya.
2: Tapi nu damel kaulanun pangresa
0: dauh pangandika pangresa eyang. Ngan kade dina enggoning urang ngabdikeun diri ka rumaha asih. Dina enggoning urang ibadah ka rumaha kawasa ulah katipu daya ku urusan dunya. Sabab jelema loba jelema anu nyin rupa-rupa alasan pikeun mundur tina pengabdian ka nu maha kawasa.
2: Kaulanun
0: sakali deui teu kurang-kurang jelema anu nyin rupa-rupa alasan pikeun mundur tina pengabdian ka nu maha kawasa. Contoh soal hiji awewe celengkeng nampak pangilan ti Allah subhanahu wa ta'ala anu make perantaraan sungut jelema haya ala sholah haya ala palah ai jawabna teh nu mawi teu ibadah teu ngalaksanakeun anu lima waktu teh teu kaur kaula mah ku ngurus budak teu kaur ku nyeuseuhan teu kaur ku ngumah wadah pajarkeun teh cenah riweuh ngumah wadah wae riweuh nyeuseuhan wae init salaki ti imah dek digawe datang tukang kiridit ka imah geus nganyuk di lantang ongkoh riweuh ngumah wadah piring lantang gelas nyokot deui ongkoh riweuh ngumah pakaian kurung nyeuseuh datang tukang kiridik geus nganyuk di samping teu kaur cenah ongkoh ngurus budak teh teu kaur ku ngurus budak nepi ka riweuh ngamanian jeung sajabana ongkoh riweuh ngurus budak tengah peuting geus muha ehe deui ka salaki. Ta ieu jelema nyieun rupa-rupa alasan pikeun mundur tina pengabdian ka rumah kawasa.
2: Kaula nun putra mah henteu teu kitu ama.
0: Ieu mah nyaritakeun. Lain ka hidep, ngan hidep kade bisi kitu.
2: Kaula nun pangandika pangeresa. Iye.
0: Awewe ta. Aida lalaki. Contohna tu Jang Iin. Tengah peuting keur tibra sare, gretek aya hujan anu gede. Jang Iin daek eta dionang ku tamakan balong tengah peuting. Dirigdig pacul dibawa sabab dionang ku tamakan balong cenah meureunceuk tamakan balong teh in mata ieu tamakan dek bedah ieu kami dek bedah sabab aya hujan anu gede nyaring tengah peuting dirigdig mawa pacul init kana tamakan balong teh cinekul dina tamakan balong dibelaan mucicit dibelaan katirisan dibelaan kabulusan dibelaan digemrong reungit nepi ka isuk-isuk tapi eta tamakan balong teu bedah-bedah jadi yakin ieu katipu daya ku urusan dunya eta dionang ku tamakan balong tengah peuting init naha ari meunang panggilan Allah subhanahu wa ta'ala make perantaraan sungut jelema teh haya ala sholat haya ala palah hees we tibra teu geuning rek ngagojod we teh napa kawan teh Mang Jang Iin ieu manusa katipu daya ku urusan
2: dunya
0: tah kade hidep mah anak ama jeung incu eyang nurutan Iin eta ulah nurutan Iin tak kitu kasep kade cing jadi conto anu patotos oge Nyai hiji anak ama buah ati kemang socak mustika ama di pemenangan ama pangna nyarita kitu ama teh inget hiji waktu bakal pinangih jeung poe akhir anu nganung harti poe pamungkas raga ditinggal kenyawa maut pinggaranana ai mulangna urang ti alam dunya dek kasahanya datang sanu rek nampa urang ka mana jalan poe naon init naon rek dibawa
2: teu aya deui rupina anu bakal dicanak mulang teh lintang ti amal perbuatan urang boh kadena boh awona
0: eta
2: kitu kaula nun pangeresa
0: nya jadi yakin amal perbuatan urang boh kadena boh goreng
2: boh gorengna
0: bakal kabawa tak anu matak kari make pamilih naha urang teh rek mawa amal hade narek mawa amal goreng pilih sabab pamilih geus aya di maneh maneh geus dewasa hiji manusa anu sampurna hiji manusa anu dimulyakeun ku pangeran mulyana manusa teh diancikan akal pikiran budi pamilih rasa jeung perasaan pake ku maneh geuning kitu ama biheung isuk biheung pageto pati-pati ama mulang na ti alam sabab musabab kalam nirwana alam asal pe panjang negara tunjung sampurna ge ari geus nepikeun kadeudeuh mah nuna kanyaah nitip ka asih kalau jadi anak jeung incu teu panasaran ama mulang kitu
2: tapi noda mah kaula nun pangresa
0: kalayan hidup cing sadar 13 tahun nepi ka kiwari usalaki teu ditempo usalaki teu diteang kurung teu dikiliran ulah arajeng subaha goreng patut anak ama arajeng subaha sabar tawakal ngaran-ngaran sabar teh nya eta jama anu geus bisa mempertahankeun kana nu paha masalah anu bakal nyilakakeun ka diri urang.
2: Tapi nada mah kaula nun pangresa.
0: Bieung teuing salaki teh keur kumaha? Anguran prakira doakeun piraku teu meunang beja sabab panawa teh cenah keur dihukuman 13 taun. Ku kurawa alatan tina main dadu nagara Amarta nepi ka diborohkeun dina mangsa main dadu panawa eleh panawa menta di nagara tapi teu dipasrahkeun ku Kurawa bisa ngamilik di nagara Amarta tapi kudu dibuang heula 12 taun ka 13 taun nyamun
2: tepi noda mah kaulanan pangresa
0: atuh salajengna
2: tupi salajengna pangresa
0: ieu teh sawatara kasalahan sabab yakin silaka na jelema teh tina tilu fakta hiji tina bodo dua tina poho tilu tina balanga nu kitu teh salah cilaka buahna ongkoh main teh ceuk agama haram ceuk nagara teu meunang naha atuh make dipigawe kabeureuyan mah tara ku tulang gajah ku tulang peda eta main main dipigawe sarua jeung mere conto ka masyarakat naha make dipigawe temahna cilaka jadi yakin atuh di dieu saur empu kecapu janga yen cilaka jeung salametna jalma teh gumantung kana amal perbuatanana ratu tara ngahukum pamarintah tara nyiksa anging laku lampah nu bakal jadi hakimna diri melak hade buah hade melak kuring buah kuring
2: tepi noda mah kaula nun
0: leres kaula nun eyang atuh dina sandi rupina wayah dalem irawan maksad nepangan Kangjeng Rama margi upami dietang mah yakin nya teh parantos 13 taun Kangjeng Rama dihukumna nah mulih nati hukuman teh kamana jadi putra teh koyong terang we ya halus halus
2: tobat teh ngirawan memang kitu kuduna tuang Rama gera tepangan bilih kumah kaonam sabab ibu teh nguping katerangan yen Gusti muangah kampura ka eta jalma lamun eta jalma tanpa meunang kampura ti ibu sinarang Rama kuala tagara tepangan bilih kumah kaonam tuang Rama salam baktos ti ibu kasep dugikeun
0: tepi noda mah pangresa ibu unyuk sumanga nanging dinten iraha putra kedah lumampah
2: tilasan dieu sayogi tanaga sareng emutan kaula nun
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis. Mangga urang sapa?
4: Assalamualaikum, Bu.
5: Waalaikumsalam.
4: Dek pangkeun sareng ibu saha ieu, Bu?
5: Abdi Ibu Unar di Karang Tengah, Kecamatan Selajame, desana ke Kota Waringin, Kabupaten Kuningan.
4: Ibu Unar teh ayeuna yuswa sabaraha taun, Bu?
5: 63
4: tahun. Bu enggak karandapan panyawat naon wae, Bu?
5: Abdi teh batuk sareng kronis, terus 4 tahun lamina. Nanging ayeuna mah terus lalanong teh 1 tahun. Neng ayeuna anu parahna radang paru-paru sareng usus.
4: Sateuan sareng ganggo jamu tetes Alfa Propolis, Ibu kantos diobatan ku naon wae, Bu?
5: Lah, ka mana-mana entos bosen.
4: Mohon, ibu ayeuna nu jadi ikhtiarkeun nganggo naon namina?
5: Alfa propolis.
4: Oh, mohon, janten ibu saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis anu karaos, anu paling karaos naon wae na, Bu?
5: Aya ayeuna mah entos, ayeuna mah patuangan geus teu nyeri, geus dada geus teu nyeri. Kawitna saperti si turihan ku silet lah kitu ayeuna mah henteu.
4: Mohon ibu tos teh seberapa botol?
5: 6 botol.
4: Mohon. Lah ibu kumaha cara konsumsi nasa di dinten?
5: Sadinten teh enjing-enjing 6 tetes. Siang 6 tetes terus kusungi bade bobo.
4: Ibu tapi aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu panyawatna mudah-mudahan ka inspirasi mangga Bu.
5: Ka atuh wargi-wargi di mana we ayana menawi kadu panyawat sapertos abdi enggal wae meser alfa propolis sapertos abdi abdi alhamdulillah ayeuna teh geus aya nu karaos dina patuangan teh.
4: Alhamdulillah Bu Unar hatur nuhun kanu kesampaian mudah-mudahan pidoa ti abdi saatusna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis jan sehat rezeki tambah lancar bunya amin ya
5: nuhun.
6: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Hadir tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
8: Radio Peace Ciamis.
9: Radio Peace Ciamis.
8: 102,4 FM.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Syukur kasih. Naon rupa cita-cita hidup. Bek nepungan anu jadi bapak memang kitu kuduna bek.
2: Aduh, tobat teuing Raden. Inalasan dia tu syukur bagja kumayangan hidup maksan nepangan tuang ramah salam dugikeun ti ibunya Raden.
0: Nuhun ingin dateng senika pangan nika ibu.
2: Mudah-mudahan we atuh Kang Cing Ramah cing tiasa kabantun ka dieu ibu. Mudah-mudahan Kang Cing Ramah ta geningan kitu pun anak Bambang Irawan dina waktu sayana bade nepangan ramana.
0: Pek kasep. Kawajiban anak dina lebah di sakali deui pangdua ama aya di sagigirin hidup kade di jalan cing ati-ati titih rintih pake sopan santun ramah tamah kasasama pigawe hormatin hidup teh aya tilu
2: dupi ka hiji pangresa kaki jina
0: kahiji saluhurin
2: tupi kaduana
0: kaduana nyatana sasama
2: tupi katilu kaulanun
0: katiluna sahanapun aya eusina ngahormat kasaluhureun pentaeun jeung tanyakeun. Ngahormat kasasama atuh keur batur pakumaha keur batur keueun. Ngahormat kasahanapeun keur titaheun jeung bereueun.
2: Teu pinoda mah kaunaon pangresa dinten ayeuna.
0: Poe ieu, poe anu mustari. Pek gera lumampah jung gera lumaku jigra init. Hidep cing aya dina kasalametan. Eling, eling.
2: Rampung daun tutas pengandika ibu atuh nyuk sumangga putra maksad halumampah Kang Cing Eyang.
0: Raden.
2: Raden. Aduh, ampun teuing cu. Asakeun pisan ibu maksad dikantunkeun hidep Raden. Rugikeun salambaktosnya kasadayana wargi miwah anu aya di amarta dina waktu ayeuna
0: teu pinodama pangresa
2: pik pik amit pangresa.

dina waktos eta Konur saking pangkonan ingkang eyang halu mampah ngantungkeun padepokan Bu Haraksa. Wong amarta pangapunten.

bangus lampahipun Raden Bambang Irawan. Konor saking pangkonan ingkang eyang kalih ibu. Jauh tina rasa kapaurangang, tina rasa hariwang tebih tina marganing karisi di perjalanan. Seueur gunung nu kalangkung wahangan jungkrang anu kasorang pasir-pasir anu kasungsi. Tetuna di perjalanan ramah tamah sopan santun kasasama. Watek wantos Raden Irawan tutuwong samanea traking Pandhawa. Nyatana putra panengah Panawa Arjuna kakasih. Dina waktos eta maksad nepangan ramana wireh parantos tutas 13 tahun dihukumna. Bari padahal Panawa sareng sena tutas hukuman 13 tahun. Nya eta ka guarna atanapi ka 13 tahun aya di nagara Wirata. Tidinya nyatana diayakin kresna duta pikeun nyuhunkeun nagara Amarta sakumaha janji para

0: ngatos eta dina mangsa Kresna Duta. Prabu Syudana Jakapitana bujeng hingga masrahkeun nagara Amarta sanagara dalah satapak meri muarek masrahkeun ka Panawa. Atuh dina waktos eta Kresna nangtoskeun nyatana perang Bratayuda perang Jayawinangun antawis Panawa sareng Kurawa ari tempat di tengah tegah Kurusetra. Pitempatan Panawa nyatana tipalih kuloneun tegah Kurusetra ari Kurawa tipalih wetan. Dugi ka dina waktos ayeuna dulur lapur baraya beak pamili leungit pencakaking masing pati waladia balat tamtama pabalatak di medan yuda boh ti pihak Kurawa boh ti pihak Panawa cingjar ricing karoceak na upami waktosna perang anu kakeunaan ku pakarang pabalatakna bangke gajah kuda jama sareng sajabina parantos teu aya hargaan deui. Kanan ti pihak Pandawa anu gugur nyatana Raden Arya Seta Raden Wrasangka Raden Utara oge Raden Abimanyu
1: seueur kaep nu gugurna ge tah
0: seueur waladya balat sareng pamili anu parantos masing pati tumakaning praja
1: korban di medannya
0: tah nyaeta anu jadi senopati agung ti pihak Pandawa nyatana panengah Panawa Arjuna ari ti pihak Kurawa kasepuhan Resi Bisma anu jadi senopati anu tina waktos ayeuna sadayana parantos aya di kemah dina mangsa enjing-enjing panengah Panawa Arjuna kalih Kresna Sasat Ibatra Kresna anu jadi pelopor perang Bratayuda perang Jayawinangun antawis Panawa sareng Kurawa parantos lugay tina pangkul

0: Mani penengah Pandawa wireh kaganingan kurecetna walad dia balad tamtama nyatana nuju siap-siap sacekle-sacekle ya. Umantung kana kaahlianana masing-masing anu panah, anu tumak, anu tameng sareng sajabana. Nyiapkeun tanaga sareng pikiran, pikeun menuju ka tengah lapangan tegak Kurusetra. Nyatana pikeun ngawangun gelar perang wireh dina waktu ayeuna. Gelar perang teh nyaeta anu disebat Garuda Nglayang. Teu kantun pawongan Semar Sapala Putra dina waktos eta parantos lugay bade nyakseni deui perang Bratayuda perang Jayawinangun. Sapamedali pun Semar Sapala Putra. Ya.
1: Ulang.
0: Oh ya. Nah, warara astinya.
1: Nah, kumaha pangnawas teh?
0: Hayang. Ujang ras ka indung silaing anu mangkus di lemur boa leju
1: tangtos we ebut kadinya wa teh keluarganya
0: rahaya anu katarang syara ujang kan iaya depi ka kieu ngasuh panawa teh
1: leuja leres budaya wae kitu mah wa
0: jiga anu teu tanggung jawab aing ngasuh panawa boa-boa leuja. Tapi da kulantaran geus kieu jadina kapaksa uanyak sia nepi ka pelebah mana ya. Eh, muncung make jeung leungas-leungis sagala ieu anak teh perang deui. Anggur doakeun ieu anak ayeuna geus diangkat jadi pahlawan. Da wae yeuh. Naon? Come here my friend, come here. Allahu Akbar Gusti anu agung. Si horeng di dunya.
1: Makan.
0: Naon betahna keur aing hirup di dunya? Aya gering, aya lapar, aya hanaang. Ah, nyata atuh anu dipikir bulak-balik mah matak susah.
2: Mungguh jami
0: tuh cek mihaan oge
2: mungguh jami anu jujur
0: nu maca kudu jujur hirup teh dilu
2: asak mukur
0: mungguh we
2: asak mukur kana kujur
0: deudeuh teuing.

0: Sebabna
1: tata margina
0: lamun urang teu hiburan piraku hirup mun ku sunu
1: kantenan
0: nya cuk ulah nguluwut matak tarek kolot ulah dirungrung wae ku kabingung ulah digalaksak wae ku kasusah
1: teu kengeng
0: sabab naon manusia tanpa hiburan bagaikan tangka tidak berbuah
1: ya eta makanya dari itu
0: perlu urang hiburan nya jak
1: lestarikeun
0: anu mata ka akang silaing canyaring akang silaing
1: teu acan masih ka nyegrek wae kulan wae
0: da di geuingkeun masih eta mah taranyaring lamun ngadenge kempul
1: ta.
0: Ngadenge juru kawi
1: jenggong gede
0: jauh koreja teh teh nyaring si eta mah
2: beuteung
0: goongeun si eta mah
1: puji terbabeun
0: celi sangun cuk
1: ulan
0: cing atuh cuk menta lagu karesana teh aya saha juru kawihna teh cuk
1: anu eta juru kawih ibu Aan Darwati
0: ulu ibu Aan Darwati urang Cirebon
1: tah eta
0: deket pabrik gula
1: caket
2: mantak amis
0: paingan montok deuleuh cuk
1: sinang laut
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Assalamualaikum, Pak.
5: Waalaikumsalam.
4: Lepangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
5: Bapak Mbing.
4: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
5: Di Kampung Tangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
4: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
5: 55.
4: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
5: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, teras diabetes, sareng ieu sampean baralaa ting telepret.
4: Mohon, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
5: Atos lami, Pak, aya 10 tahunan mah.
4: 10 tahun ya, Pak?
5: Mohon.
4: Pami ieu panyawat tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
5: Aduh, teu tiasa bobo, teu ada sampean ting telepret geuning kitunya. Teras vertigo abis puyeng wae geuning kuga bobo teh kitu muter kesangan gitu. Lambung ieu nanti mual wae kitu wae gitu.
4: Bapak saat teh acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis kantos diobatan yang naon wae, Pak?
5: Wah, tos ku herbal nu sanes, tos dirawat, tos sabar kali dirawat lah, aduh gitu teh ieu.
4: Bapak saat tosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaosna probihan naon wae, Pak?
5: Alhamdulillah kitu ku ngaleut Alpha Propolis kitunya teh acan saya VJG tos karaos lah kitu hararampang gitu teh. Sampean eta mah teu baal pisan, puyeng tara karaos wae puyeng eta mah kitu. Wah, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae. Sampean teu baal kitu tah sakadun sakedik deui lah kitunya. Teras teu puyeng wae kugah bobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah. Aya 70% lah pengintin karawas gitu.
4: Alhamdulillah. Mohon. Bapak uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
5: Di Radio Peace FM Ciamis.
4: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes Alpha Propolis na kumaha?
5: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tetebu 7 hebat bobo 7 tetes.
4: Mohon.
5: Aya genep tetes gitu.
4: Oh, genep banyak sekali ngalahnya.
5: Mohon.
4: Bapak bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami panyawata sapertos bapak mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga, Pak.
5: Ya maka masyarakat Desa Margaluyu nya umumna Kecamatan Manonjaya kitulah anu ngagaduhan panyawat sapertos abdi kitu mangga lah nyobian meser Alpha Propolis kitu soalna ieu tos karaos pisan kitu khasiatna ku abdi kitu lah cek bur lah gitu.
4: Alhamdulillah nuhun pisan bapak karena kesaksianannya. Didoa ti abdi mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis janten tambi sehat
5: rezekina
4: bagi sadayana tambi lancar banyak.
5: Amin.
4: Matur nuhun Bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi
6: wabarakatuh. Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.
7: Ih, jangan dikucek terus matanya. Nanti merah loh.
8: Kena debu nih.
7: Dan gatal lagi. Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
8: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
9: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
8: Aman gak nih?
9: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
10: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, nyene, silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 081380006860, 081380006860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
11: 102,4 FM.
12: Radio Peace Ciamis.
11: Radio Peace
12: Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
13: Sahabat sehat keluarga Anda. Cek karena cucu hibur ini betul rasanya nu di lemur wae ini.
14: Pala hiburan nu kumaha watak kepala teh bade ngibing bade ngalagu kulan. Bade ngibing bade ngalagu
13: gitu. Aya rereng kene kan mah dewek teh lagi sekolot
14: gitu.
13: Tapi nya aya kenang 3 taun mah nyang gereuh we deh kana ahli seni. Nah,
14: kenang ge lagu-lagu naon ya pala iwa ye. Lagu naon nu dipikapala
13: ye. Heh nya tarus raskeun nu di lemur pantesna teh lagu naon ye.
14: Upami dewe teh kon kumaneuh arek lantah. Kumaneuh. Payus
13: main. Ku mana are cuk?
14: Sugan.
13: Cing hubungkeun kayak ka direktur ini sareng direktur Jai.
14: Tah eta tak langsung.
13: Syoknya cuk.
14: Ser ah.
13: Kese terbabna jang ni.
14: Aya si Bahni tah.
13: Heeh. Ieu deuleuh.

0: Kurang ajar eta unggal dek ngebelekuk dipoloskeun aing ngini nyeri hate.
1: Oh, lawan mangih ke Jawa lawan ke Jawa ini ah.
0: Ku bina-bina tinggeuleuh kunaon ngewa kunaon ka aing teh sia teh.
1: Oh. Keur antap aing.
2: Dina we, dina longkang eta.
0: Muga-muga. Eta muga-muga, eta mugi-mugi.
1: Aing sarajengna.
0: Panayagan anu hariana ka aing. Kabeh mudah-mudahan cing tumpuru des. Bohana geus menyakiti hatiku.
1: Nyeri batur
0: ka. Nganye nyeri batur ka aing.
1: Ari kitu ari
0: kitu. Ayeuna mah da nganye nyeri wae ka aing.
1: Meureuna akang teu boga pikiran nya mangih.
0: Teu boga pikiran kumaha beleguk.
1: Batur mah aya seleungkeung teh sok atuh laporan heula ka Mang Iin ka Lurah Sekar.
0: Ari kitu kumaha?
1: Seuleuna akang teu sopan eta teh.
0: Heeh.
1: Ayeuna batur mah menta lagu sok nulis kana di amplopan make duit. Pa akang mah teu naon-naon polos malulu eta.
0: Padahal teu ngajadan kana seni. Hayang dibere duit ku aing.
1: Nyanya atuh Kang.
0: Teu nulu sia. Nah,
1: eta mah teu nempo kumaha Kang.
0: Lamun kitu aing teh orang benafit, nah, orang intelektual, orang jutawan, nah, orang gedean, embos. Ya. Kakara hayang dibere duit ku aing.
1: Ari kitu akang.
0: Ari aing jelema hareup pakeun pungsat bahan ieu keuragap teu aya hayang dibere duit ku aing teh neuleu teuing sia.
1: Akang keur bokek.
0: Gua lagi bokek nih.
1: Aduh.
0: Ieu dengekeun ku siling eueun.
1: Nyanya titik makam.
0: Ieu. Balik kanan aing ayeuna ngamumule sini deungeun bari jeung basanah teu ngarti. Mending sini sorangan anu gede palsapahna. Dewek teh ngamumule sini sorangan kudu bangga sia teh.
1: Aduh.
0: Aing ngigel di dieu.
1: Lah, Kang. Ulah ngambek Kang tukang lah.
0: Kurang ajar sih. Ya.
1: Kitu-kitu mah Kang tong jadi omong atuh ka jeung dulur. Kang maaf ya Kang.
0: Nyeun.
1: Maaf lah.
0: Tiada maaf bagimu.
1: Wah, ulah kitu Kang jeung baraya lah.
0: Senyummu adalah tangisku.
1: Ulang sekali hampura Kang.
0: Bagaikan kaca yang telah retak, bagaikan bunga yang telah layu, tak mungkin si asli dulu.
1: Aduh.
0: Pergi kau.
1: Aduh.
0: Aku sudah balik, tidak membutuhkan kau lagi. Pergi.
1: Balik main balik main balik. Balik.
2: Balik. Balik.
1: Balik. Balik.
2: Balik. Balik.
1: Balik. Balik ke sana era mah.
2: Mohon balik
0: pian. Jor we deuleu.
1: Kita nya anu tah balik kita.
0: Gig.
1: Akang ludeung sendiri sorangan.
0: Ari ludeung mah sia balik ka ditu ka Bandung.
1: Nya ai leumpang ah entong kan ah leumpang ah.
0: Ye ka Harti urang nya.
1: Mun kawas artis nyebut balik
0: teh. Aduh leceuing aing teh atuh.
1: Naon?
0: Pematak selilana ulah ngaganggu ka aing teh kitu kan.
1: Nya maaf.
0: Cing rumasa sia hirupnya tu nginum teh meunang babarengan jeung saha meunang jeung aing.
1: Alah rumaos pisan Kang.
0: Pematak ulah menyakiti hatiku gua bunuh semua lu.
1: Perantaraan akang nya Kang.
0: Iya.
1: Iyalah.
0: Pementa saha bae lagu?
1: Anu mulutna Kang.
0: Heeh.
1: Anu lagu bae teh humaneur teh bapak.
0: Bapak dewek?
1: Bapak Samad, bapak Akang.
0: Eh, kenapa ke jeung digugu nun teh?
1: Ih, da eta mah kaul sia Kang.
0: Bapak aing nu menta lagu bae.
1: Mohon.
0: Aduh, ampun digugu cing manusia percobaan teh teu deuleu.
1: Lah, percobaan teh Kang.
0: Robot.
1: Teh geuning nya.
0: Anu kitu teh ning robot nih.
1: Kumaha Kang?
3: Siwon kuring patut.
1: Siakang pegek lah.
0: Duli cuing pegek oge aing nganyari.
1: Wah nyari naon juga nyiru. Juga nyiru main.
0: Ya. Numatak bapak aing tong digugu dulu lah. Geus majehna ka di museum keun jelema kitu mah.
1: Majehna di deum.
0: Heeh.
1: Gugu da barang purbakala di deum.
0: Segala nitah we ka aing.
1: Wajar we atuh kolot ka anak manita.
0: Alah anu nyilakakeun unjang sarakeun ka aing teh lindang di manehanana deuleu.
1: Na kumaha panak itu Kang?
0: Heh.
1: Na kumaha panak itu?
0: Ari aing jadi jelema bloon, jadi jelema belegug teh alatan disiksa ku manehna.
1: Ini nyeri wae.
0: Ini nyeri wae atuh aing mah hirup.
1: Na kumaha teh mewarang kumaha wae
0: teh? Euleuh cepot sia meulah entong make jeung sakola itu ini.
1: Nya.
0: Urus we kitu muning kebo sapi ku sia.
1: Allah.
0: Sedangkan eta pendidikan teh pan lebih berharga daripada bekal harta.
1: Iya, iya. Jembatan hidup pendidikan mah Kang atuh.
0: Sedangkan penanganan wajib belajar teh harus
1: belajar teh nya
0: terpadu.
1: Aduh, kumaha Kang carana?
0: Nyaon.
1: Kumaha cing lajengna Kang?
0: Yoho, cuk kumaha we carana hirup di alam dunia mah?
1: Cicit-cicit kumaha tah?
0: Nyaon.
1: Cebet-cebet ku Akang tah jelaskeun Kang.
0: Mengapa pendidikan sangat penting?
1: Iya.
0: Yaitu oleh karena dengan pendidikan setiap insan dapat memperoleh kecerdasan, keterampilan akhlak.
1: Aduh,
0: dan budi pekerti luhur.
1: Waduh, beres.
0: Nya eta ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
1: Alah, eta mang.
0: Serta kepribadian yang baik untuk meningkatkan kesejahteraan hidup lahir dan batin.
1: Iya, oke, okay, ya. Kang.
0: Dunia dan akhirat yang seimbang. Sehingga kita hidup ini mempunyai manfaat yang berarti bagi pembangunan dirinya maupun bagi bangsa dan negaranya.
1: Aduh, ya. Beres akang ieu. Aya kemajuan akang.
0: Numatak dina lebah dieu aing teu sudi boga bapa model kitu.
1: Naha?
0: Teh. Dan nyiksa lahir batin ka aing dilindang di manehanana.
1: Eta nyiksa kumaha sih si akang eta?
0: Coba teh si eueuh nanya kitu deui
1: teh
0: teh tadi. Sidi diceritakeun ku aing teh baheula. Teh tadi.
1: Nya.
0: Mun aing dititah ngaji, mun aing dititah sakola, tanpa ra aing jadi doktoranes, tanpa la aing jadi insinyur. Atuh nyaho-nyaho sopan ka kolot, nyaho-nyaho agama saeutik-eutikeun. Aya ajen meureun ti batur, ieu mah atung keneh hirup di alam dunya.
1: Moal kamajuan kitu
0: kana. Nu watak nek ngaatoh ayana perang jadi leuk.
1: Eta akang meni kitu.
0: Duli teuing
1: deuh. Sungkan
0: ay. Uluh. Aya geuning mun bejaan aya kitu belegug.
1: Tadi ge aya ngadungkukna
0: kumaha. Mun jae ai sugan aing dreum aspal ngagunuk ti bima deuleu.
1: Ah, sia. Mupakat kitu mah.
2: Capek mun.
0: Kabina-bina teuing sia ka aing teu direken naon aing geus sia.
1: Aduh, aduh, teu ngajen.
0: Ay.
1: Ambil.
0: Cacok. Wah, ulah trik teuing di tengah jungul teh kosleng ka.
2: Naon ayo.
0: Kosleng ka dulur pacecerean.
3: Ya. Cocongek sia.
2: Syukur.
0: Tobat ye anak-anak kana muing.
1: Musingkeun nya mangin teh batur tah.
0: Musingkeun cucungik sia.
2: Padarannya udah ketumbang.
1: Itu.
4: Warah.
0: Lain tadi warah, bangkar warah deuleuh.
1: Iya, terdengekeun pangwarahna.
0: Bang. Tanpa lah atu mulang tarima ku harta jeung ku kaya-kayaan. Atuh sia ngahormat kalau jadi bapak.
2: Sa atuh sia teh ka kolot mah bener.
0: Oh.
1: Batur-batur ku ngajenan nya.
0: Batur-batur ku ngajenan.
2: Ayo ka patutna
0: weh. Dang tayo ka patut teh jul.
1: Sia.
0: Geulik euy bapa anakna jurig beureun bapana ge tuyul.
1: Hanya.
0: Coba. Nah, anak-anakan amuing.
1: Moal asup papatah moal kana kitu pa.
0: Wow. Da eta papatahna atuh da didengekeun ku celik ka tuhup los ka celikeun ca.
2: Bolong.
0: Pugu da celik ce bolong.
1: Mun bukan aparat kan.
0: Ngalawan weh sia. Kabina-bina teuing kawas lain ka bapa, dulu dengekeun ku sia.
1: Nekepkeun Kang.
0: Dengekeun. Sanajan jiga tungul ka huru aing teh deuleuh bapa sia anu payu si punyung isemah di mana-mana.
1: Perlu diajen atuh.
0: Perlu aing jadi ajen. Jang. Gusti moal ngahampura ka eta jelema lamun eta jelema tanpa dihampura ku indungna jeung ku bapana.
2: Dengekeun eta kan
0: jeuli. Pugu. Da indung bapa teh saluhureun pangeran. Nah kumaha ceuk sia? Gusti moal ngahampura ka eta jelema lamun eta jelema tanpa dihampura ku indungna jeung ku bapana. Cing pecakan ayeuna dewek hanteum we ayeuna mah jadi hampura ka kolot tapi laku lampah kieu wae da moal ngancik hampura.
1: Nya moal atuh.
0: Memang pa basa pasaran mah eta alus.
1: Basa umum.
0: Tapi aye keur pribadi uing mah teu ngaku teh teh.
1: Lanaha Kang?
0: Sok ae ayeuna sanajan ceurik ngabijikeun si mata getih mah jadi hampura ka kolot tapi laku lampah goreng wae da moal ngancik hampura.
1: Nya moal namper.
0: Nah kumaha ceuk sia? Mun kieu mah ka harti.
1: Ceuk kuang eta.
0: Panghampura pangeran moal ngancik ka eta jelema lamun eta jelema nya eta tanpa pindah tina laku lampah salah kanu bener turta dibarengan ku rido na hampura inung jeung bapa
1: lamun kitu mah nyakang tah
0: kaharti pa metak kanu awam teh ulah eta teuing ngan cupa uing teh jelema bodo keur mah eukeur jelema kieu nah ieu anak-anakan
1: ah eta mah tah teban jadi sampah masyarakat gitu mah.
0: Ulah diturutan deuleuh.
1: Deudeung teuing ah.
0: Tah jelema doraka nu ka bapa teh model kieu.
1: Wujud kieu lalaki kitu
0: mah. Duli teuing.
1: Artinya
0: mah uing ge hirup mah keur perang ieu, kojor-kojor.
1: Aduh eta.
0: Di alam dunya. Kuriheun aya Panawa jeung Kurawa keur garelut para sia dulu jeung baraya atuh aing gelut jeung bapa.
1: Tegene.
0: Coba.
1: Ima ye, batur.
0: Gelo anyar sia teh. Ah, itu nah. Ngajago bapak ka uing.
1: Nakang, nakang.
0: Teu ngeunah aing disebut gelo anyar
1: euy. Kumaha teu nakang?
0: Pada geus heubeul aing gelo teh.
1: Geus kawat yeuh teteh.
0: Hejeung ampun jeung Gusti.
1: Ruputan.
0: Nah, anak-anak.
1: Antap aja jelema kitu mah ah.
0: Cuy, sia.
1: Entos nu heueuh geura
2: ngagebeg-gebeg jiga nu heueuh.
0: Jiga nu heueuh ngagebeg si jurig. Jurig, jurig, kemina-mina teuing.
1: Bakat ku keuheul teh kolot.
0: Dasar! Ari jodoh. Itu, itu, itu.
2: Masih teh digigain.
0: Ku teu sangka.
1: Alah, eta.
0: Cuy, sia. Yeuh, meni jurig-jurig we ah ngah.
1: Eh, lah kitu eta.
0: Geus aing rek ini sia.
1: Antap pake nyagera tinggalkan uang. Antap sih nengang.
0: Alah, aing geus kieu mah aing bebas hirup di alam dunia.
1: Nah, genah kitu hirup sorangan ditinggalkan ku kolot.
0: Pokona sireng ulah mentang-mentang we ka aing lah.
1: Nah, Kang.
0: Aing jiwa perang ya.
1: Waduh.
0: Geus disuntik eta dewek.
1: Suntik naon?
0: Suntik acreug.
1: Jadi panas akang.
0: Janji menyakiti hatiku tumak we kana angin.
1: Nyeureud seret
0: di yeah. Pakangnya lah. Nyeureud diseret deuk aing.
1: Ulah wani-wani mangin kana.
0: Oh.
1: Ulah
0: kada. Matak dina lebah dieu dek mah wah kagok asong deuh.
1: Bener mah nyai eta
0: kada. Di dalam dunia mah.
2: Kudu takut dina mah
0: kana. Nyawan.
1: Nya kudu takut.
0: Tah. Bulan puasanya nya teh.
1: Nya Ramadan.
0: Heuh syukur ah.
1: Nah. Akang puasa teh.
0: Wah ieu teh leket.
1: Alakan
0: demi Allah puasa.
2: Ah bohong.
0: Oh sin teu percaya ka aing.
2: Kamari dahar gado-gado lah
0: ulah. Sing jeger deuing aing.
2: Bener kah da batu nyaksian, Bos?
0: Yeuh, dengekeun in.
2: Naon?
0: Dewek mah jeung tibatan hirup kudu batal puasa deuleu dahar oge dibelaan susulumputan aing. Heeh.
1: Puasa korupsi mah.
0: Tah poe kamari aing ampir-ampiran batal jam 3 untung jam 1 dahar heula aing hari ka. Aduh, ampun jeung aing.
2: Puasa model oh. Iya Kang main dorong.
0: Lain euy. Resepnya bersatuna umat Islam di masjid tuh taraweh homo eta mah engke geura euy dina waktuna lebaran puasa duh rampak sekar
2: naon rampak sekar teh
0: ha
2: naon rampak sekar teh
0: nyaho rampak sekar beleguk babarengan takbir pada ngucapkeun kaagungan pangeran wah teu percaya wae resep geura budak ke masjid budak teu kolot teu budak heeh
2: nukeun senal
0: Heheheheh, nuker kesenal biasa. Oh, ah, marukan aku maha dulu nikmat nak cicing dina agama Islam deh.
1: Mani mata Kang?
0: Bebarengan hirup bersatu pada mengucapkan Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi kasiro wa subhanallahu bukrata wa asila la ilaha illallahu Allahu Akbar Allahu Akbar walillah ilham
1: tuh. Selaras Kang.
0: Tema aku kolot di juru masjid.
1: Mana

0: Nunutan deui di nya euy pantes aki-aki mah. Oh, bari ngacai ari inget-inget tungtungna meureun. Ilham. Aduh, ampun aing mah. Senangna dina agama Islam teh kitu we hirup bebarengan duh ngagungkeun ka Allah Subhanahu wa taala.
1: Ada di masjid. Heeh.
0: Di masjid. Ah, edun deuleuh. Berkana kumaha eta inget aing harita?
1: Mata muta Kang.
0: Tapi lain dina eta ieu mah lain dina lebaran ieu mah.
1: Dina naon Kang?
0: Biasa we aing jeung mitoha.
1: Ah, mata.
0: Ha?
1: Kumaha?
0: Oh, mitoha aing mah genuut.
1: Sana mina.
0: Ustad.
1: Sana mina.
0: Ha?
1: Na mina sangaranana.
0: Jai. Wah. Eta teh mitoha dewek demi alo aing mah.
1: Mau jai teh?
0: Jai, jai nu sok ngalo.
1: Nya.
0: Heeh.
1: Urang suka bumi.
0: Urang suka bumi eta mah.
1: Cibadak.
0: Oh, nagrak suka bumi.
1: Mata?
0: Ha?
1: Kumata Pak harita teh.
0: Dai jai teh bari teh mah lain jai ngaranna teh. Mitoha dewek teh.
1: Mun.
0: Amin.
1: Ayo kumaha kumaha kumaha.
0: Amin ngaranna bari teh. Saras
1: saras
0: saras. Heeh.
1: Duh, teras bari tuh.
0: Mitoha dek ngaleket teh Mang Amin, Mang Jai.
1: Eta teh.
0: Murukanna demi Allah aing mah.
1: Mang Amin teh.
0: Mang Amin.
1: Kumata rajangna Kang.
0: Dina apa Pak Amin teh jadi imam, dewek jadi makmum.
1: Leketnya.
0: Leket salat. Laras. Dina pelebah walab dolin pan kudu nama Amin. Sedengkeun Amin teh mitoha aing di hareup. Cuk mitoha dewek teh cuk Amin.
1: Nya.
0: Walab dolin cuk dewek teh Abah.
1: Jangan betah.
0: Oh, da sieun ditampiling ku mitoha aing nyebut Amin mah.
1: Oh, kitu.
0: Oh, oh. Demi Allah, aing mitoha dewek jabati genu teh salatna tara make kolor.
1: Ada kitu.
0: Aing make samping-samping bobo.
1: Duh, uduh.
0: Dina pelbah ruku,
1: ya.
0: Soek samping pelbah bujur nanti dulu.
1: Maka jadian anak
0: Kang. Om, dikatnya mau kabeh.
1: Eh,
0: Allahu Akbar, barawak teh soek.
1: Oh.
0: Cuk dewek ngetukang Allah, menihidung. Cuk. Aduh, ampun. Ari Pak Amin, husu, sholatnya tetep kaganggu. Hidung-hidung ke kresaning Allahu Akbar. Aduh, ampun. Aingah. Oh. Sedangkan mitoha deka Pak Amin mah gegeran.
1: Nya nyata.
0: Heeh.
1: Bagi tu kumaha?
0: Dina perbah iya kana budu wa iya kana stain.
1: Ya kumaha?
0: Aya di luar aya barudak keur arulin nyanyi.
1: Nyanyi
0: na teh lagu eta teh nang manuk dadali. Mesat ngapung luhur jauh di awang-awang. Da da teh mah Pak Amin euy. Dasar gegeran dina perbah iya kana budu, iya kana budu wa iya kana.
1: Aduh.
0: Ampun tah deuleu paingan ceuk dina katerangan aya. Narakawel eta teh keur jelema nu sok salat. Salatna nu kumaha nu mode dewek bieu jeung mitoha dewek.
1: Aya bagianna.
0: Nepi ka eta salat diheureuykeun. Tah nu matak eta bagian narakawel teh. Paingan para wali baheula dina nyebar luaskeun agama Islam make kakawen gedong duwur.
1: Maka kakawena
0: gedong duwur kali sambung pagulingan sepiteng tempepetetan samia murag balingbing lan jeruk manis. Pihar tieunana gedong duwur kali sambung gedong luhur nu disambung baheula mah munara disebutna mun ayeuna mah masjid atawa masigit.
1: Leres lajengna Kang.
0: Pagulingan sepiteng terem pagulingan patukeur antara jisim jeung kuringna abdi jeung Gusti na kudu sepi jempling tengterem khusyu pingaraneunana.
1: Leres eta Kang. Lajengna Kang.
0: Pepetetan samia murag. Pepetetan siki nu geus jadi.
1: Alah, mata.
0: Tuh. Jadi urang teh satiap-tiap jadi eta siki teh meureun kolot.
1: Oh.
0: Jadi urang teh kudu ngabogaan pikiran kolot atawa kurung dewasa.
1: Dewasa.
0: Kudu lan balingbing lan jeruk manis. Baling bing rata-rata juruna teh 5.
1: 5.
0: Nganung harti eta nu 5 teh sahak jeung sakawajiban.
1: Allah leres Kang.
0: Lamun baling bing diteuk-teuk ti ditu jeung ti dieu di tengahna cokot jadi gambar bintang.
1: Simul.
0: Gening di luhur masjid aya ngajeplok bintang.
1: Simul da Kang teh dah.
0: Tuh, baling bing lan jeung jeruk buleud gening dina luhur masjid aya nu ngabelenong buleud.
1: Leres, ulun nawiskeun.
0: Jeruk manis. Kakara bakal karasa amisna lamun urang geus buleud tekan jeung bisa murakna nu matak perlu kahusuan dina sajroning urang salat.
1: Leres tara husunya Kang.
0: Ulah husu, ulah naon? Kudu husu ulah nepi ka diheureuykeun mode dewek tadi baheula nu matak dewek mah ngarumasakeun jadi jelema doraka dangaran oge sastra jinga.
1: Aya artina Kang.
0: Sastra eta tulisan,
1: ya.
0: Jinga eta beureum. Jadi dewek mah gambaran beureum anu ngaharti hawa nafsu. Aya nafsu teh apa?
1: Pikiran.
0: pikiraneun entong borohinga ka sasama ka inung bapa kami toha nafsu mah paparahna hayang ala
1: ngalawan
0: wan
1: wan eh wan
2: terus
0: nu macak dek mah wah hirup kieu we di alam dunya
1: paingan kitu neug truk
0: nu penting dina lebah dieu urang cing rumasa kana Islam
1: nya tenan we kan
0: sabab urang hirup nginum dahar teh tina Islam
1: mata
0: naon sababna nunyunatan eta teh sunah rasul hayang dipangnangapkeun ku wayang
1: Islam
0: tuh Islam eta nu ngawinkeun pan lolobana mah urang Islam mungkul anu mah kedirah-dirah ku wayang nu matak goreng patut lamun silain teu Islam
1: tenan we atuh Kang
0: ai Islam nya eta agama salamet
1: sumuhun
0: salamet diri na kurung nyalametkeun ka batur jadi kurung naon hartina teh urang teh kudu saling salametkeun antara urang jeung
1: urang
0: tuh kitu teh in
2: nya
0: kitu teh
2: nya
0: nya perlu ayeuna mah khusyu nya
2: nya usu ayeuna mah
0: khusyu salat amat
1: pentingkeun pentingkeun in
0: salat hiburan ah
1: akan ngeresapkan hiburan kah
0: ho oh atuh
1: ada beda ye
0: perlu hiburan mah
1: nya gitu
0: urang mah seni lin
1: nya
0: segala rupa oge tanpa make seni mah pan rugi
1: nya kudu bener atuh
0: kudu bener ayeuna baju lamun teu make seni moal aya samleh jeung kancing
1: mah nya nya Kang
0: oh peke baju dibuleunkeun wungku mah meureun aing mah bisa ngalengkah
1: oh teh
2: atuh
0: oh
1: naon deui Kang seni teh Kang tarupa-rupa
0: seni mah rupa-rupa seni reog
1: seni
0: tari seni rupa ulah sok teh seniwen
1: tuh terus terus
0: ayeuna urang sinen teu make seni.
1: Cicing kumaha?
0: Sinen ayeuna ngahaleuang teu make seni. Cai kaya kamang laja.
1: Aduh,
0: kumaha gunting di astana heuh. Teu pan ngewa nya.
1: Tenan we eta mah tuh.
2: Lahna.
0: Cai kaya kamang laja.
1: Tuh.
0: Kumang bonteng in di astana. Tuh, aya make seni meulih.
1: Ngalakeunna nya kan. Cing naon deui Kang?
0: Coba ayeuna adan teu make seni.
2: Mata.
0: Aya huang bar aya huang bar euy. Teu pan ngewa nya.
1: Iya.
0: Hayalah salah euy, peke pikir kumane. Tuh pan ngewa. Coba lamun make seni. Allahu Akbar Allahu Akbar. Tuh, make seni mah nya. Heeh.
1: Geuman.
0: Allahu Akbar. Tuh. Aduh, begitu brawe, hashtag grepe. Lain jaring, yoi. Jelma doraka mah gitu. Asa di pepene. Ojarkeun teh aya anu adan di masjid teh cenah eta manuk geus disada. Jelma awam. Oh, jelma liur.
1: Eta mah kolang ta mah.
0: Kolang jamaah. Oh, sarua jeung menghina itu terhadap agama.
1: Tidak tahu bebeneran.
0: Tidak tahu bebeneran.
1: Yo ah. Hiburan takah dek ngigal Kang?
0: He?
1: Dek ngigal?
0: Hiber eh dek hiber.
1: Dek ngigal gitu.
2: Hiburan.
0: Lu bagalam aing hirup.
1: Dek ngigal naon?
0: He?
1: Dek ngigal.
0: Profesina aing ngeperang atuh da ayeuna mah euy.
1: Ya Kang lah. Kang. Ngigal wae Kang.
0: Aduh, nginum heula euy.
1: He? Aya tah. Badena mah pada ngigal wae ngibing.
0: Ngigal naonnya euy nu hade?
1: Lagu naon hayangna tah?
0: Hooh yang jalalangar duh irung madan
1: iya tuh itu ubar atau mau ubar dekah
0: ha?
1: Mau ubar
0: mawa proko ah
1: mati sih
0: pek pecahkan wawan bisa siling emplu ku proko cager nah, gerak
1: jelas Kang matok ser Kang
0: demi Allah inga
1: aduh nyakang ilah
0: hooh
1: nyak tersumat
0: bisa nyeri beteng siling ku enstro stop eh.
1: Cager ku yata gini
0: cager demi Allah
1: ayo bar pulih beteng ku naon
0: bar pulih beteng kejo
1: hehehe tama
0: ha?
1: Sok
0: rek ngigal
1: Kang
0: moal.
1: Naon? Rek ngigal moal.
0: Teuing eceh euy.
1: Palah pirih we lah ku Kang mah.
0: Lagu naon antunya nu narari mah?
1: Rupa-rupa lagu Makang atuh.
0: Lain lagu teh nya euy da di urang oge di Sunda ning bisa model cara urang barat nya.
1: Nah kumaha sih barat? Lu
0: brang-breng brong teh pan urang barat mun ning brik duit.
1: Akang bisa brik duit.
0: Bukan brik deng, campur yang duit. Dan kitu teh ni. Atuh susana. Susah salilana. Di urang oge kudu teh dikicukeun lagu teh kudu aya urang kreasi baru.
1: Pagadang jangan pagadang.
0: Oh. Mode lagu kitu teh. Sambelada. Syuha, syuha.

0: Eta mah kerasi Sunda, Kang.
1: Naon?
0: Kerasi Sunda di kana barat ka Sunda.
1: Ingat ka nano, ka panano es.
0: Nya panano. Oh. Oh.
2: Itu kos wow oh. Jeung panano.
1: Panano? Nya? Panano es krim. Wah, demi anu teh mah. Sajaba sajaba ti guru teh dek.
2: Bohong.
1: Oh. Yo, hah? Kasih dawa lagi juga dia euy.
0: Aya
1: tah. Lir pin.
0: Inggih.
1: Barang nguju raos isempa kapi guyun nyatana astra jingga saperaptane pun nyatana iya sinatria lumampah kakasih Bambang Irawan.
3: Mang, pangapunten pada tumaros kaula Mang.
1: Saha
0: terus Kang, Kang
3: saha
0: duh
3: saha
0: tebe hareup atuh betongo betongo
1: saha nya
3: pangapunten kaula maksa tumaros Mang.

0: ayah budak ngora euy kasep ngareng pereng kondeng jiga Dewa Kamajaya.
1: Semburinya ya Kang.
0: Kasep nama jiga dewek keur ngora ku juga. Demi Allah aing keur ngora mah kasep teh nyoy-nyoyan cahaya teh dulu.
1: Lainna goreng patung Kang.
0: Sahanya aduh muni naras ingat ka si Jenat. Saha? Ka juragan Abimanyun. Heeh. Nyoy. Kicu pisan dedeganana hiji budak ngora teh saha euy?
2: Pangapunten, Bang.
0: Mangalingi.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Assalamualaikum.
5: Salam.
4: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
5: Bapak Uding.
4: Pak Uding linggih di palihan mana, Pak?
5: Pak Uding di Desa Pasir Nanyung, Kampung Pojok, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang.
4: Pak Uding teh sawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
5: Panyawat abdi teh nyeri sampean, teras darah tinggi dina ieu dina angen lambung.
4: Eta panyawat teh saberaha lami, Pak?
5: Ana setahun setengahan lupina.
4: Oh, setengahan. Eta panyawat pamitos karaos kumaha, Pak? Jantanna.
5: Panyawat upami dina sampean teh ngomong eta acan dipijet mah teh acan tiasa obo prarana, prarangkeul, terus dina ieu dina soca gitu tarunyam.
4: Pak Uding sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
5: Pengobatan abdi mah besok ngagaleh sia di apotek.
4: Kumaha karaosna?
5: Ya ya karaos mah nyata gitu anger wae mun saatosna ngadangu gitu ta radio gitu teh nyobian kadinya ngagaleh gitu.
4: Pak Uding ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
5: Alpha Propolis.
4: Pak Uding kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis naon wae probian nu karaos ku Bapak?
5: Alhamdulillah ayeuna mah kararangkeut teh aya. Aduh soca anu teh pentas deui tuwur nyeri teh aya gitu anu teh kan sakedik deui lah atuh dina ieu dina padaharan tok seueul tok mules teh aya ayeuna mah.
4: Pak Uding tos saep sabaraha botol ieu, Pak?
5: Ari mah tos meserna tadayana mah 5 sareng kun bojo.
4: Kun bojo kumaha ayeuna?
5: Mun bojo alhamdulillah. Pun bojo mah tos ongklak mungkin 20 tahun.
4: 20?
5: Nyeri sampean teh. Dina alhamdulillah tos sae. Maaf, Pak. Terus biasa lah kan sakit-sakit gitu.
4: Mohon-mohon. Ayah ibuna iya?
5: Ayah.
4: Cobi cingnya Rio sekedap.
6: Assalamualaikum.
4: Salam. Ibu saha itu namina, Bu?
6: Iros.
4: Ibu Iros. Ibu tidak mengenaun kawitna, Bu?
6: Ada menjadi tuur, nanti darah tinggi.
4: Saat tosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, kumah karausna, Bu?
6: Kenapa ada harampang gitu. Biasa, Pak. Biasa. Harampang gitu. Nanti akan... Normal.
4: Panyawat atau seberalami, Bu?
6: Ayah merupakan 14 tahun, mah.
4: Duh, gini.
6: Nah, kawitnya mah dijali ke nyeri tuur. Kawit-kawit nama kangkeng ke ayah. Nama terus
4: sehat,
6: Bu.
4: Mohon, terus sehat, Bu.
6: Iya.
4: Alhamdulillah, Bu. Iku gitu, nah. Dilajeng teras ya, Bu. Konsumsinya sehat lah, gitu ya, Bu.
6: Emang.
4: Pak Uding, iya. Konsumsinya kumaha pas ya di dinten?
5: Konsumsinya, udah, mah. Mengasak kuranana. Sa dinten, tilu kali, sakali nateh, inek tetes.
4: Nah, Bapak Uninga Alpha Propolis di Manten, Pak. Pak Uding aya pesan teh kana sanes, kana mana ayah. Mungkin ayeuna nuju ikhtiar berjuang sami sapertos Pak Uding. Mangga, Pak.
5: Mun kasadarek-sadarek dulu-dulu abdi, ge aya nu gadupan ka sapertos abdi, sobiana ngagaleh Alpha Propolis di Radio UNASKO. Abdi oge alhamdulillah tos taunan geuning abdi jag-jag deui ayeuna kitu.
4: Alhamdulillah, hatur nuhun Pak Udingnya. Doa ti abdi kanggo bapak oge ibu mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung Alpha Propolis bapak jeung ibu janten tambi sehat rezekina oge sadayana tambi lancar baudingnya.
5: Amin.
4: Amin. Hatur nuhun, Pak. Hatur nuhun ibu.
5: Assalamualaikum.
4: Salam.
7: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 8000 6860. Sekali lagi, Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Meni rajin perkos rekan wayeh.
9: Eh, cemuhun. Dan meni barala, tak enak dipandang gitu, teh. Badai kemana, cek?
8: Eta cek, badai kapayun, meser obat mata, kanggo murang kali. Cena siga ayah nungahalang gitu, teh, naso canate. Janten awasana teh kirang jelas.
9: Oh, iya atuh cek, cobian tetes mata nu abi. Kian orang canak helanya. Ah, iya cek, cobian gerak, insya Allah karawas enakin.
8: Tetes mata naon, iya tes cek.
9: Tetes mata, tes ma, ini cek. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata cek.
8: Wah, geningan seueur kasiatna, Ceuk. Kumaha cara pemakaianna, Ceuk?
9: Gampil pisan, Ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ceuk. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ceuk.
8: Oh gitu, aman ya teh cek?
9: Insya Allah, tetes mata tesma ini 100% herbal cek. Janten tos tangtos atuh keamanan anak.
10: Dapatkan tetes mata tesma aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata tesma aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
11: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata aini.
12: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
13: Sahabat sehat keluarga Anda.
14: Ayuh, muni kaset ke jelma cewek.
15: Herang ya kang lah.
14: Herang, main cerang.
15: Beres. Mondayar kuring ke ngorak itu.
14: Uwu.
15: Hayang we tabatur.
14: Eh duli deuing nya beperiheun si lain teu kasep ewon.
15: Enya.
14: Itu. Pangapunten we kaula teh maksad tumaros mang.
15: Sae sih.
14: Kaula teh dina waktos ayeuna sejat tumaros dupi ieu teh tempat naon disebatna dugi ka eyah-eyahan kemah sareng sajabina.
15: Bilih aden jajan uninga.
14: Leuh mata.
15: Ieu teh nya eta nuju ngayakeun perang adil, perang Jaya Winangun, perang Bratanama ka
14: deuh Brata.
15: Perang Bratananan.
14: Brata.
15: Brata. Bratarayud.
14: Iya.
15: Ana teteh ngomong teh.
14: Nyaon atuh
15: Bratayuda kitu burung.
14: Teh eta Brata jeung Sidawalab ieu.
15: Eta pondok mah kitu.
14: Bratayuda teh naon?
15: Perang dulur jeung baraya.
14: Biantawisna.
15: Di antawisna teh perang Pandawa sareng Kurawa.
14: Pandawa?
15: Pandawa sareng Kurawa.
14: Pandawa sareng Kurawa pasea.
15: Pasea.
14: Marebutkeun naon?
15: Ai kawitna mah kieu.
14: Tata kumaha Kang tah
15: mimitina? Kapungkurna teh maen.
14: Maen naon?
15: Maen dadu.
14: Tina barang teu pira
15: teh. Tina barang teu pira, Pandawa jeung Kurawa teh maen dadu, temahna nagara Amarta diboroskeun eleh tina maen. Dipenta deui teu dibikeun nya kudu dihukum Pandawa teh 13 taun.
14: Eta.
15: Ku Kurawa.
14: Ai kitu kumaha pang jadi pasea kieu?
15: Pangna jadi pasea kieu teh dilantarankeun tutas margi janjina Kurawa nya menyong kitu lain.
14: Heeh, terus
15: sanggupan. Janjina para Kurawa teh sanggupna para Kurawa teh di mana Pandawa tutas dihukum 13 taun, ieu nagara Amarta teh bakal dibikeun deui tapi dina buktina mah henteu.
14: Iya.
15: Nyangkilang.
14: Pake jeung nyangkilang.
15: Pake jeung nyangkilang. Mangkilang gitu.
14: Da eta
15: nyangkilat. Nyaho eng mah letahna ponok atuh.
14: Nyangkilat.
15: Oh, pake ku si lain atuh kayaknya. Cicing haling.
14: Sok akang jangkung ka payung.
15: Ieu ngarumasakeun maneh boga letah ponok.
14: Tong ngomong wae.
15: Cicing.
14: Supados diwangsulan deui bae mah.
15: Kieu ieu salarasna mah den. Dugi ka papaseaan teh sakumaha nu parantos disaurkeun ku ieu Bang Depek.
16: Nah, Bang Depek jering-jering.
15: Cicing atuh.
16: Eta
15: ngaganggu. Bang Depek sia Bang Monyong. Irung lamun ka sieup mah teh irungnya.
16: Naha Kang?
15: Dibawa weh.
16: Bang Soang.
15: Irung gantar-gantar lain.
16: Duh,
15: nya. Jeung irung juga kutil.
16: Nya ya kutil mah longo sia.
15: Babari ngulit bawang sia eta mah.
16: Nya. Ngeureuyan ah.
15: Heeh. Kumaha beungeut nya ai jelema?
16: Nah kumaha teh Kang?
15: Ai beungeutna depak kitu mah darah tinggi.
16: Nah.
15: Cenah darah tinggi aing diheureuyan wae ku sia. Eta darah tinggi teh kumaha karasana? Teu kop nempo sangu jorea yang dahar ingin dia. Penyakit rewog katanu kitu mah. Ieu teh kumaha diajak nyarita teh kalah. Sumun punten den. Tak kitu kawitna mah pasea panawa gurawa teh tina maen dadu.
14: Dugi ka perang Bratayuda.
15: Perang Bratayuda.
14: Parantos sawaraha dinten ieu perang Bratayuda.
15: Upami telepat makana saminguan lan.
14: Aduh. Dupi emang saha?
15: Abdi
14: nya.
15: Ai nu katelah mah Idi Amin abdi teh. Aduh Idi Uman.
16: Idi Idi Amin.
15: Aduh ampun.
14: Ari eta nu pengker saha?
15: Abdi sih.
14: Saha nu katelah mang?
15: Upami dipercanten.
14: Nya.
15: Charles. Ai ngaran hayang Charles.
16: Nya.
15: Ai pamente awon. Eta sih mau bawa kena bungut wae ieu ngomong teh. Heeh.
14: Ti pihak mana ari mang?
15: Abdi
14: nya
15: ti pihak Kurawa kulon.
14: Bener aja ti pihak Kurawa?
15: Kalana den. Kalana. Heeh, atuh sia teh ngomong teh.
14: Ti pihak Panawa abdi teh, tak ieu teh kemahna Panawa.
15: Atuh. Buah simpatisan urang ieu kekara datang.
14: Dupi aden teh saha? Mang?
15: Saha ari aden?
14: Upami dipersanten ngaran kalau teh Irawan.
15: Sacenah? Tobat. Iraku, sakitu nampu ai kunu jauh padenge.
16: Sakang.
14: Oh, saha?
15: Sariawan ya.
14: Wawan mana Wawan teh? Ngangeher Dianang teu.
15: Henteu atuh teh mah embos. Anu pinuh kurut jerawat teuing. Duh, ampun deui.
14: Kaulah teh Bambang Irawan.
15: Irawan
14: nya
15: di mana lagi?
14: Kaulah teh ti Padepokan Guha Raksa. Eyang kaulah Resi Kowara pun biang Kangjeng Ibu kakasihna Dewi Ulupi. Uluh Allah Gusti.
16: Nya pada kaget
14: mah ieu. Ieu teh Raden Irawan nya putra Panengah Panawa nya. Putra Panengah Panawa Dipati Arja Un.
15: Duh. Masih lengkap dulu mah Dipati Arja Winangun kitu beleguh.
14: Tobat ari kitu mang jiga kena ka kaula.
15: Aduh, aden lali deui ka mang.
14: Nasaha mang teh
15: aden kapungkur di akon-akon ku mang. Uluh, tobat teuing ibu dak geus gede kieu monyong.
16: Gede badag.
15: Meni geus gede badag lu. Raden ieu teh emang teh kapungkur aden di akon-akon ning waktos jajan kurupuk.
16: Duh, lu mata.
15: Geuning emang digegel punuk tarapi ka jana ngol kieu emang punuk ieu digegel ku aden.
16: Sakala jajan.
15: Tuang eyang dah mang.
14: Ke ari mang teh saha lulusna?
15: Abdi teh Dawala putra Semar Badranaya.
14: Duh. Tobat ieu teh mang Dawala.
15: Sumuhun.
14: Ari mang asa jingga.
15: Maot.
16: Ulu itu.
15: Sia mah.
14: Marasa jingga maot.
15: Maot salawatna ge 300 salawe ulang. Abdi asa jingga teh sing.
14: Ya teh marasa jingga Bang Dawala putra Bapak Semar.
15: Sumuhun.
14: Aduh. Bingah. Marwata Suta.

0: Gede kieu Adel.
1: Teu sangka cing Adel mentos gede kieu da mang tuang ibu. Sae Mang Asta cingga tuang eyang ka pungkur mana teh nyeri waos tuang eyang ke waktu si kancunun ye. Sareng bisul beunyeur tos damang ayeuna. Sae Mang dupi Kangjeng Rama di mana?
0: Hayo boro-boro.
1: Kitu ah. Hoyong penak sareng Kakang Abimanyu.
2: Duh,
1: Adel.
0: Mang juragan Abimanyu teh parantos palastra.
1: Saha?
0: Sumuhun juragan Abimanyu.
1: Hey,
0: karancang salirana oge.
2: Enggak ayakannya.
1: Aduh. Kakang Abimanyu palastra.
0: Sumuhun.
1: Ku saha?
0: Nya ku para Kurawa kulan.
1: Dedeh teuing Kakang Abimanyu.
0: Cincing engah teu euy.
2: Duh, Rekang.
0: Naon? Buru-buru cepangkeun sareng Ramana.
1: Di mana Kangjeng Rama Mang Dawala?
0: Mangga sareng abdi ka itu geura hayu atuh.

0: sapratane pun ieu panengah Pandawa Arjuna diserangan Sang Nalendra Prabu Batara Kresna nyatana bakal nyiapkeun waladya bala semata wireh pikeun kempal di tengah Tegal Kurusetra ngawangun gelar perang Garuda Nglayang. Kakang Batara,
1: ieu panengah Pandawa kadareusi.
0: Mangga urang sami lumampah wae kening parantos waktos napikeun mimpin pasukan.
2: Tepi nya.

Anu dina waktu eta disarengan ku Sang Nalendra Batara Kresna ke Kantun Semar Badranaya. Wireh bakal mimpin pasukan sadaya dadia Senopati Agung ti pihak Pandawa. Ngayonan Yuda sareng Senopati Agung nyata Narsi Bisma ti pihak Kurawa. Anu dina waktu eta sami-sami

nirakangalika tepi nodama kaulanun pangrasara ka Batara Rayi Arjuna ngahaturkeun semasungkem ku kunyupan jenengan yai panangapan dawa katang ingsun yai sebab pangabakti rayi dah terima dening tang ora kuatnya simpul pulungi hati pun deh mastaka yai tepi nodama sajabina tikitu gening parantos waktosna pikeun mimpin pasukan menuju ke tengah tegak Kurusetra urang ngawangun gelar perang Garudang Layang tepino kakang Badranaya aduh ayana amui tepino damanya simabipun simar Badranaya.

0: Naon nyakang?
1: Kadenge eta suara bapa haleuang, haleuang dina mungang.
0: Kumaha tak ku akang?
1: Ditema ku angin leutik ngahiliwir nebak kana kelek. Peledos, peledak. Ampun aing. Aduh. Palih mana mang? Itu den palih ditu. Ceket gawir.
0: Ditu.
1: Aduh, hoyong gerat tepang serengkang jeung Rama. Ula, laporkeun heula ku si Laing ka itu dek ngaera ini pungandundungan teh demi Allah boson euy.
0: Nah, teu payaan akan mah.
1: Bujur dek ka kitu wae sok ngacuwis dulu.
0: Metang. Teu bisa ka pasamuan.
1: Teu bisa masamuan aing ngabujurna sok. Eta wae capetang dilu.
0: Iya. Kudu dituna. Heuh.
1: Sarios atuh abdi bade nepangan heula den. Moal wae ka disangemkeun putrana ku abdi.
2: Cik atuh mang kumaha we carana mang?
1: Punten ulah si Dawala.
2: Dek ka mana sih jang?
3: Dek ka mana sih bot?
1: Punten
3: Udahlah
1: abdi.
3: Sabar hari ini.
1: Semak kapihatur kahunyuk pangrasa. Dawala abdi ditarima kahunyuk Gusti Batara.
2: Dola
1: abdi
2: ditarima dong. Dek naon mana? Dek naon sih?
1: Anu mawi ayah sakedik dugi keneun sih. Naon? Bade itu sih nguningakeun. Ayah tamu palain nepangan salira. Dawala abdi kaula teh keuriweuh. Nying harepan pigawean anu sakiriweuhna wayahna we engke deui kitu geus salse atawa peuting engke.
0: Rineh.
1: Geus rineh. Parantos kangen saurna teh hoyong tepang.
2: Dawala kapan ieu teh rek ini dawala?
0: Teu apal wae.
2: Ay acung ge dewe sih ceuk wae teh.
0: Teu apal wae teh.
2: Kawas teh apa sih ge? Ulah diganggu emutan pangaulaan usahin.
1: Sanes maksa seung itu murang kalihna palay tepang. Da moalami saurna teh sakedap we. Sing cenah ka di
3: mana dawala?
1: Itu kulan. Den.
2: Ma.
1: Kali atuh. Adio
0: tunggu lo baik tak ada ini
2: tapi noda mau jadi semangat.

0: damel ngaturkeun sumabekti pokunyupan jenengan pangresa Rama Dewa Haji kawulan nun Kangjeng Rama.
1: Mugi tampi kalayan kabingahan. Satria
0: kawulan kaula pangresa
1: saha?
0: Saha ieu nun?
2: Nyangakeun sih. Ieu teh tuang.
1: Hes, engke lah kana antap. Antap
3: ka tuangan.
2: Heuh, dek nyangakeun tuang geus tuang leueut. Duh, ampun deui kaburu dibekukeun ku si laing aing. Jadi we tuang kejo. Muni nyalung kitu nya kana pangkonan ka bapa mun aya ku kitu teh mah.
3: Contoeun teh
2: kana. Dicontoeuna ari sig cepot ka bapa teh mulak cangkenge ari panggih teh.
3: Aduh.
2: Ya, bapa kitu mulin ajeuneun dulu. Bebekeun.
0: itu. Lamun deukeut jadi kepret aing.
2: Sugah teh teu kadengeun. Mun yang ngomong make eho teu kadengeun. Nya.
3: Kitu nampeu
1: nya. Satria,
0: kalanun kaula pangresa
1: Raka Batara kula yeuh. Subitaros. Satria,
0: kaulanun pangresa
1: kaula bakal tumanyakan nikah saha nikah.
0: Upami dipercanten mangaran kaula teh pun irawan.
1: Irawan.
0: Tepino
1: urang mana? Di mana? Kaula teh ti pasanten Gua Raksa. Putuna Maha Panita utawi Resi Kowara, Kangjing Ibu teh nyatana Kangjing Ibu kakasih Dewi Ulupi.
0: Wireh maksad nepangan selira pangresa 13 taun tetepang sajroning selira dihukuman di alas Kamiaka saurna.
1: Barang ieu Arjuna ngadangu ieu Irawan putra Ulupi yakin kapungkun watos dina mangsa alit ieu dikantunkeunana.
0: Arjuna ngagabrug ka ieu murang kalih ras emut ka Abimanyu anu parantos ngantun ti jagat raya Pramudita. Yai tuang putra.
1: Aduh.
0: Ya wis kena dikin pinasti mapak baya kena lara. Tumungku.
1: Irawan.
0: Ama. Hayang dengan ieu teh juragan Irawan. Amui. Tuang putra geuning ieu teh nun.
1: Aduh, Yai Bagja. Aya geuning eta gegentos Abimanyu.
0: Asih. Ama salam baktos ti Kangjeng Eyang miwah ti Kangjeng Ibu ka selira pangresa.
1: Deudeuh, asih.
0: Wah, kemang soca mustika ama di pawenangan Raden Aya gegenti Abimanyu tuang. Eyang Gamang kasih sae kaula pangresa.
1: Ampura ama teu bisa neuneun ka deudeuh lunakanya ah ka hideup dina sajroning ama dihukuman di alas Kamiaka.
0: Tepi nodama pangresa. Raka Batara. Yai. Yai.
1: Kaula nun kaula. Gerap punyung Irawan ieu tuang Ramahua.
0: Wah, kasangakeun semah putra Irawan.
1: Dedeh kasep ditampi nuhun kuat.
0: Hayangeun.

Ampura kasih dina sajroning amak ngajalankeun kawajiban hirup bari jeung nandangan tungara hirup dihukum 13 taun ama hampura teu bisa neuneun kadedeh nunakanya ah nitip kaasih kanu jadi anak dina sajroning hidep aya di padepokan tepi nodama kaulanun pangresna sawalerna putra Kangjeng Rama jika anu teu aya belana pisan kasalira dina salbeting aya dina hukuman kurang-urang Kurawa tuang ibu damang sae kaulanun pangresna tadi nama koyong tepang sareng kakang Abimanyu nanging kenging wartos parantos masing pati tumakaning perlayan.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Napangkeun sareng Ibu Sahid, Ibu Damina.
2: Ibu Imas Mentarsi.
1: Linggihan paling mana, Bu?
2: Di RT 03 RW 11 Kampung Leuweung Gede.
1: Ibu Imas teh ayeuna yuswa sabaraha taun, Bu?
2: Atos 63 taun.
1: Ibu kantos kagaduhan panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat diabetes.
1: Iyo, panyawat diabetes tos sabaraha lami, Bu?
2: Tos 10 sasi.
1: Kawitan diabetesnya sabaraha, Bu?
2: Kawitan teh 375.
1: Ibu biasana upami gula darah nuju tinggi anu karaos naon wae, Bu?
2: Poyeng itu ninggal teh poek soca teh hoyong aduh kumahanya tepukuh rarawasan we lungleng gitu pamenuju tinggi.
1: Tata acana nganggo alfa propolis, ibu diobatan nganggo naon, Bu?
2: Diobatan nganggo obat tidok nganggo nanaon deui ta acan.
1: Kumaha karaosna, Bu, selami pengobatan?
2: Asa teu aya karaosna naon.
1: Ayeuna dileukeunan nganggo naon, Bu?
2: Nganggo alfa propolis.
1: Ayeuna tos seep seberapa botol, Bu?
2: Tos seep bade 5 botol. Ayeuna saatosna ngaleut propolis mah alhamdulillah aya kamajengan gula darahnya stabil, normal wae kitu dicek teh.
1: Ibu ngawitan gula darahna seberapa, Bu?
2: 375.
1: Mun saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis?
2: Janten 138.
1: Ibu penggunaanna sadinten seberapa kali, Bu?
2: 3 kali. Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, magrib pada bobo eta genep tetes.
1: Mun ibu uninga jamu tetes alfa propolis di manten, Bu?
2: Asok nguping di radio, asok nguping ke dongeng.
1: Ibu beli aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat diabetes seperti ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
2: Kanggo saderek-saderek upami anu gaduh panyawat sapertos abdi diabetes atanapi naon wae cobian we ku alfa propolis. Abdi oke alhamdulillah ayeuna mapah oke janten lancar, seger kitu kana salira oke teu aya nu nyeri. Alhamdulillah ayeuna.
1: Mun Bu Imas hatur nuhun kana kesaksiana, mudah-mudahan di mana ibu saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis tambi sehat, gula darahna oge normal, oge rezekina lancar, Bu nya.
2: Amin.
1: Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah tetes mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes mata Aini 100% herbal. Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
0: 102,4 FM.
5: Radio
0: Peace Ciamis.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Iya.

Dengan pinasti kersaya Widi Ayana

0: Ban, kau anu pangresak Kangjeng Rama.
1: Yai, yai. Giri lusi lan pengen.
2: Giri.
1: Giri haratina gunung.
2: Lusi.
1: Lusi cacing.
2: Pengen.
1: Pengen nyata tersangka serbuk sebarang nyamuk anak kuah irawan. Kau lanu wah.
3: Deh kasih.
1: Emut kengeh kau anun. Wah Semar Badrana yatang terus ingat-ingat pokok kau lah.
3: Tapi lo damang.
1: Kumaha tuang eyang damang. Saya wah.
2: Itu mah pajang emutan kan.
1: Tersangka teuing aden.
2: Wah asa kang.
1: Irawan. Kalau nun pangresa. Raka Batara.
3: Yai.
1: Katinggal di kokolebatan si Abimanyu. Oh, tangtos kaputra. Hai kaputra waki itu, no?
4: Ngomong kain gitu.
2: Ya gitu, Kang, kemakan.
4: Hai kaputra maunya, no? Bukinya maka aing, getrok di, getrok di, kena hulu.
2: Direcer terus.
4: Nah, bapak aing juga Citra Yuda, no?
2: Nah, kemana juga sama lain.
4: Aduh, ampun.
1: Eh, sini kepret kekuan juri.
2: Sewan gerepi santa.
1: Irawan, kau lanun pangresa, syukur bagja kumayangan ama ayah gegenti Abimanyu. Wayahna gerah cicing di kemah ama ayahna kulantaran geus waktu.
3: Laras kiai, parang terus waktu sena iya perang berasa ibu dapat ingin witan.
1: Wayahna abus kajerok ka kemah, tepangan tuang ibu, Sumadra Srikani, Kangjeng Rama, kumaha kasen. Dinarasanti paralun malum kasuhun meninggalih nu dipamrihka pun tenaru tedawireh putra Irawan maksad babakti diri ka nagri Sebaraga ka nagara. Bade ngiring perang kaulanun Kangjeng Rama payus putra ancur medan tempur perlaya di medan Danalaga Gining Pati di medan jurit Kangge Putra. Malahan upami korban di medan Danalaga ngabela nagara jeung bangsa pahlawan disebatna Natrat bakal jadi sejarah nu Natrat guareun anak incu bakal datang.
2: Tangtosna mangin.
1: Widian putra Irawan pikeun ngayunan Yuda sareng urang-urang Kurawa Kangjeng Rama.
4: Aduh.
2: Payusna.
1: Irawan. Ayana, ampun teuingnya. Irawan dedeh teuing anak amah kasih. Wah hati kemang seca mustika mati pawenangan. Irawan. Ulah Raden amat tesasatkir kaedanan ku Abimanyu.
3: Kari-kari ayeuna hidep deuk ngayonan Yuda bisa.

0: aden aden temurang kalih keneh bilih kumaha onam mangkaning ayeuna mah seueur jurig onam
1: kalawara eta
0: ulah aden ayeuna mah seueur onom
1: ge onom teh dianumkeun
0: ulah irawan widian ama pati gining kangge putra ngabebengkang wajar payus ancur bedar tempur abong kena teng manuk teng bubunyi anak cengceling anak meraku kunjungan ju satria ya
1: heras
0: wah nu matak najisnya jadi satria teh kitu we engan ieu
1: na kumaha kang
0: daek sote jadi satria di tangga tiluna eungkuh
1: teh kitu mah
0: jaiman nama oh demi anu
1: teh rezekina we
0: ah kitu da nya jelema barang gajul mah kalaka awak ka ditato lain tato juri gulut bisu we tato imah dulu
1: nya tato untuk tetap adaksa
0: ulah irawan widian pangersa di mana sajumlah pakarang terapi senjata bakal digunakan ku putra sareng di mana bagian putra na paliti kidul na paliti kalen saprotane pun Raden Gatotkaca
1: inggih
0: dina waktu eta maksad nguningakeun ka panengah Pandhawa Arjuna wireh parantos siap kula dia balat tentara pihak Kurawa
2: pangapunten.

0: Anom.
1: Juragan Anom, Sun.
2: Nah, tuh kes membukti kunyepan seringan drama paman bima kang jilama gua.
1: Gatot Kaca anak gua.
2: Ulah.
1: Ditampil huncu, ditarima Gatot Kaca eta dulur hidup.
2: Upi ieu teh saha?
1: Ieu teh saha, Mang? Juragan Gatot Kaca teh ieu.
3: Waduh.
1: Putrana Gusti Orea Bemo. Ieu teh Kakang Gatot.
2: Ieu teh saha?
1: Irawan ti Padepokan Gua Raksa.
2: Ieu teh Irawan putra Bibi Ulupi.
1: Bener pisan.
2: Kuat Irawan adikku dewe.
1: Aduh. Sembah kasangakeun konyupan jenengan Kakang Gatot.
2: Tak terima Irawan deudeuh teh ilah bari.
1: Neme pisan kaula nun.
2: Bangca Irawan.
4: Aduh
0: ampun Gusti. Juragan Irawan nyebutna ka juragan Anom Gatot Kaca.
1: Nyangakeun sumah pangabaktos kunyuk panjenengan ka Kang Otot.
5: Panuju
1: syah.
0: Oh, bapa aing mah geus nu ijid ka aing teh. Kos ka anak tere we ka aing teh.
2: Irawan. Damang Bibi.
1: Sae kaula nun Kakang Gatot.
0: Tuh, pok di pok deui.
3: Atot
0: nya.
2: Nuhun.
1: Bade ngiring ka begalan pati.
2: Ulah Irawan. Ulah.
1: Goreng patut kaula teh satria. Korban di medan nanalaga ge wajar.
2: Aduh, jalahkeun ka saya pawan. Teuing ninggalkeun siap naulah dia bala tentara pihak Kurawa. Ya waktu ayeuna nyuk sumaga parantos waktosna.
1: Irawan, hadena mah tungguan heula we kemah. Moal tiasa bade ngiring ka medan danalaga. Nya atuh teu nanaon siapkeun dawala pakarang-pakarangna. Nyatana dek mawa senjata pedang jeung sajabana. Sae kaula nun, Gatot Kaca. Wayahna dina waktu ayeuna ulah dijauhan Irawan.
2: Gatot Kaca.
1: Wayahna dina jangjang belah kidul dina gelar perang Garuda Nglayang di waktu ini
2: dipinuh.
1: Irawan kaula nun
2: sarangan tuang raka Gatot Kaca
1: dipinuh dabe. Para Kurawa dekabuk teriak.
2: Waduh nun.
0: Duh hebat yuk tenaga anyar yuk.
3: Benten kang.
0: Beda tenaga anyar mode aingnya gitu.
2: Ayo pinuh
1: anu merestus di selera pangrasa Kangjeng Rama miwa Kangjeng Rama uwa
2: bra kasep
1: pek atuh kasep Irawan wa semat wilujeng aden wilujeng aden cepot
0: jun
1: dawala abri
0: ya. Tobat
3: beres sama
1: wayahna Irawan barengan
0: sae sun
1: sae ulah amit Kangjeng Rama. Kang alat nyukainya banal itu ke tengah lapang. Cing salamat jang ulah harap cing, ulah harap cing ayana. Banglus lampahipun panengah Pandawa Arjuna nyata na mimpin pasukan maksud menuju ke tengah lapangan Tegal Kurusetra bade ngawangun gelar perang Garuda Nglayang. Sasat Arjuna jadi senopati agung pihak Pandawa pikeun ngokojoan sadayana para senopati alit-alit. Atuh kacarios ieu nyatana ti pihak Kurawa Resi Bisma anu jadi senopati agung. Malihan aya dina jangjang palih ti kidul teh aya hiji rajat nyatana kakasihna Kalasrengi. Ari ieu Kalasrengi teh nyatana jama anu geus karaheutan hatena wireh Kalasraba kapungkurna maotna teh ku Arjuna. Jadi di dieu aya kasempetan mangsana perang Bratayuda bade malas pati ka Arjuna ngarah-ngarah nyawa Arjuna. Kitu kaayaanna ieu Prabu Kalasrengi kairing walad dia balas mata. Parantos tipasihan siasat ku Resi Kombayana
0: Oke kursi Bisma pikeun ngansi kina jang-jang Garuda Palitik Kidul. Nggih.
2: Dina waktu eta kalasengi miwah wala dia balas semakta siluman silemeni sikap pedang tan sirgada bini terasa penlipung.
0: Eyah-eyahan pari gede kasumangetan sadayana wala dia balas. Wireh malai meles patih ka Arjuna khususna umumna ka Pandawa.
2: Sadayana wala dia balat buta ngawakan jarangkung gede si Mardada bewa si mulus taya papadana pasemon libang barungan sapa medali pun detia kalah sengi akadia bendrong kardia.

0: you nerd?
1: I was. Khususnya si Arjuna umumna Pandawa. Teu bisa males pati kana kanyerian dulur aing. Kakang Prabu Kalasraba baheula. Anu dipaehan ku si Arjuna. Ayeuna aing sasatek mamaleskeun pati kana kanyerian. Ieu kasempetan leuwih gede.
2: Aya waktunya.
1: Kumbul, kumbul.
2: Hayang, kumbul, kumbul, mangga kumbul.
3: Keparosan ke Lembang Masaban sekeliman di kalengan
1: Bina damai ngehajur ke siwa pangabatis ngunyuk selina panjenengan.

0: Nyatir ke sumah pangabatis kehunyuk segera pasir dengan kusi.
1: Ayah daun. Diukulah.

0: Abang Tuj, dah hujung sekali dapat jaringan. Mungkin dia capi kalah yang kebingahan.
1: Tetap itu, Tama.
2: Jari lagi.
1: Kareng baribin.
0: Ini kabila bina tingkah inje.
2: Okey.
0: Sedang dan wala dia balat dan cara parang tu siap siaga sih ke pedang dan sih gadab ini tanah siapa nak libu.
2: Oh, syukur.

0: semak teh si kepedang tan si gada bini terasa pernah limpungan dipimpin ku detia kalah segi unira kangen nika
1: syukur bagja ku bayangan maneh geus aya di hareupeun kaula dina waktu ayeuna euy. Siap kadeh cara.
2: Simpati sareana tah.
1: Teu pinodamel abdi Gusti ngahaturkeun sembah pangabaktos konyong sirida panjenengan mugi ditampi kalayan kabingahan. Atuh. Halina teh eta dina rupiah kalepatan muga agung isuk cukup lumur marang apunten anu katedda.
3: Saling maklum.
1: Kaping tiga tunjuk sumangga aya pikir sari naon purwanya urji simabdi dina waktu ayeuna aya naon mugi kaji simabdi saurekeun
3: gadeg ajing mantun-mantun lain
2: mantun betot-betot lain
1: meni geureuhan ka bina-bina ka aing teh
3: sasarina masuk dicabuhkeun aya mah henteu kawas nu gelo ngamen-ngamen lain geus-geus tong parasia
1: sanau sisi mani kecek kandung ngahaturkeun sumah pangabaktos aya pikir sari naon purwanya urji simabdi dina waktos ayeuna waktos ayeuna
3: jo ieu jo ieu si anjing
2: eta alus tah
3: musingkeun kana hate aing ngomong di kitu-kitu kawas dalang baheula nah
2: kumaha dalang baheula
3: bebeh biji rahwana teh yawenad yawenad bangkong
1: si anjing meni geureuhan ka bina-bina
3: geus tong hareuleuy teh kieu ayeuna urang pikeun ngawangun gelar anu kasebut Garuda Ngelayang nyatana pikeun menuju ka beulah kidul Tegal Krusetra sasat mantukeun para kulawa bisi aya ilmu kasungkur-sungkur pangabisan ucan katalaah ajian anu kasingkir-singkir geura talung tik-tik kiwari geura kotek tak ayeuna bisi poho dina waktuna sok sacekele ahli pedang ahli panah ahli tumak ahli gada sacekele barang nuju ayat dina obrolan ieu sadayana wala dia balas sentara parantos dugi kana waktos nanya eta tarompet penangtang yuda pikeun papayun-payun antawis panawa sareng Kurawa parantos nyarna wiskeun sadayana kedah ngawangun gelar Garuda Ngelayang
1: wah tegekeun eta dulu geus di sana tarompet penangtang yuda
3: wah
1: Piluluyan anu di lemur piluluyan anak piluluyan anak
2: siap
1: siap maju jalan.

0: mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini Baraya

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng bapak sahan namina pak?
1: Pak Ujang Supar.
0: Linggih pilihan mana pak?
1: Bapak teh linggih teh di Pasawahan RT 01 RW 17 Kecamatan Margahayu Desa Sayati.
0: Kantos kagaduhan panyawat naon wae pak?
1: Rukanya panyawat bapak mah itu baraal gitu. Sampean teh baraal. Gula darah rada tinggi.
0: Berarti dong paling karos teh tino sampean banyak.
1: Mohon.
0: Salami iya pengobatan nganggo naon wae pak. Sata acan ku propolis.
1: Terus kamar mana hanya kadoer geus beberapa kali. Terus herbal nu sanesna lah teh kana disebatkeun. Nah anu cocok teh iya. Alfa propolis.
0: Kumaha saatosna konsumsi alfa propolis?
1: Tainan teh terus nemu hiji kan nemu sabotol bapa ngali eta terus rada ipis ya teh mentak meser deui teh kitu tah ngaros sehat teh gar ieu rada baal di kaki teh nyipisan gitu.
0: 6 BCF seberapa botol ku propolis dan ten 6 sabotol bapa atos majeng ka sehat
1: terus robih pisan gitu.
0: Uninga ti manten pa alfa propolis
1: pamah sok ngupingkeun radio
0: bili aya pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapotos bapa mangga pa
1: tah ka wargi atau kahawae wargi-wargi di dia upami gaduh panyawat sepertos abdi cobian weku alfa propolis insyaallah cocok rupina.
0: Ternahun bapak pido ati abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi alfa propolis jantan sehat rezekina oge tampil lancar banyak.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minat, Pak?
1: Anang.
0: Bapak Anang, alamat lengkapnya di mana,
1: Pak? Di Cineam, Kampung Cineam, Desa Cineam, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Bapak kunaon panyawatna, Pak?
1: Abi tos lami gitu gaduh panyawat lambung di 2004.
0: Bapak mun misalkan karaos, karaosna kumaha, Pak?
1: Ari karaos dina padaharan mah kadang-kadang henteu nya, tapi lah kasasaban barang tuang seperti lada, terus daging sapi, daging domba, dan si apa lama itu ya nonton teh boleh cek gitu, terus lama berdarah ya bibir bawah.
0: Bapaknya terus ngangin naon ya, Pak? Ngaleut
1: na terus segala seperti ayam madu, ayam anu pahit-pahit ke dokter dalam, terus iyalah istilah terus bosan ngelalanong teh
0: lami pisahnya peti 2004. Bapak ngadangukeun ti mana, Pak? Ngaleut apa propolis?
1: Ngadangukeun ti kesaksian radio, abis sok ngadangukeun dongeng radio Peace FM Ciamis.
0: Bapak karaosna kumaha pas tos ngaleut sabot?
1: Alhamdulillah ya, janten si apa si lambe ieu mulai kering, terus juga apa terus oge ieu nanti padaran teh di usap-usap diteken teh teu patos nyeri gitu. Terus salira teh agak rada harampang, biasana si punak-punak ieu teh punuk teh sok asa hareuras itu asa parege, tapi ayeuna mah alhamdulillah rada sakinten lah tos sep sabotol gitu. Ayeuna bade ka 2 botol sakaligus peser 2 lah amin jadi cadangan teh aya gitu.
0: Bapak ya pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS.
1: Kanggo pendengar radio PIS anu gaduh panyawat lambung, diabet, mungkin sanes kanten panyawat antos nyaliara tahunan dina awak urang, kedah ya, insyaallah disareatan ku Alpa Propolis, mudah-mudahan aya kasehat apa aya dina kesembuhan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cukang lantaranana ngeuleut Alpa Propolis sadayana sehat walafiat.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 8000 6860.

Sunda kamarana ya. Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di Tabu Genep Sonten dugi ka setengah dalapan wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Myopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Wadi abalan tantos nages sadayana panyawat tantos ayalanongna sapertos anatos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
3: Aja.
2: Mohon, linggi di mana Bapak?
3: Cikoja Bendungan.
2: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
3: Benjolan.
2: Benjolan?
3: Renyam-renyam remati.
2: Oh, remati ke panya.
3: Iya.
2: Janten upami keluhan nanti anu karasa Bapak teh kumaha? Renyam atawa
3: teh kumaha? Renyam-renyam panas.
2: Mohon teras.
3: Teras. Napas nyesek.
2: Oh, napasnya sesaknya. Iya. Mohon. Tos sabar alami Bapak?
3: Tos 2 tahun.
2: Tos 2 tahun
3: dua
2: mohon.
3: Tahun.
2: Tah aina kan ngaleut landong alfa propolis Bapak tehnya.
3: Mohon.
2: Mohon sabar botol Bapak?
3: 2 botol.
2: 2 botol. Tah teras anu benjolan aku mah aina ayah henteu bawa benjolan.
3: Hilang. Benjolan benjolan hilang.
2: Terus aya ayah namanya?
3: Aya.
2: Mohon.
3: Panas-panas teu aya.
2: Sesak napas teu aya kumaha?
3: Aya.
2: Alhamdulillah mati.
3: Teu aya.
2: Alhamdulillah.
3: Sehat.
2: Janten sehat sadayana mamanya?
3: Iya, sehat.
2: Alhamdulillah. Ya. Reaksi sareng senang leut landung alfa prosesnya kumaha harita, Pak?
3: Sagala karasa urat-urat karejang-karejang napas ngahayo panas
2: kuntu. Panas. Mohon. Sabar alami eta, Pak.
3: Seueur we sadinten.
2: Sadinten reaksi
3: ya sadinten.
2: Nah, alhamdulillah ayeuna mah sareng
3: sehat.
2: Alhamdulillah. Bapak aya saran teu kang Onus ya, Nes?
3: Syukur upami sapertos abdi ayeuna di
2: dieu,
3: kadu panyawat kieu-kieu rematik karaosna panas, renyem itu ieu napas nyesek.
2: Sesek napasnya.
3: Lambung teu aya.
2: Alhamdulillah,
3: sehat.
2: Sehatnya.
3: Ya.
2: Mohon Bang panginten cobian ku landong alfa perut bapanya.
3: Iya.
2: Mohon Bapak aja hatur nuhun ya.
3: Iya, sami.
2: Mohon mangga. Assalamualaikum, Pak.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alfa Propolis. Mangga urang sami dangkukeun. Sareng ibu saha namina, Bu?
1: Bu Remah.
0: Ibu linggih palihan mana, Bu?
1: Sukamana, RT 22 RK 04.
0: Kawitan gaduh panyawat naon, Bu?
1: Nyeri cangkeng, lutut. Sok liur ibu.
0: Sok liur. Ayah
1: lambung.
0: Ibu tos kamana wae pengobatan, Bu?
1: Nya obat mah biasa wae gitu diperiksa ka kita puskesmas.
0: Gitu. Panyawat tos sabaraha lami eta, Bu?
1: Nya naik genep bulan tarita sabarang ada hari ieu teh propolis teh.
0: Ieuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
1: Alfa propolis.
0: Kumaha atosna konsumsi Alfa propolis aya perobihan teu?
1: Aya. Nyangges ansur-ansur lah tereh damang gitu 80% lah alhamdulillah lah petuangan teas gitu enama kan asal mah gitu kita tuh bisa tangga gitu asa ya terapet gitu beteng kayak enama alhamdulillah
0: kumaha Bu salami umroh ayah kendala
1: alhamdulillah bisa ngejalankan ibadah lancar dag-dag didik lah te capek gitu enggak nanteng te ngeluh gitu
0: kumaha cara konsumsi na ayo na
1: ayo nama sa poete dua kali sore jeung isuk genep tetes.
0: Ninga Alfa propolis di manten, Bu?
1: Tinu radio.
0: Ibu murang kalina. Kumaha ninggal ibu remah saatosna konsumsi Alfa propolis?
1: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
0: Hatur nuhun ibu kanu kesaksiana. Bidoa ti abdi mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi Alfa propolis tambi sehat, oge rezekina tambi lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Rengsek Kapidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PC FM. Hatur nuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Baraya Peace sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Saudara-saudara kaum muslimin, terutama adik-adik para remaja dan pemuda yang saya cintai. Apabila seseorang akan membangun rumah, tentu saja dia akan mengadakan beberapa pilihan. Sejak dari memilih lokasi di mana rumah itu akan didirikan, sampai kepada menentukan bahan-bahan kualitas yang akan dipakainya, sampai kemudian kepada wujud dan bentuk rumah yang akan ditinggalinya. Demikianlah bahwa untuk membangun sebuah rumah yang hanya untuk menaungi kehidupan di dunia ini, kita mengadakan berbagai macam pilihan. Apalagi kalau kita akan membangun sebuah rumah tangga yang kita harapkan tidak hanya akan menaungi kehidupan di dunia ini, tidak hanya untuk kepentingan kita saja, tetapi juga untuk kepentingan anak cucu kita di belakang hari, termasuk sampai kepada hari akhirat nanti. Oleh karena itu, pada pertemuan kali ini, saya hanya ingin khusus berbicara kepada adik-adik remaja dan para pemuda, bagaimana sebaiknya memilih jodoh menurut ajaran agama Islam.

Dan dorongan positif kepada seseorang di dalam kehidupannya. Maka lebih dahulu kita akan membicarakan cinta dalam artian yang positif ini untuk nanti sampai kepada perempuan yang bagaimana yang harus kita cintai atau laki-laki yang bagaimana yang harus dicintai oleh seorang perempuan. Saudara hadirin yang saya hormati, cinta dalam artian yang positif, pertama, dia selalu mendatangkan keindahan. Yang kedua, cinta itu memberikan energi atau semangat untuk berjuang. Dan yang ketiga, cinta itu selalu membawa resiko dalam bentuk pengorbanan. Maka cinta yang positif, pertama, melahirkan keindahan. Disinilah orang memerlukan filter atau saringan. Sebab keindahan yang didasarkan karena cinta itu merupakan satu keindahan yang relatif saja. Boleh jadi karena indah orang jadi cinta, boleh juga jadi karena cinta segala sesuatu terasa jadi indah. Namun bagaimanapun juga, kalau hati sudah diliputi oleh rasa cinta, segalanya akan terasa menjadi indah. Cinta itu adalah keindahan. Yang kedua, cinta itu energi, melahirkan dorongan dan semangat. Yang lemah bisa menjadi kuat, yang takut bisa menjadi berani, yang jauh jadi terasa dekat, itu semua karena dorongan cinta. Dan dari energi ini lahirlah yang ketiga, bahwa cinta adalah pengorbanan. Sehingga orang berkata, berani bercinta artinya harus berani berkorban. Takut berkorban, jangan bercinta. Kalau cinta ini kita salurkan kepada nilai-nilai agama umpamanya, yang pertama, cinta mendatangkan keindahan. Kita cinta kepada agama, maka apapun yang diperintahkan oleh agama akan terasa menjadi indah. Solat akan terasa menjadi indah. Puasa terasa menjadi indah. Zakat terasa menjadi indah. Jihad pun akan terasa menjadi indah. Persis kalau kita cinta kepada seorang gadis. Jika kita cinta kepada seorang gadis, apanya saja akan kelihatan menjadi indah. Jalannya terasa indah, lenggang-lenggoknya terasa indah, suaranya merdu padahal cemprengnya bukan main. Seluruhnya akan mendatangkan keindahan karena dasarnya sudah cinta. Cinta membawa kepada keindahan. Yang kedua, cinta itu melahirkan energi. Orang yang cinta kepada agama akan lahir tenaga dan semangatnya melaksanakan ibadah, melaksanakan puasa, melaksanakan zakat, melaksanakan solat, melaksanakan haji, bahkan melaksanakan jihad sekalipun. Cinta selamanya menimbulkan energi dan semangat. Sama saja dengan kita apabila jatuh cinta kepada seorang gadis, walaupun rumahnya jauh, katanya, gunung pun akan kudaki, lautan pun kuseberangi. Untuk apa itu? Untuk menemui apa yang kita cintai. Cinta selamanya melahirkan energi. Capek tidak terasa, lelah tidak terasa, semuanya tertutup oleh keindahan yang bernama cinta. Lalu yang ketiga, cinta membawa pengorbanan. Apabila kita cinta kepada agama, maka pengorbanan terhadap apapun yang diminta oleh agama, baik itu pengorbanan waktu, tenaga, pikiran, harta, bahkan pengorbanan nyawa sekalipun, kita tidak akan berat melaksanakannya karena cinta kita kepada agama yang kita anut ini. Demikian juga cinta kita kepada seorang perempuan akan membuat kita rela berkorban. Apapun yang dia minta, jangankan kita tidak mampu, jangankan kita mampu, kita tidak mampu sekalipun kita masih berusaha untuk mampu guna memenuhi tuntutan si buah hati belahan jantung. Kadang-kadang malam minggu si doi ngajak nonton, umpamanya duit tidak ada, gajian belum, kerja enggak,
timbul

0: inisiatif. Entah sepatu kita jual ke tukang loak, entah celana mampir dulu ke tempat lain, yang penting kita berkorban untuk memenuhi permintaan si buah hati belahan jantung. Ketika itu pengorbanan sudah tidak kita rasakan lagi. Bahkan pengorbanan yang paling pedih sekalipun, dalam gurau, dalam bercanda misalnya, dicubit kita oleh kekasih kita, pedih bukan main, terkelupas kulit, mengalir darah, bukan nangis, nyengir, malah kadang-kadang minta tambah dicubit lagi. Itulah romantikanya cinta, sanggup membuat orang berkorban, melahirkan energi dan semangat, menambah keindahan dalam kehidupan, sepanjang dia dalam artian yang positif. Kalau demikian masalahnya, di dunia yang penuh dengan perbenturan nilai sekarang ini, orang sering salah jalan bagaimana memilih jodoh untuk membangun rumah tangga yang bahagia. Jangan lupa bahwa membangun rumah tangga ini bukan hanya untuk 1-2 bulan, bukan hanya untuk 1-2 tahun, bahkan bukan cuma untuk kehidupan dunia, lebih daripada itu pun untuk menunjang kebahagiaan di akhirat. Oleh karenanya, memilih jodoh bukan satu hal yang mudah, bukan satu hal yang bisa dilaksanakan sambil lalu, tetapi memerlukan penelitian, memerlukan pengamatan yang mendalam. Apa petunjuk agama tentang itu? Dengan kata lain, bagaimana seharusnya seseorang memilih jodoh dalam kehidupannya? Ini tentu saja sumbangan moral buat adik-adik remaja dan para pemuda yang lagi kebingungan memilih jodoh, atau barangkali buat bapak-bapak yang kepengen nambah lagi. Mohon maaf kepada ibu-ibu, saya tidak menganjurkan, cuma ngajarin. Yang pertama, menurut Nabi, nikahilah perempuan itu karena rupanya, karena hartanya, karena keturunannya, dan karena agamanya. Ada 4 motif utama di sini. Pertama, memilih jodoh, lihatlah rupanya. Lagian siapa yang kepengen dapat jodoh rupanya enggak karu-karuan? Cari rupa yang cantik, indah, dan menawan. Namun jangan lupa, saya katakan di zaman di mana sering terjadi benturan nilai seperti sekarang ini, orang sulit untuk mendapatkan keaslian. Di mana teknologi sudah sedemikian canggih, di mana ilmu kedokteran sudah sedemikian maju, maka berbagai macam rupa bisa dibentuk dengan apa yang dinamakan operasi plastik misalnya. Yang pesek bisa dibikin mancung, kuping yang kelebaran bisa dibikin sedeng, pipi yang kembung sebelah bisa dibikin rata, janggut yang tidak menarik bisa dibikin bak lebah bergantung katanya. Oleh karena itu, kalau pilihan hanya tertuju kepada rupa yang cantik saja semata-mata, kita sudah melakukan satu kesalahan yang sangat besar. Sebab apa? Diperingatkan oleh Nabi melalui hadis Ibnu Majah, Bazar dan Baihaqi dari Ibnu Umar, janganlah kamu kawini seorang perempuan karena kecantikannya, sebab kecantikan boleh jadi akan mencelakakan. Jangan juga kamu kawini perempuan karena hartanya, sebab kekayaan biasanya akan mendatangkan kesombongan. Tetapi kawinilah karena agama dan akhlaknya, karena itulah yang akan membawa kepada kebahagiaan.
1: Radio Peace Ciamis.
2: Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Saudara-saudara kaum muslimin, terutama adik-adik remaja dan para pemuda. Dikala usia puber, apalagi mata baru terbuka, awal balig namanya, remaja sering kehilangan filter. Pokoknya asal ngeliat rupa yang sudah lemot, denok, geboy, pikiran pun hanyut, malam terkenang, siang terbayang, tidur tak nyenyak, makan tak enak katanya, selalu terbayang wajah si doi. Dikala itu orang kehilangan pertimbangan bahwa rupa yang cantik kadang-kadang sering menipu. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abbas, satu hari ketika sedang kumpul dengan para sahabat, lewatlah orang dengan potongan hef, ya, potongan orang kaya. Kelihatan kan, orang kaya sama orang miskin jalannya aja lain kan. Jalannya saja, jangan gaya hidupnya, jalannya saja lain. Lewat dia, Rasul bertanya kepada seorang sahabat, menurut pendapatmu bagaimana orang yang lewat itu? Kata sahabat, oh, yang lewat ini ya Rasul, kalau dia meminang perempuan, pasti diterima. Kalau dia menolong orang, pasti berhasil. Kalau dia ngomong, pasti didengerin. Kenapa? Orang kaya. Orang kaya ya Rasul. Kalau dia minang, perempuan mana yang kagak bisa menerima kalau dipinang oleh orang kaya? Biar mukanya udah belipet kayak dompet tanggung bulan. Kalau memang duitnya banyak, gak kelihatan tuh muka yang belipet. Yang kelihatan duit. Kalau dia nolong orang, pasti berhasil apa yang dia tolong itu. Kalau dia ngomong, pasti didengerin orang. Walaupun omongannya biasa-biasa saja. Kenapa? Orang lihat penampilannya. Sudah, ketika orang itu lewat, beberapa lama kemudian lewat lagi seseorang yang kelihatannya miskin. Rasul tanya lagi, kalau orang ini, bagaimana pendapat kamu? Wah, potongan begini sih Rasul. Kalau dia minang, orang tolak. Siapa yang mau kawin sama kere begini? Kalau dia nolong orang, pasti gak berhasil. Kalau dia ngomong, kagak bakalan ada yang mau dengerin. Siapa yang mau dengerin orang susah ngomong? Setelah orang itu lewat, apa kata Rasul? Orang yang terakhir, yang lewat ini, yang barusan lewat, jauh lebih baik dari yang pertama yang lewat tadi. Jauh lebih baik. Maksud dari ucapan ini, Rasul sebenarnya mendidik para sahabat, jangan tertipu oleh penampilan. Sebab penampilan tidak selamanya mencerminkan keaslian. Apalagi di zaman sekarang, salon di mana-mana bejibun. Alis mata bisa dibikin, pipi bisa dicat, yang pinggir kuning, yang tengah merah, di sebelah merah ada yang kehitam-hitaman, persis orang kepentok tiang listrik. Kecantikan yang artifisial, kecantikan yang bukan alami. Karena itu silakan saja cari yang cantik, tapi jangan terpaku sampai di situ. Sebab kecantikan di samping dia mudah berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu, ternyata penampilan tidak selamanya mencerminkan keaslian. Lain hari seorang sahabat pernah mengadu, ya Rasul, ada apa? Inna imraati la turaddu yadul lamis. Ya Rasul, istri saya tidak pernah menolak tangan orang laki yang menjamahnya, mengajak salaman kepadanya. Apa jawab Rasul? Ceraiin aja. Tapi hati saya berat ya Rasul, saya cinta betul sama dia. Ya kalau hatimu berat, jaga dia baik-baik. Nah, dari riwayat ringkas ini kita ambil satu perbandingan. Memang punya istri berwajah cantik itu kadang-kadang si malakama kalau imannya tidak kuat. Si malakama, kita diemin aja, binal, makan hati, gak aman, gak tentram. Jangan-jangan saya berangkat ke kantor, dia ngompreng. Buah si malakama, seperti orang tadi, ya Rasul. Istri saya kelihatannya, sebenarnya gak negatif maksudnya ini. Cuma bersalaman, tapi terlalu ngobrol. La turaddu yadul lamis, tidak pernah menolak orang yang ngajak salaman. Ya sekedar salaman. Tapi kan awalnya dari salaman. Kalau sudah salaman kan strum bisa ngederedet dari tangan situ. Kata Rasul, sederhana saja. Ya kalau memang begitu, ceraiin. Saya enggak kuat Rasul, saya cinta betul sama dia. Kalau kau tak kuat berpisah dengan dia, jagalah dia baik-baik. Ajar, didik, tanamkan rasa keagamaan di dalam hatinya. Saudara-saudara kaum muslimin, jadi rupa yang cantik tanpa didasari oleh nilai-nilai agama akan membuat seorang suami di rumah tangganya seperti si malakama. Seperti berhadapan dengan buah si malakama. Kalau tidak diiringi dengan nilai-nilai moral yang luhur dan bekal agama yang tangguh, akan pergi jauh dari rumah rasanya tidak aman. Sedangkan di rumah saja siapa yang akan mencari nafkah? Dan begitu selanjutnya. Orang tadi jelas berhadapan dengan buah si malakama. Didiamkan, makan hati. Sebab, maaf-maaf, kalau seorang suami sudah tidak punya rasa cemburu terhadap istrinya, itu kan yang disebut dayus. Dan dayus itu, jangankan masuk surga, bau surga saja dia tidak dapat. Tapi cemburu dalam artian bukan cemburu buta, cemburu dalam artian yang wajar. Dia cemburu, akan dikerasi takut kalau istrinya minta cerai, sedangkan dia cintanya sudah kadung medok benar. Si malakama jadinya. Nah, ini juga satu riwayat yang memberikan gambaran kepada kita. Pilihan, silakan cari rupa yang cantik saja. Cari yang cantik. Tapi kalau itu dijadikan motif utama tanpa dasar-dasar agama, saya khawatir nanti rumah tangga kita akan berhadapan dengan buah si malakama. Jadi adik-adik remaja, usaha, ikhtiar, cari yang cantik, yang kira-kira enggak membosenin. Supaya kita betah tinggal di rumah, supaya kita merasa ada tempat berbagi rasa, ada tempat kita bernaung. Sebab kalau nyari bini sebini-bininya mah, ya jodoh di tangan Tuhan, kagak usah nyari juga ntar datang diri umpamanya. Iya, kalau yang datang peot. Orang harus berusaha, walaupun pada akhirnya jodoh toh memang ditentukan Allah. Kan tiga hal yang kita tidak bisa menentukan itu katanya. Maut, rezeki, jodoh. Itu yang masuk mysterious problem. Problem yang misterius. Maut, misterius. Kapan kita mati, kita sendiri tidak tahu. Tahun depan, 50 tahun lagi, 100 tahun lagi, tidak pernah seorang pun diberitahu. Tapi yang pasti dia bakal datang. Kapan dan di mananya kita tidak tahu. Bisa di rumah, bisa di masjid, ya alhamdulillah. Bisa di majelis taklim, syukur. Bisa di medan perang membela agama, bagus. Pasti dia akan datang. Maut, mysterious problem, sesuatu yang kita tidak tahu kapan datangnya. Rezeki, gitu juga. Sehingga orang sering bilang, rezeki katanya kayak bayangan. Kita ubur-ubur dia lari, kita diem dia mah diem. Setengah mati kita ubur-ubur, emang ukuran segitu, segitu aja. Begitu kita gak ngapa-ngapain, datang yang bawain rezeki. Namanya rezeki itu mysterious problem. Kadang-kadang ngobek, sungsang, sumbel, udah segala tanah orang kita ukur-ukurin. Udah segala ngomong sudah gak ada yang loh, terus dah buta, buta. Tapi memang bayangan kalau belum rezeki ya belum. Kadang-kadang nyari kode sampai tidur di kuburan. Belepotan tanah kuburan loh. Yang aneh lagi kadang-kadang orang gila ditanyain. Allahu Akbar, ini kode-kode zaman sekarang ini. Sampai orang waras nanyain orang gila itu gimana itu? Ini sudah efek yang betul-betul negatif. Sudah jelas orang gila kok ditanya. Apa kira-kira yang nanya enggak lebih gila dari yang gila itu? Saudara-saudara kaum muslimin, terutama adik-adik remaja dan para pemuda, jadi silakan saja cari rupa yang cantik. karena dia akan jadi tautan hati, buah hati, belahan jantung, tempat kita berbagi rasa, tempat kita pulang dan tinggal di rumah tangga kita. Tapi hendaknya kecantikan rupa itu diiringi juga dengan kecantikan budi. Karena itu cari rupa yang cantik. Ini pilihan utama. Yang kedua, kata Nabi, harta, cari yang kaya. Tetapi jangan lupa, jangan dijadikan pilihan utama. Karena kekayaan sering mendatangkan kesombongan. Apalagi kalau seorang pemuda mendapat istri orang kaya, hidupnya dimodali oleh istrinya, maka biasanya wibawanya sebagai seorang suami akan hilang. Akhirnya komando di tangan istri. Dikala itulah suami tidak lebih daripada prajurit yang taat kepada komando istrinya. Padahal menurut konsep Quran, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki diciptakan sebagai pembimbing bagi perempuan. Kalau nanti suatu saat terjadi benturan, sedangkan modal diberikan oleh istri, terjadilah pengungkitan. Kata istrinya apa? Lu jangan bertingkah, lu kan kawin sama gue modal lu kolor doang. Kalau sekarang bertingkah, silakan keluar rumah. Bawa seperti engkau datang dulu, jangan bawa apa-apa, pergilah seperti engkau datang dulu kemari. Hilanglah wibawa seorang suami. Suami kalau udah digentak sama istri begitu, ngelempur kayak ayam sampar. Di mana lagi letak wibawanya? Harta sering mendatangkan kesombongan. Oleh karena itu, walaupun diperintahkan cari yang keturunan orang kaya, tapi maksudnya jangan ndompleng. Sebab kepribadian seorang suami akan ditentukan oleh sifatnya sendiri. Keberadaannya ditentukan oleh karya dan perbuatannya sendiri. Itulah yang akan menampilkan kepribadian dia dalam kehidupan di masyarakat ini. Saudara-saudara kaum muslimin, terutama adik-adik remaja dan para pemuda, kan kadang-kadang di zaman sekarang kan kelas-kelas gigolo, playboy-playboy, ya, nyari tante-tante kesepian, mejeng-mejeng di pinggir-pinggir jalan, dengan harapan apa? Ya barterlah, tukar tambah, nah, supaya dapat rokok, dibelikan pakaian, motor dan sebagainya. Tapi yang jelas hilang harga diri sebagai laki-laki, dan itu yang paling mahal. Kalau seorang laki-laki sudah kehilangan harga diri, apalagi yang bisa dibanggakan dalam kehidupan ini? Apa artinya naik mobil kalau kepala tertunduk ke bawah? Apa artinya jalan di tengah masyarakat kalau kita tidak bisa menengadah dengan satu kebanggaan? Hilangnya harga diri merupakan kehancuran awal dari sebuah pribadi yang untuk jangka panjang kita tidak akan bisa lagi berbuat banyak. Tanpa harta orang memang sulit untuk bahagia, tapi harta semata-mata bukan merupakan jaminan bahwa orang lantas akan bahagia. Saya barangkali harus berkata, banyak orang miskin yang kaya, tapi tidak sedikit orang kaya yang miskin. Saya ulangi ini, banyak orang miskin yang kaya, tetapi tidak sedikit orang kaya yang miskin. Nah, bagaimana pengertiannya? Orang miskin yang kaya, materinya sederhana, peralatan rumah tangganya sederhana, tapi hatinya kaya. Oleh karena hatinya kaya, jiwanya lapang. Sebaliknya, orang kaya yang miskin, di tengah kelimpahan materi yang berlimpah, segalanya serba ada, hatinya yang miskin. Kelimpahan materi tidak akan sanggup mengobati kemiskinan hatinya. Sehingga di tengah kehidupan yang serba ada, dia masih merasa kurang, maka dia tidak pernah cukup. Di tengah kemilauan dan gemerlapan serta glamornya rumah mewah, dia merasa hidup di tengah gurun pasir yang gersang dan tandus. Karena itu, biarlah miskin harta tapi kaya budi, daripada kaya harta tapi miskin budi. Lebih utama lagi, kaya harta, kaya budi, itu idealnya.
1: Radio Peace Ciamis.
2: Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Dasar pilihan ketiga, sesudah rupa dan harta, menurut Nabi, keluarga. Faktor keturunan sangat menentukan. Pepatah mengatakan, buah apel akan jatuh tidak terlalu jauh dari pohonnya. Biasanya kalau bapak kalong anak kampret, bapak nyolong anak nyopet, itu fotokopi. Saudara-saudara, sungguh pun demikian, faktor keluarga bukan merupakan yang paling dominan, karena segalanya memang bergantung kepada hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hidayah datang, bisa saja anak maling bisa jadi kiai. Kalau hidayah datang, bisa saja anak nabi malah ikut bersama orang-orang kafir. Pada akhirnya orang mau besar atau tidak, bukan dengan jalan menyempeng kepada keturunan ke orang lain, tapi ditentukan oleh kepribadian dirinya sendiri. Tidak bisa kita menjadi besar dengan menyebut kebesaran orang lain. Itu sebabnya dicontohkan oleh Imam Ali pada saat beliau berkata, laisal fata mayakulu kana abi, walakinnal fata mayakuluha anadha. Anak muda yang gentleman adalah anak muda yang berani berkata, inilah saya. Bukan anak muda yang membanggakan leluhurnya. Ini kan zaman sekarang ini lagi ngetop-ngetopnya lagu-lagu cengeng katanya tuh. Sebenarnya menurut saya bukan cuma lagu cengeng yang jadi masalah. Lagu cengeng cuma satu efek dari sikap yang lebih utama dari itu, yaitu mental cengeng. Kalau mental sudah cengeng, apapun yang kita lakukan akan jadi cengeng. Tidak cuma lagu, kebudayaan yang lahir akan kebudayaan cengeng. Jadi pengusaha, pengusaha cengeng. Jadi pejabat, pejabat cengeng. Jadi kiai, kiai cengeng. Kenapa? Mental cengeng. Di antara mental cengeng itu apa? Mengandalkan fasilitas atasan. Kalau tidak ada fasilitas dari atas, lantas tidak bisa berbuat apa-apa, cengeng. Menjadi besar bukan karena karier pribadi, tapi karena nasib katrolan. Itu pun termasuk mental cengeng. Sedikit gagal, be, bagaimana be? Sedikit jalan buntu, babe. Sedikit deadlock, babe. Lu ngapain babe lu melulu? Saudara hadirin yang saya hormati, jadi lebih penting dari sekedar lagu-lagu cengeng, saya lebih malah lebih suka bicara mental cengeng ini. Mental yang cepat putus asa. Mental yang tidak mau mengeluarkan usaha maksimal. Mental yang hanya mengandalkan fasilitas. Sedangkan pribadinya tidak lebih daripada pribadi sumuhun dawuh, pribadi kulonuwun, pribadi kumaha juragan wae, pribadi oke bos, pribadi asal bapak senang. Bukankah itu semua merupakan cermin dari mental-mental yang cengeng, yang untuk jangka panjang tidak akan pernah menguntungkan daripada pembangunan bangsa dan negara yang kita cintai ini. Seseorang mau besar atau tidak, bukan dengan jalan menyempeng kepada kebesaran orang lain. Bahkan Syauqi dalam sebait syairnya yang lebih tegas mengatakan, wa syarrun nasi zu khumulin iza fakhartahum zakarul jaduda wa syarrun nasi wa khairun nasi zu syarafin qadimin aqama li nafsihi syarafan jadida. Generasi yang paling jelek adalah generasi pemalas. Kalau kelihatan orang lain lebih hebat dari dia, disebut-sebutnya kebesaran nenek moyangnya. Dia sendiri enggak punya prestasi apa-apa. Kerjanya cuma ngandeli babe. kerjanya cuma menggelayuti fasilitas.
3: 102,4 FM Bis Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tukhlifun
1: tuanya. Tanpa itu dia tidak akan punya nilai dan harga sama sekali. Ini generasi paling jelek. Kalau orang lain kelihatan lebih hebat, dia sebut nenek moyangnya. Lo sih belum apa-apa, lo baru kopral lo. Engkong gua no, komandan Hansip. Engkong. Engkongnya yang disebutin. Dia sendiri tidak punya prestasi apa-apa. Jadi silahkan saja cari gadis dari keturunan keluarga yang baik-baik. Tapi jangan jadikan tendensi utama, jangan dengan niat untuk menyempeng kepada kebesarannya. Tapi paling tidak dengan niat agar mudah-mudahan dari benih yang baik ini akan lahir keturunan-keturunan yang baik pada akhirnya nanti. Itu yang kita harapkan. Bukan lalu dengan pertimbangan, weh, mertua gue bos nih, kali aja begitu gue kawin dia mampus. Ini semua warisan kan jatuh kemari semua. Kalau itu niatnya sudah jelas salah. Kita mencari perempuan dengan keturunan-keturunan yang baik dengan berharap agar anak-anak kita nanti yang akan merupakan benih cucunya akan melahirkan kebaikan-kebaikan seperti leluhurnya dulu. Saudara, pilihan yang keempat kata Nabi, agama. Ini yang paling inti. Kenapa? Agama itu motivasinya moral. Di sini segalanya ditentukan. Rupa yang baik, harta yang banyak, keluarga yang luhur, kalau sudah dilandasi oleh agama yang rapuh, bahkan tidak beragama sama sekali, ketiga hal di atas tadi hanya akan mendatangkan malapetaka. Sekarang kan kita tertipu oleh penampilan, padahal penampilan belum tentu kenyataan. Di jalan-jalan kita akan lebih terpesona melihat gadis pakai mini skirt di atas lutut ketimbang kita melihat gadis-gadis yang pakai jilbab. Kalau sudah pakai jilbab keliwat, yang usil banyak banget, bau sorga nih. Bau sorga katanya. Tapi kalau sudah yang pakai mini skirt itu yang lewat, itu dari ujung ke ujung mata kagak mau kedip. Laler nemplok di mata kagak dirasain. Kita terpesona oleh penampilan zahir, padahal penampilan belum tentu memantulkan hal yang sebenarnya. Tapi memang itulah watak manusia. Watak manusia, saya katakan manusia tanpa kecuali. Tetapi bergantung kepada pemikiran jangka pendek atau jangka panjang. Kalau jangka panjang yang kita pikirkan, ya tentu kita tidak akan mudah terpesona oleh hal yang zohir. Sampai-sampai Quran sendiri mengatakan, budak yang hitam legam tapi beriman itu lebih baik daripada orang-orang musyrik walaupun cantik, denok, lemot, geboy. Ada lagi gak bahasa yang lebih dari itu? Cantik, denok, lemot, geboy, bahenol, nerkom, tapi kafir masih lebih baik budak yang hitam legam sekalipun kalau dia beriman. Kenapa? Rumah tangga untuk jangka panjang. So itu Islam tidak membolehkan kawin campuran dengan lain agama. Walaupun ada ayat yang mengatakan boleh kawin dengan ahlul kitab, tapi sebagian mufassir menjelaskan bolehnya kawin dengan ahlul kitab itu dalam kondisi darurat. Dalam kondisi normal tidak bisa. Kenapa? Kalau sudah berlainan agama akan terjadi kerancuan rumah tangga untuk jangka panjang. Bagaimana membina dalam keharmonisan di rumah tangga? Bagaimana nasib anak-anak nanti? Kadang-kadang ada keluarga, kami sih keluarga modern. Anak-anak kami berikan kebebasan untuk milih agama apa saja. Bapaknya Islam, istrinya Kristen, anaknya ada yang Hindu, Buddha. Bagus nih, keluarga pecel namanya. Bagaimana keluarga modern bisa seperti itu? Padahal seorang suami bertanggung jawab di hadapan Allah. Dia akan ditanya tentang istrinya. Dia akan dimintakan pertanggungan jawab tentang anak-anaknya. Kalau istri kita berlainan agama, mungkin terjadi pengkaplingan. Pokoknya kalau anak perempuan ikut ibu, anak laki ikut bapak. Administrasi dunia bisa begitu, tapi akhirat, pertanggungan jawab di hadapan Allah, bisakah kita, sorry aja Tuhan emang janjinya begini. Saudara hadirin yang saya hormati, oleh karena itu budak legam hitam kalau beriman masih lebih baik daripada orang-orang yang tidak beriman, walaupun cantik dan mempesona. Kenapa? Ini faktor agama. Ya, buat 1-2 bulan bisa terwujud rumah tangga yang tentera. 2-3 tahun mungkin masih bisa bertahan, tapi sampai kapan? Sampai kapan itu akan terwujud? Pada akhirnya akan muncullah dilema yang akan sulit buat diatasi. Oleh karenanya, motif agama dijadikan stres oleh Nabi. Fazfar bizatid din taribat iadak. Pilih agama sebagai titik sentral, sebagai pilihan utama. Kalau agamanya kuat, walaupun rupanya sederhana, tapi karena nilai agamanya kuat, dia bisa menyenangkan hati suaminya. Dia bersolek untuk kepentingan suaminya. Dia taat kepada suaminya. Harta, dia anak orang kaya untuk membantu perjuangan suaminya. Tapi kalau tidak ada modal agama, rupa yang cantik bisa menyengsarakan suami. Apalagi kalau suami kere, istrinya sudah cantik, kaya ataupun tidak kaya kadang-kadang. Udah, suaminya suruh ngempu di rumah bininya yang kerja. Ya kalau kerja mendingan, kalau dikerjain itu. Itu yang repot. Saudara hadirin yang saya hormati, dan ini bukan 1-2 kasus. Alangkah malangnya kalau sudah terkena hal seperti itu. Akhirnya seperti pengaduan sahabat kepada Rasul tadi. Mau diceraiin, cinta saya udah medok benar Rasul. Enggak diceraiin, hati saya ngebet, pegel. Si malakama akhirnya. Jadi oleh karenanya agama. Kalau dia cantik, walaupun miskin, agamanya kuat, dia bisa memelihara kehormatan diri. Dia kaya, agamanya kuat, hartanya disalurkan di jalan Allah. Karena itu, agama jadikan pilihan utama. Dan ukuran agama itu bukan cuma jilbab loh. Ya kadang-kadang ada juga yang jilbabnya gak pernah lepas, tapi kadang-kadang akhlaknya lebih binal dari yang kribo. Ada, cuma sekedar kamuflase saja, itu pun penampilan. Sekedar penampilan saja. Cuma dari segi aurat ya memang lebih baik dan lebih utama. Dan saya kira lebih mengundang penasaran toh. Durian kalau udah dibuka kan kelihatan isinya. Emang udah begitu? Udah. Tapi kalau masih rapat itu yang rasanya kita pengen buka. Timbul tantangan. Gue pengen tahu isinya. Rasanya juga begitu. Sama saja dengan baju, kalau dibungkus rapet di plastik, ditaruh di etalase, adanya di toko serba ada, tahu kita barang mahal nih. Biar punya duit, kita mau nawar ragu-ragu, takut gak cukup. Tapi kalau barang sudah dibuka, di jalanan, di obral, di pinggir jalan, murahan, 1.300 masih dicampur odol. Yang begitu sih biar gak punya duit, kita berani banget nanya, nawar, megang lagi nyemek. Berat duit nih bang. Kenapa? Barang sudah terbuka. Jadi saudara-saudara, syukur kalau keempat-empatnya ini jodoh terkumpul dalam jodoh yang saudara cari. Sudah rupanya cantik, kaya, keturunan orang baik-baik, agamanya kuat. Nah, surga dunia tuh. Yang begitu cari, kalau ada yang begitu saya juga mau nambahin satu lagi. Tapi yang kumpul keempat-empatnya ini terus terang saja langka. Makhluk langka ini. Kadang-kadang cantik, kaya, keluarganya hebat, agamanya nol, akhlaknya kayak setan. Tapi yang paling celaka kalau empat-empatnya kagak ada. Rupanya jelek, melarat, bapaknya biang maling, kagak beragama lagi. Apanya yang mau dipilih? Mampus saja mendingan. Sudah gak ada pilihan sama sekali tuh. Sudah gak ada pilihan sama sekali.
2: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat
1: keluarga Anda. Saudara hadirin yang saya hormati, terutama adik-adik remaja. Nah, lalu apa motivasi agama dalam pembinaan ini apa? Agama ini kan memberikan contoh bahwa perempuan yang baik itu, yang kita ingin jadikan dia sebagai ideal dalam pencarian jodoh, tandanya tiga. Iza ro'aitaha sarotka, kata Nabi. Kalau dipandang, dia bisa menggembirakan kamu. Kan ini yang penting buat seorang suami. Kalau saudara nanti jadi suami, punya istri yang jadi partner setia mendampingi suaminya. Kalau dilihat, enggak membosenin. Kenapa? Dia berdandan untuk nyenangin hati suaminya. Enggak membosenin. Kan kadang-kadang ada bini kalau kita pulang, demek aja fotonya. Ini yang bikin suami gak betah di rumah ini kan yang begini. Adapun perempuan yang beragama, apabila dipandang oleh suaminya, dia pandai menyenangkan hati suaminya. Andai kata suaminya dalam kesulitan, dia tidak menambah beban kesulitan. Paling tidak dia bisa memberikan satu bantuan moral. Bantuan moral untuk mengurangi beban kesulitan daripada suaminya. Suami pulang dagang rugi, kata istrinya, romantika bang. Sekali-sekali lah, masa selamanya dagang mau untung. Besok siapa tahu untung lebih besar. Kan meringankan tuh. Kadang-kadang enggak, suami pulang dagang dari pasar panas rugi, sampai rumah bini pidato, peletar peletor, lu dagang rugi emang lu laki goblok. Sudahlah, di pasar rugi, di rumah digoblok-goblokin. Ini nanti kena penyakit broken home yang begini ini. Padahal kesuksesan di kantor, kesuksesan di pasar, kesuksesan di medan tugas selalu dimulai dari kesuksesan dan ketenangan dari rumah tangga. Dia berhias untuk kepentingan suaminya, tidak terlalu berlebihan, dan suaminya pun pandai menghargai istrinya dengan kata-kata yang menimbulkan gairah dan semangat. Melihat istrinya bersorak, ah kamu makin cantik saja. Jangan juga kadang-kadang suami ketus ngelihat Dasu pulang kantor, lihat suaminya, istrinya dandan rapi, tumben lu mau bekasin apa? Mau bekasin, katanya. Artinya apa ini? Pandai mengembirakan, bisa tenggang rasa, bisa berbagi rasa, sehingga suami merasa ada tempat dia bertukar pikiran, ada tempat dia membicarakan persoalan. Dialog dalam kehidupan berumah tangga itu sangat diperlukan. Iza ro'aitaha sarotka, kalau dipandang dia sanggup mengembirakan kamu. Dikasih uang 500 senyum, 5000 pun ketawa, menggembirakan. Dia bisa taruh kata hatinya kesel, tapi mulutnya senyum. Nah ini yang sulit ini, senyum tapi kesel, kesel tapi senyum. Kadang-kadang istri itu kan kalau sudah kesel, suami pulang gak bisa dia menyembunyikan kekesalannya. Dari jauh suami sudah lihat ini yang nyambut, ini bemo ini. Udah monyong serem. Saudara hadirin yang saya hormati, yang kedua, bila diperintah dia taat. Ini pengaruh agama. Sehingga Nabi mengatakan, lau amartu li ahadin ayas juda ila ghairiha la amartul mas'ada la amartul mar'ata litas juda ila zaujiha likibari hakkihi alaiha. Andai kata saja boleh aku memerintahkan manusia untuk sujud kepada sesama manusia, pastilah aku perintahkan perempuan untuk sujud kepada suaminya. Kenapa? Karena besar hak suaminya kepada dirinya. Untung sujud kepada manusia tidak boleh. Andai kata boleh, perempuan disuruh sujud sama suaminya. Ini tidak perlu sampai sujud, cium tangan saja minta ridho suami. Kadang-kadang perempuan sekarang berat. Paling banter setahun sekali lebaran doang. Laki pulang sembahyang tubruk, cium tangan minta ridho, nangis segala macam. 3 hari habis lebaran beras habis, monyong aja lagi. Saudara hadirin yang saya hormati, yang ketiga, akibat pengaruh agama, dia sanggup memelihara kehormatan diri dan sanggup menjaga harta suaminya. Memelihara kehormatan diri baik pada saat suaminya di rumah atau pada saat suaminya tidak ada di rumah. Satu riwayat, seorang sahabat akan pergi perang jihad di fi sabilillah. Ketika mau berangkat, dia bilang kepada istrinya, "Saya mau berangkat perang. Kalau saya belum pulang, kamu jangan keluar rumah." "Baik, Bang." Pergi istrinya, pergi suaminya jihad. 1 minggu, 2 minggu berlalu, belum juga pulang. Satu hari, datang utusan dari rumah orang tua si istri ini. "Assalamualaikum, Bu." "Waalaikumsalam." "Ada apa?" "Ada berita kurang enak, Bu. Orang tua ibu sakit parah, mohon tolong ditengokin." "Apa?" kata si istri. "Maaf saja, suami saya belum pulang dari medan perang. Saya belum dapat izin keluar rumah kalau dia belum pulang. Tolong sampaikan maaf saya kepada orang tuanya." Pulanglah utusan tadi. Besok balik lagi. "Bu, ada apa?" "Udah Senin Kemis, napasnya sudah sampai tenggorokan. Tolong tengokin buat terakhir kalinya, Bu. Suami saya belum pulang. Dia pesan kalau dia belum pulang, saya jangan keluar rumah. Saya enggak bisa tengokin orang tua saya. Salam maaf saja." Pulang utusan itu. Besok balik lagi. "Bagaimana?" "Sudah meninggal, Bu. Mau dikubur, tengokinlah buat terakhir kalinya. Suami saya belum pulang. Saya belum berani keluar rumah kalau suami saya belum pulang. Itu janji saya sama suami saya." Pulanglah utusan ini ngadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Ya Rasul, ini perempuan kelewatan benar. Dari orang tuanya sakit sampai sekarat, sampai mati, sampai dikuburin dia enggak nengokin. Memangnya kenapa?" "Suaminya katanya pergi jihad dan suaminya tidak mengizinkan dia keluar rumah kalau si suami belum pulang." Apa jawab Rasul? Marahkah beliau? Tidak, beliau senyum. Apa katanya? "Dosa orang tua yang meninggal ini telah diampuni oleh Allah karena dia punya anak perempuan yang begitu taat kepada suaminya." Allahu Akbar. Dosa orang tua yang sudah meninggal itu diampuni oleh Allah karena dia punya anak perempuan yang begitu taat kepada suaminya. Ketaatannya kepada suaminya menyebabkan dosa orang tuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Suami pergi jihad, orang tua sakit keras, enggak berani dia keluar rumah. Itu tandanya bisa menjaga kehormatan diri. Kalaupun satu saat suaminya manggil, "Bu, tolong ambilin uang di dompet." "Dompet-dompetnya dibawa, Bang. Ambil saja sendirilah, nanti salah ambil lagi saya." Kadang-kadang enggak, suaminya pergi mandi, dompet berantakan. Saudara hadirin yang saya hormati, ini motivasi agama. Jadi kecantikan zahir yang diimbangi dengan kecantikan batin oleh karena pengaruh agama tadi. Kalau sudah kemari, orang enggak perlu mikir-mikir operasi plastik, bikin yang pesek jadi mancung supaya orang tertarik, bikin belakang yang kurus jadi menarik. Tidak, orang tidak perlu lagi pakai susuk-susukan, dipasang di bibir supaya kalau senyum orang gempor, supaya kalau ngomong orang percaya, dipakai di kuping supaya macam-macam. Tidak perlu lagi. pakai jompa-jampe pelet-peletan supaya kalau diludahin orang ngikut. Enggak perlu lagi. Kenapa? Cinta itu nature, sesuatu yang alamiah, yang tidak bisa dipaksakan. Dia kudrati, karunia dari Allah. Tidak bisa cinta dipaksakan. Kalaupun bisa, dengan ilmu pelet, oh saudara bisa membuat orang jatuh cinta, ya 2-3 hari, 4-50 hari, kesananya, apa yang akan terjadi? Kelanggengan tidak akan pernah terwujudkan. Kenapa? Keterpaksaan yang akan timbul. Dalam kondisi semacam itu, rumah tangga tidak akan mengalami ketenangan dan ketentraman. Jadi biarkan cinta berjalan secara alamiah, karena dia memang alamiah. Saudara-saudara, nah sekarang kalau sudah ketemu nih, yang empat tadi, rupa cantik, keturunan boleh, kaya lumayan, agama kuat, apa yang harus kita cari? Apa yang harus kita lakukan? Apa pakai pepatah anak sekarang? Aku lihat, aku pikat, aku dapat, aku sikat, aku minggat. Bangsat. Itu kan ada moto cinta kilat begitu tuh. Cinta kilat katanya. Aku lihat, aku pikat, aku dapat, aku sikat, aku minggat. Bangsat. Atau kita harus hanyut dalam arus free love, free sex, summon liven, eksperimen dulu? Tidak. Islam mengajurkan, kalau memang seret, nah ini rasanya ini nih, mantap gue nih. Apa yang diajarkan oleh Islam selanjutnya? Meminang, saudara-saudara. Meminang adalah langkah awal untuk mengikat tali pernikahan. Diizinkan meminang, dan di dalam meminang pun diizinkan untuk melihat. Cuma kalau boleh, ya syaratnya itu, waktu melihat itu jangan sampai ketahuan si perempuan yang akan kita pinang itu. Untuk apa kita meminang? Pertama untuk yakin. Yakin bahwa perempuan yang kita inginkan ini sudah kumpul syaratnya itu, tidak ada cacatnya. Yang kedua, untuk memperkuat tekad hidup berumah tangga, diperlukan meminang. Adapun adat itu berbeda, tapi bahwa konsep meminang itu dalam Islam ada, itu jelas. Ya kalau mesti bawa pisang raja, pakai roti buaya, pakai martabak segede ban mobil truk segala macam, itu adat saja ya. Tapi yang real meminang itu ada dalam Islam. Nah, bagaimana adab meminang? Setelah kita tahu anak ini cantiknya ya, keturunan baik ya, kekayaannya lumayan, agamanya kuat, pinanglah dia. Caranya boleh lihat langsung. Lihat langsung kalau bisa tanpa setahu si perempuan. Dan batas yang boleh dilihat itu muka dan tangan. Itu saja. Jadi jangan gerusak. Minta permisi, Pak, saya mau ngelihat anak Bapak seutuhnya. Soalnya buat saya ini nanti. Apanya aja dibedolin. Jangan. Kira-kira yang boleh itu muka sama tangan. Andai kata kita risih, sebab nanti kalau enggak jadi akan jadi timbul rasa malu dan si perempuan juga kasihan. Boleh mengutus perempuan yang kita percaya. Coba kau ke sana, lihat kondisinya yang sebenarnya bagaimana. Kalau ngelihat dari jauh sih utuh, siapa tahu nanti tangannya kurang sebelah. Coba lihat sana. Saudara-saudara, kemudian boleh juga ditanyakan kepada orang tuanya. Dan dalam hal ini orang tua si gadis tidak boleh menyembunyikan aib atau cacat yang dimiliki oleh anaknya. Dia harus menceritakan apa adanya, sampai pun kekurangan anaknya yang paling kecil sekalipun. Sebab apa? Jangan sampai istilah pepatah beli kucing dalam karung.

0: kehormatan, menjaga pergaulan. Kenapa? Agar saat memasuki jenjang pernikahan nanti merupakan jenjang yang sangat ditunggu-tunggu. Ada rasa keinginan tahu. Kalau tidak, ya udah biasa, enggak giroh lagi ngadepin perkawinan. Kenapa? Kemarin-kemarin gue udah cobain. Hilang gairah lagi. Sebab itu kalau sudah meminang, jangan merasa sudah setengah halal. Ah, udah minang ini ah. Kadang-kadang orang tua juga konyol, sudah dipinang, diumbar. Lu mau kemana kaya dah, lu udah pinang. Padahal meminang itu cuma langkah awal. Sedangkan selanjutnya harus lebih berusaha menjaga kehormatan diri sampai pada saat nanti pelaksanaan pernikahan. Nah, saudara-saudara, terutama adik-adik remaja dan para pemuda, walaupun agak sekilas memang karena terbatasnya waktu pada pertemuan ini, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran yang sepintas tentang bagaimana sebaiknya kita memilih jodoh di dalam membina rumah tangga yang bahagia. Semoga ada manfaatnya.
1: Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Barayapi sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat, keluarga

0: Baraya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini Baraya

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Dek pangkeun sareng ibu saha ieu, Bu?
2: Abdi Ibu Unar di Karang Tengah, Kecamatan Selajame, desana ke Kota Waringin, Kabupaten Kuningan.
1: Ibu Unar teh ayeuna yuswa sabaraha taun, Bu?
2: 63 tahun.
1: Bu, nggak pernah karandapan panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi teh batuk sareng kronis, terus 4 tahun lamina. Nanging ayeuna mah terus lalanong teh 1 tahun. Nanging ayeuna anu parahna radang paru-paru sareng usus.
1: Saat acara ngganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos diobatan ku naon wae, Bu?
2: Lah, kamana-mana terus bosen.
1: Mohon, ibu ayeuna anu jadi ihtiarkeun nganggo naon namina?
2: Alpha Propolis.
1: Oh, mohon, janten ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaos, anu paling karaos naon wae na, Bu?
2: Aya ayeuna mah entos, ayeuna mah patuangan geus teu nyeri, geus di dada geus teu nyeri. Kawitna saperti si turihan ku silet lah kitu ayeuna mah henteu.
1: Mohon, ibu tos teh sabaraha botol?
2: 6 botol.
1: Mohon. Lah, ibu kumaha cara konsumsi nasa di dinten?
2: Sadinten teh enjing-enjing 6 tetes. Siang 6 tetes, terus kusungi bade bobo.
1: Ibu, tapi aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu panyawatna, mudah-mudahan bisa inspirasi mangga, Bu.
2: Ka atuh wargi-wargi di mana we ayana, menawi kadu panyawat sapertos abdi enggal wae meser Alpha Propolis sapertos abdi. Abdi alhamdulillah ayeuna teh geus aya nu karaos dina patuangan teh.
1: Alhamdulillah, Bu Unar hatur nuhun kanu kesah. Mudah-mudahan pidoa ti abdi saat usaha konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jan sehat rezeki tambah lancar bunya, amin ya.
2: Nuhun.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten, sareng Bapak saha panamina, Pak?
1: Sareng Pak Heru.
0: Kulinggih palimana, Pak?
1: Daerah Tegallega.
0: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Asam urat sapertos kitu, ras kesemutan, pegel-pegel, gula.
0: Kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Habis sapertos ka dokter daya perubihan gitu. Saatos abi ngomsumsi alfa propolis, nya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yena.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu dirawas Pak?
1: Nah yena alhamdulillah lah Pak, kesemutan terus di aya terus kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina malah.
0: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis Pak?
2: Ya katinggalna mah sehat alhamdulillah gitu nya. Aya tos aya perubihan gitu. Saatos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
0: Bapak nembe CF seberapa botol Pak?
1: Ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
0: Bapak penggunaanna kumaha Pak sa dijunteng?
1: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya anu pesen kanu sanes kanu mana bilih ka keduhan penyawat sapertos Bapak?
1: Ya ka anu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu asa kesebutan teras dan kirang raos teras iya gitu mangalah ngomsumsi iya karos ku abi na rada lumayan iya na gitu khasiatna.
0: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidong ati abi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis tambih sehat rezekina oge tambih lancar.
1: Amin ya robbal alamin.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayah Nabi kasumpingan dari salah sahiji penjahit anu ayah di wilayah Cigondewa Hilir. Punten, sarang berpasangan amin apa?
1: Pak Anang.
0: Bapak linggihan paling mana?
1: Di Cigondewa Hilir, Bapak.
0: Ayah Bapak ayah Yuswa seberapa tahun, Pak?
1: 47-an.
0: Sadidinten, Bapak damel naon, Pak?
1: Nah, biasa we kuling aput bapak mah.
0: Kantos kagaduhan keluhan naon wae pak?
1: Teh biasa lambung. Lambung nyeri mastaka sareng nyeri cangkeng gitu.
0: Anu karaosku bapak upami eta panyawatos janten biasana siga kumaha pak?
1: Upami janten mah satosna tuang teh sok karaos. Lambung mah nya begah gitu nya karena mastaka nyeri sareng sesah ulem gitu.
0: Mohon bapak tata acana nganggo alpa propolis kantos pengobatan ka mana wae pak?
1: Ka dokter. Kantos mangrupi jamu-jamuin gitu teh anu direbus teh geuningan.
0: Selama pengobatan eta kumaha aya probiada panteu, Pak?
1: Asa ieu nya, asa anger gitu anu nganggo obat nusanis mah gitu.
0: Bapak ayeuna nuju dileukeunan nganggo obat naon namina, Pak?
1: Alpa propolis.
0: Saatosna konsumsi alpa propolis kumaha nu karaosku Pak Anang?
1: Alhamdulillah saatosna nuang ieu ngaleut obat ieu aya karaosna di botol anu kadua kamari. Anu karaos mah janten raoseun, anu mah janten raoseun gitu. Aya karaosna alhamdulillah nyeri mastaka janten alhamdulillah teh aya anu mah kantun ieu begahna sakedik deui teh.
0: Ayeuna tos CF sabaraha botol, Pak?
1: 2, ayeuna bade katilu ya.
0: Mohon berarti bade meser di sabotol banyak. Sadidinten kumaha pak konsumsina?
1: Sadinten teh 3 kali anjing-anjing siang sareng bade kulem.
0: Kali ngaleut sabaraha tetes, Pak?
1: 6 tetes.
0: Pak Anang uninga alpa propolis di mantan, Pak?
1: Radio.
0: Bapak pilih aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat seperti bapak mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga Pak.
1: Nya panginten ti bapak mah ulah ieu ya, ulah putus asa we kitu we dina milari obat tong ditinggal awis henteuna gitu. Terpenting mah ikhtiarkeun lah.
0: Pak Anang hatur nuhun kanu kesaksiana mudah-mudahan saatosna konsumsi alpa propolis janten tambi sehat rezeki oge tapi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Etiopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Punten dupi yate sareng saha namina Bapak?
3: Pak Aca.
2: Bapak Aca teh di Palih Manten.
3: Di Cilemer RT 06 RW 06 Kelurahan Cigugur Tengah.
2: Dupi kawitna teh Bapak Aca teh keluhanna teh naon wae.
3: Di kapungkur teh gaduh penyawat batuk nya kapungkur teh. Enten di parios ka rumah sakit, tos itu berobat teh 20 bulan gitu, tos berobat, tos beres, tos itu.
2: Salami eta aya perobihan atau tapi kumaha?
3: Aina aya perobihan di landonganku alfaporis, tos meser 2, aina meser D2, jantan CF 4.
2: Bapak konsumsi alfaporis, tos CF 2, kumaha eta aya karaosna?
3: Aya karaosna nu kahiji teh tos harampang ya patuangan lambung teh raritna tos tarurun tos darah aya terus nyirangan gitu.
2: Cara konsumsina kumaha alfa propolis?
3: Enjing-enjing ginep tetes, siang ginep tetes, wengi bade bobo ginep tetes.
2: Uninga alfa propolis teh ti manten Bapak?
3: Di radio.
2: Nah, alhamdulillah aya karosna ngakonsumsi alfa propolis aya nu bade disaurkeun ka nu sanesna, keluhanana sami sapertos Bapak.
3: Mangga aya cobian meser alfa propolis ka radio Unas. Mangga cobian meser abdi ge alhamdulillah pajawat abdi tos harilang daraya itu.
2: Alhamdulillah hatur nuhun karena waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salaminin ya.
3: Amin ya Rabbal alamin.
2: Hatur nuhun waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam.
2: Pijin dengan tes sahai Ibu teh.
3: Ibu Sartuna.
2: Alamatna Ibu.

0: Oh, jadi segala ayah penyawati ibu teh. Asa atus tengah leut. Alfa Propolis kumaha ayeuna kamajenganna bu?
1: Alhamdulillah ayeuna mah tos sarta aya mendingan.
0: Tos CF sabaraha botol ibu?
1: Mun teh geus sabotol.
0: Geus budik reueuh nya bu, yang budik reueuh ngaleut Alfa Propolis aya saya kamajengan. Tapi ajakan ibu, ajakan kanggo warga urang anu panginten sami panyawat sareng ibu atau napi panyawat sanesna ajakan kanggo ngaleut Alfa Propolis bu, mangga.
1: Kadulur-dulur abdi sadaya mangga upami anu ngagaduhan panyakit seperti abdi meser Alfa Propolis.
0: Atuh nuhun ibu pengalaman anak ngabagikan ke dulur-dulur orang sadayana. Mudah-mudahan ibu sing enggal damang punya pelantarana Alfa Propolis ikhtiarna ngalangkungan Alfa Propolis nyembuhkan mengingwal Allah nyembuhnya orang ikhtiar insyaallah. Atuh nuhun ibu sekali deui akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Baraya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Oh, sarang nam bianteu mah?
3: Sarang Ibu Yaya.
2: Oh, Ibu Yaya. Mun upami linggih
3: di Kampung Bojonggadog, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cimas.
2: Cimas, mohon. Tos ngaleueut alfa propolis saeup sabaraha botol?
3: Tos saeup sabotol.
2: Sabotol. Panyawat anu karaos?
3: Anu karaos, darah tinggi, rematik, lambung sarang radang pinggul.
2: Mohon. Name sabotol nya ngaleueut teh?
3: Mohon.
2: Pas name di check up naon wae? Ento sehat teh?
3: Ento sehat.
2: Darah sehatnya.
3: Tos
2: lungsur.
3: Kantun rematikna salit.
2: Rematikna salit sarang radang pinggulnya.
3: Radang pinggul namun.
2: Mohon, mohon. Eta teh name sabotolnya?
3: Mohon.
2: Alhamdulillah. Ayeuna kan dilajengkeun nya.
3: Mohon. Alhamdulillah, ya namun tos teu karaos.
2: Sabaraha kali sadinten ngaleut?
3: 3 kali.
2: Sabaraha tetes tah?
3: 6 tetes.
2: Berarti anjing?
3: Siang sarang wengi.
2: Wengi we bade bobonya?
3: Mohon.
2: Mohon.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
5: 0813-8000-6860

0: Bekasi, Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sarang dongeng Sunda carita keur balarea. Kumaha wartosna daramang? Mugia bae baraya sadayana danget ayeuna aya dina ginulur karahayuan ginanjar kawilujengan. Dipaparin kasehatan, kasalametan, tur kalimpahan kumang pirang-pirang kasinugrahan barokah sareng rohmatan lil alamin. Badamis sejana pangandeunya, tangtos baris mangdongengkeun baraya sadayana dina carios engal anu ngabantun judul Kalangkang Lampah Karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumanga ah, geura ka palayun deui ah, sor ah, nyangakeun.

0: sugan jeng sugan atuh ku kalakuan urang ayeuna nulung kanu butuh nalang kanu susah anu deket tatangga baraya dulur batur urang aya leuwih sok bantu pakir miskin mah komo anak telantar mah komo kawajiban urang sabagai makhluk anu mampu dibare kaluwihan ku Allah nyaeta sabagai umat muslim itu cek apa maeta teh nya
1: Ari buar riah teneh malan ngadon ngabetem bangun bingung kupi caritaeun sabab obrolan serupa kitu teh geus lain sakali dua kali meh unggal waktu ukur nyaritakeun kitu. Mobil mengkol ka kenca majuna rada kenor jalan nu diliwatan rada garegok karasa mobil teh ancul-anculan keur kitu nyieyen milu nyarita.
2: Laras eta teh Pak di lembur urang oge seueur keneh nu peryogi ku bantosan buktosna di Cisasak aya keneh urang kali anu tetamat sakola maksud teh tetamat sakola dasar kitu. Habatos nyapanya aratan kirang biaya sauna teh contohna teh di antawisna teh Nyi Titi putra Mang Sukri sakolana mung ukur dugi ka kelas 4 SD Pak lirenta date kamodalan mata kawatos nyapanya ibu ramana miskin atau habatos teu mampu Pak.
1: Ari buar liah ngadilak sedengkeun Yayan alias Ian lancekna milu bang kenu panuna mureleng ka Nyi Yayan pok ia nempas rada sinis karek ditulungan sakitu oge beda oge ditulungan basa labuh ti gujubar teh ya maneh mah Yayan meni geus tomplokan sigana teh ieu mah yeuh
2: Kang Yayan teh kumaha naon salahna atuh abdi mikarunya ka Teh Titi apan saur apa oge urang teh kudunya kasasama kudu bade asik kana leutik lamun teu silih pikanya jeung papada manusia rek yeung saha deui atuh buktina butuh wae ku pitulung batur pada abdi oge apan mun teh Teh Titi apan bari jeung saha abdi teh teu wawuh atuh Kang
1: Nyi Yayan mani capetang bari mentrong karancekna dakwah nih ye dakwah leutik keneh maneh teh Yayan dakwah nih ye Ian jebi terus ngembalieun. Ari Paris ngarahuh narik napas jero nakeranan manah na rada pusingeun ku putra nu lalaki teh nu memang na Ian mah rada hese diwarahna merekedawang budak teh da eta diogo wae ku indung atuh jeung sok dipangmeunangkeun bae harita oge kitu atuh
2: nya Yayan Yayan mah leubeuh yuni Yayan maneh mah heeh yeuh atuh beda nulung teh aya anu kitu mah atuh karek ditulungan sakitu oge mending geus tatomplokan nyaahna teh wajar nulungan sakitu mah atuh yen buruhan we atuh ku ibu mun teh mah atuh daripada kitu mah sakalieun dibere duit sabung rebo bae daekeun tah jelema kitu mah jelema ripuh kitu mah atuh nu sajen oge bisa nulungan kitu mah atuh bae si Titi unggul si Titi unggul atuh ye mah Titi di Titi atuh ye mah kumaha naon teh atuh yen ieu teh jangan kumaha we si Titi teh teh
1: muhunya bunya dasar maneh matu yen lah tidak tahu diuntung atuh tinggal cara akang atuh kuring lah nah atuh enuk itu mah atuh pira oge kok bisa hudang sorangan mah maka jeng kudu gulawat ka batur sararupa iya mah Ian kembung liang irungna asa aya nu mantuan ari nyayayan baeur we bang kenu ret ka Paris anu jongjon melong ka hareup nitenan jaran sorangan Yan Paris ngareret ka Ian kulan aya naon Pak Ian ningali si emang nu sok ngaracai geuning tadi oge aya keneh di bumi Wa Ubed nanggungan cai kulodong oh nya Mang Dasim ceuk Ian tah bener Mang Dasim ngaranna teh manehna teh jalma miskin tapi teu adigung teu kumaki teu ada subaha najan miskin teu eleh beunghar ku amal-amalan anu hade eta teh cek carita urang Cisasak, eta jalma teh kacidara dina dina ngabantu ka sasama manusia. Istuning Mang Dasim teh sepi ing pamrih rami ing gawe, sepi pamrih temanang upah, tutulung tepilih bulu, kanu benghar kanu miskin disarwakeun. Hartina unggal aya nu boga hajat kudu wae mantuan mangalakeun cai tara kudu dititah atau diburuhan. Inisiatif eta Mang Dasim teh. Yeuh Yan, dengekeun. Kumaha Pak? Mangpaatna gede pisan Yan. Ua maneh oge jalma jegud kasebutna, jalma beunghar katelahna, butuh we ku tanaga Mang Dasim anu miskin. Da buktina nu baleunghar mah aremung nanggung lodong ngalacai ka pancuran. Padahal cai teh kacida pentingna apan. Coba pikir. Mun hajat gede teu aya cai, kumaha jadina apan? Ah, apa mah panaya redeng ceuk Ian. Heueuh. Di kota aya redeng sote. Bade kudu mayar di ongkohan. Mahal eta teh redeng teh apan. Sedengkeun ari di Cisasak, par ka pancuran oge jauh. Karasa geuning ku Ian. Hayang miceun geus lumpatan ka balong. Ah. Eta mah pupujieun wae Mang Dasimna atuh, Pak. Jeung arah persenan pokona mah ieu mah. Is, cantang tuh nanaon teh. Tong sok waka ngahukuman diri batur. Mawas diri nu penting mah Yan. Da Ian teh geus gede. Hah? Tong olo-olo, tong pupujieun hirup mah. Sarajan urang sagala loba, sagala nyampak. Teu weleh urang teh mikabutuh kana tanaga nu lain. Kana pangorbanan nu lain. Pak Aris rada baeud, taak ku Ian mah. Nempas-nempas wae bari mana kadobang hirupna deui. Ari bubar liah teu ngomong deui. Panona mencrong ka hareup malah yeyen oge jempe. Api-api teu ngadenge kana omongan Pak Aris jeung Ian. Panona melong ka gigir nitenan tatangkalan anu jiga maraju pasawahan upluk-aplak saung-saung parantul harita teh. Teu karasa leok mengkol ka kenca, jrig ka jalan aspal. Dius mobil maju beki tarik, jalana lempeng jeung rata deui. Cep jarempe nu ngobrol teu puguh tungtungna, teu puguh putusanana, ngabuntut bangkong harita teh.

0: Kira pukul 12, Pak Ari sakura warga tepi ka imahna Bu Sedan kapakarangan. Jebul biinah nyamperken Sedan eureun pantona muka kenca katuhu jut tumpaknya tarurun.
1: Biinah bahasi turunkan bi cau atah ka dapurken koper ka kamar kuring ari hayam asupkeun kana parange atawa kurungan heula ku dingkul.
0: Puar liah paparentah ka biina. Ari Pak Aris mukakeun bagasi geus kitu calik dina korsi hoy anu aya di teras. Nyieyen kebat ka kamarna. Ia ngabaheuhay dina sopa. Ari Bu Warliah kebat ka dapur. Alak ilik mariksa eusi imah geus kitu trojol di bijil jen ngajantang deket lawang red kana pot kembang red kana kanang manuk.
1: Inah aya naon juragan teh naon salila ditinggalkan te aya juragan
0: temal binah bari rebo ku bawaan bus ka dapur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Ibu saha namina?
3: Abdi Ibu Odah.
2: Ibu Odah alamat lengkapna di mana, Ibu?
3: Cikupa Cibitung Hilir, Kertasari, RT 4 RW 10, Kertasari.
2: Ibu teh gaduh panyawat naon
3: kalau mawi kawitra teh janten kana paru nya. Teras pegal-pegal ye kana sirah teh lieur, janten sok puyeng wae tensina tinggi 145/80. Mawi oge ye teh puyeng bae. Jantan bapak gak kedah ngangotongkat, peh gitu. Jantan bingung, aduh, ya kedah kumah. Numawi sok dietan bae dipayang gitu, pami utaya pun lancuk dipayang kuno sanes tah gitu. Jantan kita meni, kayang hoyong di meser mudah-mudahan ku Gusti Allah tadi jabah sehat, kiat semangat supados ibadah henteu kaganggu gitu tah. Tiasa barang damah gitu, ibu teh.
2: Ibu teh tos ngaleueut sabotol kumaha ibu karaos?
3: Kawita mah mun nu ngawi tanya teu acan karaos nanaon tamata meser deui tah kadua. Ih geuning aya aya karaosna aya karaosna aya karaosna. Tah tos kadua nya nya. Rong pami deui. Aduh geuning asa kieu tah kana ieu. Alhamdulillah kana paru-paru mah henteu yeun teu nyesek henteu eungap alhamdulillah gitu kana paru-paru mah gitu. Mung ieu aya nyeri ka dieu tah ayeuna tah ieu sareng ieu tah ieu mah tuh tinggal diapunten
2: tah.
3: Mohon sampean tuh bari ieu teh nyeri ah tah kana ieu saking tendeui ka opat kalina tah ieu nuju majeng damang gitu kami tuh mah aduh nyeri tah ieu teh nuju damang hoyong yeun deui gitu upami teh amun gaduh atos mah hoyong pesan deui tah gitu mawi alhamdulillah kupun anak di pasien teh alhamdulillah ku Gusti Allah teh diijabah mudah-mudahan sing didamangkeun saterasna ya da Gusti Allah nu ngadamangkeunna mah ibu mah mung sakadar nyareat Gusti Allah mah kawasa mudah-mudahan abdi sing enggal didamangkeun sing sabihara bihari deui supados ibadah teu kaganggu tah kitu aduh alhamdulillah mudah-mudahan sing yeun kitu di dieu mudah-mudahan sing pajeng italanana
2: amin pisan ya ibu. Ibu kitu tos ka mana wae ibu berobat ieu teh tos nganggo naon wae
3: tah kawin ngapan sok ka rumah sakit ulah sih nya kontrol ka rumah sakit teh ieu teh nuju nyeri alhamdulillah majeng damang
2: naon berada nuju
3: nyeri muhun dada ieu janten ieu tah kawin mah bareh ieu teh ieu ayo ayeuna mah di kitu-kitu geun teh teu patos nyeri teuing aya nyeri na masa kedik deui janten ka dieu yuh upami nuju mapah teh aduh pegel kram janten kram ka handapna mudah-mudahan ku Gusti Allah teh ayeuna kalima sing diijabah ya Allah sing diijabah sehat kiat semangat kitu nya nya tah kitu penginten.
2: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace?
3: Oh mudah-mudahan ibu-ibu bapak-bapak saupami kaguan panyawat sampai kos abdi mudah-mudahan mangga enggal ngagaleuh alfa propolis. Mudah-mudahan sing daramang sadayana sing seueur milik sareng rezeki nu barokah mangpaat maslahat dunya rawuh akhirat sakitu panginten ti ibunya.
2: Nuhun pisan ka kasaksian ti Ibu Odah, nuhun pisan kasaksianannya Bunya. Ibu sing damang terasnya Ibu.
3: Amin. Ti sadayana ti mudah-mudahan sing daramang kitu.
2: Amin. Alhamdulillah. Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.
5: Meni rajin perkos rekan wayah.
6: Eh, cemuhun. Dan meni barala. Tak enak dipandang gitu, teh. Badai kemana, cek?
5: Eta cek, badai kapayun, meser obat mata, kanggo murang kali. Cena siga ayah nungahalang gitu, teh, nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
6: Oh, iya atuh cek, cobian tetes mata nu abi. Kian orang cana kelanya. Tah, iya cek, cobian gerak, insya Allah karawas enakin.
5: Tetes mata naon, iya tes cek.
6: Tes mata, tes ma. Aini cek, insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge, tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata cek.
5: Wah, geningan seik kasihan mah, cek. Kumaha cara pemakaiannya, cek?
6: Gampil pisan, cek. Teteskeun tetes mata. Tesma aini hiji atanapi dua tetes, cek. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali, cek.
5: Oh gitu, aman ya teh cek?
6: Insya Allah, tetes mata Tesma aini 100% herbal, cek. Janten tos tangtos atuh keamanan anak.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
8: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
9: 102,4 FM
10: Radio Peace Ciamis.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
11: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Tina,
1: aya naon juragan?
0: Teh naon? Sarira ditinggalkeun?
1: Teu aya juragan.
2: Temal binah bari rebo ku bawa-bawaan bus ka dapur. Bubar liah nyamperkeun ka Pa Aris, gek calik jigireunana. Huleng jiga nu ngalamun dalamutan asa can kumpul carape carangkeul urut di perjalanan. Sanggeus reureuh tina kacape terus ngalakonan kewajiban sorat lohor, sedangkan biinah pak pikpak pepolah nyayagi kendudunganana. Heuleut sawatara waktu Pa Aris jeung Bu Warliah geus caralik deui ditepas bari mayunan cinteh jeung lalawuhna harita teh. Bu Warliah panasaran keneh. Obrolan dina mobil asa can puguh boleh hideungna da direwong ku anak-anakna. Harita ya di kasempetan atuh pok ngamimitian muka caritaan.
1: Pak,
2: aya naon? Alah. Itu datang teu leunah awak teh duh. Carangkeul ibu ieu teh, bet carangkeul ieu teh bapa mah ieu teh. Aya naon ieu?
1: Urang nyambung obrolan nu tadi teh apa?
2: Nu mana teh ya?
0: Pa Aris kawas anu kurang sumanget
1: perkawis jarah ka tanah suci teh ya. Tak itu pak, abdi mah keukeuh ieu teh. Hoyong aya ngaputusan, nah bari ilaha ngabuleurkeun paniatan. Apan jelas Kang Ubed mah tos kantenan taun ieu bade angkat saura teh.
2: Oh, urusan eta nya. Adi keukeuh-keukeuh teuing mah urang ngareuyeuh ku kumpul ti ayeuna we. Tapi bapa mah naonnya hayang ka Mekah oge lamun geus teu aya pikiran ka sisi jeung ka gigir da init ka Mekah teh atuh. Lain kudu gurung gusuh, komo gurung gusuh bari maksakeun oge bari hayang ka puji ujung-ujungna teh. Hayang kabuji jadi haji, menang gelar, menang kitel jadi haji. Haji oge kudu jeung eusina atuh. Matak sok aya sebutkeun haji mabrur. Tah nu ngeusi. Bener jadi hajina. Ulah jadi haji makbul. Heeh, ceuk sakaol teh bener jeung teu henteuna. Jadi lain teu hayang akang ka haji teh. Ngan tari oge disebutkeun hayang init ka Mekah lamun ieu pikiran jeung hate geus eueuh pikiran ka sisi jeung ka gigir. Hayang bangblas ulah aya nu ngahalangan. Pa Aris akhirna nya tujuan tapi make syarat.
1: Ari bapa perkawis nu ngahalangan mah kumaha urang eta teh? Kumaha urang atuh nu ngahalangan mah sabab segala rupi oge gumantung ka urang keneh atuh pak. Disenangkeunnya senang atuh, direpotkeunnya repot. Janten urusan halangan ti sisi jeung ti gigir mah eta oge kumaha urang wae atuh pak. Upami bapa leres-leres palai jarah taun ieu buleudkeun we pategadan ulah ngemutan lain-lain.
2: Pa Aris ungut-ungutan tapi lain haratina satuju kan ucap-ucapan Bu Warliah. Ieu mah ngabanding-banding pamadeganana jeung pamadegan bojona anu memang aya we perbedaan alias patujaknya. Akhirna saeunggeus disanggupan yen rek ngareuyeuh ku kumpul mah Bu Warliah ngarasa tengtrem hatena. Bunga asa rek laksana nyumponan pamredih lanceukna hayang ngabuktikeun yen turunan manehanana mah bener-bener mampu munga haji. Hartina wibawa jeung darajat turunan bakal leuwih punyul tinulian. Kadinya tujuan Bu Warliah mah lain haji-haji teuing tapi hayang ngamankeun darajat turunan yen kulawarga besar. Bu Warliah teh nyaeta turunan haji, turunan penghar anu geus mampu ngalaksanakeun rukun Islam anu kalima.
0: Satuluyna Pak Aris jeung Bu Warliah ngeureuyeuh nyeng celengan harita. Dan niatna oge rek ngumpulkeun biaya keur ongkos ka Mekah, ongkos naik haji teh ya. Tapi ari Pak Aris mah lain teu tuhu kana janji ngan emutanana leuwih jembar, leuwih mentingkeun kapentingan umat Islam anu loba keneh tulunganeun manehanna. Saperti dina hiji mangsa, kabumina aya tamu duaan, barang ditaros sarata dipariksa pamaksadanana, koreng eta teh nu menta sumbangan keur ngawangun masjid di lingkunganana. Lain nu jauh, pan loba eta oge nu ting saruntul geningan, loba kencleng. Kadang-kadang aya nu di mobilan, sumbangan keur pangurusan masjid oge aya nu ngecrik nyair di sisi jalan atau di parapatan, aya nu kitu oge. Padahal cantang tu eta masjidna di mana rek dibangun, pan teu apal urang oge. Tah ieu mah jelas nu rek dibangun teh nya eta masjid di lingkunganana, masjid jamaah, masjid jami hartina, lain masjid leutik. Geus jol ka dinya, Pak Aris tumaros ka dua tamu teh. Kumaha kaayaan ayeuna? Nah, tos kawitan ngabangun atuh nepi nembe rancana. Kitu saur Pak Aris sabada nampi keterangan ti eta tamu.
3: Nu berjalan neme kira ngelangkung 40% nu pinampa margi pida melente seueur keneh nanging aduh dana parantos sisip malum swadaya murni ieu mah daya pantosan ti sasaha. Swadaya masyarakat, aduh malum atuh kayaan masyarakat pengening Pak Ite.
0: Kitu jawaban ti tamu. Ayeuna kieu Pak.
3: Sumuhun.
2: Nyamuhun kumaha Pak.
0: Ayeuna kieu Pak. Sim kuring moal wae kamasihan. Nanging hoyong terang heula kondisi pangbangunan masjid anu nuju digarap teh ya.
2: Insyaallah.
0: Upami pareng bade nyumbang ngiringan deudeul. Sok sanao sasireun sabeunyeureun manawi tiasa namih-namih kitu tah.
3: Waduh, hatur nuhun Pak, hatur nuhun, hatur nuhun.
0: Hatur nuhun Pak. Sanggeus ngobrol ngaler ngidul, akhirna tamu amitan ku Pak Aris dijajabkeun tepi ka lawang pakarangan. Dieus tamu kana motor. Pak Aris rebet deui ka tepas geus calik torojol Bu Warliah, calik gedengeunana bangun anu panasaran harita.
1: Sanu tadi teh Pak, rek naon deui atunya? Nu tadi teh tamu,
0: nya tamu. Biasa urang dieu keneh panitia pangbangunan masjid di lingkungan urang di dieu ieu teh.
1: Pasti nyuhunkeun sumbangannya.
0: Bu Warliah rada sinis. Da geus bisa kateguh atuh, pasti kadinya loyogna. Ari Pak Aris narik napas jerona keranan terus nyarita deui. Nya minta sumbangan
1: di pasihan ku bapak
0: acan
1: teu acan berarti bade
0: nyamun acan pasti bakal dibantu beda deui jeung henteu eta mah paten. Nah atuh Bu make naros dugi ka dinya teu satuju mun bapak nyumbang teu satuju ieu teh aban duit bapak keneh kana nyumbang wae ka masjid meni embung ulah Pak Aris rada nyureng teu keunah dikitu-kitu wae ku bojona harita teh.
1: Yeuh Pak,
0: kumaha?
1: Lain kitu maksud ati teh, lain kitu ieu teh.
0: Nya kumaha tuh maksudna?
1: Tapi sing emut kana kasauran bapak. Pan urang teh palai ka tanah suci teh ya sanes.
0: Nya. Na kumaha kitu?
1: Apal saur bapak? Sahur nanti palai ulah aya gangguan di sisi sareng teu gigir. Tapi nah ayeuna bet diayakeun bae gogoda teh, diayakeun bae atuh gogoda teh yeuna. Mun nya bapak cengeng panteng tos ulah ngemutan nu sakaritu lah. Cek abdi mah, cek ibu mah, tos ulah ngemutan anu kararitu atuh. Puseurkeun kana niat anu sahiji.
0: Cek Bu Warliah nyaan keukeuh pamadeganana teh.
2: Masya Allah
0: Bu Ibu. Nah ingetan teh becupet teuing kitu atuh Bu. lamun ibu ngan ukur mikirkan ka Mekah, ka Mekah, ka Mekah, init ka haji ukur sarupa, eta we hantem. Nganung harti yang urang teh berat teuing mikirkan urusan pribadi, Bu. Kekeuh eta teh. Ego ngaranana eta teh. Ibadah teh lain ukur sahaji-hajina wae atuh. Amal soleh, tutulung, sedekah, mere mawe ka sasama, mantu nu leutik, nu teu mampu, ngawangun masjid, lain hayang kapuji apan eta teh. Da urang teh mampu keur nyumbangna, teu meunang. Heh, sanes teu meunang. Sarajeung nyarek mah kitu mah tuh. Amal-amalan ibadah teh rupa-rupa apan. Da nyumbang oge anu kadada kadua ku bapa, moal meakeun siko moal. Sok, pikirkeun. Geus bapah rorem loba carita. Pemikiran ibu mah kitu wae geuningannya, urusan pribadi we kahayang pribadi we nu digugulukeun teh. Teu ningali kahayang batur. Urang teh ieu komodek angkat tengah kanas ka tanah suci. Urang kudu ningali ka sisa tata jejir. Nyoreang nyawang ka tukang karena kepentingan umum.
1: Dan teng maksud bapa bade kumaha ieu teh?
0: Bapa rek ngalayat di kalongok ka eta masjid. Ningali kaayaanana. Mun perlu dibantu, bapa moal asa-asa bakal ngabantu, moal benang dicarek. Sok,

0: Etiopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam.
2: Jenengan teh saha Bapak teh?
3: Bapak Ahmad.
2: Ahmad.
3: Bapak Ahmad.
2: Alamatnya Pak?
3: Alamat Sinar Gunung RT 016 RW 06 Desa Kadumlati Kecamatan Sindang Resmi.
2: Satacana ngaleut alfa propolis naon anu karaos ku Bapak panyawat naon tah?
3: Panyawat lambung, gejala ginjal, kurang darah, terus rematik. Prantos berobat kemana-mana ya Abi, jadi taya perubahan. Pas dicobi alhamdulillah Pak, tentunya lambung agak mendingan, aya perubahan tadina perih, panas, gitu, ngerinyit baik, terus sirah puyeng, alhamdulillah garingenan. Ginjal kan ginjal makan dengan cangkeng urunnya.
2: Mohon.
3: Alhamdulillah ayeuna tes sampang.
2: Alhamdulillah.
3: Terus benjolan di leher alhamdulillah ayeuna mengecil Pak. Alhamdulillah. Berkat alfa propolis.
2: Saya sebarang botol Bapak Ahmad tinggal alfa propolis teh.
3: Nembe sabotol.
2: Botol.
3: Alhamdulillah nembe sabotol ayeuna agak mendingan puasa ge alhamdulillah ayeuna mah kuat lancar pasawah oge kegiatan sejenna alhamdulillah upami gaduhan penyakit naon bae ulah sampai kronisnya diatasi ku alfa propolis.
0: Baraya Radio Peace,
1: demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Ibu.
6: Waalaikumsalam.
5: Punten nama Ibu siapa?
6: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
5: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
6: iya.
5: Kecamatan
6: Ketanggungan.
5: Ketanggungan Kabupaten
6: Brebes.
5: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
6: 48.
5: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya, Bu ya?
6: Iya.
5: Beli yang kedua.
6: Iya.
5: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
6: Tinggal sedikit.
5: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
6: Matanya suka merah.
5: Suka merah.
6: Pandangan kadang kabur juga ya.
5: Pandangan kabur.
6: Iya.
5: Gitu.
6: Iya.
5: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
6: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
5: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
6: Iya.
5: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
6: Amin.
5: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
6: ya,
5: pesan-pesannya.
6: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma Aini.
5: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali
6: amin,
5: sehat
6: amin.
5: Normal lagi gitu. Udah gitu aja, terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: pamikiran ibu mah kitu wae geuningannya, urusan pribadi we, kahayang pribadi we nu digugulukeun teh. Teu ningali kahayang batur. Urang teh ieu komodek angkat tengah kana ka tanah suci. Urang kudu ningali ka sisa tata jegir. Nyoreang nyawang ka tukang karena kepentingan umum.
1: Danteng maksud bapak bade kumaha ieu teh?
0: Bapak rek ngalayat deh kalau ngokra eta masjid. Ningali kahayaanana. Mun perlu dibantu, bapak moal asa-asa bakal ngabantu. Moal benang dicarek. Sok. Lamun teh mah keukeuh bapak dicarek wae, ulah ngabantu, ulah sedekah. Ngeus tong hayang init ka haji. Sorangan ka ditu. Boga biaya nama, biaya sorangan. Silahkan. Tong kitu atuh. Urang teh geus kolot, Bu. Anak dua geledé.
1: Nah, bapak teh kan biasa nama tara kitu, Pak. Sok sabar.
0: Nu sabar aya watesna. Ibu ngalemkeun teuing si cikal nu lalaki jadi baong budakna. Sok, deuk kumaha? Yeuh, dangukeun. Naon pangna bapa ngabantu kana pangwangunan masjid? Sabab pangwangunan eta masjid teh tanggung jawab urang sarerea di lingkungan ieu.
1: Nah, teu cekap ku masjid di RT wae atuh, Pak. Di RT 5 wae RT urang. Teu cekap ku masjid nu di RT 5.
0: Buar liah bang kenu beki tembong teu panujuna teh. Eta mah langgar. Beda masjid jami jeung langgar. Musola leutik. Ukur cukup saerteun. Pan ieu mah keur ngawangun masjid jami nu leuwih gede, nu daya tampungna leuwih loba. Supaya kaum muslimin muslimah leuwih laluasa dina ngajarankeun ibadah.
1: Pupujieun dasar.
0: Naon? Pupujieun. Lain. Duit kami lain di dinya. Keun bae. Dek beak pake ngawangun teu naon lah. Lain hayang ngapuji lain. Ngan wajib hukumna urang sebagai umat Islam anu dibere kaluwihan dina waragad wajar ngabantu keur pangwangunan rumah ibadah. Hah? Bubar liah geus teu kuat nahan perasaanana. Tina abahing ku jengkel dumeh teu sapamandegan wae jeung Pak Aris nu jadi salakina.

0: miopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat tujuh sarang Umi Engkas. Umi Engkas di
3: Citamiang.
2: Citamiang ya minyak.
3: Ya.
2: Citamiang teh desa mana?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya minyak.
3: Desa.
2: Oh, berarti Cibulakan pangintenya.
3: Ya.
2: Gaduh panyawa teh tos sabar alami Umi teh.
3: 8 sasi. Nah penterang sate ayana teh ida ke ngawartosan.
2: Oh ngawartosannya.
3: Nanti kebian kan dia alhamdulillah.
2: Laras laras. Panyawa nate kamari teh naon teh?
3: Lambung.
2: Lambung sarang?
3: Rematik ya.
2: Sarang rematiknya. Mau nyeri tuur. Tau pami lambung anu karos kumaha tami?
3: Panas ya padaran teh panas ya.
2: Ta ieu padaran teh panas angin teh nya. Mun jadi ngabatu pangintenya ngabata. Laras-laras. Upami rematik mah
3: nyeri ai gugah ge teh tuur teh.
2: Rurung kujutan pangintenya.
3: Nya. Biasa gugah itu dina ieu teh tadi na di risbang teh kitu.
2: Mun sabaraha lami eta nuju aranya teh 8 sasi.
3: Ah iya teh malah ami nya 8 sasi.
2: Mohon bener. Ta ayeuna kamari kan ngaleut alfa propolis sate acana nya.
3: Nya.
2: Mun sate acana kan anu karandapan panyawa teh kitu. Sareng senang ngaleut kumaha tau
3: raos
2: we raos ya. Kamari nguping warto saur si Ador dua dinten teh seuteu aya cenah nya leungi cenah nya ka babu cenah nya
3: kamana
2: meni eda teh ka raos teh. Oh alhamdulillah panyawat anu karandapan teh teh lambung sareng remati kamari mah sate acana ngaleut alfa propolis teh teu tiasa ieu panginten gugah
3: teh tiasa malanan kalau ieu teh sing kusial ieu teh rayap ka dieu teh sing karejun
2: mohon
3: asa digerihan ieu teh asa cocogan gitu
2: teras. Tak sarang-sarang ngeliat iya, alhamdulillah nyaman.
3: Alhamdulillah ya nate.
2: Sabar kali saya dinten ngeliat ya.
3: Tilu kali kemari mah.
2: Mohon.
3: Mohon. Ayo namanya tetes meningan.
2: Alhamdulillah mohon. Sabar tetes ngeliat ya kemari.
3: Tilu genap tetes kini sedinten ya. Sekali ngeliat.
2: Genap tetes.
3: Genap tetes.
2: Tilu kali pangintennya. Tilu kali.
3: Tilu kali.
2: Oh berarti.
3: Mulai sare.
2: Berarti 18 tetes ya sedinten.
3: Anjing-anjing gitu.
2: Mohon. Hatur nuhun Umi, mudah-mudahan sing engal damangnya.
3: Amin.
2: Mohon karena waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
3: Waalaikumsalam
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf dengan Bapak siapa?
6: Saya dengan Bapak Junaidin.
5: Bapak Junaidin?
6: Iya.
5: Alamatnya?
6: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati, Rimpak, Ketanggungan.
5: Dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
6: Untuk ibu saya.
5: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
6: Ibu Darsi.
5: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
6: Umurnya 64.
5: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
6: Tinggalnya di sebelah.
5: Oh, biasa sebelah. Biasa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu Pak?
6: Matanya perih, gatal dan berair.
5: Oh berair, merah.
6: Merah ya.
5: Nah setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
6: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih ya. Mendingan, yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah ada perubahan.
5: Alhamdulillah ya, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
6: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
5: Oh berarti berarti pertama kali pakai langsung ada gitu?
6: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
5: Oh alhamdulillah. amin gitu ya. Oke Pak, gitu aja Pak ya, terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
6: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal, dan merah.
5: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
6: Amin.
5: Oke, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
1: Radio Peace Ciamis.
8: Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Masih di sarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Samemeh di temal deui ku bubar liah, torojol anak anu awewe nyaeta Nyi Yeyen teh. Ari Nyi Yeyen adina Jang Yayan make pakaian sederhana. Sanajan sederhana pakaianana da puguh geulis atuh Nyi Yeyen teh geulis we tetep moronyoy. Nyi Yeyen make pakaian sederhana, ngajingjing tas leutik dieusi bungkusan harita teh. Gek Nyi Yeyen diuk gigireun bapana, pok ngomong sopan akranan.
1: Bu, Pak, Nedawidi.
0: Aya naon, Yen?
1: Abdi teh bade ngalayat rencangan nu dirawat di rumah sakit, Bu.
0: Saha nu gering, Yen? Bapana mencrong.
1: Dedah putra Padulo padamal PTT nu bumina caket garduh, Pak.
0: Kasakit naon cenah?
1: Usus buntu wartos nama
0: Nyakjung. Ngan kade sing ati-ati di jalanannya. Di rumah sakit sing tartib ulah kamalinaan sarta ulah tuluy kemana meni. Mun geus rengse buru-buru mulang, Nyai. Boga keur ongkos nante ceuk Pak Aris.
1: Numawi teu gaduh bari nyuhunkeun ka ibu.
0: Tah sok pasihan, Bu.
1: Leumpang we atuh ka rumah sakit mah, itung-itung bari olahraga, bari ulin. Teu kitu oge sok jalan-jalan lain.
0: Buar liah teu pati mirosea.
1: Da tebih atuh, Bu. Sareng bilih teu kabujeng da waktos besukna oge mung sakedap.
0: Nyi Yeyen rada kuciwa hatena tapi teu nemongkeun rasa kahanyeluna manehna mah. Ibu mah ibu. Sok salah wae ngadidik teh. Ari nu ulin si Yayan teu puguh. Ulin teu puguh dibere. Sapatut cuawa ge dipameulikeun. Ari nu niat hade diluli-luli dek besuk ieu teh besuk babaturanna lain dek ulin atuh. Yeuh Yen, yeuh ti bapa yeuh. Keun lah. Mun ibu teu rido mah, ti bapa bae yeuh. Pak Aris mikeun duit salamar ku Yayen di tampanan bari nganuhunkeun.
1: Nuhun atuh, Pak. Abdi miyos surat teu panya, ibu atuh ibu.
0: Teu loba catur Yayen teh leos init nyampeur heula babaturanana. Pak Aris jeung Bu Warliah beuki tegang wae. Masing-masing kuat nyekal pamadegan, tungtungna Bu Warliah jengkel terus ngacengkat asup ka kamar. Ari Pak Aris ngarahuh narik napas jero nakeranan, malah mah gogodeg bari jeung ngagrentes jero hatena.
2: Masya Allah.
0: Nah, jadi kitu ibu nate. Jadi pengaruh Kang Haji nimulkeun sikap nu lain-lain. Aduh, Kang Haji deui atunya kawas anu geus can pernah wae ka Mekkah. Apaan kumaha urang teh kalakuan jeung sikep salira aya di urang teh. Ngaranna oge pan Mekah teh tanah suci, hartina kalakuan teh jeung sipat-sipat sapoe teh kudu dibenerkeun heula. Lain urusan ibadah wae atuh. Aduh. Nah nya, ieu teh kudu dipentingkeun ka Mekah lamun geus cukup ku ongkosna. Nah ari init ke Mekah teh cukup ku ongkosna wungkul jarah ke Mekah teh. Apan cek pangrasa mah niatna oge ibadah. Ibadah karena Allah. Jadi jelas kudu mampu ibadah heula atuh. Kudu mampu merangan hawa nafsu heula. Teu cukup ku duit wungkul init ke Mekah teh. Heueuh meureun pangna kuring can waktu yang dipanggil oge ku Allah. Sanajan geus duitna loba cukup mun teh mah geuning ditetenan mah lain cukup ku duit. Tapi bersih hate heula. Bersih tidak sifat-sifat kagorengan. Ulah ngalajul hawa nafsu heula. Meureun diuji ieu teh nya. Aduh, paingan atuh. Sabenerna mah niat kuring oge tiba heula hayang ka Mekah. Baheula mah riweuh sok mikir karena duitna ti mana.
2: ayeuna geus duitna aya.
0: Heuh dikumpul-kumpul heula tapi geuning anger we. Can aya jalan anu lebar. Can aya jalan anu lancar. Can dikeresakeun dipanggil ku Allah Ta'ala. Ieu beureun di antara nanti. Heuh da aing oge masih loba keneh. Nafsu masih ngeberung. Tempo-tempo aing ngabantu. Kanu fakir miskin teh hayang aya perasaan hayang kaade, hayang dipuji. Hayang kapuji deui ongko-ongko sifat aing tah. Ayeuna sifat pamajikan kitu gawe. Aduh. Hayang memeh ini teh kudu geus saladar kabeh. Geus ngarti kabeh. Tapi keun rek di Bandungan we mana kieu oge ieu teh ujian ti Allah meureunan. Teu boleh diuji jeung diuji we urang teh. Baheula aing diuji ku tina masalah ekonomi. Usaha teh dugdeg ka duka dieu. Hasilna teh ukur meujeuhna we wungkul. Kadang-kadang sok ngarasula aing teh baheula mah. Ayeuna dikeresakeun geus boga budak rumah tangga jejem usaha maju. Tapi geuning barudak teh beuki gede teh. Lain kumaha atuh. Kalaka mareka daweung we masing-masing kahayang sorangan. Kolot mah kadang-kadang aya kahayang. Jarang digugu ku budak. Nita hararese. Digugu, rajin digugu, bari ku kulutus. Aduh. Heuh, anger we, aing deui aing nu salahkeun imah yeuh. Kurang ngadidik meureunan. Kitu gerentes manahna paaris, terus luntang lantung bari ningalian taman di pipireun bumi harita. Dasar keur diuji teh ya. Keur hareng-hareng kitu teh cebul deui tamu duaan anu kungsi datang ti heula. Nya eta panitia pangwangunan Masjid Jami teh ya. Ku Pa Aris ditarima gek calalik ditepas. Sanggeus ngobrol saperluna. Akhirna eta tamu teh ngabejakeun maksud jeung tujuanana. Luyu jeung janji pasini teh ya. Harita eta tamu ngebrehkeun keperluan biaya keur nutup kakuranganana. Ditetek tepi ka bubuk leutikna keur nu digawe saanu cenah bahan-bahan material saanu jeung rupa-rupa deui. Pa Aris nempas harita teh. Tah ayeuna kieu Pa.
3: Kumaha?
0: Nya kumaha? Padamelan teraskeun ulah rireun. Insyaallah pada kawis bahan bangunan mah encing aya nu ngintun langsung wae tampi ku paketua. Tah engke teh keusik 5 truk semen 20 cak sareng cet 5 galon. Tah sabalihna ieu aya artos sakedikna. Ceuk Pa Aris ku siwal ngabijilkeun duit tina dompetna. Song dibikeun ka eta tamu. Teu asa-asa da geus jelas pangabutuhna geus nyaksian kaayaan pamangunan masjid teh anu memang ngabutuhkeun bantuan ti para darmawan. Atuh puguh tamu teh sababaraha kali nyebut nuhun sarta ngadoakeun muga-muga amal Pa Aris ditampi ku Allah dijadikeun amal soleh. Satuluyna mah eta tamu teh amitan terus baralik ka tempatna masing-masing. Atuh puguh we ngabandungan eta kajadian mani ngakenuk dada buwaliah teh ngakenuk segede gunung cekasal tema banget ku tepanucu ke bina-bina karena sikap Pa Aris. Tapi tewani deh nyarita kapaksa dikemu dina hate akibatna diimah jadi surem. Langkah patlanya ngomong ukur saperluna. Tapi Pa Aris temalire anjeunna mah tetep ayem tengtrem we sakali-kalieun sok mempelingan deui
3: sangkan Bu Warlia sadar karena keayaan ulah muruku sunuk wae, ulah ngawurkeun kabingung keur sarerea. Kudu tarima karena kenyataan anu geus jadi bukti. Tapi Bu Warlia tetep dina pamadenganana, malah kalah beki panteng kahayangna, hayang puru-puru miang ka tanah suci. Kitu keayaan kulawarga Pak Aris mangsa harita. Sabadang anjang kadulur-dulurna nu aya di lembur Cisasaktea. Tapi Pak Aris tetep bina pamadeganana, pikeun anjeunna mah mere maweh ka pakir miskin, ngabantu nu kasusahan, miara anak yatim, nyumang keur kepentingan umum diutamakeun ku Pak Aris mah. Keun urusan ka Mekah mah lamun dikersakeun meureun kudu initnya init, mun teu oge teh teu dipanggil, teu can aya waragadna teu naon. Kitu keur prinsip Pak Aris mah. Atuh puguh geus teu matak aneh. Kuningali sikep Pak Aris anu kitu teh. Lamun loba warga di lingkunganana anu mikaresep ka Pak Aris, eta istuninga Pak Aris teh hiji kulawarga anu wajib dihormat jeung pada ngajenan. Kitu kayaan warga di eta tempat teh ka Pak Aris jeung kulawargana. Ditambah deui ku seungitna laku lampah nyeyen anu memang sifatna teh sarua jeung bapana. Kababaturan nyaahan, sopan, ngahargaan, jujur, berehan, teu aya. Cawadeunana istuning eta budak teh nu ngaran nyeyen, istuning pikir sepeun kabina-bina keur mageulis someah nyaahan jeung berehan deui.

Waktos na parantos tenyeka pandeinya. Cag urang tuna heula ieu dongeng nanya. Urang teundeun dihandeuleum hieum, urang tunda dihanjuang siang. Paranti nyokot ningalkeun insyaallah mangsa datang urang ditepangkeun deuinya dina bagian salajengna. Hatur nuhun, wirujeng kantun, permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: masih Baraya Bis, masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.

0: Miopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Wadia balad tantos nages sadayana panyawa tantos aya lanongna sapertos anatos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
3: Aja.
2: Mohon, linggi di mana Bapak?
3: Cikoja Bendungan.
2: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
3: Benjolan.
2: Benjolan?
3: Renyam-renyam remati.
2: Oh, remati ke panya.
3: Iya.
2: Janten upami keluhan nanti anu karasa Bapak teh kumaha? Renyam atawa
3: teh kumaha? Renyam-renyam panas.
2: Mohon teras.
3: Teras. Napas nyesek.
2: Oh, napasnya sesaknya. Iya. Mohon. Tos sabar alami Bapak?
3: Tos 2 tahun.
2: Tos 2 tahun mohon. 2 tahun. Tah aina kan ngaleut landong alfa propolis Bapak teh nya.
3: Mohon.
2: Mohon sabar botol Bapak?
3: 2 botol.
2: 2 botol. Tah teras anu benjolan aku mah aina ayah henteu bawa benjolan.
3: Hilang. Benjolan benjolan hilang.
2: Terus aya ayah namanya?
3: Aya.
2: Mohon.
3: Panas-panas teu aya.
2: Sesak napas teu aina kumaha?
3: Aya.
2: Alhamdulillah mati.
3: Teu aya.
2: Alhamdulillah.
3: Sehat.
2: Janten sehat sadayana mamanya?
3: Iya, sehat.
2: Alhamdulillah. Ya. Reaksi sareng senang leut landung alfa prosesnya kumaha harita, Pak?
3: Sagala karasa urat-urat karejang-karejang napas ngahayo panas
2: kuntu. Panas. Mohon. Sabar alami eta,
3: Pak. Seueur we sadinten.
2: Sadinten reaksi
3: ya sadinten.
2: Nah, alhamdulillah ayeuna mah sareng
3: sehat.
2: Alhamdulillah. Bapak aya saran teu kang Onus ya, Nes?
3: Syukur upami sapertos abdi ayeuna di
2: dieu,
3: kadu panyawat kieu-kieu rematik karaosna panas, renyem itu ieu napas nyesek.
2: Sesek napasnya.
3: Lambung teu aya.
2: Alhamdulillah,
3: sehat.
2: Sehatnya.
3: Ya.
2: Mohon Bang panginten cobiana ku landong alfa perut bapanya.
3: Iya.
2: Mohon Bapak aja haturun ya.
3: Iya, sami.
2: Mohon mangga. Assalamualaikum, Pak.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna Tesma Ayeni. Ibu di mana?
5: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
4: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
5: Tos 2 tilu sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon teh. Ayeuna alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
4: Ibu teh kantosna mah nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha Bu karaosna?
5: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamina.
4: Ibu tos kamana wae ieu berobat mata?
5: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
4: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
5: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan seep aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu encing-encing teh terus aya kokotor gitu kieu sanes kanten tina panon teh seger ka etana teh cara rekas jelas.
4: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun Radio Peace?
5: Oh, pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas gitu abdi ge usia matos 10 terus 60 tahun langkung 60 hiji namun urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat, aya landongna ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata ayeuna anu aya di Radio Peace Ciamis.
4: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu sahana teh.
5: Abdi Neni Sri Herlina.
4: Nuhun pisan kangge kesaksian ibu anu nganggo Tesma Ayeuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Sinarita. Ngawiyosaken kawontenan pangreureuhanna Arjuna di hiji tempat.
1: Walah. Iya inggih.
0: Anu kacana kapusir dayeuh Madukara kareh kapanasapun ku nagara Amarta.
1: Kantenan.
0: Aya hiji wangunan anu diluyukeun sareng adat yang kebiasaan di ieu tempat.
1: Leres.
0: Disalebakeunana balong tur pare keur hejong ngemploh dina galeng tumpang sari kacang panjang terong leunca jeung sajabana.
1: Eta hiris.
0: Cing sariripitna daun kalapa nu katebak angin. Hiji tempat anu nyingkur sisi

0: gunung yaitu ejolemok dang daunan rajegna tutuwuhan curcor sainu harerang marga satwa di sarada kembang-kembang warna-warni di papaes malar pantes payus pamitis sebat remei kutereyen lobakku alaun
1: yaitu
0: watekuantos negara Amarta negara subur makmur gemah ripah lo cinawi aman santosa kerta jeng laharja sepi paling towong rampong nu digawe simpehate kaum buruhan teripuh karyawan samisarnang dipalih tongohna kadu picung kupanangka nyaita pangerehanana adipati Arjuna anu kalresan ngahaturanan lingih Semar Badranaya Astrajinga sareng Dawala tungkul hamari keludat nyemah narimang sabda ajrih ningali pamor sang adipati watek wantos Arjuna dudu wong samanea mangnusa trusing madu trahing kusumah titising andana wirih trahing dewa kamanusan iji satria pinilih tanding para ratu mika yungyun para menak mika serap kolot ngeso budak era dengen-dengen mika dedeh pangaruh tina ilmu panemu jampe pamake nyaeta salah sawio siswa Resi Kombayana dijajar sokalima tutas tina katimulan kagagahan kasaktian lan kamandragunaan oge tutas tina didikan roh

tempat tapakurna panengah Pandawa Arjuna. Kalaresan ngahaturanan Linggih Semar Astrajingga Dawala. Sami tungkul hamari keludat nyemah narimang sabda ajri ningali pamoresang adipati. Kunirahangan dikalui kedeh atra pertela alis manis melas melis anu pinuh kuwibawa. Kakang Badranaya kaharep diukna Kang oge Astrajingga Dawala. Aduh ayana.

lampir punuhkun laksa ketika bingahan karena naon rupi ka pembagi kalayan atuh unyuk sumangga ngahaturkeun semasungkem ka

0: Nepi ka Pandawa jadi jalma anu hurung nangtung siang leumpang paribasana. Nagara nepi ka jadi nagara anu subur makmur gemah ripah lo jinawi aman santosa kertalaharja yete. Hasil gawe babarengan, hasil pangrojong tisarerea masyarakat utamina tokoh masyarakat nyaeta Kakang Semar anu payus dina waktu ayeuna nampi pangajen anu saluhur-luhurna. Nampi ribu nuhun laksa ketika bingahan. Nampi ulan ala lajrih deuing cing. Ari kangge abdi mana parantos janten kawajiban salaku warga nagara anu ngabogaan rasa tanggung jawab pikeun ngaronjatkeun dina sagala rupi widang kagiatan anu aya patula patalina kangge kapentingan nagara sareng bangsa bujeng hinga kapunut marga ning tanaga larapati oge kasangakeun blang. Nuhun sepot, nuhun dawala. Kuhal sakitu kahareupna menta supaya bantuan deui dina ngaronjatkeun dina sagara pawidang. Sumuh diestokeun pisan geulan. Komo deui dina waktu ayeuna ku seueurna kajahatan-kajahatan geulan. Sumuh nyaeta di pakampungan teh akibatina nya kitu teh we panginten dina hese neangan gawe tadina oge. Milarian lapangan kerja teh parantos sempit dina waktu sieuna teh. Kahiji kitu atuh kaduana ti eta ayeuna teh seueur eta sieuna anu cing beledug gas. Tabung gas. Di lemur abdi oge parantos aya opatan kula nu kaseureun engang teh.
1: Lain gas.
0: Gas ieu mah meureun heuh gas ongko kaseureun engang ongko. Eta teh seueur tabung gas anu palsu.
1: Anu palsu. Engga bocor teh.
0: Engga bocor kulan. Eta teh oknum teh meuni dina sagala rupa widang aya. Dijieun kasempetan bijieun naon-naon teh lamun ieu payu breng milu tuturut munding bangsa urang mah. Kitu kulan teu acan tiasa jadi bangsa anu mandiri. Karek bangsa anu tuturut munding. Muning teh pan dibawa ku garong geus ngiclik we. Numawi dina resan dieu wah. Teu acan dugi ka target kualitas teh kulan. Sedengkeun nagara sareng bangsa teh pan ngabutuhkeun manusia-manusia anu berkualitas. Anu handal. Margi luyu sareng kaayaan nagara, nagara urang teh kasebatna teh nagara anu agraris. Teu sirikna ngalungkeun rokrak geus jadi tapi tingkat kamiskinan panglobana. Wayana tingkat pangistinan pangseurna teh kajahatan oge tangtosna oge langkung ningkat dina waktu eta teh. Nya upami dibandingkeun sareng nagara astina mah leuhung diurang. Ai di nagara astina mah kulan sagala rupa urusan teu aya nu angeus nih. Pajejeut kudu deuleuan di astina di kuping-kuping teh ku abdi. Harengheng kudedengean. Bencana alam belah kidul jelegur. Can angeus di belah kidul geus jeleger di belah kaler. Can angeus di belah kaler beledak belah wetan. Can angeus di omean belah wetan geus sing carorowok belah kulon. Geger belah kaler. Can sagala rupa urusan can angeus-angeus. Kitu kulan. Yeung beh dituna pisan mah tukang mariksa dipariksa. Tukang newak ditewak, tukang ngahukum dihukum. Tah ieu karuksakan nagara teh kulan. Wabah musibah teh muni kabina-bina dina waktu saeuna teh. Atuhnya mudah-mudahan eh kapayuna mah bangsa urang teh cing jadi bangsa anu mandiri, bangsa anu dewasa.
1: Amin.
0: Ulah jadi bangsa anu tuturut muning cing mandiri. Da ai soal kaayaan sumber daya alam mah parantos sadia itu kantor sumber daya manusia anu berkualitas anu diperyogikeun teh. Kitu kulan. Lara. Sajabana ti kitu. Kaula dina waktu ayeuna dek diayakeun nyaeta ulang tahun kaula. Hasil tina hese cape susah payah pait getir lara jeung balangsak. Hasil tina peurih jeung hasil tina rupa-rupa perjuangan, tangtuna oge dina jero perjuangan teh aya pengorbanan. Sanajan ngaliwatan dicaci, dimaki, dihina, dipitnah dijeung sajabana, tapi teu burung we geuning ayeuna bisa menjelma. Bisa ngawujud, bisa nulung kanu butuh, nalang kanu susah, ngajait kanu titeuleum, ngahudangkeun kanu labuh, mere kanu daek, nyangan kanu poekeun. Da geus jadi kawajiban manusia kitu kuduna. Laras, laras, laras. Kantenan bulan. Kantenan agan. Dina waktos ayeuna urang salaku manusia teh da moalila hirup di dunya teh. Moal langgeng tangtuna oge urang teh bakal mayunan hiji alam anu langgeng. Margi aya nu leuwih alus tibatan kahirupan dunya nyatana akhirat teh. Walal akhiratu khairul laka minal ula teteh. Cing aka apal dina surat naon? Dina surat waduhe. Waduha, waduha walaili ida saja. Waduhe walaili ida saje.
1: Biasa beda jeung batur.
0: Nah, beda-beda teuing. Beda tapi harti mah sarua. Eta teh bisi siling teu apa dina kitab Alfiyah bab imalah teteh. Heeh, grepek tempo. Teteh alifna digenti ku iya ngan iya na jadi harapna harap mati. Teu bisa dibebanan ku jabar, ku PS, ku JR. Jadi ha iya jabar hae, jadi waduhe walaili ida saje. Tuh.
1: Pake para buat
2: iya. Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
4: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah, sarang saha namina teh?
4: Ibu Ida.
3: Ibu Ida, bagian coba teh Ibu Idanya. Di mana lingga teh, Bu?
4: Di Sumber Agung, Waluran.
3: Sumber Agung, Waluran. Punten kamar teh gaduh panyawat naon Ibu teh?
4: Lambung sareng radang paru-paru.
3: Lambung sareng radang paru-parunya. Keluhanan nu karos kumaha teh ku Ibu teh?
4: Upami lambung dina patuangan perih sareng kukurukan upami ini. Mohon.
3: Upami radang paru-paru kumaha nu karos?
4: Karosna dina dada rocok.
3: Di dada terada rocoknya?
4: Mohon.
3: Tos sabaraha lami Ibu teh kudu panyawat teh?
4: 4 sasih.
3: 4 sasihan ya. Mohon. Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
4: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae saur. Sanes gitu di cobian.
3: Mohon, ai beja cok batur cenah dibuktoskeun ya.
4: Mohon.
3: Nah, kamari kan ngaleut landong alfa propolis. Kumaha tanu karosku Ibu waktos ngaleut harita?
4: Alhamdulillah ai nuju ngaleut landong propolis mah mohon di ngaleut sawengi teh aya karaosna kitu.
3: Reaksina kumaha?
4: Reaksina.
3: Kumaha teh kana salira teh Bu?
4: Kana salira upami geus nyeri sareng singkuruwukna aya, perihna aya.
3: Leres.
4: Ai tos ngaleut rada lami mah teh aya. Nyangirangan gitu.
3: Rada ngirangan. Ya. Janten pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi sapertosna tambah disebatkeun nya.
4: Mohon.
3: Tah ayeuna kumaha tanu karosku Ibu ayeuna tah?
4: Alhamdulillah ayeuna teh
3: sakitnya
4: majeng we Pak Ina gitu.
3: Kasehatna.
4: Ya. Alhamdulillah.
3: Ieu Ibu Ida ti Sumur Agung mantenna gaduh panyawat lambung sareng radang paru-parunya.
4: Mohon.
3: Tah sareng-sareng ngaleut randong alfa propolis alhamdulillah majeng kasehat. Aya saran teu Bu?
4: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru.
3: Cobian
4: we ku ngaleut alfa folkloris.
3: Nah, hatur nuhun Ibu mangga. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa. Hotline konsultasi 0813-8000-6860
5: 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Ibu.
8: Waalaikumsalam.
7: Punten, nama Ibu siapa?
8: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
7: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
8: iya.
7: Kecamatan?
8: Ketanggungan.
7: Ketanggungan, Kabupaten?
8: Brebes.
7: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
8: 48.
7: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, Tesma Aini ya, Bu ya?
8: Iya.
7: Beli yang kedua.
8: Iya.
7: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
8: Tinggal sedikit.
7: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
8: Matanya suka merah.
7: Suka merah.
8: Pandangan kadang kabur juga ya.
7: Pandangan kabur
8: ya.
7: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
8: Iya.
7: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
8: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
7: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocok ya, Bu ya. Ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
8: Iya.
7: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
8: Amin.
7: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
8: ya,
7: pesan-pesannya.
8: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma Aini.
7: Terima kasih, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan ya, matanya kembali normal, Ibu ya, kembali
8: amin,
7: sehat
8: amin.
7: Normal lagi gitu. Udah gitu aja, terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
2: Radio Peace FM.
5: Peace Radio.
2: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Beda, murid Jakarta Tingkir. Lumayan deh, Kejoy.
1: Lumayan deh, yeah. Lempur menurut teh.
0: Gitu. Mudah-mudahan ya, Cuklan. Tangtu naugina urang mah beda jeung sato. Sian sapertina sato anjing buduk di jarian paeh nate ngan ukur semet bilatungan, tapi aja lemah mah sabajabat di bilatungan teh bakal pangih jeung balitungan. Anu tangtuna oge kudu dipertanggungjawabkeun ku dirina sewang-sewang. Nyaha. Datang sorangan, balik sorangan. Lakot jitu munapuroda ngali gincing teu sanak teu keluarga teu emang teu alok. Teu sobat-sobat acan, teu solenang-solenang acan. Pan dibohehan ge kunu hirup. Oh,
1: bener teu teh.
0: Kumatak cekolot baheula mah geuning cingcang keling manuk cingkleung cineten. Plos ka kolong bapa santar buleneng. Numatak cing geura areling di dunya teh cungklang cingkleungan sorangan. Plos ka kuburan di bulan saneng-neng. Keung yeuh, keung.
1: Ala.
0: Tapi cepotong ke di dunia urang beda-beda. Benten-benten kumaha? Benten-benten kumaha nun? Dipayuneun anjeuna mah rekep dengdeng papak sarua. Ayeuna beda maneh jadi bawahan kaula. Tapi engke mah dipayuneun anjeuna sarua kadang-kadang kaula anu pangheulana ti gebrus ka neraka jahanam. Ah, mudah-mudahan eh cing ka sawarga agan memarga agan mah saleh. Bageur. Upami namutkeun artos ka abdi geuning tara nagih agan mah.
1: Amin. Mugi-mugi we agan mah ka sawarga.
0: Mugi-mugi we agan mah cing ka sawarga. Mudah-mudahan, hanjang mudah-mudahan. Kitu kulan. Tah kitu Kang. Urang sarerea tangtuna oge dina waktu ayeuna kudu nyiapkeun tanaga jeung pikiran. Dina raraga milang kala kaula. Anu kasakitu tauna kaula teh inget dina mangsa perih jeung hese cape fitnah jeung sajabana nu kaalaman ayeuna mangsana kaula kari syukuran syukur kanu maha agung nyaeta kalayan kodrat irodat anjeuna urang sararea bisa menjelma kalayan bisa muncul di tengah-tengah masyarakat hartina dipercaya ngan ieu kapercayaan teh meureunan tangtuna oge ulah dihianat kudu sagemlengna ieu jiwa raga teh diwakapkeun ka nagara jeung ka bangsa sumuhun sumuhun nya hakikatna mah kedah disalabarkeun sagala rupi nu aya di dunya teh ku urang ka anjeuna da puguh nu anjeuna urang mah sasatna diri sasampiran awak sasampayan umur ukur gagaduhan teu gagaduh-gaduh kitu kulan polos urang mah teu aya naon-naon ngan ukur jadi robot di dunya teh nya ulah sagala di aku ninggal dina katerangane dina surat Ar-Rahman nikmat kami nu mana nu rek dibarohongkeun ku mararane mangkaning sabubara kali teteh sabubara balikan teteh panegor teh kulan mudah-mudahan we agan ku ayana agan sasatna milang kala agan anu kasakitu tauna dirgahayu agan
1: amin
0: muga-muga panjang yuswana panjang jabatanana
1: amin
0: amin lir penra yeuh barang nuju raos aya dina obrolan di ieu pangreureuhan Arjuna yeuh saprapta nepunana dayo hiji denawa jangkung gede si Mardada Sampurasun
7: naon Kang
0: denge eta amuing amuing amuing naonnya pihujaneun kitu
1: tapi dah
0: sijang sijang sijang sijang aya naon pindah ka desling syok tong cocorowokan teuing sia urang siang deui ye Sampurasun rampes
7: rampes
0: punten
7: mangga
0: assalamualaikum
7: waalaikumsalam
0: aya naon nya
7: lere alah tiuk teh ulah picilakeun
0: geus ngagebros geningan aya denawa Kang amuing amuing amuing amuing amuing mangga linggih denawa

0: takis kundirahkan ningali ningali cedayok ingkang saampurata
1: wis kena dihin pinasti

0: ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಶಂಬಾರಂಗಾರ ನಮ್ಮ ಮನೆ
1: ಶುಮೋಹುನು.
0: Nah, kalau sini atau apa panggil jeng bapak dia. Buat buka hutang bapak.
2: Bos, lain kawas paraya weh.
0: Atau apa gohon murun.
3: Hai eta anu tukang saha.
0: Abdi lah. Mai abdi teh geus ka sohor.
3: Oh, saha sia teh
0: Dede Yusuf.
3: Ai eta nu tukang
0: abdi Luna Maya. Iye.
3: Nuhun.
4: Aya naon denawa?
3: Kulat
4: aya naon?
3: Oh kieu salarajna mah. Kaula dongkap ka ditu teu aya sanes. Kaula teh kautus kunu jadi ratu ngemban timbalan nu jadi raja paripaosna. Kautus ku raja, oh duta, ieu duta.
2: Utusan
3: raja anjeun leres.
4: Maksudna
3: ari maksad teh kieu. Di nagara kaula teh salarasna keur katarajang rupa-rupa wabah. Wabah musibah panyakit anu kena nakaraya teh gering sore pae isuk gering isuk pae sore. Numun taber anu cikungunya anu demam berdarah rata-rata teh hirup deui. Lu
2: anu
3: turuwisen
2: anu kitu eta anu tampak ge mawar segala
3: anu bisu teh sakeu tah kitu
0: ai nu karamian
3: da nu karamian da punguh bilatungna teh sagede halu
2: ai berikan cinta penyakit ulah
3: tah kitu. Can gempa bumi
2: longsor
3: banjir jeung sajabana wah rupa-rupa di nagara kaula ayeuna
0: eta teh akibatna teu areling meureunan pindanana
2: bisa jadi
0: pimpinan-pimpinanana loba korupsi teh
2: loba korupsi ari pis iman
0: heuh geus keuheuleun meureun dunya teh cek ebit ya pemurunan tidak bersahabat lagi dengan manusia alam itu
2: ya alam itu tidak mau bersahabat
3: tak itu ya
0: jadi
3: tak kaulah teh hasil narekahanana sang nalendra bisa nagara kaula waluya tapi kudu ditumalan ku jelema di alun-alun teh kudu moncit jelema di ruang getihna dipake ngulas ngales ka karaton. Nah sakarareung teu nya. Lain
2: biasa simpan ringkat dunya teh wae.
0: Hayu pek teh ku cepot.
2: Ei.
0: Banting siapa ieu? Ngomong teh ka mana karena pe palias kitu juriga.
2: Lain kawas lumung wae. Boga lanceuk.
0: Jadi kudu ditumbalan teh ku jelema.
3: Ku jelema.
0: Jelema nu pangkolotna di dunya. Alah, Pak. Mangganing bapak. Palang siang, Jang. Cicing keun bae da aya anak. Sebelum bokap sing hareupkeun heula cepot. Iya.
3: Dah, kitu ieu teh.
0: Jadi ku jelema nu pangkolotna di dunya. Saha? Ngaranna teh mimitina astungtungna emer. Mimitina astungtungna er. Supri.
3: Lain.
2: Mau apa Kusnandar begitu?
0: Tata Sugiri
3: lain.
0: Dorna lain.
2: Jauh.
0: Ia mah mimiti na es tungtung na er.
4: Balat-balat denawa kararumpul di eta tempat.
3: Darah rasa

0: What happened? Okay, dia ke lah lanan. Ha? Dia ke lah. Okay. Eh, teman-teman datang semua.
1: Teman-teman.
0: Ayat tewaku ni, piranan jelamati luar.
1: Piranan luar.

0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawab atuh. Waalaikumsalam.
1: Hei, salah.
0: Lain haleluya. Waalaikumsalam. Hepan kitu bieu ge belegung. Ah, salah.
2: Kaciri lain agama Islam teh.
0: Inna dina indalohil Islam. Agama anu dipikarido ku Allah, munguh Allah nyatana Islam.
2: Islam.
0: Oh, nyaho aing ge his Islam.
2: Islam.
0: Lain agama Shinto. Islam. Oh, nyaho aing ge Islam.
2: Biasa di dalam pengna.
0: Nya. Heuh nyaho. Heh, ai maneh di saruana. Kalaka di kopeah we Islam lain Hindun.
2: Hindun. Islam.
0: Apa Hindun? Urang sarerea dina waktu ayeuna teh nya eta bakal paeh. Ngan saacana maot Pangeran ngabejaan itakuloha hako tukotihi walatamutuna ila wa angtu muslimun. Jadi sindak nama hulah wa kamaranao sahinga san ayadina jalur ka islaman. Nyaho his islam. Bolot gini.
2: Bolot kita budak teman.
0: Lain isnet Islam. Nyaho aing oge da tibana oge Islam. Ya. Komo deui urang ayeuna rengse nya eta sasi Rajab. Diisrokeun jeung dimi'rajkeunana jungjunan urang Nabi besar Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nya eta diisrokeun ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa. Heeh nyaho. Ka Masjidil Aqsa, belegung.
2: Lamun kana mana ka mana teh?
0: Salah ulah ngaheureuykeun agama Islam maneh. Maneh mah salah naha ceuk maneh tadi ti Masjidil Haram ka Bekasi? Ka Masjidil Aqsa. Tidinya nyaeta Sidratul Muntaha. Oh, nyaho is Sidratul Muntaha lain ka Keramat Jati. Sian bodoh mah belegung. Sidratul Muntaha. Oh, nyaho is. Lain Muntaber Muntaha. Ajing. Di dagor si eta mah ulah ngaheureuykeun agama. Hah. Sia nu budeg. Bolot. Hah? Bolot. Hisna ai maneh. Komo deui pan ayeuna mah bakal urang teh nya eta mapag sasisi siap saksi Ramadan. Nyaho aing oge Ramadan lain Roma Irama na jadi aduh ajeng ya ayuhaladina amanu kutiba alaikum usiam kama kutiba alaladina minkoblikum la'alakum tatakun ngerti temennya nyaho nyaho tatakun lain tak apa saja. Diuk sia diuk geus di ngaluh jeung aing. Hah? Diuk.
2: Diuk.
0: Maneh maneh diuk di dieu entong loba omong. Hah? Diuk maneh di dieu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapa lu mati. Aduh.
2: Susah ngomong jeung nu budak mah
0: sudah. Teu paeh bapa aing mah henteu. Naon panyawatna coba nepi ka keukeuh kitu
2: bapa urang mah jadi haji
0: aya keneh malah ayeuna teh geus jadi haji. Muntaber.
2: Ah, tapi bener leuwih.
0: Bejaan aib kayak kitu teh atuh ka dulur aya obatna muntaber daun jambu batu.
2: Rios.
0: Nyaho aing oge ah siapa lain ku tai ku jamu batu.
2: Nabuah nyamung atuh geus nyata mah. Nyamung atuh diajak ngobrol
0: geus. Baik meneh ngaranobrol. Aing geus teu nyamung. Percuma teu didenge nyaritakeun agama geus.

bisa kararumpul mana euy. Agnuhun. Oh, di neraraga Isra Mi'raj. Nuhun. Coba teu nyambung teh. Boten nyambung goblok. Eta teh di langit ka hiji, ka dua, ka tilu, ka opat, ka lima, ka genep, ka tujuh. Tadi na langit ka tujuh teh pendak sareng Nabi Ibrahim. Heuh nyaho ai geus. Nah, setelah Sarman Ibrahim. Mun hayang ngajejek ai. Eueuh nu nyebut Sarman, eueuh nu nyebut naon. Aya tewakeun deuleuh perintah dunungan urang. Nyaeta anu ngaran Arjuna Astrajingga Dawala. Hah? Ngarti sampean? Mangga siap sabaraha jalmi? Ah, aya meureun aya opatan mah. Wayahna kurang kudu dilengsekeun. Bantuan satekah polah deuleuh dunungan urang. Siap, siap. Buruk-buruk. Tutunggangan Kangjeng Nabi Muhammad teh buruk teh. Lain kana ojek kana buruk. Heueuh nyaho aing oge ti baheula geus nyaho teh. Ai buruk teh tina kecap barokah teh barokah haulahu jadi barokah Allah. Jadi angkatna teh pinuh di tukang di hareup di tukang teh ku barokah. Kitu. Nya. Kantos tepang oge di langit ka hiji teh ka hiji meureun sareng Nabi Adam. Heuh nyaho. Hish Nabi Adam. Lain Adom, Adam. Duh. Ngeuskeun bae tong didenge, tong didenge, tong didenge. Tak itu wayahna siap ayo

0: ngaran Arjuna memang kaula. Dek dibikin muah anu ngaran Semar Bandar Nangka. Tibatan masrahkan kaula leuwih hade ajaling pati.
1: Bener.
0: Iya.
1: Tega larat tega pati.
0: Geus buleud kaula.
2: Ayo.
1: Kadieu sia. Dek kumaha yang ngapain.
0: Lesotkeun teu nawa.
1: Naon?
0: Lesotkeun aing. Wah.

0: Raya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Mohon sarang saha nambian teh mah?
3: Sarang Ibu Yaya.
2: Oh, Ibu Yaya. Mohon upami linggih
3: di Kampung Bojonggadog, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cimas.
2: Cimas, mohon. Tos ngaleut alfa propolis saeb sabar botol.
3: Tos saeb sabotol.
2: Sabotol. Panyawat anu karaos.
3: Anu karaos, darah tinggi, rematik, lambung sarang radang pinggul.
2: Mohon. Name sabotol nya ngaleut teh.
3: Mohon.
2: Pas namanya di check up naon wae entos sehat teh?
3: Entos sehat.
2: Atas sehatnya,
3: atas
2: lungsur,
3: kantun, rematikna salit.
2: Rematikna salit sarang
3: radang pinggulnya.
2: Radang pinggulna
3: mun.
2: Mohon mun. Eta teh namanya sabotolnya.
3: Mohon.
2: Alhamdulillah. Ayeuna kan dilajengkeun ya.
3: Mohon. Alhamdulillah ieu mah tos teu karaos.
2: Sabaraha kali sadin teu ngaleut?
3: 3 kali.
2: Sabaraha tetes teh?
3: Genep tetes.
2: Berarti anjing
3: siang sarang wengi.
2: Wengi bae bobonya.
3: Mohon.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
5: 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bapak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Maaf dengan Bapak siapa?
8: Saprudin.
7: Bapak Saprudin?
8: Iya.
7: Alamatnya di mana Pak?
8: Jagapura.
7: Jagapura
8: itu? Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
7: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata, Tesma ini apa ya?
8: Iya.
7: Ini beli yang kedua Pak?
8: Kedua.
7: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
8: Iya.
7: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
8: Sakit matanya merah.
7: Matanya merah.
8: Iya. Berlendir.
7: Berlendir.
8: Berair. Ya sakit lah.
7: Sakit gitu.
8: Iya.
7: Terus setelah memakai obat tetes mata sama ini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
8: Iya.
7: Ada perubahannya Pak?
8: Ada perubahan banyak.
7: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
8: Ya, ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
7: Berair sekarang.
8: Iya.
7: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua kali.
8: Iya,
7: Pak,
8: iya.
7: Ya. Nah, berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
8: iya,
7: Pak ya.
8: Iya.
7: Ya Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
8: 67 atau 68? 67 mungkin.
7: Oh,
8: 68.
7: 68
8: iya,
7: usianya
8: iya.
7: Ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
8: iya,
7: ya.
8: Iya, iya.
7: Tidak mengada-ngada Pak ini, Pak.
8: Enggak, asli.
7: Oh, asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
8: Iya, amin.
7: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: Radio Peace Ciamis.
11: Radio Peace Ciamis.
10: 102,4 FM.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
12: Denawa dicacar bolangkeun ku aing. Wala. Agar nuhun agar selamat. Selamat dawala. Pidoa ti maneh sumuhun nuhun kulan Borohariwang dasar satria pinilih bade urang sasar ti korona ta denawa anu bieu bororek dibaje ku abdi na mae teh ali bejaan si Astra jinga ulah cicing hareupeun bisi kasapet ieu panah Saya pulang saya mau jauh.
5: Loh. Loran tere atuh. Pisin ojos kana soca.
12: Alah. Ai maneh de ka mana? Badena beuh. Nah, teu uninga abdi teh jadi dalang ajen. Mana si kawan ini? Sawios abdi lah bade ngiring nemak kan. Naon ngiring nemak? Boga panahna, ya. Panahna boga gaduh mana teh ieu sia. Di mana maneh boga nu kitu warisan ti Saddam Hussein?
5: Di Baghdad bari di
12: asal. Ieu pusaka Baghdad teh sia. Iraha maneh menang nu kitu kamari waktu ninggal Piala Dunia di Afrika?

0: Eta jaga tingkir.
1: Dawala. Naon? Healing, healing.
0: Si kesabat. Healing kesabat di korot eta akan mau lepas.
1: Awas senjata dewek masuk murang maring.
0: Sok kamu terpugu.
1: Darah tinggi senjata ini. Sok
0: kamu terpugu senjata kamu
1: kade. Tembak paling lah. Haling duala duala.
0: Haling duala.
1: Ih siapa?
0: Naon?
1: Ongkoh nyumput tu nanya tukangan kai kai irungna nolol lah eta irung ulah ditolongkan kasabot nah pankuring mah dede ditukang oh nah itu naonnya modar siapa

0: Push. Push.
1: Goblok sih, euy, eueuh bensinana.

0: mana-mana geus beunang mah kabeh beunang ku aing mah cingalikeun.
1: Bisa jadi teteh. Sakarat teteh. Desa pira den geuningan?
0: Desa pira sia. Desa piring gini euy.
1: Di pintu desa pira.
0: Maruk ulah ilah. Mana we teh sanes dunungan ulah. Ari bapak maneh, eh? Bapak maneh nyumput ulah nyumput. Hebatnya teh makan abdi. Nakusaha keunana ku abdi. Tinggali heula panahna.
1: Tinggali.
0: Panahna tinggali heula.
1: Sidik-sidik. Panah dunungan jeung nu akang beda.
2: Kucir.
1: Da jauh dunungan malam.

0: Dawala! Tulog, tulog!
1: Dawala! Dawala! Dawala! Dawala!

0: Alang, tolong.
1: Duaan tau.
0: Duaan.

0: Apa anu nujuk ragot oko pegalan Pati Arjuna sareng denawa-denawa?
1: Doh, iya nggih.
0: Astra Jingadawala kumelayang di Gegana Wiyati.
1: Doh, iya nggih.
0: Kacarios Raden Gatotkasa.
1: Lajeng
0: nuju naliti kaayaan nagara. Nguriling katepis miring anya celang ka padesaan. Bilih aya bancang pakewuh ka nagara.
1: Iye iki.
0: Upama ngarasa kesel ngambah jumantara. Lajeng ngambah lemah. Ngeprek soder merak ngibing sosoderan tina kendengane pun macan-macan.

0: Hansa, Hansa, Hansa.
1: Ulan, aya pikir sanaon. Ulan.
0: Mangkat saring cing pageh kancing saring set pageh ikat.
1: Doh, sumohon.
0: Sanajan ieu kasebutna negara aman. Tapi ngaran-ngaran di dunia sakur jelma kajelma loba nu mikaresep teu anggang tinu mikangewa.
1: Ih, katenan bulan.
0: Beh dituna. Anu teu ngaharepkeun ka pamarentah anu geusah.
1: Leres.
0: Dina ngajalankeun roda pamarentahanna teh loba anu kontra ganja.
1: Ih, atuh kan tenang ulah.
0: Kadang-kadang tinang kangewa pribadi sok mamawa ka negara.
1: Sumuhun. Da eta.
0: Utamina ka warga masyarakat kaula menta bantuan dina widang keamanan.
1: Uloh, mangga dibantos.
0: Lain ngadung harti urang kudu numpes kajahatan. Tapi saeutik gedena nya eta pikeun nutup ruang lingkup kajahatan. Da sapanjang dunya ngadeg ba kajahatan mamoa eueuh kansa.
1: Ih, atuh tangkos adeh.
0: Tadi dieu urang sarana kudu ngayakeun hiji tarekah. Kumaha sarana?
1: Sumuhun.
0: Sangkan ieu tingkat kajahatan teh bisa nurun nya kansa.
1: Oh, kan tenan. Eta urang mah tiasa ngatasi lawe kulah.

0: negara.
1: Dah buat eh.
0: Lepas tina rupa-rupa kejahatan ganja.
1: Ihi, kan ternak bulan. Mudah-mudahan.
0: Terlepas tina para bantuan di Balarea.
1: Semua bantuan dan ayah kita informasi.
0: Kalayan, minta supaya dironjatkan tina segala rupa widang keamanan.
1: Saya.
0: Tidak sangat rupa widang utamina ngenaan keamanan kanza.
1: Walau mangga pada dia stokkan bulan.
0: Sareng senang ngarekeun tina kaca Raden Gatot Kaca lajeng bade ngamah jumantara deui.
1: Iye ge.
0: Melirik busana.
1: Apa busana ni Gatot Kaca?
0: Busana ni Gatot Kaca jamang masmur susun tiga sumping maras rineka.
1: Iya hingga.
0: Olor-olor nganggem dasmara aja jamang susun tiga.
1: Hingga.
0: Glung cupit nyawara palsa huncalkan sana.
1: Hingga.
0: Alas-alasan kancing Garuda Mungkur.
1: Hingga.
0: Simawe raksukan krean takusuma.
1: Pengawasannya pun.
0: Pengawasannya huranana beraja hingkang tumama.
1: Hingga.
0: Simawe sinjang wasununa.
1: Suasana
0: wansi tengah cat beten cat ketinga wonten hujan datan kehujanan wonten panas datan kepanasan.
1: Hingga.
0: Simawe terumpas ceramah. Pengawasnya pun bisa mabur tanpa lar. Cangcut taliwanda.
1: Cangcut
0: pengawasnya pun mau ngecincin.
1: Kayu
0: bedakan melesat wahu datang ke ganaman cat ke dia merlong tuminat datang asal.

0: Tuh.
1: Alah, selamat euy tuh. Alhamdulillah, sang jadi eta. Nyang sang eta kasukun.
2: Satokeun
1: jalan. Alah, ya Bang Bara tuh. Elos ya. Nyari tulungan ka sugan teh saha we, aduh. Aya kajadian mah.
0: Tolong.
2: Sakitu ge salalamet.
1: Kurang 5 menit silaka maneh. Aya kajadian naon ye si Cepot Sinawala? Udah. Hei.
0: Aye aka salamet. Salamet euy. Hari si lain kuring mah pae.
1: Udang sia.
0: Ola.
2: Dudungan.
0: Coba teuing geuning ieu teh si Menak. Nuhun Bapak Komandan. Mana we teh sanes restu ningrat ieu teh.
1: Dieu mah.
0: Ah, udang ah.
2: Udang.
0: Udang.
1: Alhamdulillah, Gusti, gining Bapak Panglima ieu. Ngahacurkeun sumabak teh sulan, ditarima wae. Bagi kajadian naon maneh?
0: Hah?
1: Bagi kajadian naon?
0: Alhamdulillah gan dasar kudu salamet abdi. Nya. Dasar kudu salamet. Nya.
1: Pangna maneh aya di luhur naon?
0: Abdi teh sieun dialungkeun,
1: dialungkeun usaha.
0: Abdi teh nuju dipilah. Dipilah pangaulaan Arjuna.
1: Ya, tuluy.
0: Biasa we abdi teh bade ngawilujengkeun ulang tahun juragan Arjuna. Geningan dina ulang tahun teh bade rupa-rupa ngayakeun bakti sosial. Kangge masyarakat kaum-kaum lemah doapa sanga sajabina.
1: Ya.
0: No, aga nuju ngarencanakeun kitu. Bade ngondang seni itu seni ieu. Kurunjung teh kulan aya buta gede teh. Aya buta gan gede.
1: Aya buta.
0: Buta sakitu teh jangkungna. Kagigir sakitu. Ka tukang sakitu. Ka hareup sakitu. Kagigir sakitu.
1: Truy.
0: Eta buta teh kulan. Sumpingna ka payuna juragan Arjuna teh maksa nyuhunkeun pun bapa.
1: Menta bapa maneh.
0: Muhun.
1: Keur naon?
0: Kangge tumah cenah. Dugi ka di sajajarkeun jeung me bapa abdi. Marukana meureun bapa abdi teh kelenci hideung. Kitu cek abdi oge buta teh eta mah wanian cek abdi ge. Tok mah pisan mentana teh. Atuh puguh we juragan Arjuna teh jantan oh nafsu ngagudu-gudu. Teu tiasa di eta kulan. Dor pasea. Ai sugan teh saurang baturna teh seueur buta-buta.
1: Di mana teh?
0: Di ditu na mah. Abdi teh dialungkeun kulan ku salah sewes buta.
1: Wong edan. Jadi rek ngalan nyawa bapa maneh.
0: Muhun kulan.
1: Di mana maneh?
0: Paling ditu kulan.
1: Init.
0: Nah, manehna nu ngadupak, manehna nu neungeul. Haling atuh aing tuh sakalangan sia teh. atawa si leng teh nama ka jeung haling eta lega jalan teh.
2: Eta jalan ka bulung-bulung atuh.
0: Heuh, kosong euy.

0: Sami Arjuna oke dialungkeun ku buta-buta. Untung Gatot Kaca tiasa nyalamet jeurna.
1: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat nuju sarang teh beatinya.
3: Ya.
2: Mohon. Upami linggit teh.
3: Cikaret batu bubut.
2: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh beati teh?
3: Malagpeg irung.
2: Malagpeg irung ya?
3: Ya.
2: Mohon. Janten maksana kumaha malagpeg teh teh?
3: Jadi pageuh teh bisa ngamekan, eungap.
2: Eungap.
3: Ya.
2: Terus kana pernapasan kumaha?
3: Nya teh eungap we.
2: Eungapnya.
3: Ngangahe eungap.
2: Oh.
3: Ya sesak napas
2: sesak
3: gitu.
2: Sesak napasnya. Tos sabaraha lami ya teh?
3: Ai hitungan mah 11 bulan.
2: Hampir setahunan ya?
3: Ya, hampir.
2: Hampir setahunan. Tak kamari lalanong tos kamana wae?
3: Kamana mani.
2: Oh, tos ka itu ka dieu pangintenya.
3: Ya, tos ka itu ka dieu.
2: Mohon. Tah kamari kan ngeleut landong alfa propolis, saep sabaraha botol tah?
3: Karaksa botol kadua arek
2: ayeuna.
3: Ya, kadua anu ayeuna.
2: Teras kumaha teh anu karaosta nuju ngaleut alfa propolis sabaraha dinten nu karaos?
3: Tilu poe teh tos karaos ngemplong irung teh nya.
2: Ai kamari mah pamit telapak mah ngucurnya.
3: Nya, ngucur aya kaluar darah kitu tah. Sapoe da samping teh ribu ku darah teh tina irung geus ditongengkeun teh ngucur e.
2: Malahan mah kulemboge nganggo bantal teh tilu nya.
3: Nya, nyana da eungap teh apan nganga.
2: Laras.
3: Ayeuna mah alhamdulillah.
2: Sareng seneng ngaleutan nong propolis.
3: Nya, alfa propolis teh alhamdulillah. Matak meser deui kadua kali na.
2: Laras. Sabaraha kali eta ngaleut teh sadinten?
3: Tilu kali.
2: Sabaraha tetes sakali ngaleut?
3: Genep-genep.
2: Genep-genep berarti enjing ya?
3: Nya, enjing, si. Lohor, jeung sonten bade bobo.
2: Laras. Mohon. Alhamdulillah kamari teh nampa nyawatan teh kamari.
3: Polip.
2: Polip nya.
3: Nya, menurut dokter mah polip cen.
2: Alhamdulillah, ayeuna mah sareng seneng ngaleut tandong alfa propolis alhamdulillah. Ya.
3: Alhamdulillah, ayeuna mah longsong gitu irung teh henteu eungap teuing.
2: Alhamdulillah.
3: Kawangkong ayeuna benteng.
2: Bentes deuing
3: nya. Nya, ayeuna mah.
2: Da kamari mah kuat malegpeg nya.
3: Malegpeg kamari mah, batur ge teu ngartieun kawangkong teh da malegpeg teh ya.
2: Mohon. Alhamdulillah. Aya saran teu kanggo sanes? Bilih gaduh panyawat supertos teh teteh gitu.
3: Nya bilih anu sami.
2: Mohon.
3: Ku biatos di wartosan tadi Ciwatos aya sami cara abi cenah malegpeg irung teh. Peser abi ge citeh ti dinya nya cenah bade nyobian cenah kamari teh.
2: Laras.
3: Nya alfa propolis ceng teh.
2: Laras. Hatur nuhun tehnya.
3: Nya sami.
2: Assalamualaikum.
1: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
5: 0813-8000-6860.
6: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
7: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
6: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
8: Radio P 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda. Woi.
0: Aduh, Gatot Kaca.
10: Waduh.
0: sembah kapihatur paman. Nuhun kasih. Mang bisa disalametkeun bageur nuhun. Bagja cu timbalan. Kenging wartos di Astra Jingga sareng Dawala cenah kasumpingan buta-buta. Si Cepot si Dawala salamet parantos. Nuhun kasih. Palih mana juri-juri nena? Wajahna bantuan newak mang. Uyuk sumaga. Belah ditu bios paman. Dasar kudu salamet.
5: Alhamdulillah.
0: Nuhun anaking Gatot Kaca. Ya di baledo ku aing.

0: kamaran nanya jelah macam ada rewa
1: buka teing atau lalu patan
0: atau mana lodar beren hei Denawati mana sampean eh mun orang mengomong sahagaran aran kaula Gatot Kaca ha Gatot Kaca ah kasep-kasep ngaran teh Syamsuddin
1: lain da abok jalma budak kadena
0: teu nyambung sia hei Syamsuddin mana we karep sia naon ka mana karep di Jati Asih dasar
1: ada entong di Bandungan teuing
0: marina ge atuh.

அழாம

0: Lain mana teh teteh dialungkeun jadi teh?
1: Rag-rag di walungan.
0: Oh jadi rag-rag di kali?
1: Heeh.
2: Dina tumpukan jarami. Kali angke.
0: Ameh babari nyalabarkeun bangkena maneh ngaranna saha identitas?
1: Nama saya?
0: Heeh.
1: Maya. Kuring teh minang pan dina koran, dina TV teh apa karupak ieu?
0: Kekelanan. Oh, si Sule.
1: Alah.
0: Si Prikitiu. Woi, dia aku. Ya, cek aing oge ni kumaha ya. Ajik.
2: Pake maco.
0: Goblok sia.
1: Itu itu.
0: Ya muni lingas di dia sia tadi dia tah hidinya anjing
1: itu itu
2: aku pasrah
1: hei
0: muni ngagolosor duai di bobodo mah henteu nyingka
2: tapi
1: ka mana bieu weh goblok.
0: Gelo bujur aing dikitu we terus.

0: Elah gelo. Gelo entong make jeung nyekek sia eungah. Entong nyekek sia kurang ajar. Wah.
1: Hai kan.

0: Enggak.
1: Kau kan?
0: Bapak saya di mananya ngumpetnya?
1: Nyumput mereka.
0: Oh.
1: Nyumput. Hei.
0: Sugan teh moal ada datang deui euy. Salamet teh kan dileu aya dunungan juragan Gatot Kaca di Ningrat. Modar sia, musik sia.
2: Ulu.
0: Aya musik
1: eta Kang Manah.
0: Wah, meureun teh beunang meureun. Gelo ngabinti hoy. Ngabinti hoy. Iya, modar, modar sa. Aji.
1: Eta gerakan nahaon eta?
0: Hebat deuleu. Weta.
2: Pisan.
0: Ih, iya. Oh, sia.
1: Aya eta Kang Tetena
0: lancang. Nyanyi tukang silat ye jelema. Iya ta. Iya weh. Weh. Yang dibawa ulin gitu ah.
1: Serius.
0: Oh, serius ya, serius.
1: Oh, iya.
0: Ari sugan jeung euy lain ahli silat. Gelo. Tah yeuh. Ieu.

0: Nah itu dibalik kesempatan gua.
1: Mantap, men.
2: What? What? Anjir, muni gede dulu. Dulu.
0: Lain akak gareuleuh lah atuh.
2: Besar amat.
0: Harukeun gaya ka sungai.
2: Alah. Tunak lampa heta. Hacarios bisa warga Maniloka. Yesuk masa jati asta jinga dawala langsung ke keraton balik mercukonda. Nanging otipati teu aya lajeng ka hiji tempat deui. Nyaeta tempat anu keur dikonci tapi ku panguasa jeung ilmu na Semar. Nyaeta Yusuf mah sajati konci bisa muka. Si horeng Otipati Jagatnata keur ngajepepeng duaan ninggalkeun raga badag

0: rumah kabeh hatur sih.
1: Moal kene malan sih.
0: Lek.
1: Moal kene malan.
0: Ya, bulem.
1: Disebut sare lain. Ia teningahkan raga badak di makhluk ini. Nyak.
0: Di rumah nyebutnya, ini rumah. Ayah karen wasung. Oh, gening cengareng hap, tah. Diuk, diuk, diuk, diuk, diuk.

0: kuma sajati astra jingga dawala kaget ningali wujud tanpa nyawa ngagaloler.
1: Kuniraha ngandikan kurang ajar sia.
2: Naon ieu bapak teh jauh kurang ajar we.
0: Iya paman maneh nepi kacul kana kewajiban sudok-dok tinggal iga.
2: Sudok-dok tinggal bangke meureun. Maksudnya bapak apa maneh anu ngalah nyawa bapak di dunia buta teh?
0: Tah iya. Anu jadi bibit rurujit inung rurusuh teh ieu mangkeluk.
2: Ah, nah bapak teh jauh-jauh. Kayak buktina?
0: Buktina ni kan kaloler.
2: Heukeur sare meureun.
0: Disebut sare da teu ngarenghap. Jadi ieu teh hartina ningakeun raga badan.
2: Ningakeun raga badan.
0: Raga lemutna teh nya eta nyieun deui hiji wujud. Nu dipake ku manehna buta. Tah buta teh ieu sinarada ieu.
2: Gentayangan di dunia. Meureun kasang tukangna naon?
0: Hayang layang jamus kali musada lambang keagungan negara.
2: Lain eta pusaka layang jamus pada ngarebutkeun nya euy. Padahal nu kudu direbutkeun teh ku gawe nyata dina amal. Eusina nyata lambang kagungan nagara eta teh anu dibemetian ku ketuhanan anu Maha Esa tungtungna kaadilan. Lain dipigawe mah kalah dipangplang keuneh geuning. Diunggagang. Gamarna padahal kudu dipigawe eusina. Paingan adil ayeuna teu walatra. Hukum teh berlakuna teh keur nu laleutik ge. Keur nu galede mah dumeh gede duit meureun. Dina dihukumna oge teh ditoe-toe acan ditempatkeunana oge di tempat anu ngeunah. Aya nu maling hayam mah sabaripu teh dibuligiran. Eh, di gemrong rengit. Kumaha nya Pak ieu dah? Keun nedang kege aya balitunganana.
0: Tah mana kitu oge meureun-meureunna teh teu sanggup jadi pamimpin.
2: Bisa jadi mun kitu mah Pak. Hayu geus sudok-dok tinggal iga kieu mah. Cul kana kewajiban.
0: Tah. Ayeuna bapak dek ini deui ka dunya.
2: Maksud
0: dek ditewak eta jurigna pasti lumpatna teh moal teu ka dieu. Balik deui kana wujudna.
2: Hayu maksud bapak,
0: tah di dieu kerajaan ku maneh pake. Maneh jadi raja triloka. Raja nu ngarajaan raja, dewa-dewa ge bakal sujud ka maneh.
3: Lain ayang make baju sakian akang teh.
2: Tong sok kitu teh teh mapatahan teu balek.
0: Naon teh?
2: Nya bapak,
0: naon?
2: Lamun nitah kudu ka ahlina. Lamun nitah lain ka lain ahli tunggu karuksakanana. Dapat karuksak atuh SMP, SMA ge abdi mah teu bisa milu paket. Anggere mun sarjana milu paket oge. Nya, da pengetahuan kaituna oge ilmu. Iya syah meunang oge da puguh meureun heuh. Intelektualitas da bakal eueuh kaituna teh. Berat pertanggungjawabanana.
0: Ieu mah sakeudeung sementara nungguan jurigna datang tang engke manehna datang ka dieu ieu wujud geus dieusikeun antep cenah lompat ka mana manehna.
2: Ulah gua euy sanggup sia jadi raja. Nya ai sakeudeung mah teu naon hayang mecakan.
3: Asal lain 4 tahun teh
2: Tong lila cering ah. Saya tahun setengah we. Aing nggak asa geus ngasaan widadari we geus.
3: Jadi raja sehari ya Kang.
2: Iya. Oh jadi abi jadi raja, bapak tim suksesnya. Hmm, kadeh jadi tim suksesnya. Tong sok bobodo batur. Nggak bibita batur, nya, bapak ngeunah bakal boga gamelan. Hai abdi, hai sugan teh mewakil aja dah. Oh, hari ini mah kagok batur jadi pake. Oh, kagok borontok kapalang belang, ingat. Kagok boborot. Tak itu sanggup meneh. Ya itu ayah gitu macamnya naon. Ayah sementara mah. Nggak terbisa lah mun ayah tekenen mun ayah. Terbaik dicap jempol. Tena naon sokai kumah maneh weh. Ya. Lah. Jadi raja dulu. Lah. Alah nggak terbisa mukodimah. Namun abdi ditetap pidato kumah apa? Mulai rekamannya bapak anu ngomongna abdi nu sungut wawawanana nya sok sanggup teu sanggup sok pindah
3: sok aya dina lumayan 2 poe
2: pake kumaneh wujudna laan pakeanana pake ku abdi rupa moal bisa anger rupa maneh bakal kitu. Maksudna asupan wujudna langsung jeung wujud maneh. Acarana carana teh nyaeta kudu mepek bayu. Mepek bayu teh naon? Ulah garenghap 5 menit tahan napas. Sok bapak ti tukang nu nyeret geuna. Siap. Oke. Oke.
3: Jalanan.
2: Bareng atuh, sadolah kana pedolah.
3: Opa.
2: Ke kelanan ulah teh kumaha teh? Aye abdi ka nu mana? Padé teh aya dua. Heeh. Aduh, ka mana abdi ye? Dewek raja. Hah? Dewek raja, dewek Batara Guru siling Narada. Heeh. Kumaha teh, Pak? Adi ka adi lanceuk ka lanceuk. Ai Batara Guru teh adina Narada lanceukna. Jadi abdi wayahna ka Narada. Rambung Narada mah. Wah, atuh mun sapeleng kah. Geus wae geur-geur da ulah. Heh ngan moal bisa nyebut adi guru. Paling-paling adi beuteung mun kajuna teh. Ah dewek jadi raja ah. Siring Narada kuring raja mah. Dewek siri cacak wae. Ngadaguan ambek wae sia mah. Cacak teu ngamodal nepi ka perbut kitu. Kieu we atuh abi adil mah. Naon? Sok mepek bayu teh. Ulah ngarenghap 5 menit. Saha nu kuat teu ngarenghap 5 menit eta nu pangheulana abus ka Batara Guru. Siap. Siap. Oke. Ah, aing mah. Tong gurung gusu tenang we. Tong getas harupateun. Ke bapak, bapak geus milang ti hiji nepi ka nyebut 5 tadi dia bareng. Mimiti ulah ngarenghap.
3: Sing kuat.
2: Sok atuh hiji ya berarti opat deui. Tong ngomong atuh cicing. Dua berarti tilu deui. Tilu. Dua deui. Opat berarti bakal mawa lengkeng. Lima.
3: Cikua.
2: Rekat Jeung rurat reret. Sok perketkeun aya hayang boga gamelan mah. Bari jeung teu boga masa ge. Cingkuah, cingkuah. Karek samenit.
3: Cingkuah. Perketkeun.
2: Karek 2 menit.
3: Pikang
2: adek-adek
3: gitu deh. Kok puasa?
2: Cingkuat atuh mana teh? Udah ngap atuh. Seru aja yang tidak modara, iya modari mah. Ari mana? Ayo si dawala gede yang kuat. Duh, api-api sih ge. Ah, kamu si lain.
3: Kakak belum bakar rokok. Belum putih ya. Hebat. Balikan.
2: Kopi helaan atau?
3: Oh.
2: Eh.

0: Voilà. Si de mana kemana? Lah, naon? Kemana?
1: Oh iya.
0: Si lain jadi?
1: Oh,
0: wah. Yang tunjak tonyok kapan iya mah? Bapak mah adil tadi. Sahanu kuat dengar yang hap 5 menit, eh terus bakal abus. Ah, ayah kahayang, uh kekuatan atau siapa? Lah, lah, naon? Ngasih dek muka dek PK sorangan silingah. Dek mau maturan yang tersudi, makin rada ada merang beren. Ngasih baju iu, baju kene, gitu batara gurung ukut dewe. Kerbatur paku maha, sok buru-buru kanya asupan. Sok buru-buru bapak rek ini. Ambungnya pakai bapak di dia. Abdi nu newak jurig moal kuat. Sok. Da menya ka kolot. Sok da kolot geus ngeunah sok nya asupan. Ana eta omongan si ayah nepi ka kitu.
2: Karaos eh nate.
0: Oh, atuh dak berpengalaman itu. Hiji hirup, hiji nu hirup, hiji kahirupan gulung galang jadi hiji asup. Ini hese teuing sia kudu dipaksa we.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Punten, sareng Bapak saha panamina, Pak?
4: Sareng Pak Heru.
3: Kulinggih palimana, Pak?
4: Daerah Tegallega.
3: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
4: Asam urat sapertos kitu, ras kesemutan, pegel-pegel, gula.
3: Kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
4: Abi sapertos ka kita ya perubihan gitu satu sabi ngomsumsi alfa propolis ya alhamdulillah ada sakinten gitu aya perubihan yena gitu.
3: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu dirawas Pak?
4: Nah yena alhamdulillah lah Pak kesemutan terus di aya terus kanu badan rada raoseun gitu ieu raoseunna intina malah.
3: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis Pak?
5: Ya katinggal nama sehat alhamdulillah gitunya saya tos saya perobian gitu tos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
3: Bapak nembe CF seberapa botol Pak?
4: Ayo nanti bade majeng kadua nya umum iya mah.
3: Bapak penggunaannya kumaha Pak saya dijuntan?
4: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi yang sarang malam gitu.
3: Bapak uninga alfa propolis di manten Pak?
4: Di radio.
3: Bapak beli aya anu pesen kanu sanes kanu mana bilih kageduhan penyawat sepertos Bapak?
4: Ya kanu ngagaduhan panyawat sepertos abi gitu asa kesebutan teras dan kirang raos teras iya gitu mangalah ngomsumsi iya karos ku abi nah rada lumayan iya nah gitu khasiatna.
3: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidong ati abi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis tambih sehat rezekina oge tambih lancar.
4: Amin ya robbal alamin.
6: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara.

0: pakailah tetes mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes mata Aini 100% herbal.
1: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860.
0: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
2: 102,4 FM.
3: Radio Peace Ciamis.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Wayahna, munga. Yo, make baju nu kitu geuni eueuh baju nage. Ka mana baju nage eueuh? Ah, kudu ditingge teh lebar.
5: Eta geus dipake.
4: Oh, heueuy. Wah, Pak Antong iya, Pak.
5: Wayahna, wayahna.
4: Nah, darek bajuang ieu mah. Bajuang dek nuntut keadilan itu anu keur apruk-aprukan di dunya.
6: Kayangan di dunya, coba pakean bae.
4: Ya, atuh aya kitu urang mah cenah naon, cu.
5: Sakitu ke di mana jurigna datang ka dieu manehna reueuseun.
4: Lain ieu, Pak, sakti da kudu sakti Batara Guru mah.
5: Gitu?
4: Mohon, bayang, hayang sakti wis jadi rumah tu sekejap nyata.
5: Saci tu rumah tu sekejap nyata mana?
6: Bisa sulap,
4: Pak. Mohon ah.
6: Bisa sulap.
4: Lah, naon? Wayah nak dewa urang calukan sa urang mah. Maksudna, urang cara mulai kartu gaple. Teungeun ah meureun aing di dieu keung ah. Oh permainan mah.
5: Eta sora kudu digenti sok.
6: Bisa imam
4: atuh. Kumaha ngagentina?
5: Dehemkeun di mana geus robah dehem kalima kali ka opat kali bakal robah.
4: Ayeuna apa sok.
5: Cincok.
4: Tepi no damal kaulanun. Wah, anjir.
6: Wibawaan.
4: Hebat wibawaan euy. Wibawaan demi Allah aing mah. Oh. Naon rupiha pamaksa dan salira Kangjeng Rama bade dilaksanakeun ku kaula Batara Dawala
5: Batara Guru
4: aeh sumuhun Batara Guru Guru naon sih teh
5: Guru Dana Setia
6: karan
4: tansah diajeng-ajeng naon anu kedah dijalankeun ku putra dalem kaulanun Kangjeng Rama Dewata Cengkar
5: Dewaji lain dewa
4: elah alus ye alus demi Allah alus yuk sok maneh
6: sok
4: bapak teh Allah taala tong tarik teuing atuh. Tepi lo damel kaulanun bapa unjuk semangat. Naon rupiha pancen ti salira panjenengan ku putra pada dilaksanakeun. Nanging aya cita-cita kaula.
5: Naon?
4: Nyaeta hoyong ngegenti cai anu aya di kawah sandra di muka hoyong digenti ku cai tiis dek di pelakan mujair nila
5: dewa-dewa kabeh sena turnamen ngusup di kawah Sandra di muka. Tongkali wihan teuing, ah, sabodo kawasa. Ulah kaluwihan teuing bisi kapanggih ke Kakang Nurada Gelo. Nuhun Adi Wijaya nuhun. Adi guru gitu. Ayo. Tasakitu bapa rek ngudak jurigna ayeuna. Mangga wilujeng.

Duka karaton balik mercukona. Balik musyawarah para juwata marasanga juwata permanten bayar robaya. Kalayan dina waktu ayeuna dewa-dewa calukan urang ngaduk lereng. Kamana we karep sia mah? Tengening da geus piheulaan. Hayu urang tepungan widadari anu 6666 eta mah ayat Allah belegung. Widadari mah 40. Laras. Dewa mah nya eta aya 4440 areuk. Hayu atuh urang ngajugjug ka karaton Balemer.

0: guna lampah eta. Kacarios di Guha Selabintara. Nyaeta ieu Sang Prabu Wijarna kakasumpingan Senopati.
1: Sampurasun. Aduh.

0: Prabu Wijarna kapingah kasumpingan ieu Patih Nagara nyaeta Kalanurgeni
1: ingan nikah.

0: syukur bagja kumbayangan anjeun geus bisa datang ka hareupeun kaula. Coba minta supaya jawaban hasil jeung teuna. Nya eta anu dicita-cita beurang jeung peuting layang jamu sakali musada rayi okakang. Cobi-cobi kaula hoyong nguping kumaha riwayat sejarahna. Hasil eta layang jamu sakali musada. Susah payah naker. Perjuangan anu luar biasa.
1: Ari si Semar pae.
0: Janes pae deui ka ieu bangkena ta.
1: Senang. Senang urang moal anu ngaganggu.
0: Dadi dunya anu dipikasieun teh ngan si ieu we sorangan. Dan dina paehna oge kaula nu soak teh.
1: Soak,
0: soak. Rag-rag ya jantungna atuh da diudag-udag ku kaula cape meureun.
1: Layak jamu sakali musada hasil.
0: Hasil. Alhamdulillah. Kaula ngajadikeun Arjuna dongkap ka payuneun Raja Amarta cekeng bade namut layak jamu sakali musada. Kaula teh bade ulang tahun hoyong ngibakan eta pusaka tuluy cai narek dipake mani api-api. Da ieu buktosna tah layang jamu sakali musada teh.
1: Tubuh. Ya bagja bager kaula eh. Bakal sampurna lamun kaula geus bener-bener bisa ka aji ieu layang jamu sakali musada.
0: Ya. Ya ngakeune gawe akang teh mung sakitu-kituna. Bade dibeureum bade dihideung.
1: Ya, berat nyuhun berat nanggung berat narimakeunana kaula.
0: Cen, tina kalamatanana, tina telatna da puguh nya kitu da teu gampang geuning. Urang amal mah pertahananana rekep kaya gegep. Paingan nagara na maju da puguh rakyat jeung pamingpinna teh geus manunggal geus sahak jeung sakawajiban. Geus bersatu kokoh dina kesatuanana dina persatuanana.
1: Syukur bagja kumbayangan. Pinas ti kasayang dumapara.
0: Ieu sukma sajati teu kanyoan ti luarna ujug-ujug aya di payuneun iraja.
1: Nyaeta lumebet rarancepan. Ulah kaget tenawan. Ieu pusaka dicekel deui ku kaula.
2: Hei! Oh.
0: Saha ieu?
1: Saha satria? Bisi anjeun teu apal ka kaula anu ngaran sukma sajati?
2: Cing.
1: Sahanyeun tejok ku sampean.
0: Lajeng ieu sukma sajati lebet deui kana ieu wujud Semar Badranaya.
2: Ari kulisik teh teu. Ari kulisik teh teu benahara.
0: Jadi ketahuan.
1: Saha utang saha sia. Mata pedah aing teh. Sok lain lek maehan aing.
0: Naha anjeun teh?
1: Alah tong api-api sia. Nyaho aing sia. Lain aing teh lain mata pedah deuh. Geus teu sanggup sia teh jadi pamimpin. Ha? Ai
3: tong ae ae ae ae.
1: Kabina-bina sia sarakah teh. Layang jamu sekali musada rek di pibana ku sia ya. Lain waktu na kurang ajar. Ieu teh pakean di dunya deuleuh. Nah saha cik kaula eh
0: Semar.
1: Ye. Yeah. Ningakeun raga badag sia. Sok deh lompat ka mana?
0: Wah, kabur kabur hei hei hei. Bahaya bahaya bahaya kabur kabur.
1: Woi. Ah.
2: Naon dua make gumunjeung?
1: Marukana di luhur candi eusi meureun. Keun antep sia.

0: siap balak opat titik aku balak tilu.
1: Poho.
0: Sok abus ke siap balak kosong tepaik.
1: Aduh, tah, bener, kabebeng aing,
0: duh, balak lima kabebeng.
1: Ayeuna urang eureun gapleh urang sapintrong. Ya, tuh kumaha ileng we. Mana ayeuna congkak teh urang pake deui. Kumaha lamun urang ulin ka dunya yeuh? Maksudna kesel.
0: Urang refreshing, urang peseng sepatu roda.
1: Sakumaha kahayang urang da urang maraja moal anu ngaganggu hayang naon-naon bae oge. Kieu bae mah. Kapan urang teh di dunya dahar teh biasa jeung beuleum belut. Ari di dieu disadiakeun hakaneun anu ngararenah tapi lain selera urang. Kumaha urang ayeuna mah urang ka dunya urang pesen beuleum peda. Ya eta menta supaya pangneangan

0: urang barang dahar malah kecerakan.
1: Urang ka Amarta Pandawa kabeh cenah marake kolor cenah ngurek. Da moal teu ngagugu dititah dewa mah geuyu.
0: Atawa Pandawa piraku teu ngagugu ka urang, urang teh boga hajat di dieu urang onangan. Para dewa kudu mere cinggelende
1: hajat naon?
0: Urang nyunatan. Nyunatan saha? Urang newak dorna. Dorna urang sunatan di dieu.
1: Benar, benar, benar. Urang onang singa depok.
0: Singa depo, singa depo.
1: Si robot teh si robot.
0: Robot mana? Mitoha Mas Yuning. Eta.
1: Ae, mitoha Neng Nunung.
0: Urut meureun eta mah.
1: Tah. Kitu. Dorna, dorna teh urang urang teu tumpak singa Depok.
0: Tuluy.
1: Robot nah harewosan ke deket walungan alungkeun jeung singa-singana.
0: Saha dorna? Moal teu ngeunah seuri urang. Haa.
1: Kitu eh hiburan mah urang mah.
0: Duh. Tingali. Aya jalma datang ka dieu.
1: Eh, aya buta anu ngancam Bapak Semar teh ya?
0: Bener.
1: Hayu boro-boro Kakang. Inggih, inggih. Kakek

0: jeung urang ngarenghap.
1: Aya nu ngeusian kalengkahan ucing meureun.
0: Hayae. Saha sampean ha?
1: Lalawara teuing datang ka hareupeun dewa, teu bema teu keramat. Luar tina sopan santun ramah tamah nanaon ari teh kunyuk. Ha? Raja Penggawa. Naon sababna anjeun datang ka hareupeun dewa teu nyembah bari jeung teu bebeja teu aya ibarti tadina. Anjeun teu diondang ujug-ujug datang ka hareupeun kaula bari kaula can sasadiaan can meunci cak-cak.
0: Goblok saha ieu? Naon maneh datang ka dieu teu sopan? Heh.
1: Aya nu ngeusian cahanya.
0: Saha anjeun?
1: Budak sakola budak leutik ge apaleun leungeun opat kieu bentukna mah batara guru. Pek tanyakeun ka unggal dalang. Nu kieu mah batara guru di mana-mana ge. Aitu
0: aing narada. Pek di mana-mana oge.
1: Cilaka geus aya nu ngeusian. Tingali itu siapa tu aing geus itu tobros. Dipake naon teteh? Tapi kitu.
0: Dipake kasti ku aing. Dipake lari subuh. Nya eta ti ka Indran langsung ka gentong.
1: Silaka dulu.
0: Kurang ajar aing sabenerna batara guru mah kunyuk.
1: Katanya keneh ka balarea ka dewa. Pasti nuduhna batara guru teh ka kaula lain ka anjeun. Lalawara siang ngomong teh. Hayang sia diciwit ku aing.
0: Rasakeun aing make aji kemayan. Bakal diberi aji kebayar bakal lulus lir kapuk kaibunan kapas kahujanan.
1: Kadieu sia. Kadieu bakal lulus maneh di hanapun leungeun aing.
0: Pek.
1: Sok.
0: Ari bisa mah pek bae.
1: Den niraking ka ngawatek aji kemayan.
0: Den nirak ngawatek aji kemayan.
1: Modar sia.
0: Modar
1: ceuk saha modar.
0: Ai naha Kang teu mati.
1: Nungar cadas.
0: Ari nu boga aji kemayan teh saha? Batara guru.
1: Tah sabenerna mah kaula nu boga aji kemayan teh lain anjeun.
0: Aing kemayan mah deuleu gableg mah. Ha? Kemayan tamih lumayan.
1: Rasakeun leuleus ya. Leuleus ya. Lumayan nih 100-100
0: tuh HP na cokot Kang. Ah tuh bisa nge SMS ini.
1: Surat babari nga SMS mah nulisnya dina kertas. Tuluy nepi ka batur anteurkeun. Atau surat mun eta mah. Bejakeun SMS. Ampun. Batara guru. Sejata lu kaula dina waktu ayeuna rumasa kana dosa perdosaan. Rumasa kaula teh hayang nyekel hayang jamu sekali musada. Tapi da geuning kaula teh teu bisa meureun lain milikna. Batara guru.
2: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat
3: keluarga Anda. Ih, jangan dikucek terus matanya, nanti merah loh.
4: Kena debu nih dan gatal lagi.
3: Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
4: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
3: Udah, tenang aja. Pakai nih tetes mata, Tesma Aini.
4: Aman gak nih?
3: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
5: Tetes mata, Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 081380006860 081380006860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Assalamualaikum, menawi sarang saha.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
2: Di palih mana?
3: Di Galunggung, pada Kembang.
2: Punten menawi aya nu tiasa dibantos?
3: Alhamdulillah panginten ai maksad mah bade meser landong alpa propolis.
4: Oh, mohon. Anu kasabara kalina ieu?
3: Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo Unbiang.
4: Oh,
3: gitu. Mohon. Anu jitu damangnya panginten kobi teh ditaros ka Unbiang teh. Kumaha aya karaosna alhamdulillah saurang teh.
4: Panyawat naon manawi?
3: Panyawat nama kawit nama lambung.
4: Lambung.
3: Ser paripaosna bade ponis teh sarada repot gitu.
4: Mohon.
2: Sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumahata karawasna atanapi katingalina ku aa ku putrana
3: katingalina alhamdulillah gitunya panginten matak aya uwihan kadua kalina oge nya panginten anu kawitna mah sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karawas panginten anu utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa sorup reposna moyan papa-papahan sareng sajabina lah
4: mohon pun mangga uningakeun ka kanca anu sanesna
3: panginten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat sapotos kentung biang lambung malihan mah pun biang mah sanes lambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mun alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang alpa propolis di radio penten mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring ngabewarakeun ngawiningakeun insyaallah dunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alpa propolis penten
2: hatur nuhun
3: mangga sami-sami Bapak.
2: Pamugi sing neras sehat.
5: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Dan kini, Barat

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Teteh Rohmah.
1: Ibu Teteh teh linggih pilihan mana?
2: Abdi di Garut, Banyuresmi, Desa Cipicung, Kampung Gombong, RT2, RW2.
1: Ibu teh ayeuna yuswa sabaraha, Bu?
2: 58.
1: Bu ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, ah pokona mah komplikasi.
1: Ibu eta pami panyawat tos jantan kumaha karaosna, Bu?
2: Pokona mah lemes eungap, pokona mah teu tiasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeros teh balelol. Teras upami tos kitu teh sampean teh leuleus, jantung ngageder kitu tah.
1: Ieu panyawat tos sabaraha lami, Bu?
2: 2020 ngawitan teh.
1: Muhun, kantos diobatan yang kunaon wae, Bu?
2: Ah, ka medis, ka dokter kemana-mana, tos capek.
1: Nah, ibu teh ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu Namina?
2: Alpha Propolis.
1: Mohon ibu, kumaha saatos nganggo jamu tetes Alpha Propolis ieu probihan naon wae nu ibu raoskeun?
2: Alhamdulillah, yakin Allah nu nyempukeun. Alhamdulillah, tos cerewet gitu ayeuna mah. Alhamdulillah, tos teu karaos naon-naon, teu eungak, teu leuleus, parak rapi ayeuna mah, tos teh ngaeutan eta.

0: Nah, eta alhamdulillah sampai tilu dinten mata kah percanten we.
1: Alhamdulillah.
0: Sampean tiasa jalan-jalan tebih tiasa, tapi kan tetiasanya leles gitu. Terus jantung dengan geder, kena lambung. Pokoknya merawat ringan, pokoknya mah kena saca oge, jantan tiasa ningat, tapi nama burem gitu, bayang-bayang gitu.
1: Alhamdulillah, berarti ibu alhamdulillah jodohnya.
0: Alhamdulillah, mohon alhamdulillah.
1: Ibu di Aina terus konsumsi seberapa botol, Bu?
0: Nembe sabotol sareng aya nembe 2.
1: Sadidinten kumaha Bu konsumsina?
0: Ngawitan mesen mah sadinten teh 2 kali 4 tetes, janten 12 tetes. Tah, tos saminggu janten 6 tetes, 18 kali gitu. 18 tetes gitu maksud teh.
1: Mohon. Ibu diingati manten ieu jamu tetes alfa propolis.
0: Tina radio onis tok kan sok ngawupingkeun dongeng.
1: Aya pesen teu kanu sanes, kanu mana mungkin kegaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga Bu.
0: Mohon, mohon ka wargi-wargi anu gaduh panyawat saperti abi, sok sobian meser alfa poporis abi oge tos damang, anu ngadamkeun Allah, tapi kan kita kedah ikhtiarnya. Alhamdulillah abi oge sehat walafiat.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ibu kanu kesaksianannya. Ibu pido ati abdinya mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis, ibu jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar
0: bunya. Amin. Amin. Amin ya
1: rabbal alamin. Ibu hatur nuhun sakali deui ibunya.
0: Sami-sami deh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak sahana mina pak?
1: Abdi Wasta Muhtar.
0: Bapak alamat lengkapnya di mana?
1: Di Dusun Pamalayan Kulon RT 18 RW 06 Desa Pamalayan Kecamatan Cijengji.
0: Bapak kantor tetes ngaleut sabaraha botol?
1: Kapengerti sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio opis birajinan nyetel hoyong nyobian.
0: Bapak tahu sabaraha lami gaduh kelenjar getah bening pak?
1: Rupina mah aya sataun waktu sarita teh, namun asalna hiji di puhu leungeun anu katuhu. Nah dikencak kitu aya. Dicobi we kitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
0: Bapak teh tahu sabaraha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes kitu teh?
1: Sabotol. Rupina mah di setengah botol oge tos kempes. Hampir sasasi masih teras aya namun heuleut-heuleutan gitu.
0: Bapak tos ka mana wae kitu pak berobat?
1: Teu acan. Mun dianggap teh ieu mah pangten biasa wae tapi lami-lami kok ngagengan gitu nya. Ping bira nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio.
0: Ada ngukeun naon pak?
1: Resep dawa yang golek gitu.
0: Lain apa deh mesra kangge panyawat naon bapak ya?
1: Terus tadi teh kalersan teh gaduh panyawat vertigo.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah pumacarana nya seur upaya hoyong sararehat atuh mal sakitu wilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu teu geng ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleh da atarpi ibu-ibu urang mah mungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
0: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Teteh Rohmah.
1: Ibu Teteh teh linggih pilihan mana?
2: Abdi di Garut, Banyuresmi, Desa Cipicung, Kampung Gombong, RT2, RW2.
1: Ibu teh ayeuna yuswa sabaraha, Bu?
2: 58.
1: Bu ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, ah pokoknya mah komplikasi.
1: Ibu, eta pami panyawat tos jantan kumaha karaosna, Bu?
2: Pokoknya mah lemes, enggak. Pokoknya mah terbiasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeros teh balelol. Terus upami tos gitu teh sampean teh leles, jantung ngageder gitu tah.
1: Iya, panyawat tos sabaraha lami, Bu?
2: 2020 ngawitan teh.
1: Muhun, kantos diobatan yang kenaan wae, Bu?
2: Ah, ka medis, ka dokter kemana-mana. Tos capek.
1: Nah, ibu teh ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu Namina?
2: Alpha Propolis.
1: Mohon ibu, kumaha saatos nganggo jamu tetes Alpha Propolis ieu? Probihan naon wae nu ibu raoskeun?
2: Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya alhamdulillah, yakin Allah nu nyempukeun. Alhamdulillah. Tos cerewet gitu ayeuna mah, alhamdulillah. Tos teu karaos naon-naon, teu eungap, teu leuleus, paraterapi ayeuna mah tos teh ngaeutan eta. Ngaeut eta alhamdulillah sampai tiul dinten matak percanten we.
1: Alhamdulillah.
2: Sampean tiasa jalan-jalan tebih tiasa tapi mah kan tetiasanya leuleus gitu. Terus jantung henteu ngageder, kena lambung. Pokona mah raos ringan, pokona mah kena soca oge janten tiasa ningat tapi nama burem gitu, bayang-bayang gitu.
1: Alhamdulillah. Berarti ibu alhamdulillah jodohnya.
2: Alhamdulillah. Mohon alhamdulillah.
1: Ibu di ayeuna tos konsumsi sabaraha botol, Bu?
2: Nembe sabotol, sarang ayeuna nembe 2.
1: Sadi dinten kumaha, Bu, konsumsina?
2: Ngawitan mesen mah sadinten teh 2 kali 4 tetes, janten 12 tetes. Tah. Tos saminggu janten genep tetes 18 kali gitu. 18 tetes gitu maksud teh.
1: Mohon. Ibu diingati mantan ieu jamu tetes Alpha Propolis.
2: Tina radio onis tuh kan sok ngomongin dongeng.
1: Aya pesen teu ka nu sanes, ka nu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
2: Mohon, mohon ka wargi-wargi anu gaduh panyawat saperti abi, sok sobian meser Alpha Propolis abi oge tos damang. Anu ngadapengin Allah, tapi kan kita kada ikhtiarnya. Alhamdulillah abi oge sehat walafiat.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ibu kana kesaksianannya. Ibu pido ati abdinya, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar, Bu.
2: Amin. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin.
1: Ibu hatur nuhun sakali deui ibunya.
2: Sami-sami, Dek.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: 102,4 FM.
1: Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Abah saha ieu teh, Bah?
2: Abah Juli.
1: Abah Juli teh linggih di palih mana?
2: Di Baru Laksana RT 1 RW 14 Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Bandung Barat.
1: Abah teh ayeuna yuswa sabaraha?
2: 73.
1: Abah punten ngawitan kagaduhan panyawat naon wae nu karaos, Bah?
2: Abah teh kawitna asam urat di tahun 87. Di tahun 87 asam urat Abah teh teras gula. Gulana teh dijan ka 650 Abah teh. Atau 5 tahun damina teras lamung tuur Abah teh panangan oge Abah teh janten mararengkel.
1: Abah ayeuna konsumsi naon?
2: Tah ayeuna Abah teh ngisumsi Alpha Propolis. Ari ayeuna alhamdulillah Abah teh na mae sehat satengah aya karaosna geuningan.
1: Alhamdulillah. Kumaha saatosna ngonsumsi Alpha Propolis naon wae nu karaos ku Abah probihanna?
2: Abah teh sawengi-sawengi teh tara kerasa pisan bobo si sampean teh dibebeut-bebeutkeun ku Abah teh teu kiat nyeri nyanyautan. Panas nyekserek jeuna ramo-ramo sampean teh ka Abah teh dugikeun ka Abah teh marerengke panangan oge tah ayeuna Abah teh tos ngareut Alpha Propolis saya setengah botol ka panangan anu marerengke teh alhamdulillah ayeuna mah tos biasa deui
1: alhamdulillah
2: muka deui ayo tadi mam oge ku seno rencang lagi dicubitan ku emak tah da teu biasa. Ya nama terbiasa di semut itu panangan Abah teh. Alhamdulillah.
1: Kan? Abah itu konsumsinya sedidinten kumaha Alpha Propolis.
2: Enying-enying genep tetes. Tengah dinten genep tetes. Badai kulam genep tetes. Alhamdulillah nganuhunkeun Abah teh. Terus biasa jadi biasa barang damel gitu nya.
1: Uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bah.
2: Di radio.
1: Abah aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos Abah, mudah-mudahan nu sanes ieu tiasa kainspirasi ku Abah.
2: Mun ieu teh diteun Abah ge bade ngagalaleu. Hoyong cenah eta teh di dieu teh. Mohon dina tatangi Abah di dieu teh di RT 1 teh, jeung RT 2 ka masyarakat. Anu sabudarana Abah itunya bilih kitu anu gaduh panyawat sama dia Abah segera ngagalaleuh ya poprobuk kodi teh cara Abah itunya da Abah ge geuning ya alhamdulillah damang
1: Bah hatur nuhun pisan kana kesaksianna mudah-mudahan Abah sakeluarga sehat sadayana rezeki lancar sadayana bahnya hatur nuhun abdi pribados oge ti radio Unasco mudah-mudahan sadayana dilancarkeun bahnya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Kumaha?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Lepangkeun sareng Ibu saha ieu teh, Bu?
2: Mak iya.
1: Mak iya teh linggih pali mana?
2: Oh, Ciawi Pali, RT 3 RW 9, Cimahi Utara.
1: Ibu ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Ieu ibu teh asma nya panyawat teh teh sulami atau sulamina teh 20 tahun. Sareng lamung, lamung teh lamung mah nembe aya pangkan sataunan mah lamung mah.
1: Ai mah eta panyawat kumaha karaos nama pamitas janten?
2: Ba upami misakeun bade ka warung oge sakitu caket. Aduh, sok napas, upami makan teh, kirang semangat gitu, jantan ayah hoyong makan ya, untuk pemetes karosnya nyeri gitu, lambung teh, pemetes makan teh, kirang semangat teh pokoknya lama makan.
1: Tadi ibu nyebat panyawat tos laminya hampir 20 tahun. Nah, ente, saat acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kantos diobatan nganggo naon, Mak?
2: Ya, biasa we, wah uih ke rumah sakit, kaset.
1: Ayo, nak, mate dilekenan nganggo naon, Mak?
2: Ya, dilekenan nganggo jamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis probihan anu karaos ku ma naon wae?
2: Ma teh nemu bade saboto oge alhamdulillah lamung tos raos nya. Terus mam oge raos deuih nya kitu. Terus tas na asma oge mulai tara janten nembe saminggu teh teu karaos cek. Alhamdulillah mohon manjur.
1: Alhamdulillah. Ma ieu tos saep sabaraha botol?
2: Nemai sabotol sarang kaduana ieu na teh.
1: Cara penggunaannya kumaha mah sadidinten?
2: Sadidinten teh 3 kali, genep tetes, enging-enging, terus sanga hari bade bobo we teh ayeuna bade ngaleueut deui mah teh.
1: Ma bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos ema, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga mah.
2: Mudah-mudahan atuh kasadayana anu gaduh panyawat seperti ema, lambung sareng sesek napas, mangga sobian wae ku jamu tetes Alpha Propolis. Insya Allah da ma oge geningan aya karaosna bade siap 2 botol teh terus seger buger tiasa di maangkat ngurut yang ibak pandai alhamdulillah kitunya mate iya ge jamu teh istuning mah manjur karaosna ku mama asa sosok pisan gitu mangga beli kedayana nu gaduh panyawa seperti ma panyawa segala wae sobian gunakeun nya ku jajamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma hatur nuhun kanu kesaksianna nya. Mudah-mudahan emak saatos nang konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya tambi sehat oge rezekina tambi lancar manya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Showbiz,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Wadia balad tantos nages sadayana panyawa tantos aya lanongna sapertos anu tos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
3: Aja.
2: Mohon, linggih di mana Bapak?
3: Cikoja Bendungan.
2: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
3: Benjolan.
2: Benjolan?
3: Renyam-renyam remati.
2: Oh, remati ke panya.
3: Iya.
2: Janten upami keluhan nanti anu karasa Bapak teh kumaha? Renyam atau nanti kumaha?
3: Renyam-renyam panas.
2: Mohon teras.
3: Teras. Napas nyesek.
2: Oh, napasnya sesaknya. Iya. Mohon. Tos sabar alami Bapak?
3: Tos 2 tahun.
2: Tos 2 tahun mohon. 2 tahun. Tah, ayeuna kan ngaleut landong alfa propolis Bapak tehnya.
3: Mohon.
2: Mohon, sabar botol Bapak?
3: 2 botol.
2: 2 botol. Tah teras anu benjolan aku mah ayeuna aya henteu bawa benjolan.
3: Hilang. Benjolan hilang.
2: Terus aya ayeuna namanya?
3: Aya.
2: Mohon.
3: Panas-panas teu aya.
2: Sesak napas teu ayeuna kumaha?
3: Aya.
2: Alhamdulillah mati.
3: Teu aya.
2: Alhamdulillah.
3: Sehat.
2: Janten sehat sadayana bapanya?
3: Iya, sehat.
2: Alhamdulillah. Ya. Reaksi sareng senang ngeliat landung alfa propolis kumaha harita, Pak?
3: Sagala karasa urat-urat karejang-karejang napas ngahayo panas
2: kitu. Panas. Mohon. Sabar alami eta, Pak.
3: Seueur we sadinten.
2: Sadinten reaksi
3: Ya,
2: nah, alhamdulillah ayeuna mah sarehat
3: sareng sehat.
2: Alhamdulillah. Bapak aya saran teu kanggo nusian, Mas?
3: Syukur upami sapertos abdi ayeuna di dieu.
2: Mohon.
3: Kaduh panyawat kieu-kieu rematik karaosna panas, renyem itu yeuh napas nyesek.
2: Sesek napasnya.
3: Lambung teu aya.
2: Alhamdulillah,
3: sehat. Damak.
2: Sehatnya.
3: Ya.
2: Mohon Bang panginten cobiana ku landong alfa perut bapanya.
3: Iya.
2: Mohon Bapak aja haturun ya.
3: Iya, sami.
2: Mohon mangga. Assalamualaikum, Pak.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Sareng Bapak Edi.
0: Pak Edi, linggih palihan mana, Pak?
1: Di Sindang Palai Rahayu.
0: Bapak sadi dinten damel naon, Pak?
1: Ieu we gubrad-gubrud ieu kuli ngejahit.
0: Mohon Bapak antas kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Mual gitu kesang dingin naonnya. Puyeng. Seueur pokona mah paragal ieu teh ieu naon gibas
0: panangannya
1: gitu. Nya sareng lalinu gitu.
0: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
1: 3 bulanan lah, sareng ayeuna mah 5 bulan. Lah.
0: Selama 5 bulan eta atas nyobian pengobatan naon wae, Pak?
1: Kadokan tos 3 kali. Damang-damang gitu ya, uyeng nanti ya, ayah wae gitu. Ngadang wae iklan di radio.
0: Muntah, Bapak, berarti Bapak ayah nanti nuju diikhtiarkan nganggo naon, Pak?
1: Alfa propolis.
0: Berarti Bapak ayah nanti nuju konsumsi alfa propolis. Kumaha, Pak, saat tosna konsumsi alfa propolis?
1: Alhamdulillah, nu kedua hari nama, karawas pisan itu jual te ayah nu paragel gitu. Payun-payun nanti ya inu lalinu te araya puyengna ada menurun gitu lah tae nate te aya sadayana kamari-kamari maya kene gitu hasumai tapi enak alhamdulillah te aya nyobian dia ngabdolkan hiji deui gitu.
0: Oh berarti Bapak teh di botol pertama atas ngarawaskan hasiatan nyapanya
1: alhamdulillah gitu ntar itu ngabdolkan hiji deui gitu.
0: Berarti aya nate lajeng ka botol kedua. Mohon Bapak, kumaha penggunaan alfa propolis, Pak?
1: Sehari 3 kali genep tetes setengah gelas.
0: Berarti Bapak sadinten 3 kali sekali ngamam genep tetes. Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesan kanu sanes kanu mana anu nuju ihtiar
1: anu geduh panyawatnya panyawat naon we mangga cobian ku alfa propolis karawasna lah ieu pisan gitu aya butosna.
0: Hatur nuhun Bapak pi doa ti abdi mudah-mudahan Bapak tambah sehat banyak.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Lanjut, Nis. Add. Add.

บ้าน

0: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sesaat lagi, Baraya Peace akan mendengarkan acara Dayeuh Dangdutan di Dieuyeuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha, Ibu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, teras RT 16, RW 5, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari, gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi, gitu, jang.
1: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
2: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
1: Salama ieu ibu pengobatan ngaguna naon wae, Bu? Sate acan ku Alpha Propolis.
2: Ah, geus sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
1: Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu? Jantenna.
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apotan kitu. Teras pegel ngari kitu. Upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan terasan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh kantun anusna nu rada bengkak sa alit deui gitu hoyong ilang eta ayeuna teh minangkan nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa nama kan kahampangan teh sesah gitu.
1: Ibu teh ieu nembe saep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe saep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing tilu tetes, setengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ti uninga tina nguping tina radio, pis Ciamis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah, Ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bu nya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum, Ibu.
6: Waalaikumsalam.
5: Punten, nama Ibu siapa?
6: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
5: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
6: iya.
5: Kecamatan
6: Ketanggungan.
5: Ketanggungan, Kabupaten
6: Brebes.
5: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
6: 48.
5: 48 tahun. Ibu ini beli

0: obat tetes mata, tes mata ini ya Bu ya, beli yang kedua. Nah yang pertamanya udah habis belum Bu, yang pertama?
1: Tinggal sedikit.
0: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa Bu?
1: Matanya suka merah.
0: Suka merah.
1: Pandangan kadang kabur juga ya,
0: pandangan
1: kabur ya?
0: Pandangan kabur, gitu.
1: Iya.
0: Nah setelah memakai obat tetes mata, tes mata ini gimana Bu, ada perubahannya Bu?
1: Alhamdulillah, sekarang mah terang, lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
0: Gitu ya. Alhamdulillah Bu ya, berarti cocok ya Bu ya daripada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya Bu ya.
1: Iya.
0: Semoga bisa sembuh total ya Bu ya.
1: Amin, ya, amin.
0: Gitu. Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan Bu. Monggo
1: ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes ma ini.
0: Terima kasih ya Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
1: Amin, amin.
0: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata tes ma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Etiopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam.
2: Pijin dengan tes sehat Ibu teh.
3: Ibu Sartuna.
2: Alamatna Ibu?
3: Alamat Sinar Gunung, Desa Kadumalati, Kecamatan Sindang Resmi, Taneglang.
2: Ibu, naon nu karaos sate acana ngaleut Alfa Porpolis?
3: Sate acana ngaleut Alfa Porpolis.
2: Anu
3: karaosna lambung, lambung nyeri, kembung, keras, pusing, panas pundak pegel, badan linu-linu.
2: Oh, jadi segala ayah panyawati ibu teh. Asa atos nengaleut Alfa Porpolis kumaha ayeuna kamajenganna Bu?
3: Alhamdulillah ayeuna mah tos sarta aya mendingan.
2: Tos CF sabaraha botol Ibu?
3: Mangga geus sabotol.
2: Geus budi keureuyeuh nya Bu yang dikeureuyeuh ngaleut Alfa Porpolis aya saya kamajengan. Rupi ajakan Ibu, ajakan kanggo warugi urang anu panginten sami panyawata sareng Ibu atanapi panyawata sanesna ajakan kanggo ngaleut Alfa Porpolis Bu mangga.
3: Kadulur-dulur abdi sadaya mangga upami anu ngagaduhan penyakit seperti abdi meser Alfa Porpolis.
2: Atuh nuhun Ibu pengalamanana ngabagikeun ka dulur-duluran sadayana. Mudah-mudahan Ibu sing enggal damang punya kulantarana Alfa Porpolis ihtiarna ngalangkungan Alfa Porpolis nyembuhkeun mah ingwal Allah nya punya urang ihtiar insyaallah. Atuh nuhun Ibu sekali deui akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
5: 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bu.
8: Waalaikumsalam.
7: Dengan Ibu Ramini ya?
8: Iya.
7: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
8: Di Lubung Bata.
7: Lubung Bata?
8: Lubung Brebes.
7: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
8: Umurnya 55.
7: 55.
8: Iya.
7: Ibu kan udah beli obat tetes mata tes mata ini yang
8: iya.
7: Kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya?
8: Ada.
7: Perubahannya apa Bu?
8: Perubahannya yang ini jelas nih.
7: Jelas?
8: Jelas. Yang ini ya iyonya madan kadulu.
7: Sebelumnya?
8: Sebelumnya babar pisan. Babar pisan itu
7: enggak sama sekali.
8: Enggak jelas.
7: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata tetes mata ini yang kedua,
8: iya.
7: Udah jelas matanya.
8: Udah.
7: Yang kiri?
8: Ya, yang kiri ya sedikit-sedikit lah gitu.
7: Iya. Yang kanan.
8: Yang kanan yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
7: Oh, jelas nemen.
8: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
7: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya Bu ya?
8: Ketiga
7: botol, Bu, ya.
8: Iya.
7: Ya, Alhamdulillah Bu ya, berarti Ibu merasakan perubahannya gitu,
8: iya.
7: Ya Bu ya. Ibu merasakan
8: iya.
7: Sendiri gitu kan ya.
8: Enggak
7: apanya perubahannya nyata gitu
8: nyata.
7: Bu ya. Enggak mengada-ngada ya Bu ya.
8: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya beli tetes mata. Ini ya.
7: Yeah. Terima kasih untuk informasinya. Assalamualaikum
8: iya.
7: Warahmatullahi wabarakatuh.
8: Salam.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Etiopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dupi ya teh sarang saha namina?
3: Panana.
2: Bapak Nana teh ti mantan?
3: Ti Kirapayung RT 2 RW 16.
2: Dupi ya teh kawitna panyawatna kunaon Bapak?
3: Panyawatna teh atul gitu. Atul sampean.
2: Tos sabaraha lami?
3: Atos 10 tahun langkungan we lah.
2: Tah ayeuna dilandongan ku alfa propolis laras?
3: Laras, aya karaosna kitu.
2: Alhamdulillah, tah uninga alfa propolis di mantan Bapak?
3: Tina iklan ti radio kitu, ti UNASKO.
2: Bapak teh saeb sabaraha botol?
3: 5.
2: 5 botol. Tah aya parobihan tina ngakonsumsi alfa propolis?
3: Aya.
2: Kumaha karaosna?
3: Karaosna janten eta lambungna janten ilang kitu, kantun gatalna mah kitu sagedik deui kitu aya keneh kitu.
2: Nah, alhamdulillah aya parobihan ku alfa propolis. Mudah-mudahan Bapak sing sehat terasnya.
3: Nah, mudah-mudahan gitu.
2: Aya anu bade disaweurkeun ka anu sanesna?
3: Aya. Bila aya anu perlu ge alfa dongkap gitu.
2: Hatur nuhun kana waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salamina nya. Hatur nuhun kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna tes MAA ini. Bapak saha namina, Pak?
5: Abdi Pak Kusman.
4: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
5: Abdi lengkap nama di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
4: Bapak pengguna tes MAA ini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
5: Tes MAA ini tos 3 botol.
4: Bapak tos ngangge tes MAA ini sabotol kumaha pak kakaosna?
5: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu muhun katingali itu jadi awas acana kawitnya mah atuh, tapi ayo nama itu atuh gitu, jadi bengras, iya mah, panon mah gitu kan, sok sakin dengan sok ayo pak jeletot gitu, dina iya teh dina panon teh, tapi dah nantenanan situ sawas-sawas mahintan.
4: Bapak itu tos kamanawai ya, yang pengobatan mata pak?
5: Aduh, pengobatan maa ka dokter, ka rumah sakit rasa bosen lalanom teh gitu, memeh, maghrib atuh siang gitu, siang sok ayah dongeng, gini seger dongeng, atuh wayang, gak abis sok hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
4: Nuhun pisan ka saskian Bapak anu tos nganggo tes MAA ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan tetes mata tes MAA ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tes MAA ini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Showbiz,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat menuju sareng Teh Siti-nya.
3: Mohon.
2: Teh Siti itu mana Linggit teh?
3: Di Cihideung.
2: Cigaru. Cihideung Cigarunya. Desa
3: Mekar Mukti.
2: Desa Mekar Mukti mohon. Tos sabar uhian ka dia teh?
3: Dua katilu aina.
2: Dua katilu ainanya. Mohon. Panyawa teh anu karaos naon teh?
3: Sok cangkul.
2: Mohon.
3: Leuleus riut.
2: Mohon.
3: Upami
2: mohon upami nuju di check up naon panyawat aja nanti.
3: Nuju di check up teh. Kelenjar getah bening.
2: Kelenjar getah bening.
3: Asam lambung.
2: Terus.
3: Terus dari.
2: Tadi teh.
3: Seurnya
2: komplikasi pangintendennya.
3: Seur pisan. Sok seur nu karaosnya. Sok seur leuleus.
2: Mungse mohon.
3: Iya naon teh perih iya teh.
2: Patuangan teh.
3: Benjolan pan iya seurnya.
2: Sabar hiji benjolan teh.
3: Namanya nama hiji kawit nama. Seuran jantun tujuh.
2: Tah ayeuna kan.
3: Ayeuna mah.
2: Kumaha
3: teh ayeuna? Gitu, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Tos aya karaosna.
2: Tos aya karaosna nya.
3: Tos leuleus lah kitu, teu nyeri deh.
2: Teu nyeri enanya ya.
3: Teu nyeri, alhamdulillah.
2: Tos sabaraha lami ka dupanya wae teh?
3: Di 2012.
2: 2012 ini 2020 berarti sapul usumnya.
3: Iya, tos lami.
2: Tos lami. Tapi alhamdulillah sareng saya ngada tandung alfa propolis, majeng sehatnya.
3: Alhamdulillah aya karaosna gitu.
2: Seueur
3: anu karaosna gitu. Soca ena bengras ningali teh alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Ieu tos teu aya cangkeul tos hilang gitu nya.
2: Ayeuna
3: mah. Seueur pun anu karaosna
2: ena. Alhamdulillah.
3: Biasa ieu we kitu. Ngan aya keneh benjolan kan tos alit deui.
2: Saalit deui nya. Mohon insyaallah mudah-mudahan
3: lah. Mudah-mudahan nya.
2: Mohon laras. Aya kesan deut teh ka ngomi kamu undang supados sehat seperti teteh kieu teh.
3: Upami aya nu gaduh panyawat seperti abdi.
2: Cobian apa ngitu
3: nya? Cobian we. Tos karaos ku abdi gitu. Mohon. Alhamdulillah syariatna ieu.
2: Aya karaosna nya.
3: Alhamdulillah.
2: Sehat salamina teh
3: nya. Mudah-mudahan ya. Nyuhunkeun pidoana mudah-mudahan ya ku syariatna landong sim abdi tiasa damang ieu ku syariatna nya.
2: Mohon amin amin amin. Hatur nuhun teteh nya. Mohon mangga.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.

0: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Maaf, dengan Bapak siapa?
2: Saya dengan Bapak Junaidin.
1: Bapak Junaidin?
2: Iya.
1: Alamatnya?
2: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati, Rimpak, Ketanggungan.
1: Oh, dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
2: Yang kedua ya.
1: Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
2: Untuk ibu saya.
1: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
2: Ibu Darsi.
1: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
2: Umurnya 64.
1: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
2: Tinggalnya di sebelah. Oh, desa sebelah.
1: Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
2: Matanya perih, gatal dan berair.
1: Oh, berair, merah.
2: Merah ya.
1: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
2: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
1: Alhamdulillah berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
2: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
1: Oh, berarti seperti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
2: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
1: Oh, alhamdulillah. Ya. Oh, oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
2: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
1: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
2: Amin.
1: Oke, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng Bapak sahana mina Pak?
1: Pak Ujang Supar.
0: Linggi pilihan mana Pak?
1: Bapak teh linggi teh di Pasawahan RT 01 RW 17 Kecamatan Margahayu, Desa Sayati.
0: Kantos kagaduhan panyawat naon wae Pak?
1: Rukanya panyawat bapak mah itu baraal gitu, sampean teh baraat, gula darah rada tinggi.
0: Berarti nu paling karos teh tinu sampean banyak.
1: Mohon.
0: Salami ieu pengobat

0: Tan nganggo naon wae Pak, sate acan ku propolis.
1: Terus kamar mana nya kadoer geus beberapa kali, teras herbal nu sanesna geus teu kana disebatkeun. Nah, anu cocok teh ieu, Alfa Propolis.
0: Kumaha saatosna konsumsi Alfa Propolis?
1: Taina teh tos neme hiji kan neme sabotol Bapak ngali eta tos rada ipis ieu teh. Matak mesir deui teh kitu tah. Maros sehat weh. Gar, ieu rada baal di kaki teh nyipisan kitu.
0: 6 BCF seberapa botol ku propolis?
1: Hiji.
0: Janten 6 sabotol Bapak atos majeng kasehat.
1: Majeng kasehat tos robih pisan kitu.
0: Uning ati manten Pak Alfa Propolis.
1: Pak masuk ngupingkeun radio.
0: Bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana, bilih kagaduhan panyawat sapotos Bapak. Mangga Pak.
1: Tah ka para wargi atau sahawae wargi-wargi di dieu upami gaduh panyawat sapotos abdi, cobian weh ku Alfa Propolis insyaallah cocok rupina.
0: Tur nuhun Bapak pido ati abdi, mudah-mudahan saatasna konsumsi Alfa Propolis janten sehat, rezekina oge tambah lancar banyak.
1: Amin amin amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf, dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
4: Oh, dari Rimpak Ketanggungan ya. Iya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
5: Yang kedua.
4: Yang iya. Kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
5: Umurnya 64.
4: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
5: Tinggalnya di sebelah.
4: Oh, biasa sebelah. Biasa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
5: Matanya perih, gatal dan berair.
4: Oh, berair, merah.
5: Merah ya.
4: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
5: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, ya. Mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
4: Alhamdulillah, ya, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
5: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
4: Oh, berarti berarti pertama kali pakai langsung ada
5: iya,
4: gitu.
5: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi, yang tadinya gatal kalau tidur sekarang itu enggak.
4: Oh, alhamdulillah. Amin gitu ya. Oh, oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat untuk orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
5: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
4: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
5: Amin. Amin.
4: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Unasko, alhamdulillah ayana abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Repangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
1: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
0: Bapak linggih pali mana, Pak?
1: Kampung Sinar Jaya, RT1 RW 9, Desa Pananyung, Kecamatan Cengkuang.
0: Sadi dinten damel naon, Pak?
1: Abdi ngajahit sehari dinten pada malam dah.
0: Ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Asam urat sareng cangkeng sareng lambung.
0: Biasana upami eta panyawat atos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
1: Asam urat jeletutan sing siremen sareng cangkeng.
0: Mohon paregel kitu panya. Oh. Bapak biasana upami tos janten eta diobaten nganggo naon, Pak?
1: Dokter. Mohon diurut kantos.
0: Janten Bapak atos cobi-cobi pengobatan kana sanes banyak. Oh. Tah ayeuna bapak nuju di leukeunan diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha, Pak? Karaosna.
1: Ya karaosna mah rampang anu sing sireumeunna teu aya, anu jeuleutanana na patuangan nya raraos teu seueuh gitu.
0: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat, Pak nya. Ayeuna bapak tos seueup sabaraha botol, Pak?
1: Meseueup sabotol. Ayeuna bade namih deui kanggo nyehatkeun.
0: Mohon bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Konsumsina 3 kali sehari 6 tetes.
0: Bapak bila ya pesan kanu sanes kanu mana bilih kakan 8 panyawat sepertos bapak, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak?
1: Ya kanggo masyarakat sami warga Kampung Sinar Jaya upami anu taraos panyawat sepertos abdi, ya cobian wae ku alfa propolis da abdi ge ayeuna tos sehat.
0: Muhun bapak hatur nuhun pidoa ti abdi, mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat. Amin. Rezekina oge tambi lancar banyak.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna Tesma Ayeni, Ibu ti mana?
4: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
3: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
4: Tos 2 3 sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon. Ayeuna alhamdulillah, tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
3: Ibu teh kantos nama nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha, Bu? Karaosna.
4: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerecem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamina.
3: Ibu tos kamana wae ieu berobat mata?
4: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya kitu kantos mohon.
3: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
4: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan seep aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu encing-encing teh terus aya kokotor gitu kieu sanes kanten tina panon teh seger ka etana teh cara rekas jelas.
3: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio pis?
4: Oh, pesanana panginten ieu ku pengalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas gitu abdi ge usia mah tos sepuh tos 60 taun langkung 60 hiji namun urang teh hoyong sehat salagi aya keneh landong nama da kumaha saur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapa anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata ayeuna anu aya di radio PIS Ciamis.
3: Nuhun pisan ka ibu-ibu saha nami teh?
4: Abdi Neni Sri Herlina.
3: Nuhun pisan kangge kesaksian ibu anu nganggo tes maaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alfa Propolis. Mangga urang sami dangkukeun. Sareng ibu saha namina, Bu?
1: Bu Remah.
0: Ibu linggih palihan mana, Bu?
1: Sukamana, RT 22 RK 04.
0: Kawitan gaduh panyawat naon, Bu?
1: Nyeri cangkeng, lutut. Sok liur ibu.
0: Sok liur. Ayap lambung. Ibu tos kamana wae pengobatan, Bu?
1: Nya obatna biasa wae kitu diperiksa ka kita puskesmas gitu.
0: Panyawat tos sabaraha lami eta, Bu?
1: Nya naik genep bulan tarita sabarang dahar ieu teh propolis teh.
0: Ieuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
1: Arpa propolis.
0: Kumaha atosna konsumsi Alfa Propolis aya probihan teu?
1: Aya. Nyangges ansur-ansur lah tereh damang gitu 80% lah ya, alhamdulillah lah petuangan teas gitu enak mah kan asal mah gitu kita tuh bisa tangga gitu asa ya terapet gitu beteng kayak nama alhamdulillah.
0: Kumaha Bu salami umroh ayah kendala?
1: Alhamdulillah bisa ngejalankan ibadah lancar dag-dag dig-dig lah te capek gitu enggak nanteng te ngeluh gitu.
0: Kumaha cara konsumsi na ayuna?
1: Ayuna masa poete dua kali sore jeung isuk genep tetes.
0: Ninga Alfa Propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Ibu murangkalina. Kumaha ninggal ibu Remah saatosna konsumsi Alfa Propolis?
1: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu. Nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
0: Hatur nuhun ibu kanu kesaksianna. Bidoa ti abdi mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi Alfa Propolis tambi sehat, oge rezekina tambi lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
4: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
3: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.

0: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Daya Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih Baraya Peace masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancarluaskan langsung dari Jalan Gerkalong Girang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Bantulah hambamu dalam mendidik jiwa.
0: Alhamdulillahirrahmanirrahim, di pagi hari ini sahabat MK, kebersamaan manajemen Kolbu Pagi kembali mempersamai Anda dengan memulainya hari ini. Sahabat MK, marilah kita mulai dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sahabat MK, bukankah sumber kebahagiaan itu berasal dari diri kita sendiri yang pandai bersyukur, pandai melihat apa yang telah Allah berikan kepada kita. Semakin banyak yang mampu kita lihat dan kita sadari dan kita syukuri, semakin mudah hidup ini, insyaallah. Bersama sahabat siar Anda Irfan Nurfalah menemani program Manajemen Kolbu Pagi 1 jam ke depan. Bersama-sama kita akan menyimak sajian ilmu di pagi hari ini bersama guru-guru kita, insyaallah terbagi menjadi dua sesi sahabat MK. Di sesi pertama bersama guru kita ya, Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, dan di sesi kedua sahabat MK yang akan membersamai Anda bersama dengan Profesor Dr. Kiai Haji Miftah Farid. Dan sahabat MK, di kesempatan ini boleh Anda sampaikan atensi Anda di 0811-224-1027. Anda dapat menyapa kami, mengirimkan doa terbaik Anda, sekaligus Anda sampaikan sahabat MK bagaimana kualitas siaran kami pagi hari ini di tempat Anda. Anda dapat sampaikan di 0811-224-1027.
1: Segala dosa yang membunuh.
0: Dan tentunya sahabat MK, di kesempatan ini menyimak kebersamaan manajemen Kolbu Pagi melalui frekuensi 102,7 FM Bandung, atau menyimak kebersamaan ini juga melalui streaming kami di website. Anda dapat simak melalui mkfmnetwork.com atau juga di aplikasi MKFM nih, sahabat MK, yang Anda unduh terlebih dahulu pastinya di ponsel Anda. Berikut juga sosial media kami sahabat MK yang ikut live streaming begitu ya. Kami live streamingkan untuk program manajemen Kolbu Pagi ini di Facebook, Instagram, dan juga YouTube sahabat MK. Serta pada kesempatan ini juga kebersamaan manajemen Kolbu Pagi disambung siarkan oleh beberapa radio di seluruh penjuru Indonesia, mulai dari 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Double Singkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo, Kusuma 99,4 FM Cilacap, SQ 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fis FM Banyuwangi, Sisnet 90,5 FM Belitung Timur, 95 FM Kebumen, Style 94,6 FM Tasik Malaya, 96 Binamas FM Purworejo, Savasindo 98,2 Payakumbuh, Dakta 107 FM Bekasi, Citra FM 98,8 Wonosobo, Orban 90 FM Palembang, Kelo 93 FM Tasik Malaya, 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Dan juga sahabat MK, untuk radio lain yang ingin menyambung siarkan program kami, program manajemen Kolbu Pagi, dapat mengirimkan profil radionya melalui email MKFM. Silakan di info@mkfmnetwork.com. Anda dapat kirimkan profil radio Anda atau juga mengkonfirmasi di WhatsApp kami, dikirimkan di 0811-224-1027. 0811-224-1027.

0: Dan kemudian juga sahabat MK, dalam kebersamaan ini kami mengajak bersama sahabat MK tentunya mengingat bahwasanya beramal itu, bahwa beramal sahabat MK, jika Anda ingin beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga, maka wakaf pilihannya. Karena wakaf adalah amal jariah yang tidak terputus, menjadi investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Maka sahabat MK, tidak hanya orang kaya saja, bahkan kita semua juga bisa berwakaf. Dapat kita memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini, tentunya dengan hati yang ikhlas. Dan jangan pula sahabat MK untuk khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil nilainya. Tapi karena melainkan tentunya Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir insyaallah. Mari sahabat MK belajar dan beramal melalui program wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, Anda dapat kunjungi wakafdt.or.id atau hubungi call center Wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123, 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.
1: Ujian menimpa, menekan.
0: Kemudian sahabat MK, mengingat pada saat Ramadan, kepedulian kita ini benar-benar diuji. Seberapa ringan tangan kita untuk berbagi dan sejauh mana kita peduli. Tapi kini Ramadan sudah berlalu, namun sebentar lagi kurban akan datang. Maka di sanalah momen kita sahabat MK untuk memperluas dampak kebaikan. Bukan hanya sekedar memberi, tapi juga berkorban untuk menghadirkan manfaat hingga lintas negeri. Mari kita jaga ritme kebaikan ini dengan menyiapkan kurban terbaik sejak sekarang. Kunjungi dtpeduli.org/kurbanimpact atau hubungi call center DT Peduli di 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. Siapkan kurban terbaik Anda dan perluas manfaatnya. Bersama DT Peduli, semakin melayani dan peduli.

0: Dan baik sahabat MV, dimanapun Anda berada pada kesempatan ini, kami nantikan kebersamaan Anda di 0811-224-1027. Bisa Anda sebutkan nama, usia, dan alamat Anda. Kirimkan doa terbaik Anda di 0811-224-1027. Dan bagaimana kualitas siaran kami pagi hari ini di tempat Anda. Anda juga dapat sampaikan pertanyaan untuk sahabat, untuk sesi kedua nanti di line interaktif kami. Insyaallah sahabat MK, di sesi pertama kita akan terhubung bersama guru kita Kiai Haji Abdullah Gymnastiar yang akan menyapa dan membersamai di pagi hari ini. Mari kita simak sajian ilmu di pagi hari ini. Segala
1: dosa. Kalau yang pertama nih, jangan bicara sebelum yakin niatnya benar. Nah yang kedua, niatnya ikhlas cari ridho Allah. Ini betul-betul ya, harus ada jeda dulu, jangan sampai bunyi dulu baru berpikir. Nah yang kedua adalah kita harus bertanya nih, ini benar tidak nih, yakin tidak kebenarannya. Kalau berita juga, apakah benar atau gosip atau kira-kira. Kalau belum sampai yakin, diam lebih aman. Percayalah, diam lebih aman, lebih nyaman, lebih baik. Dan yang ketiga adalah dampaknya. Apa nih kira-kira? Kalau saya bicara ini, saya nambah dosa atau nambah pahala? Kalau saya bicara ini, jadi kebaikan atau jadi keburukan? Orang yang mendengar jadi bahagia atau jadi sedih? Jadi semangat atau jadi patah semangat? Orang jadi termotivasi atau demotivasi? Orang jadi baik atau malah jadi ngaco? Karena ada dampaknya. Oh, sebaiknya kita meminimalisir bicara. Bicara itu sepertinya mudah, tetapi bicara yang baik tidak mudah. Harus ada jeda untuk memikirkan niat, mempertimbangkan kebenarannya, dan sangat memperhatikan dampaknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak banyak bicara, tapi setiap perkataan dijamin kebenarannya, kelurusan keikhlasan niatnya, dan juga dampak positifnya. Sehingga perkataan yang sedikit ini luar biasa sekali, dan sampai sekarang termasuk kita saat ini berjumpa juga karena bagian dari perubahan akibat perkataan Rasulullah, sabda beliau. Oleh karena itulah, mari kita lebih serius lagi. Kalau kita ingin aman, ingin selamat, ingin nyaman, lebih baik jadi pendengar yang baik. Simak dengan bagus, diam sajalah. Kita perhatikan orang yang pendiam, bukan pendiam karena bodoh, tapi pendiam karena tahu kapan harus bicara dan kapan untuk tidak bicara. Maka diam kita akan membuat kita lebih tenang, lebih nyaman. Sebetulnya lebih disegani juga ya, lebih dihormati. Orang akan lebih respek kepada kita. Dan kalau kita bicara, bicara kita akan lebih bermutu karena dipenuhi dengan niat yang baik. Orang itu haus akan keikhlasan, sehingga perkataan tidak usah yang canggih, yang rumit, yang modern, yang untuk menampilkan kita ini orang yang berpendidikan. Tidak perlu begitu ya. Bicara yang pas saja, asal dari hati yang tulus, bukan untuk kepentingan diakui, dipuji. Tapi memang kita memerlukan bicara jadi amal kebaikan. Dan insya Allah sebetulnya yang aslinya perkataan kita tidak bisa mengubah siapapun selain jadi amal kita. Yang mengubah hati orang adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita tidak usah berletih-letih ingin kelihatan jago bicara, mengagumkan, piawai. Tidak usahlah. Kalau hati kita tulus untuk kebaikan dan kita diketahui oleh Allah berhati-hati, maka Allah lah yang menolong lisan kita Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allah lah yang membuat perkataan kita bisa dipahami. Demikianlah oleh-oleh dari kota Mekah Al-Mukarramah. Kami sudah berada di Mekah insyaallah selama 8 hari di sini, kemudian nanti ke transit dan menjalankan ibadah. Mudah-mudahan nanti siaran langsung bisa dilakukan dari Tanah Suci. Terima kasih hadirin sekalian. Mohon maaf. Mari kita jaga lisan. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairon aw liyasmut, berkata baik atau diam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

apapun dalam hidup kita, kita lepas dari limpahan karunia Allah. Walaupun kita jarang menyadarinya, jarang mensyukurinya. Segala puji bagi Allah yang memberikan hidayah. Di antara 7 miliar manusia, kita termasuk yang diberi hidayah Islam. Tanpa hidayah Allah, kita bukan seorang Muslim. Segala puji bagi Allah yang mengumpulkan kita di majelis ilmu. Walaupun di luar Allah turunkan hujan, kita tetap diberi semangat. Dialah Allah yang memberikan keselamatan sehingga kita berada di sini dalam keadaan selamat. Tidak ada yang menyelamatkan selain Allah. Allah lah yang maha sabar. Walaupun kita jarang ingat kepada Allah, jarang mematuhi, tapi kita tetap diurus dengan baik. Bahkan aib-aib kita ditutup-tutupi. Orang menyangkanya kita ini orang soleh, padahal Allah tahu siapa kita yang sebenarnya. Sudah ditutupi oleh Allah, juga diberikan sarana agar kita diampuni dosa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma hdinna li ahsanil akhlaq la yahdina li ahsaniha illa ant. Wasrif anna sayyi'aha sayyi'aha la yasrifu anna sayyi'aha illa ant. Allahumma inna na'udhu bika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Ya Allah, tunjukkan kepada kami akhlak yang mulia. Tidak ada yang dapat menunjuki kami akhlak mulia selain Engkau. Palingkan dari diri kami akhlak yang buruk, ya Allah. Tidak ada yang dapat memalingkan kami dari keburukan akhlak selain Engkau. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat. Tolonglah ya Allah, mudahkan bagi kami untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Watarkal mungkarat, dan meninggalkan kemungkaran. Ya Allah, kabulkan doa kami ini. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin, harus jelas sekali apa yang harus kita tuju dalam sisa umur ini. Yang pasti hidup cuman mampir sebentar, nunggu mati. Kita akan diuji dengan yang tidak cocok dan yang cocok. Lalu seperti apa kita menghadapi hidup ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan. Untuk apa Rasul diutus ke bumi? Siapa orang yang paling benar Islamnya? Siapa di antara kita yang paling kuat imannya? Siapa yang paling banyak pahalanya? Siapa yang paling dicintai Rasulullah dan paling dekat dengan Rasul di yaumal kiamah? Siapa yang paling berat timbangannya di yaumal hisab? Siapa yang paling tinggi nanti kedudukannya di sorga? Kita harus tahu itu. Dan jawabannya simple. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama bu'itstu li utammima solihal akhlak. Ada hadis lain makarimal akhlak, tapi dalam Al-Bukhari solihal akhlak. Sesungguhnya tiadalah aku diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Kalau innama itu yang saya pahami, tidak ada lagi selain

itu satu-satunya. Jadi ternyata Rasulullah itu berjuang siang malam tidak kenal lelah, mengeluarkan segala daya, upaya, waktu, tenaga, pikiran, doa, semata-mata agar kita ini memiliki akhlak yang mulia. Itu. Jadi sekarang kita tidak usah ribet. Jadi Nabi itu berjuang habis-habisan itu agar kita memiliki akhlakul karimah. Kenapa? Karena bahagia itu adanya dalam akhlakul karimah. Mulia itu adanya dalam akhlakul karimah. Husnul khotimah itu akhir ketika kita berakhlakul karimah. Menurut Allah akhirnya akhlakul karimah diberikan husnul khotimah. Ketika dikubur, ketika dibangkitkan, yang paling dekat nanti dibangkitkan adalah yang paling akhlakul karimah. Ketika ditimbang, yang paling berat timbangannya itu ternyata yang akhlakul karimah. Dan di sorga yang paling tinggi, kita bacakan beberapa hadisnya ya. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khulqo. Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya di antara mereka. Wa khiyarukum khiyarukum linisaihim, dan sebaik-baik di antara kalian, nih kalau ingin tahu lelaki yang baik, adalah yang paling baik kepada istrinya. Jadi kalau di kantor baik, bisa baik asli, bisa baik karena takut dipecat. Kalau di masjid baik, ya gak enak, tidak baik. Tapi kalau di rumah baik, ke istrinya, di masjid, di kantor, dimanapun, dia baik asli. Jadi suami yang baiknya asli, aslinya itu di rumah. Rasulullah pun bersabda, "Ma syai'un asqalu fi mizani," tiada satupun yang lebih berat pada mizan, mizanil mu'minin, yaumal qiyamah min khuluqin hasanin. Tidak ada yang lebih berat, sesuatu pun yang lebih berat timbangan seorang mukmin di hari kiamat melainkan timbangan akhlak yang baik. Sehingga tidak usah heran orang yang akhlaknya baik dicatatkan saja dia sebagai ahli saum dan ahli qiyamulail, ahli tahajud dengan akhlak itu. Masya Allah. Inna min ahabbikum, sesungguhnya yang paling aku cintai, ilayya wa aqrabikum minni, dan paling dekat denganku ya majlisan di pada waktu hari kiamat, yaumal kiamah, ahasinukum akhlaqa, adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Imam Tirmizi hasan derajatnya. Lalu ditanya, apakah yang paling banyak menyebabkan manusia masuk surga? Taqwallah wa husnul khuluq, takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Masya Allah. Ya, ini sudah banyak ya. Sesungguhnya mukmin yang akhlaknya baik maka mencapai derajat shaimin qaimin, orang yang ahli saum dan ahli tahajud. Hadis Abu Daud, ini sahihnya oleh Al-Hakim. Jadi luar biasa. Oleh karena itu Rasulullah di dalam surat Al-Qalam, Allah memuji beliau,
wa innaka la'ala khuluqin azim. Surat Al-Qalam ayat 4. Jadi Rasulullah itu punya di atas semua kemuliaan akhlak manusia, nah itulah Rasulullah. Jadi tidak usah heran ada sahabat Nabi yang doanya tuh Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa ant wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa ant. Ya Allah, tunjukkan kepadaku akhlak yang baik, yang mulia, tidak ada yang dapat menunjukinya selain Engkau. Palingkan dari diriku akhlak yang buruk, tidak ada yang memalingkannya selain Engkau. Ada sahabat yang terus menerus minta kemuliaan akhlak. Tidak usah heran, karena akhlak inilah yang membuat dirinya mulia dunia akhirat.

0: Alhamdulillah rabbil alamin, sahabat yang sudah kita simak sajian ilmu kebersamaan pagi hari ini di sesi pertama bersama guru kita Kiai Haji Abdullah Hakim Nastiar di pagi hari ini yang masih dalam perjalanan ibadah hajinya begitu ya di Madinah dan juga Makkah, sahabat MK tentunya. Mudah-mudahan di senantiasa diberikan perlindungan dan juga kemudahan Allah Subhanahu wa taala serta diberikan haji yang mabrur insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan ini insyaallah kita akan sambung ke sesi kedua, sahabat MK, menyapa kebersamaan pagi hari ini di sesi kedua bersama guru kita Profesor Dr. Kiai Haji Miftah Farid yang sudah terhubung melalui line telepon. Kita akan sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, mangga Pak Kiai.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para pendengar MKFM yang berbahagia dimanapun Anda berada, tadi kita mengikuti apa yang disampaikan oleh AA Hakim yang kebetulan beliau sedang dalam proses ya, pelaksanaan ibadah haji. Jadi seperti kita ketahui, sebagian besar jamaah haji atau calon jamaah haji sekarang sudah berada di Tanah Suci. Ada yang sudah di Makkah dan ada sedikit mungkin yang ada di Madinah yang berangkat lebih dulu. Bagi mereka yang berangkat lebih dulu dari Indonesia itu ke Madinah dulu ziarah, karena baru setelah beberapa hari di Madinah berangkat ke kota Makkah untuk melaksanakan ibadah umroh. Karena mereka akan mengambil tamattu namanya umroh dulu baru ibadah haji. Menurut informasi pada tahun ini, saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air melaksanakan ibadah haji mencapai 221.000 lebih. Jadi paling banyak, memang setiap tahun jemaah Indonesia paling banyak dibandingkan dengan jemaah dari negeri lain. Jadi Indonesia terbanyak itu 221.000, mungkin lebih ya, dengan yang tambahan-tambahan. Baik yang karena sudah menetap di sana karena sebagai petugas ataupun juga yang datang dari luar negeri, dari luar Indonesia tapi orang Indonesia. Pakistan katanya 180.000 itu jemaah. Kemudian India 175.000. Lantas Bangladesh 127.000. Nigeria 75.000, jadi cukup banyak. Kemudian Iran masih memberangkatkan 87.000 lebih walaupun dalam keadaan suasana perang ya. Kemudian yang lain tentu lebih sedikit, seperti Mesir cuma 35 ribu maaf. Kemudian Tunisia 37.000, kemudian Sudan 32.000 dan seterusnya. Bahkan Palestina pun, walaupun dalam keadaan mereka sedang diperangi oleh Israel, masih banyak juga yang berangkat melaksanakan ibadah haji. Jadi seperti kita sama-sama ketahui, ibadah haji itu merupakan ibadah yang istimewa. Karena istimewa, karena pertama selain waktunya ketat, tidak bisa dilakukan di waktu lain, dan dalam satu tahun hanya satu kali. Kemudian yang kedua juga karena dilaksanakan tidak di negeri masing-masing tapi di sekitar kota Makkah, sehingga konsekuensinya tentu memerlukan biaya perjalanan, biaya untuk selama di sana dan seterusnya, sehingga biaya untuk ibadah haji itu cukup besar. Oleh karena itu Quran menyatakan bahwa ibadah haji itu wajib bagi mereka yang punya istita'ah. Man istata'a ilaihi sabila istita'ah. Istita'ah itu berarti ya kesehatan, tentu saja harus sehat. Istita'ah itu juga mungkin keamanan dan insya Allah aman. Dan yang ketiga adalah biaya serta faktor-faktor hal-hal lain yang diperlukan. Dikatakan man istata'a ilaihi sabila. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri melaksanakan ibadah haji itu cuma satu kali, yang kemudian dikenal dengan haji wada, ya, perpisahan. Kemudian beliau melaksanakan umroh mungkin ada 2 atau 3 kali sekitar itu, tetapi dan kepada kita umat Islam diwajibkan 1 kali, walaupun ternyata ibadah haji yang sangat berat, cukup mahal itu selalu memberikan daya tarik. Hampir rata-rata orang pulang ibadah haji itu nggak pernah kapok, ingin kembali lagi, ingin kembali lagi. Maka oleh karena itu disalurkan bagi mereka yang memiliki semangat rindu ke tanah suci, disalurkan melalui ibadah di luar bulan haji, yaitu melaksanakan umroh. Nah, kalau umroh ya sepanjang kita ada bisa, boleh setiap saat. Nah, untuk pelaksanaan ibadah haji ini, seperti sudah kita maklum, pemerintah turun tangan tentu saja, maka melalui khusus Kementerian Haji, sekarang ini dulu Departemen Agama. Pemberangkatan ibadah haji itu ada yang melalui KBIH, ya, kelompok bimbingan ibadah haji ini, organisasi ataupun DK masjid, ataupun juga ada lembaga majlis taklim mengkoordinir, memimpin dan menyediakan pembimbing dan lain-lain, dilakukan di masjid-masjid di masjid-masjid yang besar biasa disiapkan ustadz-ustadz atau para pembimbing di kelompok KBIH. Selain itu ada yang melaksanakan ibadah haji yang relatif mahal, begitu, dikoordinir oleh Biro Perjalanan Haji, sering disebut ONH Plus. Menurut informasi, kalau melalui KBIH atau haji biasa itu menunggu sampai ada yang 28 tahun. Kemudian tergantung di daerahnya, daerah yang mana yang peminat ibadah haji banyak atau tidak. Kalau melalui Biro Haji Plus, itu bisa sekitar 7 tahun antrinya itu. Selain itu ada saudara-saudara kita yang sedang bertugas di luar negeri, baik sedang studi ataupun sedang bekerja di luar negeri, mereka berangkat melalui dari negara yang mereka tempati. Ini jumlahnya cukup banyak juga. Nah, itu sedikit informasi tentang ibadah haji. Memang ibadah haji itu seperti sering kita dengar, sering-sering di luar estimasi begitu. Orang tidak mempersiapkan sungguh-sungguh ibadah, ya tentu ada panggilan. Atau juga ada orang yang sudah daftar nggak jadi-jadi. Dulu saya punya teman, ada yang sampai 3 kali daftar ibadah haji gagal terus, dan yang keempatnya nggak jadi karena meninggal dunia, nggak jadi. Tapi sebaliknya juga ada orang yang di luar dugaan bisa ibadah haji, tahu-tahu bisa berangkat ibadah haji. Tapi sekali lagi, sekarang ini pendaftarannya melalui proses waktu. Untuk kita yang kebetulan rindu ingin melaksanakan rindu ke tanah suci, maka ada solusinya, yaitu melaksanakan ibadah umroh. Ibadah umroh dengan ibadah haji itu ibadah haji lebih banyak rangkaian ibadahnya. Jadi kalau ibadah umroh kan cuma tawaf, sa'i, kemudian tahallul selesai, hanya di kota Mekah. Sedangkan kalau ibadah haji selain dilaksanakan di Mekah, di Masjidil Haram, yaitu tawaf, sa'i, dan kemudian tahallul, juga ada pelaksanaan yang dilakukan di luar kota Mekah, yaitu di Mina, namanya mabit, untuk melaksanakan jumrah. Kemudian ada mabit di Muzdalifah, yang ini yang paling sulit, mabit di Muzdalifah itu. Sehingga sekarang ada yang disebut murur, selewat saja begitu, sebelum sesudah jam 12 malam. Kemudian yang pokoknya adalah di Arafah. Di Arafah itu disebut wukuf tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, inilah puncak upacara ritual haji. Puncak upacara haji itu adalah wukuf di Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Yang dilakukan di sana adalah melakukan pertobatan. Jadi setelah sholat zuhur, ada mendengarkan khutbah Arafah, kemudian dijamak dengan asar, jamaah haji melaksanakan pertobatan, memperbanyak istighfar, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebuah hadis kunci mengatakan pada tanggal 9 Dzulhijjah itu Allah memanggil ratusan malaikat dan Allah berfirman, "Hai malaikat-malaikatku, saksikan oleh kalian, hamba-hambaku datang dari berbagai macam pelosok bumi. Mereka datang dalam keadaan rambut yang kusut masai. Mereka datang dalam keadaan pakaian yang penuh dengan debu. Saksikan oleh kalian, aku ampuni semua dosa dan kesalahan mereka." Inilah sebuah kenikmatan spiritual dari ibadah haji. Janji Allah bagi mereka yang melaksanakan wukuf di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Tentu saja dengan wukuf yang berkualitas, dengan ibadah yang berkualitas, dijanjikan oleh Allah akan diampuni semua dosa dan kesalahannya, sehingga mereka pulang dari ibadah haji itu kayaumin waladatu ummuh, katanya seperti bayi yang baru lahir, bebas dari dosa dan kesalahan. Dan Nabi mengatakan, sambutlah itu orang-orang yang pulang ibadah haji, doanya dikabulkan. Kalau mereka masih mabrur hajinya, maka doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini berkaitan dengan refreshing, nah baru kaitan dengan ibadah haji yang oleh saudara-saudara kita sebangsa setanah air sekarang ini mencapai 221.000 melaksanakan ibadah haji. Dulu pada zaman POC penjajah, orang melaksanakan ibadah haji itu dipersulit, sehingga sempat berangkat dari Singapura. Kenapa? Karena menurut hasil penelitian mereka, orang-orang yang pulang ibadah haji itu pulangnya menjadi pejuang, menjadi pejuang kemerdekaan yang melawan para penjajah. Jadi selama dalam prosesi pelaksanaan ibadah haji itu terbina, sehingga siap untuk menjadi mujahid, pejuang untuk mewujudkan kemerdekaan. Nah, sekarang kita telah merdeka, mungkin diharapkan mudah-mudahan pulang ibadah haji itu menambah orang-orang yang soleh, menambah orang-orang yang berusaha dengan sungguh-sungguh, dengan ikhlas untuk menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan, untuk meneguhkan iman dan pada masyarakat. Ada perubahan setelah pulang ibadah haji, mudah-mudahan. Bagi kita yang tidak melaksanakan ibadah haji, boleh lupa, ada ajaran yang harus kita lakukan dalam menghadapi tanggal 10 Zulhijjah itu. Yaitu pertama, pada tanggal 9 kita dianjurkan untuk melaksanakan Saum Arafah namanya, tanggal 9. Kemudian tanggal 10 Zulhijjah kita dianjurkan untuk berangkat ke lapangan, kalau ada lapangan, atau mungkin di masjid, karena masjid besar di tempat tertentu, masjid lebih besar umpamanya saja, tapi dari sini dianjurkan ke lapangan untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Sudah sama-sama kita ketahui, begitu sampai di lapangan tidak usah ada tahiyatul masjid ya, karena di lapangan langsung saja duduk, kemudian menggemakan takbir bersama-sama, lantas nanti melaksanakan sholat Idul Adha dua rakaat seperti sholat Idul Fitri sudah biasa kita lakukan. Ibadah khusus pada bulan Zulhijjah ini ialah ibadah pemotongan hewan kurban. Itu satu macam ibadah dalam ajaran Islam, dalam bentuk memotong hewan, kemudian tentu saja dibagikan hewan itu. Dan ada ajaran dalam agama, mereka yang berkurban dianjurkan juga turut menikmati daging hewan kurban itu. Kurban ini adalah salah satu di antara bentuk ibadah yang diwujudkan dalam bentuk pemotongan hewan. Jadi dalam Islam ada beberapa ajaran yang mengharuskan atau yang dianjurkan seseorang itu memotong seekor kambing atau biri-biri. Pertama adalah udhiyah kurban yang insya Allah kita lakukan pada tanggal 10 Zulhijjah, atau boleh pada tanggal 11, 12 dan 13. Satu orang atau satu keluarga satu ekor kambing, kalau sapi itu bisa, atau unta kalau di Mekah 7, untuk bisa untuk 7 keluarga atau 7 orang untuk berkurban. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat menganjurkan kepada mereka yang mampu untuk melaksanakan ibadah dalam bentuk pemotongan hewan kurban itu. Beliau sendiri tidak termasuk orang kaya, tapi orang yang cukup karena beliau tidak pernah minta-minta, tapi beliau banyak memberi, artinya keluarganya yang cukup baik, tapi tidak termasuk kaya dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang ada pada waktu itu. Tapi beliau berkurban itu selalu melaksanakan kurban setiap tahun. Bahkan di akhir tahun itu, akhir tahun kehidupan beliau, beliau pernah mengatakan, barangkali tahun ini merupakan tahun terakhir saya bersama kalian, maka saya berkurban. Beliau berkurban, saya berkurban untuk diri saya, untuk keluarga saya yang enggak mampu, dan untuk umat saya yang tidak mampu berkurban. Beliau berkurban dengan 100 ekor kambing. Beberapa ekor dipotong oleh beliau sendiri. Kemudian setelah tangan beliau sedikit luka, dilanjutkan oleh sahabat lain. Beliau bersabda, "Faman kanat lahu sa'atun falam yudhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang mampu berkurban tapi tidak mau juga berkurban, jangan dekat-dekat dengan musallaku. Jadi ini sebuah pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa seorang muslim yang mampu hendaklah berusaha bisa melaksanakan hewan kurban. Ya, pada umumnya ulama-ulama berpendapat kurban itu sunnah muakkadah, walaupun ada juga yang berpendapat wajib karena Nabi pakai semacam ancaman itu, barang siapa yang tidak mau berkurban padahal mampu berkurban, jangan dekat-dekat dengan musallaku. Ya, paling tidak menunjukkan betapa pentingnya udiyah atau kurban itu. Selain ibadah kurban, dalam Islam ada juga ibadah dalam bentuk pemotongan hewan, yaitu namanya al-hadyu. Al-hadyu itu dilakukan oleh mereka yang melaksanakan ibadah haji tamattu. Sebagian besar jemaah haji Indonesia itu tamattu, yaitu mereka dari miqat mengatakan labbaik Allahumma umratan. Kemudian berangkat berangkat dari Madinah. Di Madinah ziarah dulu. Kemudian niat labbaik Allahumma umratan di Dzulhulaifah, atau ada yang langsung ke Mekah. Labbaik Allahumma umratan, jadi niatnya umrah dulu. Nanti pada tengah setelah tawaf, sa'i, kemudian tahallul, mereka ganti pakaian. Nah, tanggal 8 niat lagi, labbaik Allahumma hajjan, saya datang untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, itu yang seperti itu disebut haji tamattu. Jamaah haji Indonesia pada umumnya melaksanakan haji tamattu. Jadi tidak langsung haji, kecuali mungkin pada yang berangkat yang terakhir ya, beberapa hari, tapi jarang. Pada umumnya adalah tamattu. Nah, mereka karena haji tamattu, wajib mereka memotong hewan namanya al-hadyu. Jadi sama dengan udhiyah. Al-udhiyah untuk mereka yang tidak ibadah haji, al-hadyu adalah rangkaian dari ibadah haji. Harus kurban di sana, di sekitar kota Makalada. Kemudian kalau itu tidak dilakukan, mereka wajib sahub 10 hari. 3 hari di tanah suci, 7 hari di luar tanah suci. Nah, itu penggantinya. Sedangkan untuk udhiyah, kurban itu tidak ada sanksi apa-apa. Jadi mereka yang mampu berkurban tapi tidak juga berkurban, tidak ada sanksi apa-apa kecuali ke sabda Nabi, jangan dekat-dekat dengan musallaku. Kurang pantas begitu untuk datang ke Madinah kalau orang mampu berkurban tapi enggak berkurban. Nah, maka oleh para ulama disepakati sunnah muakkadah, walaupun ada 1-2 yang menyatakan wajib bagi mereka yang mampu. Nah, itu al-hadyu. Jadi mereka yang melaksanakan haji tamattu, sebagian besar jemaah haji Indonesia tamattu, umroh dulu, kemudian tahallul, nanti tanggal 8 baru niat haji labbaik Allahumma hajjan. Mereka wajib memotong seekor kambing. Kalau itu tidak dilakukan al-hadyu, mereka wajib saum 10 hari, 3 hari di tanah suci, 7 hari di luar tanah suci untuk al-hadyu ya. Selain itu ada juga bentuk pemotongan hewan dalam kaitan dengan ritual keagamaan, namanya akikah. Jadi kalau bayi hari ke-7 atau 14 atau 21 itu ada anjuran untuk melaksanakan akikah. Jadi Nabi hadis menyebutkan berikan nama yang baik, kemudian yang kedua cukur kepalanya, rambutnya dihabiskan, digundul, dan yang ketiga adalah potong akikahnya. 1 ekor untuk bayi wanita, 2 ekor untuk bayi pria. Nah, jadi kalau kalau bayinya 3 laki-laki kali 2 jadi 6 itu. Nah, berbedanya apa? Ya kalau akikah itu relatif pembagian dan lain-lain itu bebas. Jadi bisa saja dimasak, akikah diundang, orang-orang datang. Tapi kalau kurban itu, kalau udiah, dianjurkan dibagikan dagingnya itu. Walaupun boleh sebagian atau sekian persen untuk dimasak, dimakan bersama-sama. Nah itu adalah akikah. Jadi ada hadyu, ada udhiyah, ada akikah. Ada beberapa aturan dalam syariat Islam bagi mereka yang melakukan pelanggaran-pelanggaran tertentu dalam ibadah haji, itu ada sanksinya itu juga dengan memotong seekor kambing. Ada pelanggaran-pelanggaran ketika sedang berihram. Nah, sekali lagi, bagi kita yang tidak berangkat melaksanakan ibadah haji, dianjurkan untuk datang beramai-ramai ke lapangan, ke tempat sholat berjamaah, sholat Idul Adha, dan kemudian memotong hewan kurban. Kalau tidak bisa dilakukan kurbannya tanggal 10, bisa tanggal 11, bisa 12, bisa 13. Tapi kalau sholatnya, mesti tanggal 10. Tanggal 10 Dzulhijjah. Sehari setelah pelaksanaan ibadah wukuf, puncak upacara ibadah haji, bagi mereka yang sedang melaksanakan ibadah haji. Kurban itu adalah lebih ketat pembagian, harus dibagikan. Tidak boleh kurban, tapi dimakan sendiri oleh yang berkurban, begitu, harus dibagikan. Akikah itu bisa relatif lebih bebas, artinya boleh dimasak semua, kemudian diundang pada makan, akikah boleh juga diberikan. Kalau kurban itu tidak boleh orang yang berkurban, potong sendiri, kemudian dimasak, diundang, harus dibagikan. Nah, ini adalah beberapa bentuk ibadah yang dilaksanakan dalam bentuk pemotongan hewan. Kembali kepada ibadah haji, jadi orang melaksanakan ibadah haji itu diharapkan selain melaksanakan rukun Islam yang 5, tapi juga ada perubahan. Jadi seperti ibadah-ibadah yang kita lakukan, sholat, saum, itu ada hikmah manfaat. Kalau haji itu, umpamanya saja ketika seorang tawaf melaksanakan, tawaf mengelilingi Ka'bah, itu memberikan sebuah pelajaran bahwa kita terikat dengan Ka'bah yang lambang dari Tauhidullah. Jadi mau jalur yang dekat dengan Ka'bah, dengan resiko agak lebih padat, lebih sulit, boleh agak ke tengah, bahkan boleh yang lebih santai. Jadi lantai 2, lantai 3, sampai lantai 4, bahkan disediakan kendaraan khusus bagi yang uzur tentu saja. Nah, ini adalah semuanya melambangkan tentang kita boleh pilih aktivitas apapun, profesi apapun, kegiatan apapun, tapi harus terikat dengan tauhid, dilambangkan Ka'bah itu. Pemenya saja ada yang jalur cepat, silahkan. Mungkin orang ambil profesi politik, silahkan aja. Tapi harus ingat bahwa yang maha kuasa hanyalah Allah. Kekuasaan yang ada pada diri kita itu hanya pemberian dari Allah, harus dipertanggungjawabkan. Atau kita boleh mungkin pilihnya sebagai seorang pendidik, resiko tidak seberat politik, katakanlah. Harus agak jauh dari Ka'bah, tapi juga terikat bahwa yang menjadikan seorang itu baik, tidak baik, soleh, tidak soleh, bukan pendidik, bukan pendakwah, tapi Allah subhanahu wa ta'ala. Atau sebagai pembisnis, tauhidnya adalah bahwa pemilik mutlak dari seluruh kekayaan itu adalah Allah. Nah, ini dilambangkan dalam bentuk tawaf. Nah, tawaf itu diawalinya dengan Bismillahirrahmanirrahim, atas nama Allah yang Maha Besar, kemudian berdoa, ada yang dicontohkan oleh Nabi, juga ada doa bebas, Tapi dari semua doa itu, pada saat sampai di satu sudut, namanya sudut rukun yamani, itu harus mengganti doa itu dengan doa yang sifatnya universal, yaitu doa apa disebut sabu jagat robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sebab kalau mungkin aja seorang minta kedudukan tapi ternyata tidak sehat, minta sehat tapi ternyata rumah tangga kurang baik, rumah tangga baik umpamanya karir tidak baik, ada kekurangan, maka dengan robbana atina fid dunya hasanah itu diharapkan mencakup semuanya baik. Minta kebaikan robbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dan kepada kita yang sedang berdoa di luar sholat juga dianjurkan kita minta, silakan minta ilmu, minta rezeki, minta apa saja yang kita perlukan, tapi di ujungnya sebaiknya ditutup juga dengan robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Barangkali ada yang kita minta tapi ternyata tidak memberikan kebahagiaan karena ada sesuatu yang tidak kita peroleh, maka ditutuplah dengan doa sabu jagat robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita.
0: Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Kiai sudah bersama di pagi hari ini. Mungkin kita akan sapa sahabat MP dan mengundang untuk sahabat MK lainnya yang ingin bergabung dan berinteraksi, dapat sampaikan di 0811224107. Mohon izin Pak Kiai, sudah ada yang bergabung dari Anda Halimah di Cipendai. Mohon izin Pak Kiai mau bertanya, mana yang lebih baik, anak yang ibadah haji dengan niat pahala untuk orang tua yang telah meninggal atau menghajikannya atau membadalkannya, begitu Pak Kiai?
1: Iya. Pada dasarnya ibadah itu adalah dilakukan oleh sendiri ya. Tapi kecuali banyak ayah kita wasiat atau sudah niat ibadah haji kemudian meninggal dunia, maka itulah lahir yang disebut badal haji. Jadi diganti oleh putranya. Untuk yang lain ini menjadi debatable. Katakanlah seorang disuruh oleh majikannya gitu, kamu haji aja ganti saya. Nah, tanpa uzur, tanpa apa, tentu itu salah. Kecuali kalau ada nazar ya, nazar. Saya mau ibadah haji dan saya nazar mau ibadah haji, kalau ini tidak bisa dilakukan, maka saya wasiatkan kepada ini untuk menghajikan saya. Mungkin ada kekhususan. Tapi kalau tanpa ada kekhususan begitu, sebaiknya tetap aja haji untuk yang bersangkutan, yang melaksanakan haji, dan ketika proses ibadah haji dia banyak berdoa untuk kebaikan orang yang membiayai atau orang yang pernah berwasiat. Jadi dalam kaitan ayah dengan anak itu ada kaitan waris mewaris, termasuk bisa melanjutkan ibadah haji yang di mana orang tua tidak bisa melaksanakannya.
0: Baik, alhamdulillah. Terima kasih Pak Kiai. Lalu kemudian mohon izin Pak Kiai bertanya juga dari sahabat kita di Cigadung, ada hamba Allah. Pak Kiai, apakah boleh ataukah bisa begitu mengambil atau melaksanakan ibadah haji tapi mengambil kuota misalnya dari luar negeri gitu misalnya. Itu apakah bisa dan diperbolehkan begitu?
1: Ya, banyak yang melaksanakan itu, tapi biasanya yang sedang dinas atau sedang sekolah di luar negeri. Malah menurut tema saya, bagi kita yang punya keluarga di luar negeri, kalau mau haji, apalagi di sebuah negara yang minoritas umat Islam, katakanlah sedang studi di Amerika, lebih baik dari sana berangkat. Jadi tidak mengurangi jatah yang orang Indonesia yang ada di sini. Dan banyak tiap tahun, saya punya anak, saya punya cucu, mereka ibadah haji dari luar negeri, dari London. Jadi tidak pulang dulu ke sini, malah lebih cepat begitu daftar langsung berangkat. Berangkat, jadi boleh, tentu saja itu termasuk bagian dari istitoah. Nah, tapi kalau secara khusus kita berangkat dulu ke sana hanya untuk haji, mungkin prosesnya agak kesulitan soal teknis menyangkut perizinannya. Jadi bagi banyak orang-orang Indonesia yang bekerja umpamanya saja di Jepang, ibadah haji dari Jepang, yang bekerja di Hong Kong, dan mereka berangkat ibadah haji dari sana. Jadi kalau ada kesempatan dari mana saja boleh melaksanakan ibadah haji.
0: Alhamdulillah baik. Terima kasih Pak Kiai jawabannya, dan mungkin apakah itu atensi terakhir di pagi hari ini? Terakhir mungkin Pak Kiai ada yang ingin disampaikan dan dikuatkan, mangga.
1: Baik para pendengar yang berbahagia, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sedang ibadah haji diberikan kesehatan dan mereka menjadi haji mabrur, kembali ke tanah air menjadi lebih takwa, lebih soleh, lebih berprestasi, bermanfaat bagi agama, bangsa dan negara. Bagi kita yang belum, mudah-mudahan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berangkat melaksanakan ibadah haji. Bagi kita yang sudah melaksanakan ibadah haji bahkan lebih dari satu kali ataupun ingin juga ke tanah suci, lakukan saja ibadah umroh yang boleh dilakukan di luar bulan Zulhijjah, dan itu relatif lebih mudah. Tentu melaksanakan ibadah umroh tidak selengkap ibadah haji, ada hanya di kota Mekah saja. Tapi bagaimanapun itu adalah sebuah alternatif ketika kita rindu ke tanah suci, ingin melaksanakan ibadah di tanah suci, bisa dilaksanakan dalam bentuk ibadah umrah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan dan bimbingan kepada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nafsuku yang tidak melihat. Alhamdulillah demikian sahabat FK, kebersamaan pagi hari ini bersama guru-guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar Nastiar dan juga Profesor Dr. Kiai Haji Miftah Farid pada pagi hari ini. Mudah-mudahan sajian ilmu yang kita simak pada kesempatan ini jadi ilmu yang barokah dan manfaat, dan pastinya turut mengundang dan mengajak sahabat FK untuk mendoakan guru-guru kita senantiasa Allah berikan kemudahan, kesehatan dan juga perlindungannya insyaallah, dan untuk keluarga juga selalu diberikan kesehatan dan perlindungannya insyaallah.
2: 102,4 FM Radio Peace Ciami. Radio Peace Ciami, sahabat sehat keluarga Anda. Baraya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciami. 102,4 FM Radio Peace Ciami, sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini Baraya

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Unasko, alhamdulillah ayana abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
1: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
0: Bapak linggih pali mana, Pak?
1: Kampung Sinar Jaya, RT1 RW9, Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
0: Sadi dinten damel naon, Pak?
1: Abdi ngajahit sehari dinten pada malam deh.
0: Ngawitan, kagaduhan, panyawat naon wae, Pak?
1: Asam urat, sareng cangkeng, sareng lambung.
0: Biasana upami eta panyawat atau sekaraos, kumaha, Pak, jantena?
1: Asam urat, jelatutan, singsiremen, sareng cangkeng.
0: Mungun paregal gitu, Pak, ya. Bapak, biasana upami tos jantan, eta diobatan nggak naon, Pak?
1: Dokter. Mungun diurut, kantos.
0: Jantan Bapak, atos cobi-cobi pengobatan, kanu sana semuanya. Nah ayeuna bapak nuju di leukeunan diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha, Pak, karaosna?
1: Ya karaosna mah rampang anu sing sireumna teu aya, anu jeuleutanana kana patuangan nya raraos teu seueuh gitu.
0: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat, Pak nya. Ayeuna bapak tos seueup sabaraha botol, Pak?
1: Meuseup sabotol. Ayeuna bade namih deui kanggo nyehatkeun.
0: Mohon bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Konsumsina 3 kali sehari 6 tetes.
0: Bapak bila ya pesan kanu sanes kanu mana bilih kakan 8 panyawat sepertos bapak, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
1: Ya kanggo masyarakat sami warga Kampung Sinar Jaya upamaya nu taraos panyawat sepertos abdi, nya cobian wae ku alfa propolis da abdi ge ayeuna tos sehat.
0: Mohon bapak hatur nuhun pidoa ti abdi, mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi alfa propolis janten tambah sehat. Amin. Rezekina oge tambah lancar, Pak nya.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Teteh Rohmah.
1: Ibu Teteh teh linggih pilihan mana?
2: Abdi di Garut, Banyuresmi, Desa Cipicung, Kampung Gombong, RT 2 RW 2.
1: Ibu teh ayeuna yuswa sabaraha, Bu?
2: 58.
1: Bu ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, ah pokona mah komplikasi.
1: Ibu eta pami panyawat tos jantan kumaha karaosna, Bu?
2: Pokona mah lemes eungap, pokona mah teu biasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeres teh balelol. Teras upami tos kitu teh sampean teh leuleus, jantung ngageder kitu tah.
1: Ieu panyawat tos sabaraha lami, Bu?
2: 2020 ngawitan teh.
1: Muhun, kantos diobatan yang kunaon wae, Bu?
2: Ah, ka medis, ka dokter kemana-mana, tos capek.
1: Nah, ibu teh ayeuna teh nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu namina?
2: Alpha Propolis.
1: Mohon ibu, kumaha saatos nganggo jamu tetes Alpha Propolis ieu probihan naon wae nu ibu raoskeun?
2: Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya alhamdulillah, yakin Allah nu nyempukeun. Alhamdulillah, tos cerewet gitu ayeuna mah. Alhamdulillah, tos teu karaos naon-naon, teu eungap, teu leuleus, parak rapi ayeuna mah, tos aya ngaeutan eta. Ngaeut eta alhamdulillah sampe tilu dinten matak percanten we.
1: Alhamdulillah.
2: Sampean tiasa jalan-jalan tebih tiasa, tapi kan tetiasanya leuleus gitu. Terus jantung henteu ngageder, kena lambung, pokoknya maraos ringan, pokoknya kena soca oge, janten tiasa ningat, tapi nama burem gitu, bayang-bayang gitu.
1: Alhamdulillah, berarti ibu alhamdulillah jodohnya.
2: Alhamdulillah, mohon alhamdulillah.
1: Ibu di ayeuna tos konsumsi sabaraha botol, Bu?
2: Nembe sabotol, sareng ayeuna nembe 2.
1: Sadi dinten kumaha, Bu, konsumsina?
2: Ngawitan mesen mah sadinten teh 2 kali 4 tetes, janten 12 tetes. Tah, tos saminggu janten genep tetes, 18 kali gitu. 18 tetes gitu maksud teh.
1: Mohon. Ibu diingati manten ieu jamu tetes Alpha Propolis.
2: Tina radio onis kan sok ngawupinkan dongeng.
1: Aya pesen teu kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Mohon, mohon ka wargi-wargi anu gaduh panyawat saperti abi, sok sobian meser Alpha Propolis abi oge tos damang. Anu ngadamangin Allah, tapi kan kita kada ikhtiarnya. Alhamdulillah, abi oge sehat walafiat.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ibu kanu kesaksianannya. Ibu pido ati abdinya, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar, Bu.
2: Amin. Amin. Amin ya rabbal
1: alamin. Ibu hatur nuhun sakali deui ibunya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna jamu TLTS Alpha Propolis. Bapak di mana, Pak?
1: Babakan Nasol, RT 18 RW 06.
0: Kuma apa karaosna terus ngaleut Alpha Propolis sabot?
1: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teuas ge nya janten aya perobihan lah.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillahnya, Pak. Asalna saur ka bapak teh, si lamungna teh mun diciwita sok nyeri ini, Pak.
1: Muhun kawitna mah saeutaeutna ngaleut Alpha Propolis mah kawita tetesa diciwit.
0: Kuma apa enak karaosna terus ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
0: Bapak kawita mah pernah meser deui botol kadua. Eta tos enakeun atau kumaha apa di botol kadua?
1: Di botol kadua ya, perkembangannya langkung signifikan.
0: Nah, ayeuna bapak meser deui ka botol anu katilu. Nah, botol anu katilu teh ya teh bade ngalajengkeun atau masih kena karaosna, Pak?
1: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun
0: supaya tuntas nya panya.
1: Mohon.
0: Mohon pisan Kang Bapak anu ti mana bapak teh?
1: Di Babakan Nasol.
0: Di Babakan Nasol. Alhamdulillah tos saya karaosna, Pak. Nuhun pisan ke Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Kumaha?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Lepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Maia.
1: Maia teh linggih pali mana?
2: Oh, Ciawi Pali, RT 3 RW 9, Cimahi Utara.
1: Ibu ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Ieu teh ibu teh asma nya panyawat teh teu suami atau suamina teh 20 tahun. Sareng lamung, lamung teh lamung mah mane aya pangkan 1 tahun lah lamung mah.
1: Ai mah eta panyawat kumaha karaos nama pamitos janten?
2: Mbak upami misalkeun bade ka warung oge sakit-sakit. Aduh, sak napas, supaya mie makan teh, kirang semangat gitu, jantan ayah hoyong makan ya, untuk pemetus karosnya nyeri gitu, lambung teh, pemetus makan teh, kirang semangat teh, pokoknya lama makan.
1: Tadi ibu nyebat panyawat tos laminya hampir 20 tahun. Tak ente, saat acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kantos diobatan nganggo naon, Mak?
2: Ya, biasa we, wah ui ke rumah sakit kasep.
1: Ayeuna, mate dilekeunan nganggo naon, Mak?
2: Ya, dilekeunan nganggo jamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, probihan anu karaos ku ma naon wae?
2: Ma teh nemu bade sabotol oge, alhamdulillah, lamung tos raos nya. Terus mam oge raos deuih nya kitu. Terus tas na asma oge mulai tara janten nembe saminggu teh teu karaos sek. Alhamdulillah, mohon manjur.
1: Alhamdulillah. Ma, ieu tos seep sabaraha botol?
2: Nembe sabotol sareng kaduana ayeuna teh.
1: Cara penggunaannya kumaha, Ma, sadidinten?
2: Sadidinten teh 3 kali, genep tetes, enging-enging, terus sanga hari, bade bobo, weta ayeuna bade ngaleut deui, Ma teh.
1: Ma, bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos ema, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Ma.
2: Mudah-mudahan atau kasadayana anu gaduh panyawat seperti ema, lambung sareng sesek napas, mangga sobian wae ku jamu tetes Alpha Propolis. Insya Allah da ma oge geningan aya karaosna bade siap 2 botol teh terus seger buger tiasa di maangkat ngurut yang ibakan bagi alhamdulillah gitu nya mate ieu ge jamu teh istuning namun manjur karaosna ku mama asa sosok pisan gitu mangga beli kadayana nu gaduh panyawa seperti ema panyawa sagala wae sobian gunakeun nya ku jajamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma, hatur nuhun anu kesaksianannya. Mudah-mudahan ema saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu tambi sehat oge rezekina tambi lancar manya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu, Pak?
2: Bapak Parja, dalang Parja lah Manapa, desa Manapa. Abdi ini di blok RT2 RW Iji, Dusun Kaliwon, Desa Manapa Jaya, Kecamatan Cilebak, Kabupaten Kuningan.
1: Mohon, Pak Parja punten ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Abdi teh panyawat teh enten upami saur dokter mah pengapuran tulang tina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret sareng yo sok aya riot gitulah istilahna mah mung 2 rupi abdi mah mung riot tapi alhamdulillah ayeuna tos ya cantosna abdi meser obat Alpha Propolis istilahna mah mana abdi ayeuna tos informasikeun ka tatangi alhamdulillah kateng ngaleun ku tatangga da abdi sok kunang iteuk upami kasabah teh ayeuna mah alhamdulillah ya ayeuna geus jadi sok sabah ieu teh kitu alhamdulillah janten aya na mesa botol abdi ge istilahna mah ada meser deui da nya kitu ka ngajag-jagkeun pisan. Teras kana mam ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sateacana ngaleut jamu Alpha Propolis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang kitu. Kitu Pak.
1: Mohon. Pak Parja ayeuna teh yuswa sabaraha taun, Pak?
2: Abdi tos 73.
1: 73 tahun. Bapak sateacana di landongan ku jamu tetes Alpha Propolis. Bapak kantos samana wae?
2: Sering Kak. Meser obat herbal, teras ya, ka disuntik gitu ka medis, ka klinik, ka mesti ka Kuningan di periode gitu, tapi da aya perubahan musa kedap-kedap gitu.
1: Mohon. Bapak ayeuna nuju diistiarkeun nganggo landung naon, Pak?
2: Tenten obat Alpha Propolis.
1: Paparja uninga jamu tetes Alpha Propolis di mantan, Pak?
2: Di Radio Cadongeng, wayang, pancada, saban dinten wayang, siang bengi aya be wayang gitu.
1: Alhamdulillah.
2: Dabuhan jiwa dalang resep kena wayang teh.
1: Alhamdulillah. Paparja, aya pesen teh kana sanes, kana mana mungkin aya dana jo ikhtiar, panjawatna sapertos bapak, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Pak.
2: Ya, ka tetangi, ka warga Golon Kaliwon, pamudah-mudahan anu kalebat gaduh panyawat lambung, terasi darah tinggi, atau tapi kolesterol misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingalipan ku tatangga istilah nama nu sok kunang iteuk aya mah henteu kunang iteuk alhamdulillah nu mesa botol terus aya sanes perobihan deui alhamdulillah lah sae diraoskeun teu kana mam resep pisan kitu mudah-mudahan ge tatangi tiasa.
1: Hatur nuhun Pak Parja kadu kesaksianannya. Didoa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes Alpha Propolis, bapak jantan tambah sehat, rezeki oge tambah lancar banyak.
2: Amin.
1: Mudah-mudahan. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Demikian tadi, Anda telah menyimak acara Berkelana di 102,4 PCFM. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: 4,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.